0: Sejarah untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: To deliver for our people, we must be able to turn.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
5: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling memborong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
4: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
0: Ya kalau dari saya Mas ya, ngelihat

0: Ternyata sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya. Kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih, Mas.
1: Iya, saya Fahri di Bogor. Kalau harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Lina, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
6: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murotal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
7: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
6: Jadi objektif gitu ya?
7: Mudah-mudahan seperti itu.
6: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
8: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
6: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Jurnal MTQ Nasional ke-31, Lomba Qiraat Mujawat Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari Ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawat Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
9: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
5: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
5: Musabaqah cabang seni baca Al-Quran atau tilawah golongan anak dan remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun pertemuan final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
10: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai duhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah duhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
5: Ia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Ia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba, dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqoh yang objektif.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
5: Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran, Golongan Tartil Quran, dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
4: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
12: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: Ya, pendengar, di sesi kedua kita untuk Jember Pagi ini kita akan bagikan sebuah informasi untuk Anda terkait dengan bagaimana kira-kira perkembangan perakiraan cuaca untuk hari ini. Kita sudah bersama rekan-rekan dari BMKG Banyuwangi.
1: Perakiraan cuaca.
0: Baik, pendengar, untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan salah satu rekan kami dari BMKG Banyuwangi untuk bisa memberikan informasi kepada kita semua terkait dengan perkembangan cuaca, perakiraan cuaca untuk hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, dengan?
2: Freddy, Mbak.
0: Mas Freddy, oke, Mas Freddy, saya tidak bisa melihat Anda.
2: Oh iya, Pak.
0: Iya, nah. Kurang naik ke atas. Oke, baik Mas Freddy, terima kasih untuk sudah bersama dengan kami di Pro 1. Silahkan untuk membagikan informasi kepada pendengar.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi kepada para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada. Hari ini Senin 14 September 2026, izinkan saya Freddy Dwi Kurniawan untuk membawakan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Tapal Kuda. Baik, untuk wilayah pertama, mari kita mulai dari wilayah Jember. Untuk wilayah Jember, untuk hari ini kami perkirakan cuaca akan cenderung cerah hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 18 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 40 hingga 94%. Dengan arah angin kami perkirakan akan berembus dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 26 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Banyuwangi. Untuk Kabupaten Banyuwangi, untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan, namun terdapat beberapa wilayah dengan peluang terjadinya hujan ringan, antara lain wilayah Kecamatan Banyuwangi Kota, kemudian Celuring, kemudian Kabat, Rogojampi, Singojuro, Srono, dan Tegalsari. Kemudian untuk suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 17 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 61 hingga 99%. Dengan arah angin kami perkirakan akan berembus dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 26 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Situbondo. Untuk Kabupaten Situbondo, untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Namun terdapat peluang terjadinya hujan ringan yang kami perkirakan akan terjadi pada wilayah Kecamatan Sumber Malang. Kemudian untuk suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 20 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 40 hingga 93%. Dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 17 hingga 36 km per jam. Kemudian untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Bondowoso. Untuk Kabupaten Bondowoso, untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Namun terdapat peluang terjadinya hujan ringan yang kami perkirakan akan terjadi pada wilayah Pakem. Kemudian untuk suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 18 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 39 hingga 96%. Dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari utara hingga timur, barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 27 km per jam. Baik, untuk selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Probolinggo. Untuk Kabupaten Probolinggo, untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Namun terdapat peluang terjadinya hujan ringan yang kami perkirakan akan terjadi pada wilayah Kecamatan Krucil. Kemudian untuk suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 16 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada kisaran 43 hingga 89%. Dengan arah angin kami perkirakan akan berembus dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 22 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Lumajang. Untuk Kabupaten Lumajang, untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Namun terdapat peluang terjadinya hujan ringan yang kami perkirakan akan terjadi pada wilayah Kecamatan Pasru Jambe. Kemudian untuk Suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 17 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada kisaran 58 hingga 95%. Dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 28 km per jam. Kemudian untuk penyeberangan Selat Bali, khususnya pada perairan Selat Bali bagian utara, untuk pagi hari ini kami perkirakan gelombang akan berada, mohon maaf, untuk hari ini kami perkirakan suhu akan berada pada kisaran 25 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 76 hingga 93%. Kemudian untuk arah angin kami perkirakan akan berhembus dari utara hingga timur dengan kecepatan 6 hingga 21 knot. Kemudian untuk ketinggian gelombang untuk pagi hari ini kami perkirakan akan berada pada kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Namun pada malam hari nanti kami perkirakan akan berada pada kategori sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk perairan Selatan Jawa Timur untuk hari ini kami perkirakan ketinggian gelombang akan berada pada kategori tinggi yaitu 2,5 hingga 4,0 kilometer, 4,0 meter begitu. Gitu, Mbak, yang dapat.
0: Baik, ya, terima kasih Mas Freddy, lengkap sekali informasinya pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi untuk pendengar dan bisa mengantisipasi untuk segala aktivitas hari ini. Selamat kembali beraktivitas, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, oke. Baik, pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama perkembangan informasi untuk perakiraan cuaca hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita mengantisipasi berbagai macam aktivitas kita hari ini.
3: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
4: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
3: Punya keluhan soal kebijakan publik?
5: Dompet kepedalamannya itu ada penerangannya kurang.
3: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
6: Ya, Halo RRI.
3: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811 3

Peringkat untuk Anda yang putra-putrinya berangkat ke Malaysia sebagai peserta dari JMB pasti merasa bangga karena perolehan medalinya cukup banyak begitu ya. Banyak medali emasnya, apalagi yang tadi malam itu drumline senior, lalu drumline open class, brass battle open class, marching show band open class. Nah, ini medali emas semuanya. Luar biasa. Kita berikan selamat untuk perwakilan untuk delegasi dari Kabupaten Jember terkait dengan Jember Marching Band yang kembali menorehkan prestasi yang cukup luar biasa untuk tahun ini. Ya, pendengar, kami informasikan untuk Anda juga pada nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan berbincang bersama dengan narasumber kita terkait dengan merawat demokrasi, menguatkan partisipasi warga. Kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita dari Bawaslu dan juga akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Oleh karena itu, tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati.

0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita akan menyapa Anda dalam program kita Jember Menyapa. Pendengar, kita ada di 14 September 2026 dan besok tepat pada 15 September 2026 kita akan memperingati Hari Demokrasi Internasional. Oleh karena itu hari ini kita akan mencoba untuk berbincang bersama sebuah tema yang mungkin relevan untuk peringatan Hari Demokrasi besok, terkait dengan merawat demokrasi, menguatkan partisipasi warga. Pendengar, demokrasi bukan hanya tentang pemilu atau proses memilih pemimpin. Demokrasi ini juga bagaimana masyarakat memiliki sebuah ruang untuk bisa menyampaikan aspirasinya, menyampaikan apa yang sudah menjadi idenya, mengawasi jalannya pemerintahan, serta ikut menentukan arah pembangunan. Memperingati Hari Demokrasi Internasional, ini tentu menjadi sebuah momentum untuk melihat kembali sebenarnya sejauh mana masyarakat bisa memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga demokrasi supaya tetap sehat, termasuk partisipasi yang dilakukan oleh secara kritis, santun, dan juga berdasarkan informasi yang benar. Di tengah perkembangan media sosial, derasnya arus informasi masyarakat, tentu kita juga menghadapi tantangan baru, hoax, disinformasi, polarisasi, hingga sikap apatis yang tentunya dapat mempengaruhi kualitas dari partisipasi publik. Lalu sebenarnya bagaimana masyarakat bisa mengambil peran untuk bersama-sama merawat demokrasi? Dan bagaimana memastikan partisipasi warga tidak sekedar ramai, tetapi benar-benar memberikan kontribusi terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Kita akan coba bahas bersama dengan narasumber kita. Yang pertama adalah Kordiv Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu, Ibu Wiwin Riza KSST MMC Med. Dan kita akan juga berbincang bersama dengan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aris Haryanto SHMHC Med. Tetaplah bersama dengan kami untuk Jember Menyapa.

0: Baik pendengar, di studio untuk kali ini sudah hadir dua narasumber kami luar biasa. Terima kasih Ibu Wiwin, Pak Ari sudah hadir di studio Pro 1 untuk pagi hari ini di tengah kesibukannya. Saya yakin beliau berdua ini pasti mempunyai kesibukan yang cukup padat. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan tema kita ini bisa memberikan wawasan baru untuk masyarakat. Apalagi relevan banget dengan besok kita akan memperingati Hari Demokrasi Internasional. Kita sapa dulu narasumber kita. Sekali lagi yang pertama adalah Kordiv Pencegahan Farmas dan Humas Bawaslu, Ibu Wiwin Riza KSST MM Semet. Selamat pagi.
1: Selamat
0: panggilnya
1: pagi,
0: Bu atau Mbak ini ya?
1: Mbak juga enggak.
0: Mbak aja. Oke, nanti kalau Pak Aris panggilnya Om atau Pak ini gitu.
2: Soal selera dah.
0: Oke. Oke, Mbak Wiwin, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Matur nuwun. Nanti kita coba akan perbincangkan topik kita ya. Apalagi ada akademisi kita untuk pagi hari ini. Okay. Yaitu Dr. Aris Haryanto, SH, MH, SIMED. Apa kabar Pak Aris?
2: Alhamdulillah sampai detik saya di hadapan Mbak Retno diberikan karunia sehat yang sangat luar biasa.
0: Alhamdulillah.

0: Iya, menyempatkan waktu pagi hari ini itu sudah saya juga bahagia. Apalagi Pak Aris ini cukup aktif untuk bisa berkontribusi sebagai narasumber di RRI, Mbak Wiwin. Pokoknya Pak, ini temanya sesuai, gitu.
1: Dan acap kali dadaan.
2: Perlu banyak belajar ini saya, Mbak.
0: Iya, acap kali dadaan. Tapi ya okelah, meskipun dadaan, kapasitas beliau ini selalu mumpuni begitu. Iya, Pak Aris, besok kita memperingati Hari Demokrasi Internasional.
1: Betul.
0: Ya, dan ini tentu menjadi refleksi untuk kita semuanya. Yeah. Sepertinya seperti apa demokrasi yang sudah kita jalankan di Indonesia. Yeah. Nah, kita akan coba pertanyakan nanti kepada panjenengan. Tapi terlebih dulu mohon izin, Pak Aris, saya ke Mbak Wiwin dulu. Mbak Wiwin, sebenarnya dalam konteks kehidupan masyarakat sehari-hari ini ya ceritanya ya, seperti apa sebenarnya bentuk partisipasi warga yang dapat disebut sebagai partisipasi demokrasi?
2: Iya, baik. Menurut saya sih memang untuk proses demokrasi itu tidak hanya pada saat pemilu saja. Karena bagaimanapun demokrasi itu memperkuat terhadap kebijakan publik, kemudian juga akuntabilitas dan juga transparansi. Maka dibutuhkan juga bukan hanya semakin banyak yang bersuara, tapi bagaimana kita mampu merasionalisasi dari setiap pendapat kita, kemudian hak asasi manusia kita juga terjaga, dan bahkan kita juga perlu memperbanyak musyawarah. Jadi bukan hanya di era digital ya, bukan hanya kita bersuara, karena memang yang menjadi tantangan brand root sekarang itu kan kita memang terbiasa semuanya serba instan, dalam
0: serba cepat,
2: serba cepat
0: tanpa proses gitu.
2: Sehingga proses analisa itu perlu digali, peningkatan literasi masyarakat itu juga perlu digaungkan gitu. Dengan yang kita terbiasa dalam konten misalkan 15 detik pertama atau 20 detik di Reels dan lain sebagainya. Jadi masyarakat pun di era sekarang berdemokrasi, menurut saya bersuara juga perlu, meningkatkan literasinya juga penting, dan berdialog, merasionalisasikan, bermusyawarah itu semakin banyak, sehingga keterlibatan dalam dialog-dialog, kemudian mengkritisi kebijakan pemerintah itu juga perlu semakin masif lagi seperti itu.
0: Oke, berarti sebenarnya tidak hanya 5 tahun sekali.
2: Betul.
0: Sebenarnya proses demokrasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, ya kan? Nah, kalau kita ngobrolin soal demokrasi. Bawaslu memiliki peran untuk bisa mendorong partisipasi dari masyarakat terkait dengan demokrasi ini sendiri ya, Mbak Wiwin ya. Sejauh mana sih sebenarnya keterlibatan warga dibutuhkan dalam mengawal proses demokrasi? Kalau nggak hanya ketika pemilu berlangsung saja.
2: Iya, jadi kan memang sering banyak pertanyaan. Ini Bawaslu KPU di non tahapan atau
0: ngapain aja gitu?
2: Election ngapain ya gitu? Apakah Bawaslu hanya mengawasi pemilu? Apakah KPU hanya menyelenggarakan pemilu? Tidak, karena memang mempersiapkan pemilu dan juga kedewasaan demokrasi yang lebih baik itu membutuhkan effort yang lumayan besar. Dilihat dari peningkatan hak penggunaan hak pilih kita di pilpres, kemudian juga di pilkada, dan di pilpres ada mulai ada peningkatan, begitu juga di pilkada ya, sampai 58% sampai 60% begitu. Jadi tantangan itu kan semakin berkembang dengan seiring perkembangannya zaman. Sedangkan kita Bawaslu dan juga KPU itu tidak bisa sendiri dalam mengawal proses demokrasi ini. Kalau untuk dari Bawaslu, pengawas kita di kelurahan hanya satu. PTPS di tingkat TPS kita pengawasnya hanya ada satu. Di tingkat kecamatan hanya ada 3 orang dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tantangannya politik uang, netralitas ASN TNI Polri, kepala desa dan lain sebagainya itu sangat juga perlu menjadi perhatian bersama. Jadi penting ada partisipasi masyarakat dalam hal itu. Peningkatan kesadaran dulu. Sebenarnya kalau Bawaslu sudah memberikan ruang-ruang untuk itu, Mbak. Dari segi keparmasan, kami ada forum warga pengawasan partisipatif, pendidikan pengawas partisipatif untuk organisasi masyarakat dan kelompok rentan. Ada KKN tematik, program magang Bawaslu, kemudian Saka Adiastra dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya hubungan antar lembaga itu juga kami dorong, bahkan jauh sebelum pemilu.
0: Oke, berarti sebenarnya dengan mengawasi apa yang terjadi di lapangan, ini juga menjadi satu bentuk partisipasi dari masyarakat dalam demokrasi.
2: Iya, kesadarannya memang dari jauh hari bahkan sebelum pemilu itu perlu. Apalagi kan juga seperti pilkades, pendidikan politik masyarakat itu kan harus jalan terus, Mbak. Jadi memang sangat penting ada keterlibatan masyarakat dalam banyak hal itu nantinya.
0: Oke, pemilihan ketua RT RW.
2: Betul. Karena proses demokrasi dari grassroots kan gitu.
0: Oke, betul. Ya. Dari yang paling rendah tetap membutuhkan demokrasi.
2: Betul.
0: Oke, dan itu memang diperlukan bukan hanya 5 tahun sekali, tapi sebanyak lini dalam kehidupan yang ternyata memang butuh demokrasi begitu ya. Nah, oleh karena itu peningkatan kesadaran, partisipasi dari masyarakat itu dibutuhkan. Saya coba konfirmasi ke Pak Aris. Oke. Ya, Pak Aris, sebenarnya masyarakat secara awam ini perlu memahami dari makna demokrasi itu sendiri. Kalau dari sisi akademisi, monggo Pak Aris, maknanya seperti apa sih sebenarnya?
1: Oke, terima kasih Mbak Retno. Sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan, mengedepan untuk saya sampaikan, karena saat ini, terutama besok itu momentum Hari Demokrasi Internasional, maka saya pribadi sebagai akademisi menghendaki setelah kita bincang pagi ini, ada semacam ujaran, jargon di mana demokrasi menjadi atmosfer dalam hidup dan kehidupan kita. Itu clue yang harus saya sampaikan. Sehingga demokrasi itu tidak sebatas soal teknis, tidak sebatas soal biting, walaupun itu kavlingnya Mbak Wiwin, ya. Itu saya benarkan. Demokrasi dalam tataran praktis. Namun satu hal, dengan kapasitas sebagai akademisi, saya memaknai demokrasi itu sebagai nilai-nilai. Kalau saya bicara nilai, berarti saya berbicara sesuatu yang tidak kasat mata. Sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang potensial menjadi prinsip dasar, sesuatu yang menjadi tolok ukur dan sejenisnya. Itu kalau saya maknai demokrasi sebagai nilai. Artinya bahwa dengan nilai dimaksud, pada gilirannya secara fungsional, nilai demokrasi itu menjadi wahana untuk membangun kesadaran dua komponen. Satu, membangun kesadaran masyarakat bahwa masyarakat punya hak untuk menentukan arah perubahan. Di satu sisi. Sisi lain, memberikan semacam tekanan bahwa penguasa, dalam hal ini pemerintah, dalam beragam hierarki, memiliki kewajiban asasi. Perlu digarisbawahi ya, ada kewajiban hak asasi, ada kewajiban asasi ya, untuk mengakomodasikan beragam aspirasi, kehendak ya, dari masyarakat. Konkretnya, pemerintah tidak sebatas mendengarkan, tapi juga mencatat, memfollow up, menindaklanjuti.
0: Siap.
1: Itu yang pertama, demokrasi sebagai nilai. Yang tidak kalah penting saya sampaikan, demokrasi juga memiliki makna ruang untuk bertanya dan mempertanyakan. Konsep ini berasal dari konsep filsafat. Jadi dalam demokrasi itu tidak ada dan tidak mengenal kebenaran yang absolut. Apalagi kebijakan politik. Wong ilmu di kampus saja patut ditanya dan dipertanyakan, apalagi policy yang mengedepankan syahwat kekuasaan. Tentu syarat dengan keterbatasan yang penting dan mendasar untuk dipertanyakan. Jadi bertanya, ruang bertanya dan mempertanyakan itu tidak saja bertanya dari kaidah tidak tahu menjadi tahu atas kebijakan, tapi juga mempertanyakan aturan. Premis, you know? Kemudian fakta, ya, data, ya. Dengan upaya mempertanyakan kembali, maka terbuka ruang solusi, ruang alternatif-alternatif, ya. Kemudian ruang gagasan-gagasan baru, karena pihak penguasa, pemerintah dalam hal ini selalu membuka ruang untuk melakukan evaluasi diri atas aspirasi masyarakat. Yang ketiga, demokrasi sebagai nilai, ya. Demokrasi itu sebenarnya berisik. Ya, karena ada tanya jawab, tanya jawab, dan itu tidak pernah dan tidak akan pernah selesai.
0: Oke. Okay.
1: Jadi demokrasi itu tidak mempersoalkan soal ending result, ya, tidak mempersoalkan hasil. Jadi demokrasi itu jadi semacam fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang perennial, yang itu saja dari zaman ke zaman,
0: ya.
1: Dan itu harus dirawat, dilindungi, dan ditumbuh kembangkan. Itu sekilas makna demokrasi sebagai nilai bagi saya. Kalau saya review satu sebagai nilai,
0: okay,
1: yang mengingatkan para pihak antara rakyat dengan penguasa. Dengan kata lain, demokrasi itu simpul titik temu kesadaran masyarakat dan keinsafan pemerintah. Demokrasi sebagai ruang bertanya dan mempertanyakan. Demokrasi adalah wahana dialek tiga yang tidak pernah tuntas. Itulah esensi demokrasi.
0: Okay.
1: Itu Mbak Retno sementara, yeah, begitu Mbak Lilin. Okay. Yeah.
0: Jadi sebenarnya ada nilai-nilai yang harus memang dirawat, ya.
1: Betul.
0: Pak Aris, bagaimana supaya ini pemerintah tetap bisa berjalan dengan baik?
1: Yeah.
0: Ya. Ada ruang bertanya dan mempertanyakan. Yeah. Ada satu kesempatan dari pemerintah yang harus mencatat, memfollow up, dan menindaklanjuti. Yeah. Tapi melihat dari banyak kenyataan, Pak Aris, banyak sekali sebuah pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat itu tidak terlalu mendapatkan jawaban yang diharapkan.
1: Betul.
0: Dari pemerintah.
1: Yeah.
0: Kalau sudah melibatkan sesuatu yang kekerasan,
1: yeah,
0: atau huru-hara, baru dapat perhatian.
1: Betul.
0: Apakah akhirnya kan masyarakat secara umum menilai bahwa oh, demokrasi harus demo dulu, yeah, nih.
1: Okay.
0: Harus rame-rame dulu, harus rombongan, yeah, dengan ribuan orang, baru kita akan mendapatkan jawaban dari, yeah, sebuah pertanyaan.
1: Betul.
0: Kalau sudah begitu, yang, okay, dipahami oleh masyarakat seperti, okay, apa nih Pak Aris?
1: Jangan lupa Mbak Retno,
0: yeah,
1: demo dengan beragam aksi, ya, yang melibatkan grassroots untuk mengkritisi pemerintah,
0: okay,
1: ya, itu sebenarnya manifestasi demokrasi.
0: Okay.
1: Ya. Jadi manifestasi demokrasi itu dalam tataran aksi. Namun dari pertanyaan yang disampaikan Mbak Retno tadi, masyarakat juga hampir setiap saat melalui beragam media bertanya, mengkritisi, mengevaluasi dan sebagainya, tapi pemerintah seperti, ya, anjing menggonggong kafilah berlalu. Nah, kan begitu, ya. Itu kita melihatnya dari kesadaran demokrasi.
0: Okay.
1: Jadi demokrasi itu harus dilihat dari dua sisi, Mbak Retno.
0: Okay.
1: Sisi masyarakat dan sisi pemerintah.
0: Siap.
1: Masyarakat hingga detik saya berbicara di RRI saat ini, ya, kesadaran demokrasinya sudah terambat, bahkan mengalami perkembangan, ya, yang patut diapresiasi. Setiap saat siapapun akrab dengan medsos.
0: Siap.
1: Dari situ dia bisa mengevaluasi, itu mengkritisi, membikin opini, mencerca, mengumpat dan sebagainya. Itu indikasi bahwa rakyat sudah berani mengekspresikan diri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dan itu digaransi oleh konstitusi pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, berikut penjabaran dalam konstitusi. Dari sisi masyarakat. Problemnya sekarang, apakah pemerintah juga memiliki kesadaran untuk demokrasi? Kan begitu. Jangan sampai kita bicara demokrasi itu seperti bertepuk sebelah tangan.
0: Okay,
1: kalau berarti masyarakat punya gairah untuk mengekspresikan pendapatnya,
0: siap,
1: problemnya sejauh mana pemerintah mau dan mampu,
0: okay,
1: mengakomodasikan, ya, suara banyak orang. Kalau pemerintah, ya, tetap cuek, tetap egois dengan ragam pertimbangan politisnya, berarti, ya, kesadaran politik
0: dari
1: untuk
0: pemerintah,
1: berdemokrasi bagi pemerintah,
0: okay,
1: ya, belum menjadi fakta. Jadi selama ini kan kita mau berbicara demokrasi itu seolah-olah rakyat diposisikan sebagai objek sekaligus subjek. Tapi justru, ya, bagi saya sebagai akademisi, demokrasi itu kuncinya yang menjadi lakon adalah penguasa, adalah pemerintah.
0: Harusnya. Gitu.
1: Harusnya begitu.
0: Oke. Berarti dengan kondisi yang banyak terjadi untuk akhir-akhir ini, titik temu atau simpul temunya belum terbentuk.
1: On process.
0: On process.
1: Kalau saya mengatakan siap, tidak ketemu kan okay, ekstrim, you know? Yeah. On process.
0: On process, begitu. Nah, on process itu tentunya melalui bentuk menyampaikan pendapat dengan berbagai macam metode, begitu ya?
1: Beragam metode.
0: Beragam metodenya. Oke, okay, yang jadi pertanyaan juga untuk masyarakat banyak terkait dengan etika demokrasi.
1: Etika demokrasi.
0: Iya, yeah, itu seperti okay, apa, Pak Aris?
1: Oke. Okay. Ada etika demokrasi, mm-mm, ada etis demokrasi. Ini harus siap, hati-hati.
0: Oke, okay, berbeda ya?
1: Berbeda, sangat berbeda. Karena hukum itu ilmu tentang makna. Mm-mm. Salah saya memilih kata, salah memaknai kata itu blunder bagi saya. Karena itu okay, tingkat kecermatan dan kehati-hatian saya siap, kedepankan. Yeah. Etika demokrasi itu mengarah pada perilaku, Mbak Retno, Mbak mm-mm, Wiwin. Ya. Bagaimana kita melakukan unjuk rasa, kita menyampaikan pendapat, mm-mm, itu sesuai dengan konsensus-konsensus di mana pendapat itu diberikan. Mm. Itu etika demokrasi. Tapi kalau etis demokrasi, berarti demokrasi itu tidak boleh melepaskan nilai. Nilai itu tidak saja melekat pada yang menyampaikan aspirasi, tidak, tetapi yang seharusnya mengakomodasikan aspirasi itu pun juga melekat etis. Ya. Kadang Mbak Wiwin di dalam tataran rutinitas, begitu juga Mbak Retno dan teman-teman yang lain sering mengatakan, ya kalau saya maknai demokrasi sebagai ekspresi kritis. Mm-mm. Kritik itu harus membangun.
0: Okay.
1: Ya. Orang mau mengkritik itu sudah bonus. Dituntut untuk harus konstruktif membangun. Konstruktif membangun itu bukan urusan publik yang mengkritik, tapi yang dikritik sejauh mana mengakomodasikan evaluasi itu, karena solusi membuat ragam kebijakan alternatif. Hasil kritik itu adalah tugas pemerintah yang dibayar oleh rakyat untuk berpikir membuat solusi. Kalau saya mengkritik itu kan sebenarnya mendekonstruksi dalam ajaran filsafat. Saya mengkritik RRI, saya mengkritik Bawaslu. Sebenarnya saya mau membongkar kebijakan itu karena tidak sesuai dengan kaidah. Soal setelah saya bongkar bagaimana mengkonstruksi ulang, merekonstruksi, itu tugas dari RRI misalnya, okay, tugas dari Bawaslu, begitu. Mm-hmm. Nah itu etis. Demokrasi. Mm-mm. Etis demokrasi itu pun juga melekat pada norma. Mm-mm. Norma secara fungsional itu kan menciptakan ukuran-ukuran perilaku. Mm-mm. Bawaslu membuat ukuran-ukuran perilaku. Kapan ya mereka, gagasan mereka diakomodir dengan perilaku semacam ini, kapan mereka tidak lagi dikategorikan demokrasi tapi menyimpang, itu ada ukuran-ukuran. Ukuran ini ya tidak saja dituntut untuk detail dan komprehensif, tapi sejauh mana juga pembentuk aturan, pemerintah dalam hal ini yang punya otoritas mengukur dan menindak juga konsisten. Okay. Tidak saja secara verbal tapi juga non verbal. Itu clue yang saya sampaikan.
0: Oke, okay, berarti intinya memang dalam berdemokrasi itu memang dibutuhkan sebuah etika.
1: Etika.
0: Ini bukan hanya masyarakat tapi pemerintahnya juga.
1: Yes. Karena apa? Ya, okay, kalau saya orang bicara demokrasi, sekali lagi saya lansir seperti yang katakan, demokrasi itu seolah rakyat itu dipicu, dipacu, dikerap ya. Justru saya melihat dari sisi lain.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Okay. Konstitusi, mm-hmm, itu kan menggariskan hendak kemana negara dibawa, mm-hmm, bagaimana masyarakat mendapatkan perlindungan akan hak-haknya untuk berekspresi. Siapa yang menjalankan itu? Tidak ada lain adalah pemerintah sebagai manifestasi negara. Ini loh yang menjalankan, ini loh yang menjadi fokus dari perhatian saya untuk dikaji. Masyarakat sudah banyak beban, Mbak Retno, Mbak Wiwinto, apalagi di era kekinian. Kalau dituntut harus begini masyarakat, harus itu, harus tidak bijak saya kira.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau didengar pemerintah, keren ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu proses titik bertemunya sebuah simpul gitu ya. Akhirnya mendapatkan satu pemahaman yang sama. Nyuwun sewu Pak Aris, saya coba ke Mbak Wiwin.
1: Monggo.
0: Mbak Wiwin, di era digital untuk saat ini, media sosial itu kan menjadi sebuah tantangan tersendiri gitu.
2: Betul.
0: Meskipun tadi menurut Pak Aris bahwa ini merupakan salah satu metode untuk bisa menyampaikan pendapat juga. Betul. Tapi kalau nggak viral itu juga kadang nggak dapat perhatian khusus gitu ya. Nggak dinotis. Istilah anak-anak sekarang begitu, nggak dinotis nih sama pemerintah. Nah, kalau misalnya media sosial itu menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, tapi di sisi lain kita tahu bahwa perkembangannya itu banyak hoax juga ya,
2: betul.
0: Pak Aris ya, ujaran kebencian. Nah, kalau nggak viral, nggak dinotis. Harus hoax dulu biar viral. Nah, kadang-kadang ada yang berpikir begitu. Bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi kondisi ini supaya kebebasan berpendapat itu justru tidak merusak kualitas dari demokrasi sendiri. Kadang-kadang ngejar viral, mereka harus hoax dulu supaya dapat perhatian. Betul. Karena kalau nggak viral, nggak akan mendapatkan tindak lanjut. Nah, ini yang kadang-kadang dilakukan di masyarakat, Mbak Wiwin.
2: Iya. Kalau menurut saya sih, Mbak, dari bagaimana kita juga menyikapi suatu informasi itu juga butuh atensi ya. Karena terkadang kita kan melihat ada beberapa opini atau bahkan tulisan dan lain sebagainya yang kita hanya melihat judulnya tanpa membaca isinya. Itu dari salah satu contoh budaya masyarakat bagaimana menyikapi sebuah informasi dan bagaimana kita itu bisa menyaring dulu informasi sebelum kita sharing. Jadi akhirnya kita juga bisa memfilterisasi bagaimana hoax itu, polanya bagaimana, seperti itu, sifatnya kontroversial atau tidak. Tapi dalam hal peningkatan literasi masyarakat, mungkin menurut saya itu dulu. Kemudian yang kedua, sebetulnya kalau dari sisi Bawaslu ya, sudah ada banyak sekali kemudahan untuk masyarakat mengemukakan suatu pendapat. Bahkan laporan itu juga sebelum ada laporan, misalkan masyarakat punya IA, informasi awal, bisa share langsung ke media sosial lembaga kami dan kami melakukan penelusuran atas informasi itu dan kami akan bentuk tim untuk semakin mengungkap apakah ini betul fakta atau tidak, hoax atau tidak. Karena ada beberapa juga yang sudah ada bank data untuk itu kan, Mbak, untuk bisa memfilterisasi itu kan, Mbak. Misalkan kayak melalui chatbot dan lain sebagainya. Oh, ini fakta, ini bukan. Oh, ini hoax atau tidak, seperti itu. Jadi bahkan masyarakat melakukan suatu bentuk pelaporan pun, misalkan terjadi dugaan pelanggaran, kita juga memberikan kemudahan selain dari di era digital ini, kemudian syarat formil material itu pun belum terpenuhi, kita mengkonfirmasi ke masyarakat sehingga mereka bisa memenuhi, oh seperti ini formil, oh seperti ini materialnya, seperti itu. Sebetulnya kemudahan-kemudahan itu ada, tapi kembali lagi pada tantangan ya. Tantangan di era digital juga, apalagi sekarang AI, jadi mana yang betul-betul, bahkan dari bukan hanya foto, video pun ada beberapa statement pemerintah yang viral padahal itu tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan dan itu hanya sepotong-potong. Itu akhirnya menambah apatisme masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan seperti itu. Jadi semua itu menurut saya saling berpengaruh, Mbak. Dari sisi masyarakat, kemudian pemerintahnya yang aware atau tidak, dan juga bagaimana kita mencerna dan juga memproduksi suatu informasi.
0: Ya, oke. Nah, berarti kan intinya tadi disampaikan oleh Mbak Wiwin bahwa boleh kok melaporkan kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang kurang sesuai. Betul. Yang terjadi di masyarakat. Ini kan menjadi satu bentuk partisipasi.
2: Betul.
0: Dari masyarakat. Memang masyarakat juga punya posisi sebagai pengawas di sini berarti.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul. Bahkan sebelum Parmas itu kan ada bentuk-bentuk pencegahan yang kita keluarkan imbauan, Mbak.
0: Oke.
2: Dari setiap banyak hal di tahapan itu juga kami keluarkan. Di setiap tahapan kita juga keluarkan imbauan. Jadi bentuk-bentuk pencegahan itu salah satunya kita memberikan edukasi dan juga sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat. Nah, dari situ muncullah mungkin kesadaran, kemudian selain kesadaran meningkat, keinginan untuk melaporkan karena sudah ada pengetahuan terkait dengan regulasi-regulasi seputar kepemiluan, seperti itu. Jadi bentuk pencegahan itu ada, kemudian partisipasi masyarakat juga ada, hubungan masyarakat akhirnya terbentuk seperti
0: itu. Berarti intinya mereka harus melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran dalam proses demokrasi atau pemilu lah di setiap 5 tahun yang mereka mungkin di lapangan banyak kecurangan-kecurangan yang mungkin mereka temui. Boleh nih dilaporkan langsung ke akunnya Bawaslu begitu ya?
2: Boleh, pendekatan itu sih Mbak yang menjadi tantangan. Karena memang sekarang nggak bisa dilakukan secara formal ya. Berapa banyak sih pemerintah, ini mungkin jadi tantangan tidak hanya Bawaslu saja. Masyarakat lebih suka memfollow akun misalkan influencer gitu Pak, daripada akun lembaga kayak Bawaslu. Menurut mereka apa apa yang menjadi kebutuhan dan juga apa yang menjadi keuntungan mereka memfollow misalkan gitu. Karena pendekatan itu yang perlu kita lakukan adalah menjawab kebutuhan masyarakat dan memposisikan diri sebagai masyarakat, sehingga masyarakat bisa semakin timbul partisipasi untuk mengetahui banyak hal, informasi seputar kepemiluan dan lain sebagainya. Jadi pendekatan itu menurut saya tidak bisa dilakukan secara formal saja, non formal, kemudian sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan sekarang yang mendominasi kan Gen Z ya, pemilih pemula itu 40% dari jumlah DPT kemarin. Otomatis kan konten-konten yang kita berikan itu juga harus menyesuaikan dengan perkembangan sekarang, sehingga mereka semakin tertarik dulu nih untuk mengetahui sebuah informasi seputar demokrasi dan kepemiluan seperti itu.
0: Oke, berarti tiap institusi harusnya punya selebgram begitu ya Pak Aris ya?
1: Mbak Retno, Mbak Retno ini sensitif ya. Saya mau menambahkan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mbak Wiwin itu menarik sekali. Pertanyaan yang mengedepan untuk saya sampaikan. Pertama, siapa yang melakukan hoax? Satu. Kenapa hoax itu disukai masyarakat? Yang ketiga, hoax dalam dunia algoritme yang masuk ranah industri. Selama ini publik itu tidak menyebut siapa yang menyebar hoax, siapa produsen hoax. Seolah-olah hoax itu produk dari masyarakat sendiri. Saya tidak dari situ melihatnya. Saya mengevaluasi, ini kan ruang demokrasi. Saya harus banyak menyampaikan evaluasi kepada pemerintah. Apakah pemerintah selama ini tidak pernah melakukan hoax? Nah, itu pertanyaan yang harus saya jawab di hadapan Mbak Retno dan Mbak Wiwin sebentar lagi.
0: Berarti bukan hanya masyarakat begitu ya Pak Aris?
1: Karena apa? Demokrasi itu kan menjadi justifikasi. Seolah kebijakan ya, kalau sudah dilegitimasi demokrasi, running well, aman, diterima oleh masyarakat. Jangan lupa bahwa kadang demokrasi itu dicederai dengan aksi yang mengatasnamakan demokrasi. Gitu. Demokrasi menjadi seolah-olah, tapi behind skin, di balik demokrasi yang terjadi adalah mobilisasi. Sehingga demokrasi itu menjadi seolah-olah, padahal di belakang layar mereka melakukan engineer. Seolah-olah demokrasi kita lakukan ini, mobilisasi melalui beragam media. Yang pertama, jadi pemerintah pun juga tidak steril dari dosa menciptakan hoax. Yang kedua, masyarakat kita itu cepat sekali bereaksi dan nyaman mengkonsumsi hoax. Karena siapapun bisa jadi wartawan, siapapun bisa jadi pembaca dan mengkonsumsi berita. Dan berita hoax itu sudah masuk ranah komoditas industri karena algoritma main di sana. Jadi tidak perlu kita membebani ulang masyarakat. Masyarakat harus melakukan filterisasi, ini gitu. Tetapi yang menjadi prioritas saya, bagaimana tanggung jawab pemerintah supaya memberikan proteksi pada masyarakat dan selektif mengkonsumsi informasi, apapun konsekuensinya. Pemerintah harus memberikan contoh, bukan melakukan hal yang sama-sama ya negatif. Itu Mbak Retno, beberapa hal menyangkut hoax ya. Itu masyarakat kita itu suka yang namanya mengamputasi video misalnya, gitu, dengan harapan timbul chaos, dengan harapan banyak masyarakat yang mengikuti.
0: Okay.
1: Saya sepakat itu tidak membangun satu edukasi ya bagi masyarakat untuk berproses mengkonsumsi informasi yang akhirnya sesat. Tapi problem tanggung jawabnya ini harus jelas dan terukur. Mbak Wiwin mengatakan ya masyarakat harus memiliki daya untuk melakukan filterisasi. I say yes, betul. Tapi masyarakat itu kan pelanggan primer. Siapa yang melayani? Ya pemerintah. Pemerintah dong menginisiasi. Wis beras larang, biaya sekolah mahal juga, disuruh memfilter ini itu ya. Okay, gitu loh Mbak Wiwin ya. Okay. Dialektikanya yeah, begitu okay. ya.
0: Berarti intinya harus ada pembatasan dari pemerintah untuk konsumsi informasi dari masyarakat.
1: Kalau menggunakan istilah pembatasan, I say no, saya tidak sepakat. Okay. Demokrasi tidak mengenal pembatasan. Gitu. Biarkan masyarakat berekspresi sesuai dengan kehendak hatinya. Pembatasan, ya saya kira tidak pas untuk istilah itu, tapi regulasi supaya interaksi itu substantif. Itu.
0: Ada regulasi yang mungkin lebih tepat untuk masyarakat ya, supaya regulasi, regulasi yang lebih tepat supaya nggak terbebani dengan harus memfilter informasi. Harga beras, ayam, telur udah mahal.
2: Iya, justru ada yang menarik juga nih Pak, yang menjadi tantangan sekarang ini ada buzzer kan Pak.
1: Buzzer,
2: dan buzzer itu juga ternyata bukan hanya buzzer phone farming yang robot, tapi juga
0: ada manusia juga yang bekerja di sana.
2: Ada berbasis komunitas Pak.
1: Iya, sepakat sekali ya itu.
2: Kan? Itu juga menjadi tantangan semua pihak ya, baik masyarakat maupun pemerintah. Entah itu kita memfilter, tapi itu juga dijadikan ladang untuk berbisnis informasi gitu Mbak.
1: Betul.
2: Akhirnya orientasinya sendiri udah beda, udah bukan fokusnya ke hal yang substantif peningkatan literasi masyarakat. Tapi justru ya berdasarkan itu tadi bisnis seperti itu. Okay. Itu secara regulasi dan juga pengawasan. Memang perlu check and balance ya Mbak. Secara pengawasan juga dan secara regulasi, bahkan ketersediaan dari box phone farming yang memang dijual secara bebas, dan itu dampaknya sangat luar biasa sekali terhadap perkembangan informasi kita Mbak.
1: Betul.
2: Ditambahkan dengan AI. Jadi ini kompleks sekali gitu kalau misalnya kita membahas.
1: Saya tambahkan, ngomong ingat ya Mbak Retno. Mbak Win tadi menyinggung buzzer, influencer dan sebagainya. Buzzer, influencer dan sejenisnya itu sebenarnya komunitas yang mendistorsi, mengurangi esensi demokrasi, karena komunitas itu menjadi komunitas pujian. Definisi demokrasi ketika saya SD, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Waktu SD dulu.
0: Apakah berubah sekarang?
1: Esensinya tidak.
0: Esensinya tidak.
1: Hanya konteksnya saja berubah. Dengan adanya influencer, booster ya, akhirnya bukan lagi pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, bukan lagi aspirasi, pujian dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi menjadi esensi pujian. Gitu. Demokrasi tidak butuh pujian, tapi kontrol, karena demokrasi itu satu hal berisik. Untuk membangun harkat dan martabat.
0: Berarti kalau sampai nggak berisik, ini demokrasinya mati, begitu Pak?
1: Mati, karena tidak ada dialektika.
0: Tidak ada ruang bertanya dan mempertanyakan.
2: Ya itu jalan terus ya Pak. Berkelanjutan.
1: Tanpa batas sampai kapanpun.
0: Oke. Kadang-kadang buzzer atau influencer itu malah menggiring menggiring opini.
1: Betul. Menggiring opini gitu, dengan pendekatan sedemikian rupa. Tapi jangan lupa, masyarakat semakin cerdas. Gitu ya. Kecerdasan masyarakat itu sebenarnya memproteksi dirinya bahwa reasonable atau tidak, ya, kerjaan blueser atau influencer itu ya dengan sendirinya ya ada barrier dari masyarakat. Mungkin sekarang keberadaan buzzer influencer itu diyakini dan kontributif, suatu ketika menjadi objek tertawaan. Nah, jadi ini akan berjalan alami. Dengan kata lain, maka kuncinya untuk merawat dan demokrasi itu ya dibutuhkan kecerdasan masyarakat. Itu strong point-nya, kecerdasan masyarakat.
0: gitu. Kecerdasan dari masyarakat. Ya. Oke, kecerdasan dari masyarakat. Kalau ngomong kecerdasan Pak Aris, yes, mungkin generasi saat ini sudah lebih terampil gitu ya. Cuman mungkin kelemahannya adalah kurang proses untuk memahami atau literasinya mungkin sedikit berkurang atau sedikit menurun dibandingkan generasi kita begitu ya.
1: Betul, betul itu.
0: Sehingga kadang memahaminya jadi berubah. Nah, ini kita ngobrolin ke generasi muda, Mbak Wiwin. Ini kan merupakan kelompok yang aktif banget di dunia digital ya. Bagaimana cara mendorong anak-anak muda agar gak hanya menjadi konsumen dari informasi politik yang ada, tetapi juga menjadi bagian dari pengawasan dan pendidikan demokrasi itu sendiri?
2: Iya, baik. Kalau dari kami, misalkan apa yang sudah kami lakukan, kami tuh ada pendidikan politik berupa pendidikan pengawas partisipatif. Jadi memang kami memberikan ruang dari entah itu perwakilan organisasi pemuda, organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa dan lain sebagainya untuk turut serta kita berikan edukasi dan juga pendidikan politik seputar kepemiluan, tahapan, kemudian pelaporan, pencegahan dan lain sebagainya sehingga nanti mereka menjadi kepanjangan tangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan partisipatif.
0: Dilibatkan.
2: Dilibatkan dan juga mereka bisa punya peran lebih karena poinnya kan nanti misalkan mereka ada yang pengen jadi pemantau atau bagian dari pengawas atau bahkan ketika kan memang ada beberapa beberapa hal rekrutmen memang ada batas usia. Jadi mereka mungkin dari pengawas di tingkat TPS dulu karena memang udah ada basically pendidikan politik dari kita seperti itu. Itu ruang untuk ruang praktik baiknya ya Mbak dari pendidikan pengawas partisipatif. Kemudian yang kedua menurut saya juga perlu ada pendidikan kritis. Jadi pendidikan kritis itu masyarakat mau berpikir kritis, tidak hanya mempertanyakan dan menyajikan suatu hal kayak kritik yang membangun dan memberikan saran perbaikan dan lain sebagainya yang berbasis dari data kemudian yang terjadi dan lain sebagainya dan dikemas dengan lebih baik, itu juga butuh skill komunikasi publik yang baik, misalkan seperti itu, etika dan juga tadi yang terkait dengan etis demokrasi dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu ada ruang untuk peningkatan kapasitas generasi muda untuk itu Mbak. Kalau perannya sebetulnya sudah sangat besar, maksudnya meningkat dan mereka jumlahnya mendominasi nih untuk pemilih pemula di pemilu. Cuman ya itu tadi yang menjadi tugas kita bersama, perlu ada peningkatan kapasitas terkait dengan soft skill itu tadi.
0: Oke, berarti memang harus dilibatkan generasi mudanya sebagai kepanjangan tangan tadi disampaikan ya.
2: Betul.
0: Pak Aris, mohon izin Mbak Wiwin, saya ke Pak Aris. Pelibatan generasi muda sebagai kepanjangan tangan dari Bawaslu ini membuat mereka harus aktif berpartisipasi di masyarakat apalagi saat pelaksanaan pemilu. Begitu ya, Pak Aris. Cuman kadang yang jadi satu pertanyaan, apakah yang mereka lakukan itu benar-benar akan ada penindak lanjutan. Nah ini kadang-kadang kalau misalnya aku wis soro-soro, wis tak belani ini dan aku menemukan kecurangan, ternyata gak terlalu begitu ditanggapi di pihak Bawaslu. Akhirnya mereka adalah beberapa faktor atau satu faktor yang membuat mereka merasa apatis.
2: Betul, apatisme itu tantangan terbesar kita
0: Iya, betul.
2: Saat ini.
0: Nah, sekarang sebelum ke Pak Aris, bagaimana Bawaslu menyikapi kondisi masyarakat apalagi generasi muda yang merasa seperti ini?
2: Iya. Kalau dari kami ya Mbak, pendekatan yang lebih humanis itu memang penting, tapi juga kita perlu mengkaji dan juga semacam dari hal-hal teknis yang kita lakukan kayak misalkan survei dari apa yang menurut mereka menjadi suatu permasalahan. Jadi setelah pendidikan pengawas partisipatif pun itu tidak selesai sebatas pendidikan politik, tapi ada rencana tindak lanjut dan juga konsolidasi demokrasi yang kita lakukan berkelanjutan. Nah itu untuk menjaga itu tadi, bukan hanya mereka melaporkan dan tahu bagaimana cara melaporkan, tapi juga mengedukasi masyarakat itu menjadi salah satu bentuk pencegahan yang paling penting.
0: Oke.
2: Yang itu berkaitan dengan peningkatan literasi demokrasi dan juga literasi masyarakat kita. Tapi dalam artian mana part, apakah pemerintah termasuk Bawaslu abai atau tidak dalam menyikapi suatu dugaan penanganan pelanggaran. Bahkan kita ada aturan yang mengikat itu. Kalau memang dari waktu kita tidak mampu menangani, menyelesaikan suatu laporan dugaan pelanggaran dan lain sebagainya, kita juga diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP, dan masyarakat pun juga bisa melaporkan Bawaslu maupun KPU seperti okay. itu. Jadi fungsinya semuanya jalan seperti itu. Jadi terkait dengan mana abai dan tidak, atau bahkan mana yang bisa ditangani dan tidak, itu juga menjadi evaluasi untuk kita semua. Karena memang tidak semuanya ternyata itu memenuhi unsur-unsur, misalkan dari alat buktinya, ya kan Mbak? Misalkan nih contoh politik uang aja, masyarakat tahu itu politik uang. Misalkan ada amplop, kemudian ada gambar calon gitu kan, kemudian pada saat Jumatan, dan itu hanya ada di mana, di jok motor atau dan lain sebagainya, dan itu tidak ada bukti CCTV dan lain sebagainya, kemudian itu dilaporkan politik uang, apakah yang memberikan ini si calon? Belum tentu,
0: siapa tahu musuhnya,
2: siapa
0: gitu
2: tahu ya? Dari lawan calonnya. Kemudian apakah kita harus mencari tahu bagaimana itu bisa tersebar? Iya, tapi banyak step by step yang perlu kita lakukan seperti itu. Jadi ketika melihat suatu case, itu tidak bisa kita langsung, ini kita bisa tangani langsung, oh ini perlu proses, oh ini perlu pengkajian, oh ini perlu ada informasi awal yang kita telusuri, okay. seperti itu. Okay. Bahkan bagaimana memaknai itu, masyarakat masih ada simpang siur gitu loh Mbak. Itu dalam case politik uang aja, belum yang lainnya.
0: Belum
2: gitu.
0: Yang lain.
2: Betul.
0: Oke, okay, kalau begitu dari Pak Aris sendiri, kadang memang ini jadi apatisme itu menjadi salah satu tantangan
1: Betul.
0: Dari demokrasi, karena ini bisa mempengaruhi dari kualitas demokrasi itu sendiri. Tapi kadang apatis itu muncul dari apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri gitu ya. Monggo Pak Aris, ini supaya kita benar-benar sebagai masyarakat bisa merawat demokrasi ini.
2: Betul.
1: Yang seksi dalam rangka membangun daya kritis dan meniadakan apatis, karena saya akademisi, adalah bagaimana proses mencetak generasi muda supaya kritis. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, dunia pendidikan tinggi, setiap hari saya di ruang-ruang kelas, di luar ruang kelas, itu menjalankan dua tugas. Mentransfer informasi dari kaidah tidak tahu menjadi tahu mahasiswa itu. Kemudian yang kedua, mentransformasikan nilai-nilai dari tidak pede menjadi pede, dari tidak berani menjadi berani, dari yang tidak tahu etika menjadi lebih tahu etika. Nah, dari aspek kognitif, berangkat dari kaidah tidak tahu menjadi tahu, ditopang dengan nilai-nilai yang mengarah pada sikap, maka di situ akan terbentuk bahwa mahasiswa tahu apa yang seharusnya dilakukan.
2: Betul.
1: Dan ini akan berulang-ulang. Yang kedua juga, andai kata pada saat ngajar, dan itu acap kali terjadi, pada saat saya ngajar, bundaran DPRD itu ramai orang unjuk rasa. Kemudian mahasiswa saya pamit, Pak boleh enggak saya unjuk rasa? Saya lepaskan semuanya, saya anggap semuanya
0: Masuk.
1: Karena apa? Ya, ekspresi mereka itu sebenarnya bagian yang terintegrasi di dalam rangka membangun nilai tambah pribadi. Gitu loh. Nah, itu soal bagaimana upaya meniadakan apatisme. Tapi perlu dikoreksi Mbak Retno, Mbak Wiwin, perguruan tinggi saat ini telah disibukkan dan terhisap dengan proses-proses administrasi, sehingga ruang untuk mengeksplorasi keilmuan bagi dosen dan pelayanan bagi mahasiswa itu, saya lakukan autokritik, itu kurang maksimal. Gitu loh Mbak. Ya. Nah, padahal namanya mendidik itu tidak hanya bicara di hadapan mahasiswa, tapi bagaimana menciptakan interaksi dan komunikasi yang efektif terhadap mereka. Karena mahasiswa dikatakan peserta didik, gitu. Karakternya juga harus dibentuk, tidak sebatas main target mentransfer informasi tanpa menyentuh transformasi nilainya. Jadi kampus itu bukan SPBU yang menyediakan bensin buat mahasiswa dengan jawaban-jawaban yang sudah disediakan, bukan itu. Jadi kampus itu tempat ya, ngajari siapapun penstudi untuk bertanya ya, atas pertanyaan-pertanyaan prinsip dan mendasar, bukan menyediakan jawaban. Karena bertanya itu jauh lebih sulit dibanding menjawab. Kalau saya menerangkan sekali lagi Mbak Retno, Mbak Wiwin, mahasiswa yang mau dan mampu berkomentar, yang mau berbeda pendapat, yang bersedia mengkritisi. Saya tidak akan mentuhankan apa yang saya ajarkan, tapi daya kritis itu prioritas pertama. Mereka mesti dapat nilai bagus.
0: Oh gitu ya. Ya,
2: karena sebelum pertanyaan ada kesadaran dulu nih Pak ya.
1: Ya itu soal proses dia. Tapi mereka berani saja sudah plus, gitu loh. Berani aja. Berani. Salah nomor sekian. Okay. Karena kuliah itu sekolah. Sekolah itu dicari yang salah untuk dibenarkan. Kalau semua sudah pinter semua, ngapain ada interaksi dengan saya, kan begitu Mbak Wiwin.
0: Oke, okay, gitu. Berarti ini adalah peran dari pendidikan tinggi tentunya untuk bisa membangun dan mentransfer nilai-nilai terkait dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Oke. Okay. Perbincangan yang cukup menarik ini Pak Aris. Setiap kali saya berbincang dengan Pak Aris, waktu saya kayak kurang gitu Pak Wiwin ya.
2: Kayaknya kurang nih, Pak. Bisa komunikasi terus.
0: Iya, butuh waktu yang lebih panjang untuk berdiskusi dengan beliau. Namun sayang banget Pak Aris, mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan dengan pemantapan topik yang lebih menarik. Boleh. Tentunya. Mudah-mudahan demikian. Tapi sayang banget waktu kita sudah sampai di ujung perjumpaan kita. Satu pesan terakhir untuk kita sebagai masyarakat Indonesia, generasi muda, untuk tetap bisa merawat demokrasi dan tetap berpartisipasi. Monggo dari Mbak Wiwin dulu.
2: Oke, baik. Menurut saya seluruh masyarakat, kemudian pemerintah dan lain sebagainya ya, dari berbagai sektor, terkait dengan kebebasan berpendapat itu penting. Tapi akses informasi itu juga penting. Bahkan terkait juga dengan fungsi check and balance dan juga kompetisi politik yang sehat itu juga penting. Jadi jangan lupakan banyak hal itu, dan jangan lupa kita perlu meningkatkan kapasitas diri terus menerus, karena itu ketika berjalan beriringan dengan bagaimana kita berdialektika dengan diri kita sendiri dan dengan masyarakat, itu semakin menambah kekritisan kita dan menganalisis kita, kemampuan menganalisis kita terhadap suatu hal, entah itu kebijakan maupun juga kebijakan yang akan kita ambil ketika kita menjabat suatu jabatan tertentu, seperti itu.
0: Oke, baik. Monggo Pak Aris.
1: Yang pasti Mbak Retno, Mbak Wiwin, untuk merawat demokrasi itu butuh literasi.
0: Butuh literasi, oke.
1: Budaya literasi. Dengan literasi kita menjadi bijak. Pengertian bijak itu jangan dimaknai dari sisi praktis, tapi bijak dalam pengertian aku tidak tahu, karena aku tidak tahu aku mencari tahu. Jadi saya dengan kapasitas pemerintah melalui literasi yang ada, saya tidak mengabsolutkan kebijakanku. Aku tidak tahu dari sisi-sisi tertentu karena aku mencari tahu. Upaya mencari tahu itu dari masyarakat, apa sih kehendakmu. Nah, itu dahsyatnya literasi yang pada gilirannya akan membangun istilahnya budaya literasi, membangun pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu wujud kearifan dari siapapun yang mempelajari dan bergulat dengan literasi itu. Hanya sayang sampai detik ini budaya literasi kita
0: masih kurang.
1: Okay. Ya, apakah itu bisa terpenuhi nanti Pak Aris dalam rangka merawat demokrasi? Ya, saya tidak pesimis, tapi juga tidak optimis. Ya, saya determinis. Semuanya depend on.
0: Oke,
1: thank you Mbak Retno.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Aris, Mbak Wiwin, luar biasa. Dari perbincangan pagi hari ini memberikan wawasan baru untuk kita semuanya bahwa demokrasi ini adalah sebuah ruang untuk bertanya, mempertanyakan, dan menjadikan simpul titik temu antara masyarakat dan juga pemerintah. Bagaimana kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang terbaik untuk Indonesia. Dan satu lagi kuncinya untuk merawat demokrasi yang ada di Indonesia, maka kita harus meningkatkan literasi kita. Terima kasih banyak, ilmu yang luar biasa Pak Aris, Mbak Wiwin, terima kasih sharingnya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ini mempersiapkan wawasan kita untuk menghadapi pemilu yang akan datang.
2: Amin.
0: Namun sayang, perjumpaan kita harus kita akhiri untuk Jember Menyapa pagi ini, pendengar. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk narasumber kita. Beliau adalah Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat dari Bawaslu. Ada Mbak Wiwin Riza dan juga Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aris Haryanto, SHMH. Mudah-mudahan ini memberikan banyak ilmu untuk kita dan juga pendengar semuanya. Saya Retno Palupi bersama dengan tim yang bertugas, Gia Debora dan juga juga Nada harus pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
2: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
1: Punya keluhan soal kebijakan publik?
3: Kepedalamannya itu ada penerangannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
4: Ya, Halo RRI.
1: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
5: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
1: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta pagi hari ini, beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim bahwa anggota DPR RI Eva Stefani Rataba masuk dalam desil 4 dan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Faktanya, klaim dengan narasi bahwa anggota DPR RI Eva Stefani Rataba masuk dalam desil 4 dan terdaftar sebagai penerima bansos adalah tidak benar. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyampaikan pada press conference tanggal 8 September kemarin terkait dengan proses pemutakhiran DTSN bahwa ketika seseorang berada di desil rendah, misalnya desil 4, belum tentu yang bersangkutan mendapatkan bantuan sosial. Dan sebaliknya, jika orang yang tidak mampu namun berada di desil tinggi, kemudian bantuannya diputus, perlu dipahami bahwa data tersebut masih dalam proses. Data terbaru bisa diperbaiki dan dimutakhirkan karena menjadi bagian dari proses konsolidasi data. Kepala BPS Republik Indonesia juga menyampaikan bahwa data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN ini bukan daftar penerima bantuan. Daftar penerima program pemerintah ditentukan oleh masing-masing kementerian terkait sesuai dengan kebijakan masing-masing. Tidak hanya berdasarkan desil, tetapi ada kriteria lain yang diterapkan untuk menentukan daftar penerima program atau bantuan. Eva Stefani Rataba menyampaikan dirinya tidak pernah menerima bansos program Keluarga Harapan atau PKH dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima.

0: Verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
2: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
1: Punya keluhan soal kebijakan publik?
3: Dompet kepedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
4: Ya, Halo RRI.
1: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
5: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.

seru ya nonton filmnya. Tapi experience-nya buat kamu aja ya. Jangan spoilerin yang lain. Kasihan, kan mereka juga pingin ngerasain pengalaman yang sama. Gak seru juga dong kalau udah kena bocoran duluan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini bersama saya Putra Wijaya menemani Anda di acara Halo RRI, Suara Anda Solusi bersama edisi hari Senin 14 September 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga saja Anda dalam keadaan yang sehat, selalu bersemangat, selalu dalam hal-hal yang positif pastinya pendengar. Seperti biasa pendengar, di acara Halo RRI akan kita coba dengarkan segala aspirasi dan juga keluhan-keluhan dari warga masyarakat di Kabupaten Jember dan sekitarnya, yang nanti pun akan kita coba tindak lanjuti ya ke beberapa instansi atau mungkin lembaga terkait untuk diberikan solusi atau mungkin juga jawaban ya, agar semua bisa mendapatkan solusi yang baik pendengar. Kita pun juga bekerja sama dengan laman info warga Jember di Facebook. Dan nanti pun juga sekali lagi akan kita coba telusuri beberapa solusi dari beberapa instansi terkait dan juga lembaga terkait pendengar. Di siang hari ini kota Jember alhamdulillah ya sangat cerah sekali. Meskipun ada beberapa angin, terkadang juga mendung dan sebagainya, semoga tidak mengurangi semangat dan semoga semua selalu sehat, itu yang paling penting pendengar. Untuk mengawali informasi pertama akan langsung bersama rekan saya Anggi Widya. Silakan Anggi.
1: Oke Putra, untuk informasi awal ini kita masih terus update ya untuk di musim kekeringan seperti bulan ini seperti apa. Informasinya untuk kegiatan distribusi air bersih ini terus dilakukan oleh teman-teman PMI Jember maupun dari BPBD Jember. Nah seperti apa untuk update-nya, apakah ada wilayah yang mulai melaporkan kekeringan kembali atau lebih meluas? Dari kemarin kan ada 8 ya kecamatan yang dilaporkan. Nah ini update-nya seperti apa? Di line telepon kita sudah terhubung bersama Sekretaris PMI Jember ada Bapak Gufron Evian Effendi.
0: Baik, assalamualaikum Pak Gufron.
2: Waalaikumsalam Mas Putra.
0: Iya betul ya. Sekali. Oke. Baik, Bapak, terima kasih Bapak. Ini Sekretaris PMI Jember, Bapak Gufron Evian Effendi. Bisa diinformasikan Bapak, ini terkait dengan kekeringan yang ada di Jember. Ini bagaimana update-nya Bapak yang terbaru?

0: hari ini?
1: Baik, terima kasih. Untuk PMI Kabupaten Jember melakukan distribusi sejak tanggal 2 Juli 2026 hingga hari ini 14 September. Yang pertama di Dusun Bunder Desa Sumber Pinang itu di bulan Juli 69.000 liter dan di bulan Agustus 80.000 liter dan di bulan September 30.000 liter. Kemudian di titik yang kedua di Dusun Pelinggian, Kelurahan Antirogo Sumber Sari, itu totalnya 57.000 liter di bulan Agustus. Kemudian ada tambahan titik lagi di bulan September di Dusun Tegalwatu, Kecamatan Patrang, dan Perumahan Rengganis. Ini totalnya 35.000 liter. Total keseluruhan sejak Juli hingga September itu terdistribusi air bersih 271.500 liter. Itu alhamdulillah kita disupport oleh perusahaan daerah PDAM Kabupaten Jember untuk air bersihnya. Begitu, Mas.
0: Oke, baik. Ini berarti kerjasama juga dengan beberapa pihak terkait nih, Bapak. Nah, ini tadi sebutkan ada beberapa dusun ya, ada termasuk juga ada perumahan Rengganis, Pak ya. Ini yang juga nampaknya terdampak. Nah, bisa diinformasikan, Bapak, ini total berapa kecamatan ini, Pak, yang terdampak kekeringan ini, Pak, sejak bulan Juli lalu, Bapak?
1: Ya, hasil rapat koordinasi dengan BPBD Kabupaten Jember, PMI Kabupaten Jember, diberi tugas distribusi 3 kecamatan. Kecamatan Pakusari, Sumbersari, dan Patrang. Jadi tiap hari kita melakukan distribusi air bersih.
0: Oke. Oh, ini hanya di 3 kecamatan saja, Pak ya, yang memang terdampak, Pak ya.
1: Iya, yang lain di cover oleh BPBD dan pihak apa PDAM.
0: Oke, saling sinergi lah, Pak ya.
1: Nggih, dibagi tugas. Kita kendaraannya kan hanya 2, truk tangki dan truk engkel yang dimodifikasi untuk distribusi air bersih itu, Mas.
0: Oke, nah ini paling parah, Pak. Ini kekeringan terjadi di mana, Pak? Kalau dari 3 kabupaten yang 3 kecamatan yang di cover oleh PMI sendiri?
1: Ya, kalau yang terparah di Kecamatan Pakusari, kalau lihat totalnya agak
0: banyak,
1: besar
0: ya?
1: Ini, hampir 200 liter, 200.000 liter.
0: Oh, ada di malah di Pakusari, Pak, yang terpusat di sana ya?
1: Iya, Pakusari di Dusun Bunder Desa Sumber Pinang.
0: Oh ini Pakusari ya?
1: Nggih.
0: Oke. Nah ini Bapak, untuk konfirmasi lagi, Pak, ini memang total ada 8 kecamatan gitu, Pak ya, yang terdampak kekeringan saat ini.
1: Betul.
0: Oke. Bisa disebutkan, Pak, barangkali kecamatan mana saja selain 3 kecamatan yang di-cover oleh PMI?
1: Ada Kecamatan Kalisat, Rabi Puji, Tempurjo, kemudian juga Jelbuk.
0: Oke. Oh, Jelbuk juga ya. Oke, baik, ini berarti airnya distribusinya memang mengambil dari PDAM, Bapak ya?
1: Nggih, dari supportnya dari PDAM. Sejak awal kita dengan PDAM.
0: Oke. Untuk air. Hingga saat ini masih berjalan, Bapak?
1: Ya, kita akan terus data ini akan bertambah karena distribusi masih berlangsung hingga kekeringan sudah hingga musim hujan.
0: Oke. Hingga jelang musim hujan nanti baru distribusi sudah mulai dihentikan atau perlahan-lahan berkurang gitu, Pak, atau langsung?
1: Ya, melihat kita melakukan asesmen ulang, apakah air sudah teratasi di wilayah tersebut atau masih belum. Selama masih belum, kita melakukan distribusi.
0: Oke, baik. Nah, selain fokus kekeringan, Pak, ini karhutla juga potensi masih terjadi ya di beberapa tempat ini. Apakah PMI juga dilibatkan untuk penanganan ini, Bapak?
1: Oke. Kebetulan hari ini jam 1 kita diundang oleh BPBD untuk rapat koordinasi karhutla, kebakaran hutan dan lahan ini. Hasilnya masih belum. Nanti jam 1 masih.
0: Oh, masih hari ini ya? Oke. Baik, semoga nanti ada mendapatkan nih, Pak ya, hal yang baik juga, kerjasama juga semakin bagus energinya. Mungkin BPBD yang sudah kuat ya akan semakin lebih kuat lagi dan juga semakin solid dengan ada PMI yang mensupport ini, Bapak ya.
1: Siap. Oke, terima kasih.
0: Oke. Nah, ini sekali lagi kita sedikit update, Bapak ya. Jadi ada 3 kecamatan yang di support oleh pihak PMI dari kecamatan Pakusari, kemudian Sumbersari dan Patrang, Pak ya.
1: Patrang, Tegalwatu.
0: Tegalwatu. Oke. Kalau Perumahan Rengganis juga masuk Patrang, Pak ya?
1: Masuk Sumbersari, Kelurahan Antirogo.
0: Oh, ikutan Tirogo ya. Oke. Nah, Bapak ini selain fokus di Jember nih, Pak, apakah PMI juga dilibatkan, Pak, untuk bantuan kemanusiaan di wilayah lain gitu ya yang saat ini terjadi?
1: Untuk hari ini belum ada permintaan dari PMI Provinsi terkait hanya kemarin hanya open donasi yang dihimbau oleh PMI Pusat dan PMI Provinsi untuk kemanusiaan NTT. Untuk tenaga kita masih belum ada permintaan dari pihak PMI Provinsi.
0: Oke. Nah, update donasi ini seperti apa, Bapak? Bisa diinformasikan juga untuk update donasinya ini, apakah sudah disalurkan? Kemudian mungkin total yang sudah didapatkan hingga saat ini ada berapa?
1: Ya, yang sudah tersalurkan tahap pertama itu 10 juta melalui rekening PMI Provinsi dan selanjutnya masih belum ada update terbaru total hingga 14 September ini. Nanti tahap kedua kita transfer melalui PMI Provinsi.
0: Oke. Ya, berarti donasi ini masih terus berlanjut, Bapak ya?
1: Terus berjalan karena masih belum ditutup open donasi oleh PMI Provinsi dan PMI Pusat.
0: Oke, baik, Bapak. Nah, apakah ada kebutuhan lain, Bapak, selain donasi barangkali?
1: Ya, sebenarnya kebutuhan barang itu sangat dibutuhkan. Cuman kita membatasi untuk donasi barang karena tempat lokasi kejadiannya kan agak jauh, sehingga yang lebih efektif, efisien dana. Kita masih menghimpun donasi ini dari sekolah-sekolah melalui PMR maupun KSR, relawan PMI yang ada di perguruan tinggi dan masyarakat umum.
0: Oke. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Ini informasinya sangat detail sekali. Nah, ini ada himbauan, Bapak, ini untuk warga masyarakat, Bapak, terkait dengan musim kemarau yang berpotensi kekeringan dan juga karhutla. Silakan, Bapak.
1: Yang pertama untuk masyarakat, kami menghimbau jika terjadi kekeringan, langsung melaporkan ke kami, PMI Kabupaten Jember atau langsung ke BPBD Kabupaten Jember, dan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan itu lebih penting, melakukan mitigasi bencana itu lebih utama. Begitu saja, Mas.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Gufron Evian Effendi, Sekretaris PMI Jember, Bapak, atas informasinya. Selamat bertugas kembali, nanti kita akan coba update kembali untuk di hari-hari berikutnya, Bapak ya.
1: Siap.
0: Oke. Ya, selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Energi Jember, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan kali ini di Halo RRI edisi hari Senin 14 September 2026, tinggal setengah perjalanan lagi ya, kita masuki bulan Oktober dan kurang 2 bulan lagi atau mungkin 3 bulan lagi kita menuju ke tahun berikutnya 2027. Tanpa terasa sudah banyak hal yang terjadi tahun ini. Semoga saja hal-hal baik akan terus terjadi di tahun-tahun berikutnya, pendengar. Oke, informasi berikutnya silakan Anggi Widya.
1: Ya, ada informasi dari Bu Yani ini melaporkan apakah ada yang merasakan getaran jam 8.42 tadi ada info gempa. Nah, setelah kami cek di platform X, benar dikonfirmasi oleh info BMKG bahwa tadi sempat ada getaran atau gempa magnitudo 5.1. Ini untuk lokasinya 79 km selatan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tidak terlalu besar, jadi ada beberapa masyarakat yang merasakan, ada juga yang tidak gitu.
0: Berapa magnitudo?
1: 5.1.
0: Cukup jauh dari Jember ya, tapi yeah, kerasa ya.
1: Iya, yeah, okay. Ada beberapa masyarakat yang merasakan, ini juga dia mengakui kok enggak kerasa ya? Mungkin lagi di jalan gitu.
0: Iya.
1: Kemudian juga ada laporan dari Pak Tri Agung. Ini tadi subuh sekitar jam 3:30 di kawasan Gumitir ada truk yang trouble. Jadi dilakukan sistem buka tutup gitu. Bagi pengendara mohon berhati-hati, mungkin agak sedikit melambat gitu lalu lintasnya. Kemudian Pak Rasul juga melaporkan tadi malam di Gumitir juga ada kayu yang roboh sehingga kondisi lalu lintas sempat macet. Nah, seperti apa untuk kondisi terkini untuk di kawasan Gumitir, apakah masih padat atau sudah lancar? Di line telepon kita sudah terhubung bersama Kanit Turjawali Satlantas Polres Jember, ada Bapak Ibda Miko.
0: Baik, selamat siang Ibda Miko. Halo, selamat siang. Iya. Halo Bapak Miko. Halo. Oke, ini masih kita coba terhubung dengan Ibda Miko, Kanit Turjawali Polres Jember. Halo, selamat siang. Iya. Sebetulnya sudah tersambung ya, tapi nampaknya sedang mengerjakan beberapa hal yang lainnya. Jadi tadi subuh sekitar jam 3:30 di kawasan Gumitir ada truk double gitu ya. Jadi dilakukan sistem buka tutup. Dan memang malam sebelumnya di Gumitir ada kayu roboh gitu. Jadi sehingga kondisi lalu lintas di sana sangat macet gitu ya. Dan memang kalau di Gumitir ini sangat rawan sekali gitu ya. Di sana memang sering banget terjadi kecelakaan dan juga beberapa hal lainnya yang mengakibatkan kemacetan cukup panjang, Anggi.
1: Iya, untuk informasi selanjutnya Putra, ini ada laporan dari Pak Kusli Adi melaporkan tadi malam ini ada kejadian kebakaran rumah warga. Kejadiannya itu di Sumber Klopo, Desa Curah Kalong, Bangsal Sari. Ini masih kita coba telusuri untuk data lengkapnya seperti apa. Teman-teman gatekeeper masih coba berusaha untuk konfirmasi ke rekan-rekan Damkar Jember ya. Kemudian juga ada Pak Abdul Fatah menemukan dompet warna putih. Di bagian depannya ini ada warna pinknya sedikit, ditemukan di Jalan Mastrip. Bagi yang merasa kehilangan bisa langsung menghubungi Pak Abdul Fatah di Info Warga Jember atau bisa melalui RRI Jember. Sementara itu Putra untuk laporan dari Info Warga Jember.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Kang Gi Widya. Dan sekali lagi pendengar, untuk Anda yang sekarang lagi ada di jalan ya, hati-hati di jalan. Ya, baik. Harap berhati di jalan, kemudian perlu waspada, fokuskan ya pandangan Anda ke kondisi jalan yang ada. Oke, Anggi Widya nampaknya ada lagi nih, silakan.
1: Ya, terkait untuk pantauan kondisi arus lalu lintas di kawasan Gumitir ya, seperti apa, di line telepon kita sudah terhubung bersama Kanit Turjawali Polres Jember, ada Bapak Ibda Miko.
0: Oke, Bapak Ibda Miko, selamat siang.
2: Selamat siang, Mas.
0: Oke, baik. Ini bisa diupdate Bapak terkait dengan kondisi lalu lintas yang ada di kawasan Gumitir, Bapak?
2: Jadi terkait dengan kejadian pohon tumbang kemarin tadi malam.
0: Ya.
2: Tadi malam sekira pukul 21.30 terjadi pohon tumbang tepatnya di Jalan Nasional Jember Banyuwangi.
0: Mm-hmm.
2: Masuk dusun Curah Gamar, Desa Sidomulyo, Kecamatan Cilo. Nah, kemudian ini pohon tumbang ini disebabkan karena sudah usia tua pohonnya, jadi sudah lapuk, dan pada malam itu angin kencang, akhirnya pohon ini tumbang. Kejadian ini tidak ada korban jiwa. Kemudian kita dari pihak Satlantas, kemudian Polsek Sempolan dan BPBD serta relawan Gumitir langsung membantu melakukan evakuasi pohon tumbang tersebut. Kurang lebih sekitar pukul 12.00 proses evakuasi selesai, berjalan lancar, dan arus lalin sudah kembali normal dari arah Jember yang ke arah Banyuwangi maupun sebaliknya. Demikian, Mas.
0: Oke. Nah, terkait dengan truk double di Gumitir, apakah juga diterima polisi Bapak laporannya?
2: Ah, betul. Untuk hari ini ada truk mogok. Jadi tepatnya itu di sebelum tikungan Mbah Singo, itu ada truk mogok trouble karena mesin. Saat ini sudah koordinasi dengan pemilik usaha truk tersebut untuk segera mengevakuasi, memperbaiki truk tersebut. Namun karena kendala part, jadi masih belum bisa terevakuasi hingga saat ini. Namun untuk arus lalin yang dari Jember ke Banyuwangi maupun sebaliknya masih lancar, tidak ada kepadatan. Jadi hanya truknya saja mengalami mogok, demikian.
0: Apakah di sana sistemnya buka tutup Bapak atau mungkin seperti biasa?
2: Untuk sementara ini buka tutup karena memakan sebagian badan jalan, tapi untuk volume kendaraan sangat landai sekali. Jadi tidak ada kepadatan atau kemacetan yang terupdate hingga pagi ini. Demikian, Mas.
0: Oke. Tapi memang mengingat lokasinya dekat tikungan itu, Pak, ya?
2: Betul, lokasinya dekat tikungan Mbah Singo, orang bilang, masyarakat sana bilang itu.
0: Iya, oke. Memang, aduh, itu tikungannya cukup tajam, Pak, ya?
2: Lumayan tajam.
0: Oke. Baik, ada ini Bapak mungkin himbauan kepada warga masyarakat yang barangkali ini akan melintasi area Gumitir dan sekitarnya. Silakan, Pak.
2: Mungkin kami dari Satlantas Polres Jember menghimbau khususnya untuk yang pengendara maupun pengemudi kendaraan yang melintas jalur timur Gumitir, mengingat saat ini cuaca juga tidak menentu, lebih berhati-hati lagi selain menyiapkan surat-surat, mematuhi rambu-rambu, jaga kondisi, dan juga berhati-hati melihat situasi dan kondisi di jalan. Karena seperti yang kejadian tadi malam, itu disebabkan karena angin kencang, kemudian di tikungan, jadi penerangan juga tidak maksimal seperti yang di kota, jadi harus lebih meningkatkan kewaspadaan apabila melintas di jalur lintas timur Gunung Gumitir. Mungkin seperti itu, Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Kanitur Raja Wali Polres Jember, Bapak Ibda Miko. Informasinya sangat lengkap sekali.
2: Sama-sama.
0: Semoga semuanya lancar, Pak, ya.
2: Amin. Okay. Mohon dukungannya.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
0: Oke, baik. Pendengarlah tadi informasi yang disampaikan oleh Kanitur Jawali Polres Jember terkait dengan truk yang trouble, ya. Jadi dilakukan sistem buka tutup di tikungan Mbah Singo gitu ya, di kawasan Gunung Gumitir. Semoga semuanya bisa lancar, semoga semuanya bisa terselesaikan yang ada di sana, dan kita masih akan kembali selepas yang berikut ini.
3: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. pertunjukan reog yang identik dengan Singo Barong. Topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singo Barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singo Barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singo Barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
4: Oke.
5: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
6: Ke warung Tati beli pecel.
7: Hei, mau kemana?
6: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
7: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
6: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
7: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
6: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
8: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
9: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
8: Punya keluhan soal kebijakan publik?
10: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
8: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Hari Jember, kenal informasi dan inspirasi di edisi hari ini, hari Senin 14 September 2026. Pendengar, Anda masih di Halo RRI, pastinya suara Anda solusi bersama. Masih kita nantikan untuk Anda ingin mengeluhkan atau mungkin ada ingin melaporkan ya terkait dengan pelayanan publik yang ada. Masih kami nantikan di 0331 336652 dan juga di line WhatsApp di 0811 3040 911. Baik, kita menuju ke rekan Anggi Widya. Silakan Anggi.
1: Ya, ada laporan dari Pak Aditya. Ini menemukan dompet isinya ada KTP. KTP-nya atas nama Yunita Hemalia Putri, domisili di Kabupaten Lamongan. Untuk dompetnya ini ditemukan di area Indomaret dan sudah dititipkan ke Mbak-mbak kasir Indomaret di sebelah stasiun Rambi Puji. Kemungkinan ini tertinggal. Jadi bagi yang merasa kehilangan dompet beserta identitas KTP atas nama Yunita Hemalia Putri, bisa langsung mengambilnya di Indomaret sebelahnya stasiun Rambi Puji. Selanjutnya Putra, kita ingin update juga terkait program nasional yaitu MBG atau Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan di Kabupaten Jember seperti apa. Di line telepon kita sudah terhubung bersama asisten pemerintahan dan Kesra Kabupaten Jember sekaligus ketua harian Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG, ada Bapak Bobby Arisandi.
0: Iya, assalamualaikum Pak Bobby, selamat siang.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dengan Mas
0: Putra. Iya.
2: Oh iya, Mas Putra.
0: Oke. Iya, Pak Bobby, ini akhirnya dengan jabatan baru Pak ya. Kemarin tanya-tanya yang lain, sekarang kita akan mencoba konfirmasi terkait dengan pantauan program MBG yang ada di Kabupaten Jember nih Bapak. Silakan bisa diinformasikan Pak hasil pantauan Pemkab Jember terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Jember sejauh ini. Silakan Bapak.
2: Jadi memang beberapa waktu yang lalu ya, kebetulan kami juga belum masuk di jabatan ini, itu dipimpin oleh Pak Sekda selaku ketua ya, kalau Pak Sekda selaku ketua itu bersama dengan para stakeholder. Ketua Sekda bersama dengan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan dan Gizi Kabupaten Jember bersama stakeholder melakukan fit and proper Mas. Jadi secara paralel gabungan secara keseluruhan di sana didapatkan cek lokasi, cek tempat di tempat SPBG sendiri. Sehingga ada beberapa yang dilakukan verbal rekomendasi yang diterbitkan oleh Bupati. Oleh Pak Bupati, dilaporkan ke pihak MBG. BGN ya.
0: BGN pusat.
2: Nah, bisa jadi dengan adanya hasil verbal tim yang dari Pemkab Jember, kebetulan dikomandani oleh Pak Sekda, ini bisa jadikan salah satu mungkin pertimbangan dari BGN. Sehingga kan ada ini dari sekian yang ada saat ini muncul 46
0: SPBG ya, dapur SPBG.
2: Ya, 46 SPBG yang disuspend dan bahkan ini update kami dapatkan dari Korwil Jember, Kesumbira Jember. Ini ada yang sudah dicabut izinnya 37 Mas. 37 dan 9 saat ini belum dicabut, artinya masih dalam monitoring. Sehingga ini nggak untuk kemungkinan akan berkembang, sekaligus juga kami yang ada di Pemkab berharap mungkin adanya informasi-informasi sekaligus juga yang perlu disampaikan bisa melalui kanal Wadul Gusi. Sebenarnya program ini adalah program yang bagus Mas ya, artinya kan dengan bantuan hanya alokasi MBG ini, keinginannya Pak Presiden kan ada cita-cita keadilan sosial yang bisa diserahkan ataupun dijanjikan oleh Pak Presiden. Nah, jadi ini sekilas itu yang bisa kita gambarkan. Di sini ada yang saat itu disuspend 46, 37 dicabut izinnya, 9 masih dalam tahap monitoring. Itu Mas Putra.
0: Oke, berarti ini totalnya ada berapa Pak yang dalam pengawasan Pak?
2: kalau pengawasan terus kita rutin seluruhan dengan pengawasan, cuman dari yang kemarin yang keluar suspendnya dari BGN ya, dari Badan Gizi Nasional, itu 46.
0: Oke, 46. Kemudian 37 dicabut Pak ya?
2: Jadi cabut, 37, dan yang 9 ini masih dalam tahap monitor bagi teknisnya dari BGN.
0: Oke, masih dimonitoring lagi Pak ya? Oke, dari 46 itu yang ada tadi. Nah, ketika 37 dicabut ini berarti sudah benar-benar tidak beroperasi gitu Pak ya? Atau mungkin emang masih dikasih waktu lagi gitu barangkali untuk membenahi sistem yang ada di sana atau bagaimana Kak?
2: 01 sudah dicabut Mas.
0: Dicabut perizinannya ya?
2: Iya, dicabut perizinannya. Berarti mungkin ada jeda waktu yang sudah diberikan untuk perbaikan apa, kemudian mungkin belum bisa memenuhi itu dengan batas waktu yang sudah diberikan, akhirnya dilakukan cabutan.
0: Oke, baik. Oke, ini adalah salah satu tindak nyata gitu Pak ya dari pemerintah bahwa yang kalau main-main juga pasti akan dicabut gitu Pak ya.
2: Betul. Jadi ini kan tindakan serius nih ya. Ini kan program nasional punya tujuan yang sangat baik yang bisa diterima khususnya untuk adik-adik kita yang di sekolah maupun juga untuk ibu hamil dan lain-lain sesuai dengan sasaran. Tetapi kan memang dengan melibatkan unsur yang cukup banyak ini kan rentan dalam hal pengawasan dan keseriusan. Nah ini sudah ditunjukkan bahwasanya ini nggak main-main ini, artinya program ini serius dalam ini dengan adanya standar yang sudah ditetapkan.
0: Oke. Nah ini untuk pengganti MBG yang ada di daerah sekitar Pak yang dicabut ini, apakah dialihkan ke SPPG yang lainnya?
2: Iya, ini dialihkan ke beberapa SPPG yang belum memenuhi kuotanya ya, belum memenuhi kuota maksimal karena juga harus pertimbangan dengan kuotanya Mas, masing-masing layanan.
0: Oke. Bapak ini sebenarnya alasan apa sih Pak yang paling ditemukan Pak dan juga persoalan apa yang ditemukan di sana yang memang sangat mendasar sekali akhirnya harus dicabut gitu Pak?
2: Kalau yang kemarin dilakukan dari teman-teman dari Pak Sekda juga yang sudah turun itu melakukan verval yang pertama kaitan dengan administrasinya Mas. Setelah administrasi melihat kenyataan termasuk juga dengan higienisnya seperti apa, SOP-nya, itu kan ada standar-standar yang harus dipenuhi, terus juga bagaimana tata kelolanya, terus tata kerjanya seperti apa, itu ada SOP-nya semua Mas. Jadi tinggal ngecek di sana, ketika itu tidak sesuai maka menjadikan catatan. APBD yang list yang ada itu. Banyak sekali yang dicek Mas. Terusnya pada higienisnya ya, paling utama ya.
0: Iya, oke.
2: Higienis dan tata cara pola memasaknya, pengolahan.
0: Oke, siap. Oke, berarti memang sudah sesuai dengan standar yang ada. Nah, total sekarang Mbak, untuk yang masih beroperasi dapur SPPG-nya ada berapa di Kota Jember nih, Pak?
2: Sebentar, cek dulu ya yang update-nya. Yeah. Kalau kemarin itu awalnya kan ini Mas dari 1000 berapa itu ya? Sebentar, cek. Ini data saya, kalau tidak salah itu ada 1000. Bentar.
0: Oke, ini setelah dikurangi 46
2: totalnya
0: itu Pak.
2: Totalnya kan ada 1417 itu Mas.
0: 1417.
2: Ini kok 1417 sebentar Mas. Oh, data yang ini lama. Sebentar. Kan sebentar ya, tak cek di core wheel-nya ya.
0: Oke, siap Bapak. Oke. Totalnya ada 46 yang
2: dikurangi 46.
0: Ya.
2: Ini totalnya banyak banget nih Mas. Masih di posisi Google Drive ini Mas. Nanti saya info
0: okay, lanjut siap, ya. Oke, siap Bapak, siap. Oke.
2: Okay. Nah, karena data biar enggak salah saya ya.
0: Iya, dan nanti apakah masih akan terus bertambah Pak jumlah SPPG ini untuk memenuhi kebutuhan MBG?
2: Ini atau kan sudah progresnya cukup? Kan nanti kita laporkan bagaimana hasilnya pemantauan kembali dengan adanya suspend yang sudah diturunkan sekaligus juga pencabutan ini kan kita akan laporkan kembali Mas. Iya. Artinya dengan 37 yang sudah dicabut ini nanti ini alihnya kemana, ke siapa penanggung jawabnya akan ada semua nanti itu Mas. Kita akan tidak lanjuti itu nanti.
0: Oke. Baik. Nah, Bapak ini sedikit penasaran aja Pak ya. Ini untuk para pekerja yang ada di dapur SPPG yang akhirnya dicabut Pak. Ini statusnya juga apakah dialihkan ke tempat lain juga atau memang juga ikut selesai Pak kontraknya?
2: Nah, ini ya ini tadinya dengan teknisi yang dari MPG-nya ya, dari BGN ya.
0: SBO, oke, ya. Siap-siap.
2: Iya, karena ini juga baru update sekarang, Mas. Yang untuk yang pencabutan kemarin kan masih suspend aja yang 46 ini.
0: Yes, betul.
2: Nah, masih suspend, kemudian yang berlangsung, berjalan terus, monitor. Dan ini tadi pagi kami juga bari dari korwilnya, ternyata sudah turun, Pak, untuk 37 pencabutannya. Mungkin nanti bisa saya bantu kasih nomor untuk yang korwilnya yang di Jalan Jawa itu.
0: Oke, baik-baik. Siapa, Pak?
2: Jalan Jawa itu.
0: Nah, ini 37 dicabut per hari ini, Pak, ya? Informasinya?
2: Kalau TMT-nya tidak muncul, hanya saja yang per hari ini sudah dinyatakan dicabut.
0: Oke, baik. Nah, Bapak, ini bagaimana sih PMK ini memastikan MBG ini berjalan dengan SOP gitu ya, amankah? Kemudian bagaimana dengan evaluasi untuk SPPG yang lain berikut juga dengan penerapan penegasan sanksi-sanksi yang ada di sana, Bapak?
2: Ya, PMK sendiri kan sudah mencoba mengantisipasi khususnya yang ada di daerah, membentuk tim satgas percepatan dan penyelenggaraan program MBG tersebut. Dan lain dari pihak Pemkab juga melibatkan stakeholder jajaran samping, baik itu mulai dari DPRD, dari Kejaksaan, Kodim, Polres, sampai dengan unsur P3D. Bahkan di wilayah pun dibentuk sebagai koordinatornya atau ketuanya adalah camat dengan Kapolsek dan Danramil. Hal ini untuk memberikan respon cepat, sekaligus juga respon untuk pemantauan agar tetap ada pemantauan berkala. Artinya untuk menjaga SOP tadi itu tidak lepas. Dan kami juga intens berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di jajaran Polres. Bahkan kami diinfo, bahkan Polres juga membentuk tim, khususnya Reskrim, jika memang, ya malhubillah ya, semoga tidak terjadi jember. Jika memang ada hal yang terjadi, kemudian dicek sampai dengan ada hal arah ke pidana, arahnya nanti langsung bisa arah ke pidana. Artinya ini seriusan pemerintah, sangat serius, Mas, untuk pengawasan ini, Mas. Dan ini tujuan mulianya kan tetap bisa tercapai.
0: Betul. Itu
2: juga untuk ada masyarakat, mohon diinformasikan, juga teman-teman media, mohon dibantu, diinformasikan, jika memang ada hal-hal, ya syukur-syukur nggak terjadi di Jember, gitu ya. Nggak terjadi.
0: Amin.
2: Pengalamannya ada itu. Dengan menggunakan kanal Wakil Gubernur, itu bisa juga disampaikan.
0: Oke. Dengan adanya kanal Wadul Gusi ini akhirnya bisa ini, Pak, ya, bisa menjebatani juga akhirnya aduan masyarakat ini bisa sampai ini, Pak, ya, ada sekitar 46 yang ditindak gitu, Pak, ya. Oke, baik, Bapak, ini terakhir ada harapan dan juga himbauan apa nih, Pak, untuk dapur terkait dengan program MBG ini dan juga kepada warga masyarakat. Silakan, Bapak.
2: Ya, mohon bantuan partisipasinya kepada seluruh warga Jember sama-sama ikut dalam pengawasan sekaligus halo?
0: Iya, Bapak, masih mendengarkan?
2: Halo?
0: Iya, halo, Bapak, bisa mendengarkan kami?
2: Oh, kok aneh ya, dan double suaranya, Mas, ya?
0: Iya, oke, tidak apa, Pak, masih on air dan suaranya satu, aman, silakan.
2: Oh, aman,
0: iya.
2: Ya. Jadi memang kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama ikut dalam pengawasan ataupun menyampaikan informasi jika memang mungkin ada hal yang tidak sesuai, baik itu melalui camat setempat, Kapolsek maupun Danramil yang ada di wilayah di percepatan. Jika memang nanti ada yang perlu disampaikan secara detailnya ataupun lebih cepat kembali, bisa menggunakan juga dengan kanal Wakil Gusi, sehingga kita bersama-sama untuk mencoba memperbaiki jika memang ada yang kurang benar. Jadi kita tidak sendiri, kita bersama-sama untuk dalam pengawasan. Itu, Mas, ya.
0: Oke, baik, Bapak. Baik, terima kasih, Pak Bobby Arisandi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Jember. Semoga sukses di tempat yang baru, Pak, ya. Amin.
2: Terima kasih,
0: terima kasih, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, baik, pendengar tadi informasi terkait dengan makan bergizi gratis. Anggi.
1: Ya, selanjutnya Putra ada laporan dari Bu Ainur Rohma. Ini kehilangan perhiasan berupa gelang emas, ada inisial S dengan tali warna hitam hilang waktu belanja di Roxy. Bagi yang menemukan bisa langsung menghubungi Bu Ainur Rohma. Kemudian juga di line telepon ada dari penelpon masyarakat yang akan menyampaikan aduannya, Putra, terkait BBM. Silakan.
0: Oke, Assalamualaikum, Mas Rendra.
3: Waalaikumsalam, Mas Huda.
0: Oke, baik. Silakan Mas Rendra dari Semboro. Mungkin bisa dikecilkan sedikit radionya, Mas Rendra, karena penerimaannya kurang bagus juga akhirnya. Oke.
3: Gini, ada yang tanyakan, Mas.
0: Iya, silakan.
3: Gini, kan kemarin saya kan intinya mau rencananya kan mau masuk sekolah, terus teman-teman disabilitas, saya mau berangkat. Nah, kemudian isi dari kepala rehabilitasi RSBD Jombang, RSBD Jombang itu tidak menemukan bahan bakar. Nah, intinya saya sudah ngasih saran, itu yang dicari itu Pertamax atau Pertalite jam lah. Terus untuk kondisi Pertalite ini sekarang ini bagaimana situasinya? Apakah sudah ada pasok atau belum? Katanya kemarin itu per 12 Desember, bulan September, saya dengar dari Pemkab Jember itu ada evaluasi dorong distribusi BBM lah. Untuk Pertalite ini gimana nih sekarang ini? Apakah kesediaan masih ada atau enggak? Dan untuk rata-rata saya dengar yang dijual di SPBU itu sekarang Pertamax itu. Yang saya tanyakan gitu, Mas.
0: Oke. Okay. Kalau saya
3: Sudah normal kembali apa belum beberapa hari ini gitu.
0: Iya. Kalau di Semboro sendiri gimana, Pak?
3: Kalau di Semboro kayaknya Pertalite kosong, Mas. Adanya Pertamax, Mas, di sini.
0: Oh, di Jember kayaknya ya, sangat aman-aman saja nih, Pak. Antrian pun juga sangat aman. Pertalite full ada. Kemudian Pertamax juga semakin lancar otomatis gitu.
3: Ya. Oke. Tapi di Semboro kayaknya orang-orang enggak ada antri Pertalite, enggak ada masanya, enggak ada yang ngantri. Kebanyakan di SPBU Semboro ini lancar-lancar saja sih, Mas. Enggak ada antrian macet tuh mulai dari kemarin itu. Sampai sekarang ini.
0: Iya, berarti aman, Pak, di sana.
3: Untuk yang di daerah Kencong ini bagaimana?
0: Daerah Kencong
3: sekarang ini.
0: Oke, oke.
3: Di Keting Kencong ini, nah, kok kemarin tuh ada yang nyari apa Pertalite itu sampai rela berjam-jaman loh itu. Nah, ini kesediaan di SPBU Kencong dan Lumajang ini bagaimana gitu loh, Mas.
0: Oke.
3: Okay. Saya tanyakan itu aja.
0: Baik, nanti akan kita coba tindak lanjuti ke beberapa pihak terkait, Pak, ya, Pak Rendra.
3: Ya, soalnya saya mengganggu juga dengan teman-teman soalnya nih.
0: Oke, okay. Tidak apa-apa, okay. Tidak apa. Nanti akan kita coba di follow up kembali, ya.
3: Oke. Okay.
0: Oke, terima kasih Pak Rendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rendra dari Semboro nih ya. Nampaknya beliau mengalami agak susah mencari bensin di dari rumah beliau ke arah Kencong gitu ya. Semoga saja ini hanya beberapa orang yang mungkin memang ya agak terbatas gitu ya. Antriannya di Pomka atau mungkin kekosongannya di acaranya ya. Masih belum bisa diketahui nih ya. Tapi biasanya kalau acaranya pada kosong semua nih ya. Jadi kita bisa kalau mungkin orang Jawa bilang titeni gitu ya. Beberapa eceran kalau mungkin 3 atau mungkin hingga 5 lebih kita lewati ini kosong semuanya. Nah, ini berarti wah ada apa nih gitu ya. Udah mulai agak panjang antrian yang ada di pom bensin. Oke. Okay. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Jember di beberapa menit-menit terakhir ya. Selagi kita masih bersama kami di program Satu RRI Jember di Halo RRI.
4: Aku mau yang ini saja. Jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Baik pendengar, di menit-menit terakhir ya, tinggal 5 menit lagi kita menemani Anda semua di Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Sempat kita update kembali nih, tadi ada konfirmasi dari Pak Bobby bahwa dari 46 yang termonitor ini 37 informasi yang direvisi adalah Orang lagi ngomong nih, Boy. Oke, dari 46 yang sedang dimonitor ya, 37 ini dicabut suspendnya gitu ya. Jadi ini masih kami belum dapat informasinya apakah ini beroperasi kembali atau bagaimanakah. Kemudian yang 9 tadi ini yang masih di suspend gitu ya. Oke, masih ditunda. Pendengar, kita masih terhubung kembali dan dengan informasi beberapa di menit-menit terakhir, silakan Anggi Widya.
1: Ya, untuk informasi terakhir ini terkait kekeringan dari pantauan rekan-rekan BBBD Jember, Putra. Di line telepon kita sudah terhubung bersama Kepala BBBD Jember, ada Bapak Edi Budi Susilo.
0: Oke, Assalamualaikum Pak Edi.
2: Waalaikumsalam Mas Putra, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, baik sekali. Bapak juga sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat, tetap tangguh, tetap untuk kemanusiaan.
0: Siap, salam tangguh Bapak. Oke. Ya. Nah, Bapak ini bisa diupdate Bapak tentang kekeringan yang terjadi di Kota Jember Bapak baru-baru ini.
2: Iya, sejauh ini memang meluas karena musim kemarau prediksi puncaknya di Agustus. Sekarang masuk di bulan September masih kondisi kering ya, artinya masih belum juga turun hujan. Dengan demikian, dampak daripada musim kemarau, kekeringan ini melanda di 10 kecamatan. Terbaru udah kita assessment itu di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurjo, yang mana ada 120 kakak terdampak di sana. Sehingga dalam 1-2 hari ini kita akan ngirim mulai satu tangki 5.000 tandon, ulangi 5.000 liter untuk 4 tandon. Okay. Jadi situasinya seperti itu.
0: Oke, ini 10 kecamatan Pak ya, kalau kemarin kan masih 8 Pak ya.
2: Iya.
0: Sekarang bertambah lagi, ini kecamatan bertambah mana saja Pak?
2: Kecamatan Mayang dan Kecamatan Tempurjo.
0: Oh, Mayang dan Tempurjo, baik. 120 kakak Pak ya. Mayang nggak banyak tuh?
2: 120 kakak.
0: Oke. Nah ini Bapak, ini prosesnya apakah pendataannya? Ini memang laporan dari masyarakat sekitar bahwa memang sudah beberapa hari tidak ada air bersih, kemudian diteruskan ini ya, mungkin dari pihak pemerintah kecamatan setempat langsung dilaporkan ke BBBD gitu barangkali Pak, atau memang?
2: Ya, SOP-nya seperti itu SOP-nya. Tetapi kami potong kompas kalau ada suara masyarakat melalui kanal Wadul Guse atau melalui WA langsung ke Pusdal BBBD, itu langsung kita assessment ya. Jadi tidak harus masyarakat ke RT, RT ke RW, RW ke desa, desa ke kecamatan baru ke BBBD. Terlalu panjang itu. Itu SOP dalam keadaan normal, ini udah dalam keadaan darurat, maka masyarakat tinggal WA ke Pusdal BBBD atau WA ke Pak Edi langsung.
0: Oh, oke.
2: Okay. Dan kemudian kita akan bahkan TRC untuk melakukan assessment.
0: Oke. Okay,
2: okay. Di situlah perlunya assessment karena tidak serta merta kemudian pandangan masyarakat bahwa kekurangan air untuk dirinya dan mungkin masyarakat sekitar dengan hasil assessment kita. Kita akan melihat sejauh mana debit air di sumur-sumur atau di sumber dari sungai dan seterusnya. Itu ada ketentuannya. Oleh karena itu harus kita assessment dulu. Setelah kita assessment, baru kemudian kita putuskan bahwa ini memang sudah terdampak dan harus dikirimi air bersih. Karena kalau tidak, maka akan mengganggu kehidupannya. Kira-kira seperti itu.
0: Oke. Apakah ada standar minimal, Bapak? Barangkali harus berapa kakak dulu baru dikatakan ini kekeringan atau gimana, gitu, Pak? Dampak areanya.
2: Iya. Jadi, meskipun hanya 10 kakak, kalau memang kering dan itu jauh dari sumber mata air, itu kita drop ya. Jadi, semuanya kita perhatikan, kecuali tentu saja yang harus disadari bersama untuk yang di kawasan-kawasan perumahan itu masih merupakan tanggung jawab dari para pengembang ya, sehingga di aturannya jelas pengembang harus menyiapkan terkait dengan semacam tempat-tempat untuk yang memang untuk digunakan dalam rangka mengatasi kekeringan di perumahan-perumahan tersebut. Yang kita prioritaskan adalah yang di wilayah-wilayah pedesaan.
0: Baik Pak. Bapak, ini selain kekeringan, kebakaran juga terjadi gitu Pak ya, akhir-akhir ini gitu. Nah, ini bagaimana data dari BPBD sendiri?
2: Ya, sejauh ini sudah ada 38 karhutla ya.
0: Dalam
2: yang kita tangani, yang mana kebakaran hutan 9, kemudian kebakaran lahan 29. Jadi sudah 38 kejadian yang kita tangani bersama dengan damkar, bersama dengan para relawan, kepolisian, dari TNI, itu kita bersama-sama. Dan hari ini yang paling mengkhawatirkan tetapi jauh dari pemukiman itu adalah yang di lereng-lereng Argopuro ya. Di sana juga ada titik api yang terus karena angin membesar. Kami sudah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur. Kami juga sudah koordinasi langsung dengan BKSDA selaku pemangku daripada wilayah tersebut. Dan mungkin hari ini akan diturunkan nanti helikopter untuk menyiram ya, melalui waterbombing istilahnya, itu di wilayah-wilayah tersebut. Karena memang jauh dari jangkauan kita, tidak mungkin kalau yang 38 tadi masih bisa diatasi oleh BPBD dengan tim gabungan lainnya, tetapi untuk yang di wilayah-wilayah atas kita kesulitan untuk memadamkan. Oleh karena itu butuh waterbombing yang disalurkan melalui heli-heli yang dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur.
0: Oh, langsung ini Pak ya, koordinasi dengan provinsi Pak ya?
2: Iya.
0: Oke. Bapak, ini mohon konfirmasi Bapak, ini tadi ada laporan titik api di Argopuro Bapak ya?
2: Iya.
0: Oke. Berarti ini sudah terjadi sejak kapan Pak?
2: Dalam 4-5 hari ini ya, 4-5 terjadi. Hari ini. Kemudian teman-teman dari BKSDA yang itu merupakan wilayahnya melaporkan kepada Gubernur Jawa Timur, ditembuskan kepada Bupati Jember dan bupati-bupati di lingkup lereng Argopuro. Terus kemudian dengan begitu kami koordinasikan selanjutnya BPBD Provinsi akan mengcover seperti yang saya sampaikan tadi.
0: Oke, dan pemadaman masih berlangsung hingga saat ini Pak ya?
2: Iya, diagendakan mulai kemarin persiapan, mungkin hari ini sudah mulai pelaksanaannya.
0: Nanti
2: kita akan update laporannya.
0: Oke, dan faktornya apakah masih karena aktivitas manusia Bapak di sana?
2: Pepatah mengatakan tidak ada asap kalau nggak ada api ya. Oleh karena itu kami nggak bisa menduga apakah ini faktor human error ataukah karena faktor lain. Tetapi yang jelas ada titik api di situ dan kemudian karena angin kemudian membesar, dan itu yang tidak bisa dikendalikan oleh kita karena faktor jarak yang jauh tadi.
0: Oke. Baik, Bapak, terima kasih banyak sudah menginformasikan informasi terkait dengan karhutla dan juga kekeringan di Kota Jember Bapak ya. Semoga sehat selalu. Ada imbuan terakhir Bapak kepada warga masyarakat?
2: Iya, tentu saja kepada warga masyarakat. Sekali lagi, ini musim kemarau yang cukup panjang, udah melewati batas puncak dan diperkirakan bisa tembus sampai Oktober. Oleh karena itu, mohon kepada warga masyarakat, terutama para petani, para peladang yang habis panen tebu, tolong jangan dibakar dan tidak dijaga. Kalau dibakar ya dijaga, setelah dibakar nggak dijaga, pasti kena angin kemana-mana. Iya. Dan tentu berdampak kepada wilayah-wilayah dekat pemukiman. Oleh karena itu harus hati-hati, sekali lagi, harus hati-hati, waspada, mari kita jaga bersama agar kita tidak celaka gara-gara kebakaran api yang sengaja tidak terjadi. Seperti itu Mas Sutra.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Edi Budi Susilo, Kepala BPBD Kabupaten Jember. Selamat siang Bapak, salam tangguh.
2: Salam tangguh, terima kasih Mas Sutra.
0: Oke, baik, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: wabarakatuh. Oke, baik pendengar. Lah tadi informasi terakhir ya yang telah disampaikan langsung oleh Bapak Edi Budi Susilo, Kepala BPBD Kabupaten Jember. Akhirnya kita berada di penghujung acara pada kesempatan hari ini di acara Halo RRI. Sekali lagi ada 10 kecamatan ya di Kota Jember yang terdampak kekeringan. Kemudian tadi juga sempat diupdate ada gempa bumi yang terjadi di Blitar, pusatnya ada di Blitar 5,1 skala Richter dan pada pukul 8 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian truk trouble yang terjadi di Gunung Kumiter ini masih dalam proses ya, sedang di apa ya, dibenerin lah gitu ya truknya. Semoga segera tuntas agar kemacetan di sana bisa segera terurai. Akhirnya saya Putra Ujias pamit pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak kepada seluruh kru yang bertugas. Terima kasih Anggi Widya di Gatekeeper. Di operator ada rekan Elisa Willy dan juga Nada. Terima kasih banyak. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nova Novita. Kali ini akan mengawal aktivitas Anda di awal pekan dalam perjalanan Jember siang ini edisi Senin 14 September 2026. Tentunya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rasa cintaku satu untukmu.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta dari

Cookies, enaknya full. Cuaca di awal pekan ini luar biasa sekali cerah begitu ya. Justru dengan cuaca seterik ini kita juga harus meningkatkan kewaspadaan gitu ya. Apalagi kita tahu beberapa hari terakhir ini di kawasan kita aja ada beberapa yang dikabarkan karhutlah dan lain sebagainya. Mewaspadai hal itu tanpa adanya kepanikan yang berlebih adalah dengan benar-benar menjaga lingkungan sekitar kita. Tidak memicu api ya, karena kalau dari informasi yang saya dapatkan begitu ya pendengar, mungkin ada resiko untuk kebakaran itu, tapi kalau nggak ada pemicunya juga nggak akan sampai kebakaran sekalipun cuaca kemarau dengan wilayah gambut yang kering dan lain sebagainya. Jadi tingkatkan kewaspadaan tanpa perlu panik, harus tetap tenang, jadi menghati-hati. Kalau misalkan merokok, untung rokoknya sebelum dibuang benar-benar harus dipastikan udah mati dulu, kemudian tidak membakar sampah yang selain juga memperparah polusi udara begitu ya. Jadi lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan.

Getah pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak. Karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di perjalanan Jember siang ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pendengar, Menteri PPPA Arifah Fauzi mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi strategis lintas sektoral. Wilayah Kabupaten Semarang misalnya dinilai memiliki posisi sangat vital sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah. Nah, pembangunan infrastruktur daerah ini wajib berjalan selaras. Hal ini sejalan dengan upaya pemenuhan hak dasar kelompok rentan secara berkelanjutan. Pemerintah pusat menekankan pentingnya intervensi kebijakan perlindungan sejak dini guna mencegah timbulnya krisis sosial di masyarakat. Negara wajib hadir memberikan pendampingan psikologis serta pengasuhan layak demi masa depan generasi muda bangsa. Ini justru merupakan sebuah angin segar begitu ya, bahwasanya memang untuk memperkuat ekosistem perlindungan anak ini dibutuhkan peran serta dari banyak pihak. Jadi kolaborasi seperti ini memang dirasa sangat penting untuk keberlangsungan ekosistem perlindungan anak.

Pendengar Pro 1, kembali kami akan update informasi untuk Anda dalam wawancara singkat bersama dengan Ketua Kormi Jember sekaligus Pembina JMB Bapak Tri Basuki.

0: Kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Tri Basuki, pembina JMB atau Jember Marching Band. Jember Marching Band atau JMB ini baru saja membawa nama Jember dalam ajang ASEAN Music Games di Malaysia. Keikutsertaan di kompetisi tingkat Asia ini menjadi kesempatan bagi JMB untuk menguji kemampuan sekaligus bersaing dengan kontingen dari berbagai negara. Bagaimana capaian JMB dalam kompetisi tersebut dan apa arti prestasi ini bagi perkembangan olahraga masyarakat dan seni musik di Kabupaten Jember? Selamat siang Bapak Tri Basuki.
1: Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini Bapak Tri Basuki?
1: Baik, baik, alhamdulillah semua sehat-sehat meskipun ada beberapa yang sakit.
0: Baik, ini terkait mungkin cuaca juga begitu ya Bapak Tri Basuki. Baik, kami ingin tahu bagaimana capaian JMB dalam ASEAN Music Games di Malaysia Bapak Tri Basuki.
1: Baik, terima kasih Ibu. Jadi pencapaian kami terakhir tadi malam adalah Bapak penutupan, yang mana kita memborong semua mata lomba yang bergu, yaitu drumline battle, cross battle, dan marching show. Ada 4 medali emas. Jadi total pencapaian kita mulai awal adalah 7 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Demikian Ibu.
0: Wow, luar biasa sekali. Nomor atau kategori apa saja Pak yang diikuti JMB dan mungkin hasil terbaiknya apa?
1: Ada 12 kategori. Yang mendapat medali emas adalah marching show band, ini yang prestisius, drumline battle open class, drumline battle senior class, kemudian brass battle open class, kemudian street parade percussion open class, street parade percussion senior class, dan solo color guard, ini yang mendapatkan emas. Yang mendapatkan perak, color guard contest, regu, solo snap drum, solo multi tom, dan street parade full band. Itu yang mendapat perak. Dan yang mendapat perunggu, solo marimba. Total 12 mata lomba.
0: Wow, demikian luar biasa. Itu. Apakah capaian tersebut juga sudah sesuai dengan target Pak Tri Basuki?
1: Target kita kemarin hanya 5 medali emas. Alhamdulillah, perjuangan di detik-detik akhir kemarin kita sempat mendapatkan penalti dan meraih juara 3. Mungkin kita melakukan kesalahan dan lain-lain, akhirnya kita perbaiki sehingga pada babak final kita bisa ambil semua 4 medali emas itu. Demikian itu.
0: Baik, luar biasa. Lalu bagaimana Pak Tri Basuki penampilan JMB sendiri dibandingkan dengan kontingen dari negara lain?
1: Dari seks, ada caption, beberapa caption, yaitu musik individual, musik ensemble, kita juara 1. Kemudian visual individual dan visual ensemble, kita juara 1. Kemudian general effect, kita juara 1. Jadi semua caption, kita borong juara 1 dari Martin Supen itu. Begitu Mbak.
0: Baik, keren sekali Bapak ya. Dan yang kalau sejauh ini yang paling menonjol dari penampilan JMB sendiri itu apa Pak? Sehingga bisa bersaing di level Asia ini.
1: Yang pertama adalah percussion ensemble kita, musik kita dan visual. Yang mana itu adalah inti daripada penilaian unsur musik. Musik ini ada musik alat tiup dan musik percussion. Kita mendatangkan konsultan juga dari luar negeri. Kemudian visual, kita juga mendatangkan dari selain pelatih dari Jember, kita juga mendatangkan dari konsultan-konsultan visual dari Jakarta, Jogja, dan lain-lain. Demikian Mbak, untuk mencapai ini, karena ini grup 114 orang main di lapangan, tidak bisa kita melakukan 1 bulan atau 2 bulan persiapan, kita 10 bulan untuk melaksanakan 12 mata lomba ini. Khususnya mata lomba marching show band.
0: Baik. Paling berat kemarin saingannya dari negara mana Pak Tri Basuki?
1: Kita Thailand. Pasti Thailand, karena beratnya dia di USA Music visual. Dan susah sekali mengalahkan Kailan karena memang musik mereka sangat bagus sekali. Drill mereka sangat bagus. Kita kalau sudah lomba melawan Thailand itu deg-degan gitu. Jadi lawan kita kemarin dua-duanya dari Thailand. Kita sempat kalah di street parade oleh Thailand. Kita juara dua mendapat perak. Hari pertama semifinal kita juara tiga. Tapi pada satu hari sebelum final, kita push anak-anak untuk fokus untuk melaksanakan.
0: Baik, ini sepertinya terputus. Kita coba sambungkan kembali kepada Bapak Tri Basuki. Mohon izin karena ini memang beliaunya kita hubungi. Beliau sedang berada di Malaysia begitu ya saat ini ya. Baik, kita coba untuk terhubung kembali untuk mendengar bagaimana kelanjutan informasi yang disampaikan oleh Bapak Tri Basuki terkait Jember Marching Band yang saat ini sedang mengharumkan nama Jember dalam ajang ASEAN Music Games bertempat di Malaysia, begitu ya. Baik, sudah tersambung? Belum. Baik, kita akan coba masih menghubungkan kembali. Ini mungkin terkait dengan jaringan atau bagaimana ya, karena lintas negara juga begitu ya informasinya. Bapak Tri Basuki dihubungi langsung dari Malaysia begitu. Nanti ketika sudah tersambung kita akan lanjutkan wawancara singkat dengan Ketua Kormi Jember sekaligus Pembina JMB yaitu Bapak Tri Basuki terkait bagaimana kondisi si tim Jember Marching Band yang saat ini sedang mengharumkan nama Jember dalam ajang ASEAN Music Games di Malaysia.

0: Baik, pendengar, kami kembali terhubung bersama dengan Bapak Tri Basuki yang saat ini berada di Malaysia begitu ya. Selamat siang, Pak Tri. Suara kami sudah
1: selamat
0: muncul.
1: Selamat siang, Ibu.
0: Oke. Ya. Baik. Ya. Baik, sudah muncul
1: terputus
0: ya.
1: Putus tadi.
0: Iya, aman
1: jadi,
0: Bapak.
1: Jadi lawan kita yang paling tangguh itu adalah dari Thailand. Thailand ini kiblat musik marching band-nya itu dari USA. Dan setiap sekolah mempunyai ekstrakurikuler orkestra band dan marching band. Sehingga mereka sudah mempunyai basic dari dasar itu sudah benar-benar sudah mempunyai. Untuk itu dikarenakan hal mengantisipasi hal tersebut, saya juga mengambil konsultan yang musik dari Thailand juga. Sehingga konsultan nomor satu yang kita ambil sehingga bisa menyaingi mereka.
0: Baik, baik Bapak Tri Basuki masih bersama kami?
1: Masih.
0: Ya, baik. Karena ini kan komunikasi lintas negara begitu ya Bapak ya. Jadi jadi agaknya seperti itu. Baik, Bapak selanjutnya kalau untuk keikutsertaan JMB di ajang ini seberapa penting sih Pak untuk perkembangan marching band di Jember sendiri?
1: Jadi keikutsertaan kita di ASEAN Music Games ini awalnya adalah kerjasama kita dengan ASEAN Marching Band Confederation yang malah sejak tahun 2016 didirikan. Kerjasama ini antar negara-negara Asia yang beranggotakan 20 negara. Sehingga apabila Jember mengadakan kejuaraan internasional, kita tukar budaya, olahraga, dan seni. Mereka juga akan hadir di Jember. Kebetulan dulu pernah sampai 10 negara datang ke Jember, Cina, Jepang, ya gitu. Nah, keikutsertaan kita AMG dulu adalah kita sebagai tuan rumah ASEAN Music Game yang pertama tahun 2023. Kemudian tahun ini kita sebagai mewakili Indonesia di ASEAN Music Game yang kedua. Demikian, Bu. Jadi untuk perkembangan Jember saat ini semua atlet-atlet ini kan gabungan dari SMP, SMP ya, yeah. SMA, kuliah di Kabupaten Jember. Mereka sekolahnya masing-masing mempunyai atlet yang sangat berbakat dan sudah punya skill teknik nanti yang sangat standar semua. Sehingga setiap lomba dimanapun di Jogja, di Surabaya, di Jember, sekolah-sekolah atlet kita di SMP 1, 2, 3, dan lain-lain itu selalu mendapatkan prestasi juara 1. Begitu, Bu.
0: Baik. Setelah pulang dari Malaysia sendiri, apa evaluasi dan target KORMI untuk JMB ke depannya, Pak?
1: Kita akan persiapan untuk Festival Olahraga Provinsi yang mana Jember sebagai tuan rumah. Kemudian kita akan mengirimkan ke Jurprov di Bangkalan yang mana sebagai syarat untuk mengikuti Porprov tahun depan KONI di Surabaya. Kemudian Desember kita akan mempertahankan gelar Jakarta International Drum Club yang mana tahun lalu kita sebagai juara satu. Demikian, Ibu.
0: Baik, apakah ada rencana membawa JMB kembali ke kompetisi internasional berikutnya dalam waktu dekat, Pak Tribas?
1: Dalam waktu dekat, kemarin juga Bapak Wakapolres selaku Ketua PDBI mengirimkan utusan yaitu Bapak Kasat Binmas, Bapak Agus datang ke Malaysia untuk meninjau serta komunikasi rapat kepastian Jember sebagai tuan rumah marching music spot tingkat Asia yang akan diikuti oleh 12 negara pada bulan Agustus tahun 2027. Jadi kita akan jadi tuan rumah, Bu.
0: Baik, luar biasa sekali. Semoga semuanya lancar, Bapak ya.
1: Amin.
0: Baik, Bapak Tri Basuki, terima kasih waktunya untuk memberikan informasi update untuk kami warga Jember di sini. Kami di sini semuanya mendoakan semoga lancar, sehat, pulang selamat dan sehat sampai Jember kembali. Selamat berjuang, amin. Bapak Tri Basuki dan juga tim JMB. Baik, selamat siang Bapak Tri Basuki. Dan itu tadi adalah wawancara singkat Ketua Kormi Jember sekaligus Pembina JMB, Jember Marching Band, yaitu Bapak Tri Basuki dalam ajang ASEAN Music Games di Malaysia. Berikutnya kita akan update informasi melalui berita di Pro 3 Jakarta, yaitu Dinamika Olahraga.
2: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
3: Kedalam pertandingan.
4: And then the goal as a big impact.
3: Goal itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja bermain kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik.
4: But yeah, I thought we started the first half okay.
3: Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
5: I think the game with them.
3: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka, karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui tetek penalti dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyama kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

J'ai première manche, ça carré. 6-2-1. Gracias.

Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

Gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar

0: Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
1: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
2: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih 2 gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
0: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
3: Disappointed with how today went.
2: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
0: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian mengalami kesulitan.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga.

0: ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
1: Kita tahu seorang juara tidak bisa hanya artinya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang lain yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari Tanjung dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina, NBA juga Pak Osi sebagai pemain ATR, dan beliau juga menegetik dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat menggalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai manajer tapi nggak paham tentang bola, voli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Ya, kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi juga mendalami juga kan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi, selaku pelaksana kegiatan mengatakan, Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
2: Ingin jadi apa? Forum mana? Di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir dan menjadi juara.
0: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, diantaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari J. Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
3: We was proud of the team, because till the 10 minutes till the end we have a result.
5: Saya kira kita cukup bangga ya penampilan tim dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
4: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
6: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
7: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita nggak bisa.
4: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
8: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat, sangat banyak buat tim Semen Padang.
9: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
8: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
9: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
10: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
9: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadde Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Kami informasikan azan duhur hari ini jatuh pada posisi pukul 11 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

Pendengar Pro 1, NASA tengah menggandeng IBM untuk memanfaatkan AI guna membantu ilmuwan mengolah dan menemukan informasi penting dari data tersebut. Mengutip space.com, Senin 14 September 2026, mereka mengembangkan NASA IBM Lunar Foundation Model. Ini merupakan model AI sumber terbuka yang dirancang untuk membantu peneliti menyisir data ilmiah mengenai bulan. Model ini tersedia secara gratis melalui platform Hugging Face. Nah, besarnya data yang harus dianalisis menjadi salah satu alasan pengembangan teknologi ini. Data-data itu kemudian dikumpulkan oleh Lunar Reconnaissance Orbiter atau LRO. Adapun data LRO ini selama bertahun-tahun bahkan disebut melampaui total data dari seluruh misi planet NASA jika digabungkan. Model AI baru ini terutama dilatih menggunakan data dari misi LRO. Selama lebih dari 17 tahun, wahana antariksa tersebut mengumpulkan mosaik citra beresolusi tinggi, hampir mencakup seluruh permukaan bulan. Dengan bantuan AI, para ilmuwan diharapkan dapat mempercepat berbagai penelitian.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya memang keragaman itu

Pawarto Basa Jawi dinten menika dinten Senin sekawan welas September 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sedherek, Gunung Semeru ingkang mapan wonten ing wewatesan Kabupaten Lumajang lan Malang milih erupsi wonten ing dinten Minggu 13 September wonten ing Tabuh Songo langkung sekawan dasa setunggal. Saking pengamatan kolom abu vulkanik kanthi inggil kirang langkung sekawan atus meter. Miturut laporan saking pos pengamatan Gunung Api Semeru wonten ing Gunung Sawur Lumajang kolom abu ingkang modal kanthi warna petak menika dumugi klawu kanthi intensitas ingkang kandel. Para sederek sakmenika Gunung Semeru tasih wonten ing status level 3 utawi siaga PVMBG nyuwun dumateng masyarakat saha para pengunjung wonten ing saiteripun kawasan Gunung Semeru supados tansah manut dumateng rekomendasi keamanan ingkang sampun dipun wedharaken. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho ngaturaken himbauan dumateng masyarakat supados mboten nyedaki zona rawan bencana. Para sederek, masyarakat dipun suwun boten nindakaken aktivitas menapa kemawon ing sektor tenggara. Lan wilayah menika nggadhah potensi kepengaruh perluasan awan panas saha aliran lahar ingkang saged dumugi 17 km saking pucuk Gunung Semeru. Kejawi menika masyarakat ugi dipun larang nindakaken aktivitas wonten ing radius gangsal kilometer saking kawah utawi pucuk Gunung Semeru amargi wilayah menika rawan tumrap lontaran batu pijar. Potensi lahar ugi saged ngancam lepen-lepen alit ingkang dados anak kali saking besuk kobokan. Para sederek, masyarakat dipun aturi tansah waspada mboten gupuh soho dedaraken arahan saking petugas lan informasi resmi saking instansi ingkang nggadah wewenang.

Assalamualaikum. Sugeng siang para sederek, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Alhamdulillahirabbil alamin. Kados pundi pawartosipun sedaya. Mugi-mugi para sederek dipun paringi sehat. Selamat

0: menika sampun dipun wiwiti kalian petis manis. Kula kok kemutan menawi rujakan ngaten menika ingkang gadah bahan-bahan. Kayaknya apa jeng? Mangga pinarak campur sari laras-laris.
1: Laki torari.
0: Sinten menika?
1: Aduh. Menika saking jajak.
0: Saking jajak, Bu. Kesupen kula, Bu. Oh nggih. Bu Mercy wonten saking jajak sugeng siang. Bu Mercy.
1: Nggih, sugeng siang pinanggihan malih liwat RRI saking Baret sama kalian Baret non iki nggih.
0: Nggih dipun padosi Mbak Nova lho Bu panjenengan Bu.
1: Mbak Nova saking
0: Novi. Nova Novi. No.
1: Ingkang pundi saking pundi niku?
0: Saking pundi? Tawang Alun.
1: Nggih, sak menika teng Bintang Tenggara, Mbak Nopi.
0: Teng pundi?
1: Teng Bintang Tenggara.
0: Oh, mboten. Niki teng ajeng kula.
1: Oh.
0: Niki Mbak Novi.
1: Nggih,
0: nggih Mbak Novi.
2: Nggih. Pripun kabare?
1: Jare wong gambiran kabare apik-apik sih.
2: Oh, apik nggih.
1: Ngomong
2: getikyaw. Getikyaw. Rujak soto.
0: Rujak soto.
1: Rujak soto sekunci.
0: Nggih Bu Mercy sehat. Atawis menika.
1: Nggih sehat. Baratno.
0: Sampun Jawa napa dereng wonten ngriku Bu?
1: Masalah. Temerikin iki kekeringan. Kulo adus mon teng toyo.
0: Eh? Teng pundi?
1: Kulo niki adusnya teng toyo, teng lepen.
2: Lepen sungai.
0: Oh, nggih teng lepen, nggih nggih nggih.
1: Bahasa Indonesia niku sungai.
0: Nggih, ngertos. Panjenengan wau toyo kula bingung nek to. Toyo niki kan nggih air.
1: Nggih, nggih mungkin-mungkin awi benjing napa enten udan. Nggih. Ngeten iki nggih sedoyo mboten kula kiyamba sedoyo nglampahi.
2: Amin.
1: Nggih, Bu. Siap. Mulane waktune namung saipet. Saipet mungkin kalau gacor mawon kok duel kancane.
0: Bu Mercy ngrasakake lagu menapa niki?
1: Mengke lagune kula ngeten.
0: Tas pun.
1: Oh. Lela.
0: Asik. Cep menengo anakku sing bagus ngeten.
1: Niki siap. Kagem Mbak Ponira Semboro nggih.
0: Oh, Mbak anu Mbok Ponira.
1: Nggih, Mbok Ponira Semboro wingi kan madosi.
0: Heeh.
1: Wonten Pak Diblangkon, wonten Pak Supati, Mbak Buyayen, Pak Putra Makinda, Mbak Bunga. Pak Purawi, Mbak Mutia Bimanyu, Pak Rahman. Kang Dianu, Kang Dianu, wis kabeh piyae, salame nggih.
0: Nggih, siap. Nggih, nekno.
1: Sugeng tetengkungan saking Mama Mercy jajak. Ngoten mawon.
0: Jajak Banyuwangi.
1: Nggih, kagem Mbak Nopi, cupang kepanggihan malih.
2: Amin, amin.
1: Nggih, pun ngoten mawon.
0: Nggih, nekno.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mercy wonten ing jajak Banyuwangi. Monggo pinarak campur sari laras-laris.
3: Lagi terlari.
0: Lagi terlaris.
3: Iya, mergo lagi terus jatuh lari.
0: Nggih no.
3: Nggih pancene to.
0: Kedah terah kedah legi rumian kersane laris ngaten lho.
3: Nggih. Mboten lah, mboten legi, mboten laris.
0: Nek ra legi ra laris ngaten.
3: Nggih. Rujak manis rujak legi. Nembe kalau wau Bu Mercy nggih.
0: Ibu Mercy leres.
3: Namanipun Mercy nggih.
0: Dalem?
3: Mercy.
0: Nggih. Sange jajak Banyuwangi.
3: Nggih, jajak Banyuwangi. Nun sewu, nun duka. Kok nani meko kok Mercy ngoten.
0: Gitu kok.
3: Mboten Toyota.
0: Aduh. Mboten Fiat. Nggih.
3: Nggih. Kula nyuwun kembang anu, Mbak.
0: Kembang napa?
3: Napa niki? Niku lho, sing lamin-lamin. Yen ing tawang ana lintang.
0: Oh, tembangipun yen ing tawang ana lintang.
3: Nah, saya sampun njenengan kados Mbak Mercy kala wau. Mirip-mirip.
0: Siap-siap. Nggih.
3: Salam kagem ingkang wonten tebih niku. Pak Mariono Palembang kok dang mboten pireng niki.
0: Pak Mariono sugeng siang, Pak Mariono.
3: Pak Bicine mawon iki. Bapak Sianto, Pak Warga nggih. Heeh. Iki anjen menika Bapak Purnomo. Yang menika mirengaken arep di Jember. Iki derek-derek kula ingkang wonten pundi niki. Niki Pak D, sinten Pak D Giat mong nggih.
0: Pak Dikiatno, nggih.
3: Selasa Lumajang, Kota Mas Gandu. Pak, sinten niku malih niku? Pak Ali aku.
0: Lumajang, Pak Sukadi.
3: Pak Sukadi, nggih. Sinten kali niku sing kalem niku?
0: Pak Sukadi. Nggih to?
3: Nggih. Heeh. Kagem Cengkili Suryani. Heeh. Bunda Mutia, Bunda Celani, lan sedherek mawon ngawon.
0: Nggih.
3: Oh, nggih. Kageman burai kelan simbok ini. Mbok sinten simbok Ponirah. Heeh. Siang istilahnya pun. Ingat mau lalu bareng lagi.
0: Nggih, nek no.
3: Matur sewu jumanuun, mugi sami kaya tansah kenal sehat alam sehat.
0: Nggih.
3: Nggih. Halal saroka.
0: Tembangipun wau. Aduh.
3: Yen ing
0: tawang ana lintang nggih. Oh alah. Nggih, nakno. Monggo, Pak Abimanyu, matur nuwun ugi. Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Yen ing tawang ana lintang. Sekedap malih campur sari laras-laris
4: legi terlari.
0: Nggih, legi terlaris. Sugeng siang Pak Edi.
4: Pak Hadi Edi.
0: Pak Edi Blangkon niki nggih.
4: Iya, guru selamat ta ya. Siang sing ngopo palu iki.
0: Nggih, Mbak Diana.
4: Matur nuwun saged katampi.
0: Alhamdulillah.
4: Ingkang nembe mandhap kala wau. Bu Mercy kalian Pak
0: Abimanyu.
4: Sugeng siang.
0: Siap.
4: Badhe atur saran nggih.
0: Nggih.
4: Nggih ingkang sampun kasebat dening Bu Mercy kalian Pak Abimanyu kula tambahi Putra Maginda.
0: Oh.
4: Nggih. Putra Madura. Bu Yaya. Jeng Heni. Pak Rusdianto.
0: Nggih.
4: Lajeng Pak Teguh. Kang Pur. Nggih, lajeng kagem Pak Kiatno. Semanten ugi kagem sedoyanipun mboten kesupen Man Burawi kalian Mbok Ponira. Nggih, lajeng Mbok Mutia. Mbak Diana. Iye lajeng kagem Mbak Ana. Sedoyanipun kemawon.
0: Nggih, nakno.
4: Sedoyanipun lencir kuning.
0: Lencir kuning. Nggih, gantosan nakno.
4: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
4: Wilujeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sebuah tembang Jawa sederhana diwariskan dari generasi ke generasi. Lelo Letung bukan sekedar lagu pengantar tidur biasa, tetapi untaian doa dan harapan. Karena di balik liriknya banyak pesan mendalam. anak yang sedang ditimang bukan hanya diharapkan segera terlelap, tetapi juga diharapkan kelak tumbuh menjadi seseorang yang baik, sukses, dan membanggakan keluarga. Lelo berasal dari ungkapan untuk menina bobokkan atau membujuk anak agar tenang dan segera tertidur, mirip dengan nina bobo dalam bahasa Indonesia. Sedangkan ledung, ini adalah bunyi pengiring yang memberi kesan lembut, damai, dan menenangkan. Dalam tradisi Jawa, kata ini lebih bersifat puitis daripada memiliki arti kamar.

0: Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.
1: Iki lho sing asli.
2: Asli piye? Palsu kuwi.
1: Asli.
2: Asli piye? Palsu kuwi.
1: Asli.
3: Iki rame ae apa ta iki?
4: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
1: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
3: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
1: Piye to, Yu?
3: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
4: Wedo, rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
3: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan ne. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
1: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
3: Rokok kok gak jelas. Nyo, kopi wae, gratis.
1: Asik.
5: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
6: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Lelagon pamungkas mangke menawi cekap nggih kopi tresno. Nanging setunggal penelpon dipun aturi monggo campur sari laras-laris.
1: Lagi terlaris Mbak Retno Falufi.
0: Sinten menika lho?
1: Sinten kula Mbak Lufi.
0: Nggih. Monggo katuran.
1: Kulo sinten.
0: Nah sinten lo. Monggo katuran.
1: Oke, kulo niki saking Situ Bondo, Pak Retno.
0: Situ Bondo. Sanes Pak Rahman, sanes Pak Banu. Niki Pak sinten nggih?
1: Nggih Pak Rahman to.
0: Lho Pak Rahman to niki.
1: Jelas.
0: Oh, swantenipun dipun gantos ngatan menika nggih bingung kulo.
1: Alhamdulillah. Pripun kabare Barit Nova Lutfi?
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Kali sinten niku?
0: Kopi ambaan.
1: Oh, terus e Mbak Nova Novita.
0: Oh, Mbak Nova Novita nggih niku teng ajeng kula.
1: Oh, teng ajenge Barit no.
0: Mangke lelagonipun nunut nggih, Pak.
1: Nggih, pun, nggih, pun.
0: Kopi tresno. Dalam nggih
1: wonten Baretno kali Mbak Nova Novita.
0: Mbak Nova Novita kali kula nggih. Nggih,
1: cukup siang wonten Bunda Mercy wau nggih. Bunda Mercy.
0: Nggih, leres.
1: Lagi jajak Banyuwangi.
0: Banyuwangi.
1: Wonten Putra Madura Majenda. Bapak Haji Holili. Pak Teguh Pak Gandu ya. Pak Hadi Blangkon. Siang.
0: Siap.
1: Pak Sukati, Mbak Mutia, Mbak Didi Suryani. Sugeng siang mugi-mugi sehat.
0: Siap.
1: Nggih pun sedayane.
0: Nggih nek no.
1: Wonten yuk melong, yuk melong. Kaliman Burawi ae, ten Burawi.
0: Siap.
1: Dewun.
0: Nggih, Pak Rahman. Sami samai. Waduh.
1: Samai-samai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih matur sembah nuwun dumateng rawuhipun panjenengan sedaya insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Sakmenika nggih nyuwun sewu kula tak pamit rumiyin. Ngaten nggih. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar, buletin siang RRI Jember hari ini Senin 14 September 2026. Polres Bondowoso mengungkap 4 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sementara kebakaran melanda lahan seluas sekitar 1,6 hektar di kawasan Gumukerang, Kecamatan Sumbersari, Jember. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita tim Indonesia Big Wall Expedition IBEX berhasil tuntaskan misi pemanjatan 3 tebing paling berbahaya di benua Eropa. Dari Studio Pro 1 Lejen Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Nova Novita. Polres Bondowoso mengungkap 4 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan orang dewasa di sejumlah wilayah Kabupaten Bondowoso. Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo dalam rilis kasus tindak pidana di Mapolres Bondowoso Senin 14 September 2026. Dari 4 kasus kekerasan seksual tersebut, polisi telah mengamankan seluruh tersangka dan melakukan proses penegakan hukum. Selain kasus kekerasan seksual, Polres Bondowoso juga mengungkap kasus kekerasan terhadap anak. Kapolres menegaskan seluruh tersangka dalam perkara kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak tersebut telah diamankan dan menjalani proses hukum. Saudara, kebakaran melanda lahan seluas sekitar 1,6 hektar di kawasan Gumukerang, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Jember, Sabtu 12 September 2026. Kobaran api sempat mengancam permukiman warga yang berjarak 80 meter dari lokasi. Material kering berupa bambu, ranting, dan dedaunan membuat api cepat membesar dan merambat di area lahan. Anggota tim reaksi cepat TRC BPBD Jember Ferry Sukirno mengatakan, kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah di sekitar kawasan Gumukerang. Api kemudian merembet ke vegetasi kering di lahan tersebut. Petugas BPBD menggunakan alat manual berupa gepiok dan menyemprotkan air menggunakan alkon. BPBD Jember mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama selama kondisi cuaca kering. Warga juga diminta tidak melakukan pembakaran sampah ketika angin bertiup kencang serta tidak membuang puntung rokok sembarangan di kawasan semak, lahan kering maupun pinggir jalan. Saudara, polisi menetapkan warga Kabupaten Situbondo berinisial BT sebagai tersangka atas kasus penembakan kepada seorang nenek. Berdasarkan penelusuran pihak kepolisian, tersangka melukai seorang nenek yang merupakan tetangga tersangka menggunakan senapan angin rakitan untuk berburu babi hutan. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
1: Pendengar, polisi menetapkan tersangka terhadap BT warga Dusun Campalok, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo yang diduga menyebabkan luka tembak di tangan dan pelipis kiri nenek Saami yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki mengatakan, polisi sudah menaikkan status BT sebagai terlapor menjadi tersangka setelah melakukan gelar perkara.
2: Kasus penembakan, alhamdulillah kami dari Polres Situbondo sudah melaksanakan gelar perkara per hari ini dan meningkatkan status terlapor sebagai tersangka yang dikenakan pasal 474 ayat 1 KUHP yang baru, di mana berbunyi setiap orang karena kealpaannya telah menyebabkan orang lain luka berat.
1: Tersangka hingga saat ini tidak ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka karena ancamannya 3 tahun penjara atau di bawah 5 tahun. Saat ini penyidik kepolisian masih melengkapi berkas acara penyidikan dan belum menyerahkannya ke jaksa. Pendengar, peristiwa terlukanya nenek Saami akibat luka tembak itu terjadi pada Jumat 4 September 2026. Saat itu nenek Saami menyunggi rumput selepas pulang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Tiba-tiba tangan kirinya yang memegangi rumput terkena peluru nyasar tembus hingga ke pelipis kiri antara dahi dan telinga. Saami saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Subandi Jember karena harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang. Diinformasikan RRI sebelumnya, BT ditetapkan tersangka karena peluru dari senapan rakitan kaliber 5,5 mm miliknya mengenai lengan kiri Saami hingga tembus ke pelipis kiri. Senapan rakitan itu biasa digunakan oleh BT untuk berburu babi hutan dan monyet. Namun saat itu sasarannya luput dan mengenai tangan kiri dan pelipis nenek Saami. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Saudara, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB DPRD Bondowoso menyoroti menjamurnya tempat hiburan malam dan rumah karaoke di Kabupaten Bondowoso. Sorotan tersebut disampaikan dalam pendapat akhir PA fraksi PKB terhadap pengesahan rancangan perubahan APBD APBD 2026 dalam sidang paripurna DPRD Bondowoso Jumat 12 September 2026 lalu. Juru bicara fraksi PKB Gina Belanza Mulia meminta pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan aktivitas hiburan malam dan memperketat penataannya. Menurut Gina, Pemkab Bondowoso perlu membuat

0: usia di bawah 30 tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Amir Hidayat, Minggu 13 September 2026 mengatakan tren penyakit metabolik seperti hipertensi, penyakit jantung, stroke, kemudian gagal ginjal ini terus menunjukkan peningkatan sepanjang 2026. Salah satu faktor yang meningkatkan resiko gagal ginjal adalah kurangnya asupan cairan dan nutrisi yang seimbang. Selain itu, tingginya konsumsi makanan dan minuman tinggi gula di kalangan remaja juga menjadi perhatian. Minuman instan, minuman bersoda, hingga makanan kekinian dan dikonsumsi berlebihan dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya resiko penyakit metabolik apabila tidak diimbangi pola hidup sehat. Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Program Sekolah Ketahanan Pangan di Kabupaten Bondowoso berhasil membawa inovasi bagi peserta didik, yakni bunga telang diubah menjadi minuman antioksidan herbal alami. Tidak hanya itu, siswa sekolah juga berhasil membuat pewarna makanan buatan berbahan dasar bunga telang yang aman untuk dikonsumsi. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: SMA Negeri 2 Bondowoso mengembangkan bunga telang menjadi minuman herbal bernama Athena atau antioksidan telang Nusantara alami melalui program Sekolah Ketahanan Pangan. Inovasi itu menjadi bagian dari kegiatan kokurikuler yang mendorong siswa memanfaatkan tanaman yang tersedia di lingkungan sekolah menjadi produk kreatif. Kepala SMA Negeri 2 Bondowoso Khalifah Nur Azizah mengatakan, program Sekolah Ketahanan Pangan merupakan program yang diturunkan dari pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Menurutnya, tanaman bunga telang yang di lingkungan sekolah ini cukup banyak sehingga dimanfaatkan dalam kegiatan kokurikuler. Para siswa diminta mencari manfaat bunga telang sekaligus mengembangkan kreativitas dengan mengolahnya menjadi berbagai produk.
2: Produk kita itu kan ada Sekolah Ketahanan Pangan. Ini programnya dari Bapak Presiden turun ke Ibu Gubernur kemudian ke Dinas Provinsi Pendidikan Jawa Timur. Namanya SIKAP, Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan. Nanti bisa dilihat SIKAP kita apa saja. Salah satunya adalah bunga telang. Nah, bunga telang ini, karena apa bunganya tuh cukup, Mbak? Mbak Uca, banyak. Nah, itu kalau nggak kita manfaatkan kan emang. Maka ada sebuah kegiatan kokurikuler, karena kita punya pohonnya di belakang. Nah, kita kasih bahannya, buatlah kreativitasmu bunga telang ini jadi sesuatu.
1: Dalam puncak tema kokurikuler, siswa menghasilkan sejumlah olahan berbahan bunga telang, diantaranya nasi berwarna ungu dan minuman cendol. Setiap kelas juga memiliki produk unggulan yang kemudian dipamerkan di lingkungan sekolah. Salah satu inovasi yang terus dikembangkan adalah Athena. Minuman itu dibuat dari bunga telang sebagai bahan utama yang dipadukan dengan kayu manis, jeruk lemon, dan madu. Khalifah menegaskan bahwa minuman Athena yang diproduksi SMA Negeri 2 Bondowoso tidak menggunakan bahan pengawet dan produk itu sementara dibuat secara manual dan masih diperuntukkan bagi tamu sekolah maupun kegiatan internal. Produksi Athena hingga saat ini masih terbatas karena proses pembuatannya dilakukan secara manual. Selain siswa, guru dan tenaga tata usaha juga turut membantu proses produksi karena keterbatasan waktu siswa. Produk itu bahkan telah disuguhkan kepada sejumlah tamu, termasuk rombongan UNESCO Ijen Geopark. Testimoni terhadap produk itu juga disebut telah datang dari sejumlah tamu dari luar negeri. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Saudara, Pemkab Banyuwangi memperkuat kolaborasi dengan Ikatan Arsitek Indonesia IAI Jawa Timur untuk mendorong pembangunan daerah yang berkualitas, berkelanjutan, dan tetap berakar pada identitas lokal. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU di Banyuwangi Jumat 11 September 2026. MOU ditandatangani langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ibu Fiestian Dani, bersama Ketua IAI Jawa Timur Fafan Tri Afandi. Kolaborasi tersebut menjadi dasar sinergi dalam pengembangan infrastruktur tata ruang-ruang publik dan hingga kawasan pariwisata dengan melibatkan tenaga arsitek profesional. Bupati Ipuk mengatakan, pembangunan daerah tidak hanya mengejar aspek fisik, tapi juga harus menghadirkan ruang yang nyaman, ramah lingkungan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan arsitek menjadi bagian penting

0: dalam mewujudkan kualitas pembangunan tersebut. Saudara, komoditas unggulan Banyuwangi kini memiliki jalur distribusi baru menuju Jakarta. PT KAI Logistik akan membuka layanan pengiriman sapi dan hasil pertanian menggunakan kereta api mulai akhir September 2026 dengan Banyuwangi sebagai titik awal keberangkatan. Dan layanan ini akan melayani pemuatan dari stasiun Argopuro di Kecamatan Kalipuro dan stasiun Kalistail di Kecamatan Sempu. Komoditas yang diangkut meliputi sapi, buah-buahan, sayuran, cabai hingga hasil pertanian lainnya dengan tujuan akhir Jakarta Gudang. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani pada Sabtu 12 September 2026 mengatakan, hadirnya layanan logistik berbasis kereta api akan memperluas akses pasar bagi petani dan peternak Banyuwangi. Menurutnya, moda kereta menawarkan pengiriman yang lebih cepat, tepat waktu dibandingkan jalur darat. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
0: Kabupaten Jember siap menjadi tuan rumah helatan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi 3 yang diagendakan berlangsung pada tanggal 25 November mendatang. Diperkirakan peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut mencapai 20 ribu orang lebih. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Pendengar, Kabupaten Jember bersiap menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov 3 Korbi Jawa Timur 2026. Ajang olahraga masyarakat tingkat provinsi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 29 November mendatang. Sekretaris 2 Kormi Jember, Rizky Setiobudi mengatakan, persiapan mulai dilakukan setelah Gubernur Jawa Timur menetapkan Jember sebagai tuan rumah. Kormi Jember bersama Kormi Jawa Timur dan Kormi Kabupaten atau Kota se-Jawa Timur juga telah menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan. Rizky memperkirakan jumlah pegiat, atlet, dan ofisial yang akan datang ke Kabupaten Jember bisa mencapai lebih dari 20 ribu orang. Besarnya jumlah peserta menjadi salah satu perhatian dalam persiapan Jember sebagai tuan rumah.
3: Untuk potensial, sangat-sangat potensial karena Jember memiliki banyak venue, banyak tempat, mulai dari aset pemerintah, mulai dari swasta juga sama. Kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain juga, dengan Universitas Jember, Politek Jember, Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi kita banyak venue, bahkan aset pemerintah pun juga banyak. Gedung Jember Nusantara, Gor PKPSO, Gedung Balai Serbaguna, Stadion Otto Hadinegoro, Stadion JSG, banyak seperti itu. Untuk PR, itu sebetulnya kita nanti tinggal berkoordinasi dengan dinas terkait untuk plottingan perizinan aja sih. Perkiraan jika kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, kegiatan Porprov atau Porda 1 dan Porda 2 itu masing-masing tahun lalu itu sekitar 12 ribu lebih. Diperkiraan tahun ini malah sampai 20 ribu lebih. Giat, atlet, dan official itu sudah.
2: Selain menjadi tuan rumah, Kormi Jember juga memasang target prestasi. Pada pelaksanaan Forprov 1 dan 2, Kabupaten Jember berada di posisi 5 besar. Rizky mengatakan pihaknya ingin memperbaiki capaian tersebut pada Forprov 3 tahun ini. Target minimal yang dipasang adalah menembus 3 besar dengan harapan Jember dapat meraih posisi juara umum. Pelaksanaan Forprov 3 Kormi Jatim di Kabupaten Jember ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga masyarakat, tapi juga momentum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga. Persiapan akan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pada akhir November mendatang, termasuk pemetaan venue, perizinan, dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, tim Indonesia Big Wall Expedition IBEX berhasil menuntaskan misi pemanjatan 3 tebing paling berbahaya di benua Eropa. Pengibaran bendera merah putih di puncak Naranjo de Bulnes Spanyol resmi menutup seluruh rangkaian ekspedisi akbar tersebut. 5 pemanjat tanah air berhasil merampungkan misi ekstrim pada momentum 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pencapaian bersejarah itu melengkapi keberhasilan pemanjatan sebelumnya di Le Petit Dru Prancis serta Trollwall Norwegia. Puncak batu kapur Naranjo de Bulnes setinggi 2.519 meter berdiri sendiri di jantung Piscos de Europa. Dan seluruh anggota tim mencapai titik tertinggi bersama pada 12 September 2026 pukul 16.30 waktu setempat. Wakil Ketua Tebing Alam Federasi Panjat Tebing Indonesia, Dodi Liswardi, turut memberikan pernyataan resmi mengenai ekspedisi. Para pemanjat membawa beban logistik seberat 30 kg per orang menuju Advanced Base Camp atau ABC.

Saudara, tuntas sudah informasi yang dimuntim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Nada serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap, suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro Dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro Dangdu dan itu adalah kita gentak-gentak Josh untuk semuanya pendengar. Apa kabar untuk hari ini? Cuaca di kota Jember seperti yang biasa saya sampaikan hampir setiap hari, panasnya luar biasa gitu ya. Tapi yang terpenting hati dan pikiran kita tetap adem pendengar, menyikapi semua persoalan-persoalan yang tentunya sudah ada di depan kita. Kita sikapi dengan sabar, kepala dingin, dan coba untuk yang sekiranya tidak merugikan yang ada di sekitar kita. Yang mau gabung Anda bisa adalah telepon kami 336652 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, genta-genta Joss.

0: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita gentak-gentak jos. Ya mau gabung yuk, 33052, halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Dangdut adalah kita,
1: Nana Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama siapa ini?
0: Dengan Lita Arsita ini. Lita Arsita, ini dengan, iya ini dengan siapa ini?
1: Ya saya Pak Pati.
0: Pak gimana kabar?
1: Baik.
0: Oh baik-baik ya.
1: Baik-baik semua. Bagaimana sambahan baik ya? Sepertinya sama-sama suaranya Mbak Retno ini.
0: Oh nggak sama. Nggak sama.
1: Iya hampir sama.
0: Kalau Mbak Retno lebih ke logat Jawanya ya.
1: Oh iya. Iya, kadang saya ikut kak. Ya nanti saya minta lagu ya mbak ya.
0: Lagunya apa?
1: Itu pas buaya buntung ya kan.
0: Oh.
1: Dari Mbak Hendul ya.
0: Iya.
1: Ya salamnya ya mbak ya. Sama Mbak Reno Paluti, sama siapa itu, Nova, Mbak Nova Novita, terus sama Mas Madura, Kuda Madura, dan Mas Genda, Mbak Lili Suryani, sama siapa itu, Pak Diana, Pak Mutia, Ibu Kasihan semua ya mbak ya, ya gitu aja lah mbak ya. Ini sudah ada yang lonjol-lonjol di belakang saya nih. Ya, assalamualaikum ya mbak ya.
0: Waalaikumsalam. Requestnya buaya buntung ya.
1: Ya.
0: Oke,
1: ya.
0: Ditunggu. Yuk. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Requestnya dasar kau buaya buntung tung. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut. Adalah kita gentak-gentak jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bondowoso sudah gabung nih.
1: Alhamdulillah. Lagi tidak kemana-mana katanya iya. Mbak ya. Alhamdulillah bisa gabung lagi sama Mbak Lita. Gimana kabar Mbak?
0: Alhamdulillah baik, baik, baik.
1: Alhamdulillah. Panas juga di Jember.
0: Panas.
1: Bondowoso panas, tapi kawasan selatan. Mendung-mendung masih jauh. Panasnya ke utara. Gelapnya agak ke selatan. Nampaknya mau turun hujan. Mudah-mudahan kalau turun hujan bawa barokah Mbak ya.
0: Iya amin.
1: Lagunya Mbak?
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagunya yang dari Bang Haji Mbak. Narapidana.
0: Narapidana.
1: Iya. Ini aku menjalani hukuman yang gitu enggak ya? Cuma karena fitnahan. Mudah-mudahan cuma lagu mbak ya. Sudah salam-salam ya. Salamnya buat barusan siapa mbak?
0: Barusan yang, dari Sumber Jambi.
1: Oh Sumber Jambi, salam kenal. Mudah-mudahan bisa gabung lagi besoknya. Tak tunggu gabungannya, juga ditunggu yang lain. Juga saudaraku yang ada di kawasan Kembang, ada Pak Hadi Blangkon. Mudah-mudahan monitor di siang ini. Juga ada saudaraku di Candijati, Yuk Melong. Mudah-mudahan selalu sehat bersama ibu di sana dan bahagia bersama keluarga. Ada juga Bapak Teguh, ada Bunda Ribun, juga yang di Celuring ada siapa saya sempat lupa, juga di mana di kawasan Jajar. Juga ada siapa, ada Mbak Mersia dan Pak Lupan. Juga ada Pak Rahman di Situbondo sama Pak Manu. Ada Mas Rendra di Semboro. Ada Manfurawi. Juga ada Kang Madun. Ada Pak Yul, Pak Payhong, Pak Haji Holili juga. Terus ada Pak Rusdianto. Ada juga Mbak Bunga. Ada Mbak Lili Suryani. Juga Mbak Mutia. Mbak Ritno juga di kawasan Borneo.
0: Buat semuanya ya.
1: Ada iya Bunda Yaya. Yang lainnya belum disebut. Mohon maaf. Gitu. Itu aja Mbak ya. Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Pro dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarnoputri membagikan dana bantuan untuk modal usaha. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa buatan dari akun Instagram resmi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur pada Selasa 21 April 2026. Megawati hanya menyampaikan beberapa pesan dalam rangka memperingati Hari Kartini dan tidak ada pernyataan tentang pengumuman bantuan uang untuk modal usaha dan sebagainya. Lebih lanjut dilakukan pengecekan dengan memakai alat pendeteksi dan hasil pemindaian memperlihatkan jika pada bagian audio dari video tersebut mendapatkan nilai persentase sebesar 99% telah dimanipulasi dengan bantuan AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, genta-genta Jos untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada. Yang mau gabung di line telepon kami 336652. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Rita.
1: Iyo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak Rita sehat,
1: Pak? Sehat.
2: Mbak Rita minta lagi ya.
1: Lagunya apa?
2: Surga atau neraka, bisa nggak Mbak Rita?
1: Surga atau neraka?
2: Iya, dari Bunda Nurhalima. Salamnya ikut Bapak Putra Magenda, sama Bapak Sukati Ajalis, dan untuk Mbak Ritanya, selamat siang dan selamat bertugas. Sukses selalu dan tambah cantik dan untuk Mbak Rita.
1: Oke. Makasih
2: Mbak Rita.
1: Sama-sama Mbak Lili.
2: Dangdut
1: adalah kita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Surga atau neraka? Si ini kok lagunya dari Nurhalimanya tersesat ya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Genta-genta Jos. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aku sehat, Nak. Ya, mungkin kita juga sehat. Minta lagu. Awas.
1: Awas.
3: Ya. Kita. Kalau cuma kopi yang kubungkus.
1: Kan ada awasnya itu. Dua kursi itu judulnya.
3: Iya, kan banyak awas itu kan ya. Salam buat Etik yang harum. Kita juga wangi. Mantrawi ku di ditunggu lagunya ya.
1: Ditunggu lagunya ya.
3: Itu enak salami cuma dua.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar dua penelpon ya buat semuanya ya.

0: kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.
1: Beni.
2: Wah, nggih. Niki waduh, niki panen to iki. Wah, nggih iki. Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
2: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biajoke Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lah lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Biajoke iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
2: Lah,
1: ala tiba ekspor juga iso toh?
2: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Ya, oke, let's go. Budal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.

0: Di menit ke-28 selepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar dimanapun Anda berada, pastinya masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Genta-Genta Joss. Yang mau gabung silakan di lantai telepon kami 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita,
0: Genta-Genta Joss. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Situ Bondo ini ya.
1: Yo jelas temole mau wis tutut-tut.
0: Ya kan aku enggak tahu kalau dari situ Bondo yang tutut-tut kan
1: gitu.
0: Jelas
1: enggak tahu, aku kan di HP kan. Kalau di HP kan ketahuan nomornya Pak Rahman itu.
0: Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat, tidak kurang suatu apapun, cuaca panas. Panas sama ya.
0: Ini berarti Pak Rahman ini dengernya lewat mana ini, Pak?
1: Lewat 97,8.
0: Oh, bagus nggak untuk situ Bondo?
1: Itu berapa hari dah, berapa hari tersendat-sendat itu. Cepat saya ngomong ke Haryo Kuku itu waktu pagi. Dan cepat masuk dah, nggak bisa monitor. Maksudnya nanti hilang. Muncul lagi, hilang, muncul lagi gitu. Ini mulai kemarin sudah lumayan ini. Mulai saya monitor terus ini. Nggak sempat itu, apa itu, udah ulang tahun itu, HUT-nya Radio RRI. Iya, karena ada tempat monitor. Sampai saya ngomong selama untuk menempuh hidup baru itu Pak Rek Nova Luffy.
0: Terus gimana?
1: Bukan Pak Rahman, radionya.
0: Radionya yang ulang tahun.
1: Iya, kan enggak monitor itu. Kepatnya ayo melong, ayo mengucapkan selamat untuk Pak Rek Nova Luffy ya. Iya deh yuk. Terus saya masuk itu ngomongnya gitu, selamat untuk menempuh hidup baru Barek Nama Luffy. Itu ada Nama Luffy tertawa itu. Oke, gimana kabarnya Diasin?
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Alhamdulillah sehat ya sekeluarga ya.
0: Alhamdulillah sehat sekeluarga.
1: Coba request lagu dulu Diasin.
0: Lagunya apa?
1: Dari SK Tamala itu ya.
0: Yang apa tuh?
1: Lilin-lilin putih.
0: Lilin-lilin putih gitu ya.
1: Terus.
0: Loh sudah kalau aku yang disuruh nyanyi. Kalau aku yang nyanyi nanti gimana sampai jam berapa? Kan lilin putih itu karaoke rannya.
1: Iya, itu enak kok dia cing. Nah makanya kalau sampai itu suaranya kayak Mbak Retno luput itu. Kalau sama Mbak Evi tepat itu.
0: Ya wes.
1: Ya dah, mau jalan-jalan sebentar ya. Pertama ada Tia Cenglita yang lagi mandu, selamat sore. Mudah-mudahan selalu sehat, segera, tidak kurang suatu apapun. Juga ada Pak Rianto, gimana kabarnya Pak Rianto? Oh, dihalu-halu kok tidak diangkat. Ibu palingnya Tia Ceng. Tia Ceng lama datang ke Pak Rianto?
0: Lama saya enggak ketemu.
1: Lama ya. Oh, makanya di telepon enggak diangkat, Ibu apa ya. Oke, juga ada fan baru. Pendengar baru Tia Ceng dari Jajat Banyuwangi. Namanya Bunda Mercy, selamat sore. Juga ada Pak Teguh, ada Putra Magenda, Putra Madura, Yu Melong, ada Pak Bano Malolo, ada Pak Haji Holili, juga ada Pak Iyul, ada Mas Gandu, ada Pak Didi Suryani, ada Pak Sukati, Bang Matun, Pak Mutia. Oke, Tia Ceng, udah ponaan dari Pak Haji Holili sudah pulangnya informasinya ya. Alhamdulillah. Tadi ditelepon itu sama saya, udah pulang, enggak pulang udah Pak Rahman, udah alhamdulillah. Oke, dah Tia Ceng lagunya, dah tunggu ya.
0: Ditunggu lagunya ya.
1: Oke. itu Tia Cenglita Arsita Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita-kita jos.
0: Assalamualaikum. Terima kasih untuk para manis itu Bondo pendengar. Lagunya Lilin Putih dari Evita Mala. Lilin, lilin putih. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Wes, kita tak jos. Iki ono di Jepang apa ndak ndek? Mana?
2: Aku ada di Jepang. Mm-hmm. Iki lagi ngepak kursi. Wes alhamdulillah selesai saat ini yang mau dibawa gitu. Tinggal ngepak dua biji. Gimana sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita lagi enggak enak badan tapi Allah apa ya? Kalau kita lagi enggak enak badan kita berucap ya Allah aku pengin sehat dan sehat-sehat pasti gitu.
2: Ya alhamdulillah. Itu doa juga kan?
0: Iya, karena ucapan adalah doa. Kita makanya berucap yang baik-baik gitu loh.
2: Iya, harus. Diharuskan itu ucapan memang baik-baik. Kalau kamu sakit, saat ini mau sakit pas mau waras-waras kan, kan doa juga. Kalau sakit berusaha sehat, insya Allah sehat. Kalau gak sehat ya bersyukur, alhamdulillah dia diberi belum sembuh. Mungkin itu wes ya dikasih teguran gitu lah. Kamu batuk terus gak selesai-selesai ya apa. Kok nyung-nyung padahal jauh aku ini ya.
0: Iya, sama kok nyung-nyung ya.
2: Tak tutup pintunya wes.
0: Iya, oke.
2: Aku sampai lari di kamar ini. Halo?
0: Ya, halo, udah.
2: Aku minta lagu aja.
0: Lagunya apa tuh?
2: Minta Una Sutra ya. Bola ya, wes.
0: Bola ya.
2: Bola. Gitu ya. Open robos cawan cintaku. Oh ya. Makasih ya. Gitu aja ya. Salamnya buat semua tadi wis. Ada Mbak Indra, ada apa itu lagi semua tanpa terkecuali ya. Salamnya kompakan. Dengan selamat bertugas. Sehat selalu. Sukses selalu. Makasih ya.
0: Terima kasih.
2: Itu aja cukup.
0: Yuk, makasih. Masa
2: banyak-banyak kebanyakan salam-salam cok tak kertek waktu ini. Tapi kan enak ham-ham. Makasih ya.
0: Oke, dan itu adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

berbicara tentang kesenian khas Banyuwangi, salah satu yang paling terkenal adalah tari gandrung. Tarian ini bahkan sudah menjadi ikon budaya Banyuwangi. Tari gandrung awalnya merupakan bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat setelah panen. Dalam pertunjukannya, penari perempuan mengenakan kostum berwarna cerah dengan mahkota khas di kepala. Gerakan tariannya lembut namun tetap dinamis mengikuti irama musik tradisional seperti kendang, biola, dan gong. Biasanya tari gandrung dipentaskan dalam berbagai acara, mulai dari festival budaya hingga penyambutan tamu penting. Melalui tari gandrung, kita bisa melihat keindahan seni sekaligus kekayaan budaya masyarakat Banyuwangi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program Acara Pro dan Dudah-Dudah kita kena tajus. Matur nuwun buat semuanya punya gabungan-gabungan bareng Lita Arsita di 330652. Sesaat lagi bersama rekan Wira temani Anda pendengar di program Pro Dangdut, yang pasti jangan lupa selalu tebarkan kebaikan, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa dan berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita, Genta Tejos.

Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

14 September 2026. Di sore hari tentunya beragam informasi dan program telah kami siapkan untuk teman Anda mendengar, dan juga bagi Anda yang di berjalan tetap hati-hati ya, karena terpantau di kisaran Jalan Lejen Panjaitan ini cuacanya mendung ya di sore hari ini, meskipun tidak berarti hujan ya, tapi ada baiknya kita juga siapkan segala sesuatunya dengan baik ya, agar tidak terjadi kendala ketika di perjalanan. Dan tentunya pendengar, Anda juga bisa terus memantau berbagai informasi yang kami hadirkan melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa diunduh di smartphone Anda. Jangan mana-mana, kami hadirkan terlebih dahulu untuk temani Anda semuanya, ada beberapa single yang kami hadirkan untuk Anda semuanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beli ini, ini, ini sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah Bu.
1: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesanan ibu nambah.

Pendengar, kapal KAP Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang yang dilaporkan terbalik pada Minggu 14 September 2026 di Laut Jawa, di mana evakuasi juga tengah dilakukan untuk mencari para korban, dan mereka ditemukan kemudian dibawa Basarnas ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Basarnas juga telah merilis daftar para penumpang KM Virgo Transport 8 yang tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Tim SAR berhasil menyelamatkan 122 korban, dengan 85 korban telah diidentifikasi dan 37 lainnya masih dalam proses identifikasi.

0: Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
2: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri,

Pendengar, Kementerian Kehutanan melaporkan jumlah titik panas atau hotspot di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat turun signifikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhub, Ristianto Pribadi, pada Senin 14 September 2026. Menurutnya, penurunan jumlah hotspot menjadi perkembangan positif terkait upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun, kondisi tersebut, pendengar, tidak berarti seluruh kebakaran di lapangan telah padam. Menurut Ristianto, tim gabungan Kemenhub terus memperkuat pengendalian karhutla, baik melalui operasi darat, waterbombing, patroli udara, ataupun operasi modifikasi cuaca atau OMC. Penurunan hotspot di Kalbar dan Kalteng terlihat berdasarkan Sipongi Kemenhub yang bersumber dari satelit NASA, kemudian SMBP, dan juga hingga Minggu 13 September 2026 malam secara nasional masih terdeteksi 592 titik api di kedua provinsi tersebut. Ristianto juga mengatakan perkembangan di Kalsel dan Jambi tetap menjadi perhatian dengan terus memperkuat patroli dan verifikasi lapangan.

0: Sticky Note berawal dari kegagalan eksperimen yang dilakukan oleh Spencer Silver, seorang ilmuwan di perusahaan 3M pada tahun 1968. Saat itu, ia mencoba menciptakan lem super kuat untuk kebutuhan industri. Hasilnya justru sebaliknya. Lem yang dihasilkan tidak terlalu kuat, mudah dilepas, dan bisa ditempel ulang berkali-kali. Penemuan ini sempat dianggap tidak berguna. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1974, rekan kerjanya, Art Frey, melihat potensi lem tersebut untuk menempelkan catatan sementara. Dari ide sederhana itu, lahirlah Sticky Note yang mulai dipasarkan secara luas pada akhir 1970-an. Dari lem yang dianggap gagal, Sticky Note justru menjadi alat bantu sederhana yang dipakai jutaan orang di setiap harinya.
1: Game over.
2: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
3: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
4: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
5: Ringkas Plus 1 dimanapun Anda berada di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk ikuti info prima berjaringan. Tetap bersama kami.

0: 12 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur. Kabupaten Jember.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. ABK KMP Virgo Transport 8 selamat, keluarga menanti kepulangan korban. Program kemitraan dorong harga tembakau di Ngawi. Kebakaran lahan tebu di Diwek Jombang, seorang petani ditemukan meninggal. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 14 September 2026 bersama saya Sandy Wira. Keluarga salah satu ABK merasa lega setelah mendapat kepastian putranya selamat dalam musibah tenggelamnya KMP Virgo Transport 8. Keluarga akhirnya bisa berkomunikasi langsung melalui video call. Laporan Anggi Widya.
2: Dengar keluarga Dede, salah satu kapal yang ditumpanginya tenggelam di Laut Jawa. Keluarga kini menunggu proses penanganan selesai dan berharap Dede segera dipulangkan ke Banyuwangi. Ayah Dede, Ribut Andiwono, mengatakan keluarga pertama kali mengetahui kabar kecelakaan kapal sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pada Minggu 13 September 2026 dari teman anaknya. Keluarga kemudian menghubungi pihak perusahaan untuk memastikan kondisi Dede. Beberapa jam kemudian, keluarga mendapat informasi bahwa Dede, termasuk ABK yang berhasil diselamatkan dan sudah berada di kapal Cahaya Bahari. Kepastian kondisi Dede membuat kecemasan keluarga berangsur mereda. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, keluarga bahkan sempat berkomunikasi langsung melalui panggilan video.
3: Alhamdulillah untuk atas nama Dede terkonfirmasi selamat. Nah, terus untuk kelanjutannya kita masih menunggu kabar. Nah, terus ada kabar lama untuk seberapa jam 12 siang itu ada list masuk.
2: Sementara itu operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban KMP Virgo Transport 8 masih berlangsung. Berdasarkan data manifest yang disampaikan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, terdapat 243 penumpang dan ABK dalam kapal tersebut. Hingga Senin pagi ini, 108 orang sudah berhasil diselamatkan dan 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban lainnya.
4: Operasi yang kita laksanakan dari 243 korban telah terevakuasi sebanyak 108 korban dalam kondisi selamat dan 6 korban dalam kondisi meninggal dunia.
2: Pencarian masih dilakukan tim SAR gabungan di sekitar lokasi kejadian di Laut Jawa. Operasi melibatkan Basarnas Banjarmasin, sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi, serta beberapa kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Perjalanan 6 nelayan di perairan Bomo, Banyuwangi, berujung dalam situasi darurat setelah kapal yang ditumpangi tenggelam dihantam ombak. Beruntung seluruh nelayan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Laporan Gea Debora.
5: Perjalanan 6 nelayan menuju bagian laut di perairan Bomo, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu sore 12 September 2026 berubah menjadi situasi darurat. Kapal yang mereka tumpangi dihantam ombak hingga tenggelam di tengah perjalanan. Dalam kondisi tersebut, para nelayan berupaya menyelamatkan diri. Dua di antaranya berenang menuju bagian laut untuk meminta bantuan, sementara 4 lainnya bertahan di rompon yang berada di tengah perairan. Mas Banyuwangi, Andi Irawan mengatakan informasi mengenai kecelakaan diterima pada pukul 15.48 menit waktu Indonesia Barat.
6: Hari ini kita mendapatkan informasi pada Sabtu 12 September tahun 2026 pada pukul 15.00 Pak Ucok sebagai nahkoda kapal beserta 5 kawannya sedang menuju ke bagian laut untuk melakukan aktivitas memancing. Di tengah perjalanan, kapal tersebut dihantam ombak dan mengakibatkan kapal tenggelam. Lalu dua korban berusaha berenang ke bagian laut tersebut untuk meminta bantuan dan menginformasikan kepada tim SAR atau kepada kantor SAR Banyuwangi. Pada pukul 15.48, kantor SAR Banyuwangi mendapatkan informasi, lalu segera menyiapkan tim dan memberangkatkan tim menuju ke lokasi tersebut.
5: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi Imade Oka Astawa mengatakan seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Menurutnya ketika tim tiba di lokasi, proses pencarian langsung diarahkan ke dua titik keberadaan para korban. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Sejumlah peserta magang mulai menjajaki peluang untuk mendapatkan pengalaman kerja di lingkungan lembaga penyiaran publik di RRI Jember. Proses seleksi peserta magang dilakukan melalui wawancara sesuai bidang yang dipilih. Laporan Anggi Widya.
7: Pendengar LPP RRI Jember menggelar interview magang hub Kemnaker di auditorium LPP RRI Jember pada Senin 14 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses seleksi peserta magang yang nantinya akan ditempatkan di sejumlah bidang sesuai dengan posisi yang dilamar. Kepala LPP RRI Jember, Anak Agung Gedingurah mengatakan, proses seleksi diawali dengan pemberian informasi secara umum kepada para peserta. Selanjutnya peserta mengikuti wawancara bersama mentor sesuai dengan bidang yang dipilih. Setelah melalui tahap wawancara, hasil seleksi akan diumumkan dan peserta terpilih diproyeksikan menjalani masa magang selama kurang lebih 6 bulan. Menurutnya, program magang di RRI ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung kepada para peserta mengenai dunia kerja, termasuk membangun kedisiplinan, memperluas jaringan, serta kemampuan bekerja secara profesional.
8: Ingin dapat yang terbaik ya dari anak-anak magang itu. Untuk itu tadi kami awali dengan memberikan apa informasi secara umum lah. Untuk penguatan adik-adik itu, kemudian kita serahkan kepada mentor untuk sesuai yang mereka lamar ya untuk magang ini.
7: Sementara itu salah satu peserta interview magang hub Kemnaker, Muhammad Farhanul Insan mengaku tegang mengikuti proses wawancara. Alumni UINHAS Jember angkatan 2022 tersebut mengaku sudah mempersiapkan diri sebelum mengikuti seleksi.
9: Kalau perasaan tentunya tegang, deg-degan, ada dua, yakni gatekeeper sama konten media baru. Saya rasa saya mempunyai basic background dari kedua divisi tersebut.
7: Melalui proses seleksi ini, RRI Jember berharap dapat menjaring peserta magang yang sesuai dengan kebutuhan bidang kerja, sekaligus memiliki kesiapan untuk memperoleh pengalaman profesional selama menjalani program magang. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Jember, dijalani dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
10: Baik, terima kasih Sandy. Program kemitraan memberikan dampak positif bagi petani tembakau di Ngawi. Pada musim panen tahun ini, harga tembakau mampu menembus Rp50.000 per kilogram. Berikut laporan Imam Malik.
11: Harga jual tembakau Karangjati Ngawi ke pabrik cukup signifikan tahun ini berkat kemitraan tertinggi mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram tembakau rajang kering. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo menyampaikan kemitraan strategis antara petani tembakau Ngawi dan PT Merabu yang berbasis di Magelang kini memasuki tahun keempat pembelian oleh pabrik dengan harga tembakau tertinggi mencapai Rp50.000 per kilogram. Pusat kegiatan transaksi dan pembelian tembakau musim ini di Kabupaten Ngawi dipusatkan di Gedung Perahu Kecamatan Pades.
12: Kita sudah dapatkan kemitraan tahun ini sudah berjalan tahun keempat dengan PT Merabu CV Wirata yang berkantor pusat di Magelang. Pembeliannya hari ini berpusat di Desa Gedung Perahu, Kecamatan Padas. Di luar itu, kami coba menghubungi rekan-rekan koneksi-koneksi pabrik-pabrik yang punya orang-orang sebagai kepanjangan tangan.
11: Sojo melanjutkan, selain mengandalkan jalur kemitraan resmi, APTI Ngawi juga aktif membangun komunikasi dengan jaringan perantara pabrik-pabrik tembakau guna memperluas jangkauan penyerapan panen para petani.

0: RRI dinilai memiliki peran penting dalam melestarikan budaya di tengah perkembangan zaman. Dahlan Iskan mendorong RRI, khususnya RRI Madiun, memperkuat konten budaya dalam siaran. Berikut laporan Nea Mona.
1: Tokoh media Dahlan Iskan mendorong Radio Republik Indonesia RRI Madiun memperkuat perannya sebagai wadah pengembangan seni dan budaya masyarakat di wilayah Madiun dan sekitarnya. Menurutnya, radio publik memiliki posisi penting dalam memperkenalkan potensi budaya lokal, terutama kelompok karawitan yang berkembang di desa dan sekolahan. Dahlan yang juga tokoh pawitan di Rogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo, menyampaikan hal itu saat menghadiri pentas seni dan pergelaran wayang kulit Semelan Suntuk menutup rangkaian RRI Fest 2026 Sabtu malam di halaman LPP RRI Madiun. Dia menilai keberadaan RRI Madiun memberi kesempatan bagi kelompok seni dan generasi muda untuk mengaktualisasikan diri tanpa harus tampil di pusat-pusat kegiatan budaya seperti Jakarta atau Surabaya. Dia mengatakan banyak kelompok karawitan di desa, kalangan anak muda, dan sekolah-sekolah yang membutuhkan ruang untuk mengembangkan kemampuan. RRI Madiun menurutnya dapat menjadi salah satu wadah untuk menampung potensi tersebut.
2: Saya bangga dengan RRI Madiun karena RRI Madiun ini didengarkan sampai pelosok-pelosok seluruh pawitan di Rogo. Saya sebagai warga pawitan di Rogo tentu ikut bangga, dan misi seperti RRI Madiun ini sangat penting karena sehingga mereka-mereka ini perlu wadah, perlu aktualisasi diri namanya, untuk menambah kemampuan, dan RRI Madiun bisa menampung semua itu untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
1: Dahlan menekankan penguatan peran RRI dalam kampanye budaya menjadi penting di tengah perkembangan teknologi digital. Menurutnya, RRI harus mampu menjaga relevansinya bagi masyarakat untuk mengambil peran yang tidak selalu dapat dijalankan media swasta. Dahlan juga menilai radio masih memiliki masa depan di tengah perubahan teknologi dan pola konsumsi media. Dia mengingatkan kemunculan televisi dan internet sebelumnya sempat memunculkan anggapan bahwa radio akan ditinggalkan masyarakat.
2: Radio lebih safe dibanding TV untuk menghadapi masa depan ini, karena kan ada TV live streaming, terutama live streaming itu sangat memakan segmen dari televisi kita. Tapi radio, sepanjang masih ada mobil, ada kendaraan, itu radio akan terus relevan. Karena tidak mungkin orang mengendarai mobil dengan nonton TV. Yang bisa adalah dengan mendengar.
1: Mantan Menteri BUMN itu berharap agar RRI Madiun dapat terus mengembangkan siaran yang dekat dengan masyarakat, termasuk melalui penguatan konten budaya lokal dan pemanfaatan platform digital.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Waris, silakan rekan Waris.
3: Baik, terima kasih Nindi. Perkembangan zaman membuat seni tari tradisional perlu terus beradaptasi agar tetap dekat dengan generasi muda. Inovasi menjadi salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan seni tradisi tanpa menghilangkan jati diri budaya. Laporan Rugaya Zain.
4: Seni tari tradisional dinilai perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dan karakter budaya yang menjadi identitas daerah. Adaptasi dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan seni tradisi sekaligus menarik minat generasi muda. Warga Desa Kiring, Kecamatan Manding, Sumenep Asriani mengatakan, tari tradisional merupakan bagian dari identitas dan warisan budaya daerah yang harus terus dipertahankan. Menurutnya, pengenalan tari tradisional perlu dikemas dengan cara yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ia menilai inovasi dalam penyajian tari tradisional tetap diperlukan agar tidak ditinggalkan masyarakat. Namun, inovasi tersebut harus tetap mempertahankan nilai serta karakter asli dari setiap tarian.
5: Generasi muda perlu lebih banyak dikenalkan dengan tari tradisional sejak sekolah. Jangan sampai mereka itu lebih mengenal budaya luar daripada kesenian daerah sendiri. Tari tradisional tidak harus selalu ditampilkan dengan cara yang sama. Inovasi boleh dilakukan selama tidak menghilangkan nilai dan juga karakter asli dari tarian tersebut.

0: Sementara itu, PLT Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Disput Porapar Kabupaten Sumenep Agus Hendriono mengatakan, arus globalisasi dan modernisasi menjadi tantangan bagi keberadaan tari tradisional. Perubahan zaman turut menggeser fungsi tari dari yang sebelumnya berkaitan dengan ritual dan spiritual menjadi pertunjukan hingga bagian dari aktivitas komersial. Agus menjelaskan, sejumlah tari tradisional kini dikemas lebih atraktif dengan durasi yang lebih singkat dan gerakan yang disederhanakan. Kondisi tersebut beresiko membuat tarian lokal kehilangan identitas karena harus menyesuaikan dengan selera pasar.
1: Meskipun tari tradisional menghadapi berbagai tantangan, ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat keberadaannya. Pentingnya memadukan antara inovasi kekinian atau inovasi digital dengan pemeliharaan kearifan lokal menjadi kunci dalam menjaga dan melestarikan tari tradisional.
0: Agus menambahkan, saat ini pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi dan media digital sebagai ruang baru untuk memperkenalkan seni tari tradisional kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, agar tari tradisional dapat terus berkembang tanpa kehilangan akar budayanya.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Dio, silakan.
3: Baik, terima kasih Waris. Baik, terima kasih Waris. Kebakaran lahan tebu di Jombang memakan korban jiwa. Seorang petani ditemukan meninggal dunia saat petugas memadamkan api yang mendekati permukiman warga. Laporan Cantianov.
4: Warga Dusun Tanon, Desa Diwak, Kecamatan Diwak, Kabupaten Jombang, mendadak dibuat panik akibat insiden kebakaran lahan tebu pasca panen. Kobaran api yang cukup besar dengan cepat merembet dan mendekati area tanaman bambu yang berada sangat dekat dengan pemukiman warga. Beruntung, laporan warga segera direspon cepat oleh petugas yang mengerahkan mobil pemadam kebakaran ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Philip Tias Quintas, SST PMSI, mengungkapkan bahwa pihaknya langsung mengerahkan personel begitu dapat informasi mengenai adanya kebakaran lahan tersebut.
5: Kebakaran lahan di Ketanon, di Diwa, dan di Sherlock lokasi, dari itu langsung ditindaklanjuti dengan anggota untuk menuju ke lokasi. Dan setelah dilakukan penanganan, ditemukan adanya korban, sehingga segera berkoordinasi dengan kepolisian dan dari Dinas Kesehatan melalui PSC untuk segera mengamankan lokasi. Jadi seperti yang kita lihat tadi, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
4: Saat proses penyemprotan dan pemadaman berlangsung, petugas dan warga di lokasi sempat dikagetkan dengan ditemukannya seorang petani bernama Sutaji, 67 tahun, warga setempat, yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa di tengah area perkebunan tebu tersebut. Diduga korban sempat terjebak kepulan asap saat berada di area pembakaran sisa daun tebu. Untuk penanganan lebih lanjut, petugas gabungan langsung mengevakuasi jenazah korban ke rumah duka yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Sementara situasi di sekitar pemukiman warga berhasil dikendalikan oleh petugas pemadam kebakaran. Chandra melaporkan.
3: Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Sidoarjo didorong tak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan penyakit. Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana meminta Puskesmas memperkuat edukasi dan deteksi dini. Laporan Januar Fahmi.
6: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta Puskesmas memperkuat pelayanan kesehatan dasar agar masyarakat mendapat layanan yang cepat dan mudah dijangkau. Puskesmas juga diminta tidak hanya menangani warga yang sakit, tetapi memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi, deteksi dini, imunisasi, serta pemantauan kesehatan masyarakat.
7: Tepat waktu, itu aja. Harus tepat waktu. Kinerjanya seperti apa nanti kita tetap kita pantau. Yang penting PD yang terpilih ini gimana kita kedepannya dijaga, diperhatikan kedisiplinannya.
8: Bu, informasinya sudah ada kekurangan obat, Bu. Benar, Pak.
7: Enggak ada itu. Enggak ada ya. Itu tekan jiwa.
8: Jadi hop ya, Bu ya.
7: Hop. Enggak ada, aman-aman aja. Gak ada.
6: Mimi Idayana juga menekankan peningkatan layanan harus didukung tenaga kesehatan, sarana-prasarana dan tata kelola yang baik sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Penguatan pelayanan dasar diharapkan mampu membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan sekaligus mencegah penyakit berkembang hingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Seorang bayi ditemukan dalam kardus di Kecamatan Karangbinangun, Lamongan. Bayi sempat dirawat di RS Intan Medika Batu hingga kondisinya stabil sebelum ditangani lebih lanjut di RSUD. Laporan Farin Regi.
9: Warga di sekitar Jalan Raya Belawi, Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, dikejutkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang baru lahir di dalam sebuah kardus. Penemuan bayi itu kemudian dilaporkan kepada petugas Polsek Karangbinangun. Polisi bersama Bidan Puskesmas Karangbinangun segera mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi bayi sekaligus melakukan evakuasi. Humas Rumah Sakit Intan Medika, Nur Kosya, mengatakan bayi tersebut tiba di IGD dan langsung melakukan pemeriksaan sesuai standar prosedur penanganan bayi baru lahir. Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi bayi dalam keadaan sehat dan tidak ditemukan masalah medis berdasarkan pemeriksaan awal.
10: Kondisi bayi sudah kami periksa sesuai SPO penanganan bayi baru lahir, okay. Bayinya dalam kondisi sehat, sudah kami lab darah lengkap, sudah juga hasilnya normal. Nanti ini di Rumah Sakit Intan Medika sistemnya titik perawat ya Mas ya, karena tadi di Puskesmas infonya alatnya kurang memadai, jadi dilimpahkan ke Intan Medika untuk pemeriksaan awal. Ini akan kami alihkan rawat ke RSUD Dr. Suti Lamongan sesuai dengan perintah dari Polres Lamongan PPA.
9: Kasih Mas Polres Lamongan, Ibdam Zaid, membenarkan adanya penemuan bayi tersebut. Ia mengatakan, keselamatan dan kondisi kesehatan bayi menjadi prioritas. Sementara untuk penanganan selanjutnya, kepolisian berkoordinasi dengan dinas sosial sesuai ketentuan.
11: Kegiatan yang telah dilakukan oleh personel kami bersama dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Karangbinangun bersama-sama mengevakuasi bayi tersebut. Kemudian kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penanganan awal.
9: Ibdam Zaid mengatakan apabila masyarakat yang mengetahui informasi berkaitan dengan peristiwa tersebut diimbau segera melapor kepada kepolisian atau menghubungi call center 110. Farin Raki melaporkan.
3: PLN ICE 2026 menyasar mahasiswa untuk mendorong lahirnya inovasi di bidang teknologi dan kendaraan listrik. Tahun ini, mahasiswa bahkan bisa mengembangkan gagasan awal menjadi produk melalui dukungan pendanaan. Laporan Oni Arianto.
12: PLN ICE 2026 mendorong mahasiswa mengembangkan inovasi teknologi kendaraan listrik untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Project Officer PLN ICE 2026 Anesha Nevi Matirta, Senin siang mengatakan mahasiswa menjadi sasaran utama dalam kegiatan tersebut. Menurutnya PLN ICE 2026 diarahkan untuk mendorong mahasiswa berinovasi dan mengembangkan hasilnya hingga masyarakat. Untuk mendukung tujuan tersebut, PLN ICE 2026 menghadirkan workshop dan seminar motivasi bisnis bagi mahasiswa.
13: Tugasnya adalah kita ini sasarannya atau market kita ada di kalangan mahasiswa. Jadi goals kita tentunya untuk mengembangkan mahasiswa agar dapat berinovasi dan juga mengembangkan inovasinya itu sampai ke ranah masyarakat. Jadi makanya di Grand Launching ini kita adakan workshop dan juga seminar motivasi bisnis agar mencapai goals kita nantinya.
12: Sementara itu, General Manager PLN Puslitbang Muhammad Soleh mengatakan kegiatan tersebut juga mendukung penguasaan teknologi ketenaga listrikan. Menurutnya, fokus tersebut mencakup teknologi kendaraan listrik dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik Indonesia.
14: S yang kedua.
12: Oke.
14: Jadi goalsnya kami ingin sebenarnya membantu di terkait dengan pendidikan. Jadi pendidikan ini pertama adalah penguasaan teknologi, terutama dengan terkait dengan kendaraan listrikan, dengan EV, ya, terkait dengan ekosistem kendaraan listrik, dan juga tentu saja membangun talent-talent unggul yang ke depan yang kita mampu menyiapkan inovasi-inovasi terbaik dan juga menyambut masa depan kendaraan listrik di Indonesia.
12: Melalui PLN ICE 2026, PLN berharap mahasiswa mampu menghasilkan inovasi teknologi yang dapat diterapkan ke masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
3: Kolaborasi antar lembaga penyiaran diperkuat untuk mencari bakat penyanyi muda di Jawa Timur. RRI Surabaya dan TVRI Jawa Timur menandatangani MOU penyelenggaraan Bintang Radio Tingkat Jawa Timur. Laporan Faiz Putra.
15: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia secara resmi menandatangani kesepakatan kerjasama atau MOU guna memperkuat keterikatan atau engagement dengan masyarakat untuk gelaran Bintang Radio 2026. Penandatanganan MOU tersebut dilaksanakan di kantor TVRI Jatim pada hari Senin 14 September 2026 dan dihadiri oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi, Kepala Stasiun TVRI Jatim Shalom Shalombe, serta didampingi oleh Ketua Tim dan Manajemen dari kedua pihak. Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi mengatakan, melalui kerjasama ini, diharapkan tidak hanya memperluas jangkauan siaran dan partisipasi peserta, tetapi juga mampu membangkitkan memori publik terhadap ajang legendaris Bintang Radio dan Televisi atau BRTV.
16: Berkaitan dengan Bintang Radio antara dari pandemi ini, diharapkan gemanya dari Bintang Radio ini dapat disebarkan luas, ya, banyak yang menonton, banyak yang mendengarnya.
15: Senada dengan hal tersebut, Kepala Stasiun TVRI Jatim Shalom Shalombe menegaskan bahwa kolaborasi antar lembaga penyiaran publik ini memiliki nilai yang sangat strategis.
16: Nanti teman-teman RRI bisa melakukan relay, jadi audio ya, penyiaran, jadi bisa disiarkan melalui RRI dan juga bisa disiarkan melalui TVRI. Harapan kita itu jadi tidak terbatas pada
15: melalui sinergi lintas platform audio dan visual ini, RRI dan TVRI berkomitmen untuk terus menyajikan program penyiaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya, kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
17: Info olahraga.
3: Persebaya Surabaya harus bekerja keras untuk meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Meski unggul jumlah pemain, Bajul Ijo hanya menang tipis 1-0. Laporan Agustin Irdiani.
18: Persebaya harus bekerja keras untuk mengamankan kemenangan 1-0 atas PSIM Yogyakarta dalam laga perdana Super League di kandang, meski sempat bermain menghadapi 10 pemain. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konferensi usai pertandingan mengakui situasi tersebut justru tidak membuat pertandingan menjadi mudah. Setelah PSIM kehilangan 1 pemain, Persebaya memiliki keunggulan jumlah pemain, namun PSIM kemudian bermain lebih dalam dengan menutup ruang dan membuat Persebaya kesulitan menemukan celah di lini pertahanan. Tavares mengatakan Persebaya sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang terutama melalui umpan silang dan bola udara, namun persoalannya adalah tidak ada pemain yang mampu menyambut dan menyelesaikan peluang tersebut menjadi gol. Menurutnya, menghadapi tim yang bermain 10 pemain terkadang memang lebih sulit dibandingkan menghadapi 11 pemain. Tim yang kehilangan 1 pemain cenderung mempersempit ruang dan fokus mempertahankan area pertahanan.
19: Because they with 10 they remove the space, they give the ball, see how many times they put the ball and nobody attack the ball and it was difficult to score.
18: But mereka kehilangan pemain, mereka menutup ruang dan membiarkan bola datang. Lihat berapa kali kami mengirimkan bola tetapi tidak ada pemain yang menyambut bola tersebut. Itu membuat kami kesulitan mencetak gol. Terkadang bermain 11 melawan 10 justru lebih sulit dibandingkan 11 melawan 11 karena tim yang hanya memiliki 10 pemain akan menutup ruang dan bertahan.
19: If we play 11 against 11, 11 against 10, sometimes it's more difficult to play 11 against 10.
18: Meski demikian, Bernardo tetap memberikan apresiasi terhadap perjuangan para pemain. Menurutnya, baik ketika bermain 11 melawan 11 maupun 11 melawan 10, Persebaya telah menunjukkan sikap dengan kerja keras yang baik. Kemenangan tipis tersebut juga menjadi modal bagi Persebaya untuk terus evaluasi, terutama dalam hal efektivitas serangan dan penyelesaian peluang sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada Diana Riza. Diana, silakan.
20: Terima kasih, Dio. Saudara, kompetisi sepak bola usia muda kembali digelar di Kota Malang. Youth Football 2026 di Asifa Training Center didorong menjadi wadah pembinaan dan pengalaman bertanding bagi atlet muda. Laporan Rizky Darmawan.
21: Turnamen Youth Football 2026 yang diselenggarakan Aji Santoso International Football Academy atau Asifa Malang resmi dibuka Ketua Umum KONI Kota Malang Joni Sujatmiko di Asifa Training Center. KONI Kota Malang mendukung penyelenggaraan kompetisi sepak bola usia muda sebagai bagian dari pengembangan olahraga di Malang Raya. Kompetisi regional seperti Youth Football perlu lebih banyak digelar di lapangan-lapangan yang tersedia di Kota Malang. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi wadah bagi atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding secara kompetitif. Joni mengatakan, sepak bola menjadi salah salah satu olahraga yang lekat dengan masyarakat Malang Raya. Joni juga menyebut sepak bola sebagai bagian dari istilah 3B yang dikenal di Malang, yakni bal-balan, ben-benan, dan juga balapan.
0: Dikenal ada 3B ya, bal-balan, ya, ben-benan, dan apa itu balapan kan gitu ya. Nah salah satunya ini kan bal-balan ini menjadi memang kegemaran warga Malang Raya lah ini ya. Nah ini sangat sangat mendukung dan harapan kami ini akan kita dorong untuk bukan hanya lapangannya Asifa tapi di lapangan-lapangan lain itu supaya menyelenggarakan kompetisi-kompetisi serupa.
21: Turnamen Youth Football 2026 di Asifa Training Center menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan kompetisi sepak bola usia muda di Kota Malang. Dukungan KONI Kota Malang sekaligus menunjukkan keterlibatan organisasi olahraga daerah dalam mendorong kompetisi sepak bola regional dan pemanfaatan fasilitas olahraga untuk pembinaan atlet muda. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
17: Demikian info olahraga.
20: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
1: Terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
17: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket, dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Siar. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya pendengar, jangan lupa untuk terus mengikuti beragam informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui aplikasi RRI Digital. Jadi aplikasi ini gratis, tidak berbayar, dan tentunya bisa membuat Anda selalu terkoneksi dimanapun dan kapanpun.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Pernah dengar lagu ini?

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ada beredar konten di TikTok yang menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Jakarta telah menetapkan kebijakan tarif parkir sebesar Rp60.000 per jam. Dalam konten tersebut dituliskan pernyataan yang diklaim berasal dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar. Isu tersebut merupakan hoax berulang dan tarif parkir saat ini masih mengacu pada peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan gubernur nomor 31 tahun 2017 tentang tarif layanan parkir.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pria Satu, dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan judul Fakta Mengejutkan bersama dengan Ustadz Mas Muhammad Abdurrahman. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda dalam program Tausiah sore ini. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa manfaat dan menjadi sebab bertambahnya iman, bukan sekedar mengisi waktu luang semata. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah fakta yang mengejutkan dari sebagian kita, yaitu Islam tak lahir di tanah imperium, tapi lahir di padang yang gersang, di tanah yang tandus, di sebuah jazirah yang bernama Arab. Muncul sebuah pertanyaan, kenapa bukan di Persia saja yang penuh dengan filosofi? Kenapa bukan di Romawi saja yang kuat nan megah? Kenapa bukan di Cina atau bahkan di India yang syarat akan spiritualisme? Lalu, mengapa harus di tanah Arab? Inilah yang akan kita renungi dalam edisi kali ini, yaitu fakta mengejutkan Islam tak lahir di tanah imperium. Materi yang kami angkat dalam siaran kali ini merujuk pada kitab Fiqh Sirah karya Profesor Dr. Zaid Ibn Abdul Karim Az-Zaid. Dan pembahasan mengenai ini, yaitu alasan pemilihan Jaziratul Arab sebagai titik awal risalah Islam, kami kutip dari halaman 20 hingga 22 dalam kitab tersebut. Kemudian beliau, Syekh Zaid Ibn Abdul Karim Az-Zaid, menjelaskan pada catatan kaki di halaman 20 bahwa pembahasan alasan pemilihan Jaziratul Arab sebagai titik awal risalah penutup itu bukan sesuatu yang memiliki dalil pasti dari Al-Quran ataupun Al-Hadis, namun lebih kepada bentuk ijtihad ilmiah, upaya untuk menggali sebuah hikmah dari ketetapan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh beliau, wal ilmu bil hikmatil hakikiyati indallahi subhanahu wa ta'ala. Adapun ilmu tentang hikmah itu sejatinya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Namun justru disitulah keindahannya, para pendengar setia RRI. Kita diajak untuk berpikir, diajak untuk merenung, diajak untuk memahami betapa cermat dan strategisnya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada alasan pertama. Kenapa Allah pilih Jaziratul Arab sebagai titik awal risalah penutup bagi umat yang ada di muka bumi ini? Yaitu adalah kemerdekaan Jaziratul Arab. Pada saat Islam diturunkan, dunia sedang dikuasai oleh dua adidaya, yaitu Romawi dan juga Persia. Namun uniknya, wilayah Arab itu selamat dari cengkraman mereka berdua. Tidak ada koloni, tidak ada dominasi militer, dan juga tidak ada intervensi ideologis. Maka artinya, Jaziratul Arab itu netral, menjadi ladang bebas, tempat di mana risalah baru bisa tumbuh tanpa langsung dibungkam oleh imperium besar. Masuk pada alasan yang kedua, tidak adanya agama yang dominan. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, meski banyak orang yang menyembah berhala di masa itu, tapi tidak ada satu agama resmi yang menyatukan mereka. Bahkan berhala yang disembah pun itu bermacam-macam. Ada yang contohnya menyembah malaikat, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah bulan. Tapi yang paling umum itu adalah menyembah patung-patung. Tapi lucunya, Tiap kabilah itu punya patungnya masing-masing. Tidak ada yang benar-benar kuat secara teologis. Bahkan ada di antara mereka itu saling mengkritik penyembahan itu secara terbuka. Kemudian setelah itu ada juga yang memeluk agama Yahudi, Nasrani, dan juga sedikit yang masih memegang ajaran Tauhid Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka dari kondisi ini menunjukkan bahwasannya hati

jadi pelindung paling setia. Sejarah mencatatkan, ketika Nabi Muhammad SAW diboikot di Syi'ab, seluruh Bani Hashim, bahkan yang belum masuk Islam pun ikut bersolidaritas. Maka itulah bukti betapa kuatnya sistem kesukuan saat itu yang menjadi pondasi pelindung bagi dakwah Islam ini. Masuk pada alasan yang keempat, yaitu kaum Arab itu masih murni dari pengaruh luar. Kalau di dunia saat itu sudah modern dengan filsafat Yunani, kemudian budaya Persia, kemudian peradaban Romawi, maka Jaziratul Arab adalah sebaliknya. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Zaid Ibn Abdul Karim Az-Zaid, fahum kama yuqal khamatun tabi'iyyatun. Mereka sebagaimana disebut adalah bahan mentah alami. Kemudian beliau melanjutkan, lam tu'athir fihimul hadaratu wal afkarul ukhra, yang belum terjamah budaya dan juga pemikiran luar. Dengan kata lain, mereka adalah tanah subur untuk menanam benih Islam yang murni tanpa campur aduk warisan budaya lainnya. Kemudian, para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, alasan yang kelima dipilihnya Arab sebagai titik awal risalah penutup adalah letak geografis yang strategis. Jaziratul Arab itu berada di tengah-tengah dunia lama, ya. Dan secara mengejutkan, ternyata kota Makkah adalah titik pusat dari dataran bumi. Dalam majalah Al-Buhuth Al-Islamiyah edisi kedua dalam halaman 292, ya, dalam kata pengantar penelitiannya, yaitu Dr. Hussein Kamaluddin menyatakan, wajadtu anna makkatal mukarramata hiya markazut da'irah tamurru bi atrafi jami'il qarrat. Aku mendapati bahwa Makkah al-Mukarramah adalah pusat dari lingkaran yang menjangkau ujung-ujung seluruh benua. Kemudian belum melanjutkan, wa anna madinata Makkah al-Mukarramata fi hadhihi al-halati tu'tabaru markazan lil ardi yabisah. Dan bahwa kota Makkah al-Mukarramah dalam konteks ini yang menjadi pusat daratan bumi. Waqad sadaqallahu al-'adzim idh yaqul, dan benar sekali ketika firman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung tatkala menyampaikan dalam firman-Nya, wa kadzalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan litundira ummal qura wa man hawlaha, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada Ummul Qura, yakni kota Makkah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Quran Surat Asy-Syura ayat 7. Nah, Ummul Qura, induknya negeri, yaitu menunjukkan kota Makkah maksudnya, sebagai pusat peradaban, poros dakwah, dan pijakan sejarah manusia. Menyiratkan dalam dakwah itu dimulai dari pusat, menuju ke pinggiran, sejalan dengan letak geografis Makkah sebagai poros daratan dunia. Kemudian masuk pada alasan yang keenam, yaitu satu bahasa dan satu komunikasi. Bayangkan, para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, kalau menurut BPS saja, Badan Pusat Statistik yang ada di Indonesia, itu ada 718 bahasa. Susah kan menyampaikan dakwah dalam satu bahasa saja. Nah, ini adalah kelebihan Jaziratul Arab yang disampaikan oleh Abul Hasan An-Nadwi dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah di dalam halaman 22. Belum menyebutkan kanat lahum lughatun wahidatun. Mereka hanya punya satu bahasa. Wa hiya al-lughatul arabiyyatu, yaitu bahasa Arab. Maka bahasa ini bukan cuma satu, tapi juga fasih, kaya akan makna dan kuat strukturnya.

maka sangat cocok untuk menyampaikan wahyu yang luhur, yaitu Al-Quranul Karim. Masuk pada poin yang ketujuh, yaitu adalah Makkah adalah pusat pertemuan tahunan. Maka setiap tahun orang-orang dari seluruh jazirah Arab itu datang ke kota Makkah, baik untuk berziarah, untuk berdagang, atau untuk mengikuti festival syair. Disampaikan juga oleh Syekh Abdullah Al-Musa di dalam kitabnya Asbabun Najah Wadda'wah Al-Islamiyah di halaman 136. Beliau mengatakan, Inna makkatal mukarramata tatamayyazu bikathiratil wafidina alaiha. Sesungguhnya Makkah Al-Mukarramah itu memiliki keistimewaan dengan banyaknya orang yang datang dari berbagai penjuru kepadanya. Wahada yusahhilul intiqalal risalah. Dan hal ini menjadikan penyebaran risalah Islam menjadi lebih mudah. Faktanya, kaum Ansor itu masuk Islam karena pertemuan di musim haji. Dan Bai'atul Aqabah juga terjadi di saat musim haji. Allahu Akbar. Kemudian alasan yang ke-8, letak wilayah yang paling ideal secara iklim dan karakter manusia. Ya, Al-Imam Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya, beliau membagi bumi ke dalam 7 zona. Dan zona yang paling tengah, yaitu zona 4, tempatnya ada pada Jaziratul Arab, disebut sebagai zona paling seimbang. Beliau mengatakan, Minal bashari a'dalu ajsaman wa alwanan wa akhlaqan wa adyanan. Di antara umat manusia, merekalah yang paling seimbang dalam postur tubuhnya, paling seimbang dalam warna kulitnya, paling seimbang dalam akhlak dan juga agamanya. Lalu beliau menambahkan, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yakni untuk kemaslahatan manusia. Wadhalika liyatimma al-qabul lima ya'tihim bihi al-anbiya min indillah. Dan hal itu dimaksudkan agar hati mereka tuh lebih siap menerima apa yang dibawa oleh para nabi dari sisi Allah. Wa ahlu hadhil aqalimi akmalu biwujudil i'tidali lahum. Sebab penduduk wilayah-wilayah ini memiliki kesiapan yang lebih sempurna karena kondisi mereka berada dalam keseimbangan menurut iklim, watak, dan juga akal yang mendukung penerimaan tersebut. Maka para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, demikianlah sedikit penjelasan mengapa Jaziratul Arab meski tandus, panas, dan jauh dari pusat peradaban justru menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat awal diturunkannya risalah Islam. Dan itu bukan sebuah kebetulan. Itu adalah strategi ilahiyah. Dari sini kita bisa belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik, popularitas, atau kemajuan lahiriah, tapi dari kesiapan hati. Kemudian kemurnian jiwa dan keterbukaan untuk menerima cahaya ilahi. Demikianlah siaran kita pada hari ini, pada program Tausiah Sore bersama RRI. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam pertemuan ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa terus meneladani sirah Nabi sampai ajal kita menjemput. Saya Mas Muhammad Abdurrahman mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ini, maka itu murni datangnya dari diri kami pribadi. Dan jika dijumpai kebenaran, maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

anak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

Dari Abu Rafi radhiyallahu an telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarinya tulis baca, mengajarinya berenang dan memanah, tidak memberinya rizki kecuali rizki yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

91 dimanapun Anda berada, di pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk ikuti Early Warning System, membahas tentang membangun masyarakat tangguh bencana bersama dengan rekan Gia Deborah. Tetap bersama kami.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
3: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
2: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
3: Ya, Dede, Mama. Pergi, Mami.
2: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
3: Sebentar, Pima. Ku balas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
3: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
3: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi

0: kemudian mengetahui langkah mitigasi, mampu mengambil keputusan yang tepat, serta memiliki jejaring dan kemampuan untuk pulih setelah bencana. Karena itu, membangun ketangguhan masyarakat perlu dilakukan secara bersama melalui edukasi, kemudian juga kolaborasi, inklusivitas, dan juga penguatan kapasitas di tingkat komunitas. Untuk membahas itu, pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, pada malam hari ini saya sudah bersama tiga narasumber yang akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama Ibu Ayu Ningtyas Saptarini SHMH, beliau menjabat di Divisi Kemitraan FPRB Jawa Timur. Selamat malam, Mbak Ayun.
1: Selamat malam.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung bersama EWS. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Farhan Helmi. Beliau menjabat sebagai Lead Asia Afrika Inclusive Nexus Network, sekaligus juga menjabat sebagai Founder di Lans Indonesia. Selamat malam, Bapak Farhan.
2: Selamat malam Mbak Gia dan juga teman-teman.
0: Ya, terima kasih Bapak Farhan, ini sudah kesekian kalinya ya bergabung di program EWS. Dan berikutnya saya juga menyapa Bapak Dr. Avianto Amri, beliau adalah Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Selamat malam Bapak Amri.
3: Malam Mbak Gia,
0: okay.
3: Malam semuanya.
0: Baik, untuk mengawali perbincangan kali ini, mungkin karena ini berkaitan dengan masyarakat, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Amri ya. Nah, Pak Amri, tentunya kita melihat bagaimana untuk masyarakat penanggulangan bencana Indonesia ini sangat luar biasa ya, untuk bisa terus aware terhadap penanganan bencana, penanggulangan mitigasi, dan yang lain-lain. Nah, yang ingin saya ketahui lebih jauh dari perspektif kebencanaan, sebenarnya seberapa penting kesiapsiagaan masyarakat sebelum bencana itu terjadi, Bapak?
3: Baik, terima kasih banyak, Mbak Gia. Mungkin ini sangat relevan, terutama di akhir-akhir di sumur kita, saudara-saudara kita di Flores menghadapi gempa dan tsunami.
0: Iya, mohon maaf Bapak Avianto untuk suaranya terputus-putus Bapak. Iya, Bapak Avianto mohon maaf suaranya terputus-putus. Oke, baik. Oke, Bapak Avianto ya. Amri, oke.
3: Okay. Dari berbagai jenis ancaman bencana. Ya, dari berbagai jenis ancaman bencana yang ada itu tandanya kita semakin mendesak dan urgent ya, gitu, dalam artian semua warga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah. Dan mungkin tidak hanya satu ancaman saja, ya, gitu. Mungkin saja di wilayahnya itu menghadapi gempa, tsunami, dan juga banjir dan longsor. Jadi mereka. Ya.
0: Oke, baik. Lantas kesalahan apa Bapak Amri yang sering dilakukan masyarakat ketika menghadapi bencana yang paling sering atau acap kali dilakukan?
3: Yang paling sering itu adalah panik ya, dan dari panik ini akhirnya orang-orang jadi tidak mengetahui atau lupa mengenai apa yang harus dilakukan. Mungkin mereka sudah latihan atau pernah mendapatkan orientasi, tapi kalau misalnya mereka tidak diberi diiringi dengan simulasi atau testing mengenai ke apa ilmu-ilmu yang mereka dapat, mereka bakal jadi bingung ya apabila terjadi misalnya gempa atau banjir dan seterusnya, sehingga memang panik ini yang jadi berbahaya.
0: Kalau kita melihat lebih jauh lagi terkait kebencanaan di Indonesia sendiri sejauh ini, kemudian apa saja yang menjadi catatan dari MPBI Pak Amri?
3: Kalau kita melihat sebenarnya selain fokus kepada masyarakat, tentunya kita harus punya pemerintah baik itu di tingkat pusat ataupun di daerah yang kuat ya, dengan memiliki kapasitas yang cukup dalam artian mengatasi dalam hal pada saat tanggap darurat, pada saat mereka memberikan fase kesiapsiagaan, memberikan peringatan dini, dan juga melakukan mitigasi. Nah, disinilah perlunya

0: pemerintah yang proaktif dan menempatkan prioritas terhadap penanggulangan bencana. Di sini yang kita justru masih sangat prihatin melihat minimnya dana yang dialokasikan untuk mitigasi, pencegahan terkait penanggulangan bencana di Indonesia, dan sehingga akhirnya perhatian masyarakat dan pemerintah justru tidak ke dalam tentang penanggulangan bencana ya.
1: Oke. Nah, tadi saya tertarik juga menyimak pernyataan terkait bagaimana masyarakat itu juga bisa berfokus untuk melakukan evakuasi, kemudian juga simulasi bencana. Ini supaya bisa terbiasa dan tidak panik saat kejadian. Nah, Pak Amri, apakah ini kalau dari pengamatan Bapak sendiri sudah dilakukan secara rutin oleh masyarakat atau mungkin perlu ditingkatkan, Pak?
0: Yang jelas di berbagai komunitas kelompok-kelompok itu perlu dilakukan secara rutin ya. Misalnya di sekolah itu perlu lebih sering lagi dilakukan simulasi, apakah itu simulasi kebakaran, simulasi gempa, atau simulasi banjir. Mereka juga harus tahu gimana mendapatkan informasi terkait peringatan dini dan menyalurkan peringatan tersebut. Tidak hanya di sekolah, tapi juga baik itu misalnya di kelurahan, di desa, dan juga di tempat-tempat yang orang-orang banyak berkumpul ya, gitu, seperti di mal atau di rumah ibadah dan seterusnya. Saya pernah mendampingi majelis kajian yang setiap malamnya itu ribuan orang ada di sebuah mall lantai atas, dan mereka juga kalau misalnya terjadi sesuatu kan susah ya untuk melakukan evakuasi ribuan orang dalam satu waktu gitu, sehingga memang perlu ada penyadaran, perlu ada edukasi dimanapun tempat di mana orang-orang itu banyak berkumpul.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Bapak Amri. Saya beralih ke Bapak Farhan. Nah, Bapak Farhan, ya. Kalau kita berbicara membangun masyarakat tangguh bencana, mengapa Pak sebenarnya untuk pendekatan inklusif itu menjadi sangat penting?
2: Yang pertama mungkin inklusivitas itu adalah salah satu ukuran bahwa kita ini sebenarnya sudah sepenuhnya bisa menangani bencana. Karena kenapa? Karena kelompok, salah satu kelompok rentan itu seperti penyandang disabilitas, lansia, dan lainnya, jumlahnya itu lebih dari 50 juta orang di Indonesia. Di dunia hampir lebih dari 1,3 miliar orang. Nah, jadi kalau untuk kelompok seperti ini tidak ada penanganan yang apa namanya komprehensif, maka kemudian kita bisa membayangkan misalnya seseorang ketika tadi ada, kata Mas Amri, ada kepanikan, teman-teman yang tuli misalnya atau teman-teman netra, gimana caranya dia bisa melakukan evakuasi. Nah, yang kedua menurut saya penting untuk juga di kita semua melihat bencana itu ada yang memang pada saatnya bencana, tapi ada memang bencana-bencana yang kemudian dipicu oleh satu proses akumulasi yang kita sekarang bagaya tadi sampaikan soal krisis iklim. Jadi itu yang kemudian kelompok-kelompok rentan ini misalnya karena suhu dan lain-lain itu dia sangat berbeda dengan kelompok yang di luar itu. Nah, karenanya menurut saya ketika kita memasukkan elemen inklusivitas di dalam pengelolaan bencana itu bukan disimpan sebagai dipandang kelompok rentan itu sebagai objek, tetapi jadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Dan saya mengikuti banyak dialog-dialog itu, proses itu belum sepenuhnya terjadi gitu ya. Karena teman-teman ini juga tahu persis di mana dia berada, mau kemana, dan seterusnya gitu. Misalnya peta-peta mungkin tidak banyak teman-teman kita, teman-teman sahabat-sahabat saya yang difabel itu yang bisa membaca atau memahami apa yang kemudian peta yang tersedia. Kira-kira itu pengantarnya bagi.
1: Oke, kemudian Bapak Farhan, bagaimana mungkin untuk bisa memastikan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok dengan keterbatasan akses ini tidak tertinggal dalam kesiapsiagaan bencana, Pak? Sebenarnya apa sih yang saat ini dibutuhkan secara konkret, nyata, hadir di tengah-tengah kelompok rentan ini?
2: Ya, yang pertama menurut saya informasi ya. Informasi itu kan tidak semua mendapatkan secara seragam di mana-mana. Saya nggak terlampau yakin juga misalnya website-website yang ada di berbagai lembaga itu mengikuti namanya Web Accessibility Guidelines atau WCAG. Sehingga orang bisa membaca ini. Yang kedua itu juga banyak sekali pelatihan-pelatihan itu tidak dilakukan di mana konsentrasi dari penyandang disabilitas dan kelompok rentan itu berada. Saya sering melihat pelatihan itu banyaknya di hotel atau di lapangan yang luas. Padahal sebetulnya yang dihadapi itu teman-teman difabel atau kelompok rentan itu berada di konsentrasi-konsentrasi penduduk yang justru keberadaan pengenalan mereka terhadap keadaan itu menjadi penting. Nah, yang ketiga menurut saya kita sudah mulai harus mendorong kelompok-kelompok yang bukan hanya sekedar komunitas atau organisasi masyarakat, tetapi yang ada di RW-RW itu menjadi bagian yang sangat penting. Jadi justru saya berharap nih ke Mas Amri dan juga itu kita sudah masuk bagaimana kita bisa memobilisasi pada sampai level daripada RW. Sehingga kalau ada sesuatu itu langsung di... Nah, saya kasih contoh misalnya apa yang terjadi di Bandung misalnya. Untungnya wali kotanya kebetulan sangat berpihak kepada penyandang disabilitas, karena kebetulan anaknya juga disabilitas. Dia kemudian mendorong namanya peta-peta atau data-data yang dikonsolidasikan di level RW. Jadi dari mulai profilingnya dan namanya laci RW, lembar catatan informasi RW. Nah, kalau ini bisa kita kombinasikan dengan banyak peta di peta spasialnya dan lain-lain, maka saya yakin mobilisasinya itu bisa jauh lebih masif lagi pada level yang sangat di level tapak gitu. Itu Mbak Gia.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi Bapak Farhan, saya ke Mbak Ahyun. Nah, kalau kita ketahui sekilas FPRB atau Forum Pengurangan Risiko Bencana ini merupakan forum yang terdiri pentahelix ya. Ada dari pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan yang lain-lain. Nah, Mbak Ahyun, kalau kita lihat dan juga apa yang tadi sempat dipaparkan Bapak Amri dan juga Bapak Farhan begitu ya, saat ini dibutuhkan indikator sederhananya lah ya, ada penyadaran di tingkat komunitas. Nah, apakah di FPRB itu sudah ada itu, Mbak?
3: Baik, selamat pagi dan salam tangguh, salam hormat buat Pak Farhan yang konsen terhadap kelompok disabilitas, dan Pak Amri saya manggilnya ketua saya MPBI. Saya kebetulan juga anggota MPBI. Dan terima kasih, sebenarnya saya insecure berbicara satu forum dengan para suhu-suhu di kebencanaan di Indonesia bahkan. Tapi saya akan coba mewarnai ya, dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur. Salam dari teman-teman juga. Berbicara tentang konteks pengurangan risiko bencana, kita tidak akan lepas dari bagaimana sih masyarakat dianggap tangguh bencana. Yang pertama, mereka mampu beradaptasi terhadap lingkungan. Kedua, mereka mampu mengenali resiko mereka. Misal, tinggal di Seren Kali, mereka tahu resiko banjir dan resiko longsor. Tinggal di lereng-lereng gunung, mereka tahu resiko erupsi dan resiko longsor. Tinggal di dekat hutan, mereka tahu akan bahaya kebakaran. Tinggal di wilayah dekat lahan-lahan terbuka. Mereka paham akan resiko asap dan kebakaran hutan lahan gitu. Nah, lalu bagaimana mereka mampu beradaptasi dan ngerti apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana, baik skala kecil maupun skala sedang maupun skala besar, dan mampu secara mandiri untuk terlibat secara aktif dalam penanggulangan bencana. Sedikit banyak mereka mampu memitigasi dirinya dan lingkungannya dan keluarganya di lingkup terkecil apabila itu terjadi, bahkan sebelum terjadi. Misal yang di Strand Kali menjauh, minta konsultasi dengan pengairan, misal harus bagaimana nih relokasinya. Misal ada penghijauan pohon, ada penanaman, kayak gitu Mbak Dea. Jadi kalau yang di dekat lahan ngerti gimana nih kalau tanda-tanda kekeringan nih udah mulai muncul-muncul anak akar-akar api, asap gitu. Harus gimana mereka menjauh, harus kemana mereka mengevakuasi diri. Apabila terjadi banjir, mereka harus tahu nih kalau hujan udah 3 hari berturut-turut dengan intensitas tinggi, mereka harus tahu menjauh dari sungai gitu, Mbak. Itu yang paling simpel sih, masyarakat tangguh bencana itu.
1: Oke.
3: Semoga saya nggak salah.
1: Iya, saya yakin kalau Mbak Ayun tidak salah, karena saya juga pernah melihat Mbak Ayun turun langsung ya di lokasi banjir dan membantu selama beberapa hari di area di Jawa Timur waktu itu. Nah, kalau sepengamatan dari FPRB di Jawa Timur sendiri, Mbak, apakah kesadaran-kesadaran masyarakat ini sudah terbangun dengan baik? Dan apa, Mbak, giat langsung di komunitas yang bisa bergerak, misalkan ketika ada bencana juga akhirnya mereka turut mengedukasi dan juga turun atau terjun di momen itu, atau bahkan mungkin juga memberikan edukasi mitigasi sebelum itu, Mbak?
3: Kalau berbicara tentang masyarakat sadar akan bencana, tentunya Pak Amri punya banyak data ya. Bagaimana kesadaran itu, saya bilang levelnya mungkin middle. Jadi hanya kelompok-kelompok komunitas yang peduli atau bahkan concern atau ngerti soal-soal bencana, atau bahkan dengan dekat dengan resiko bencana, yang akan aware terhadap bencana. Masyarakat kota yang kesadarannya mungkin jauh dari resiko bencana ya agak susah, Mbak. Itu kenapa bahkan muncul bentuk-bentuk komunitas kecil, komunitas ngaji lah, komunitas diskusi, komunitas-komunitas workshop kecil belajar tentang bencana maupun mitigasinya. Saya berbicara mitigasi karena konteks saya di sini sebagai forum pengarangan risiko. Tidak lagi saya akan berbicara besar secara penanggulangan bencana nih. Nanti levelnya itu makro. Saya akan berbicara gimana kelompok-kelompok kecil mulai sadar nih. Gimana mengajak misalnya kelompok disabilitas. Mereka tidak bisa mendengar. Misal ada gemuruh datang, mereka nggak bisa mendengar nih. Edukasi apa yang mereka bisa berikan, bahkan di kelompok paling kecil di RT RW mereka misal. Kalau ada kebakaran, mereka tahu yang permisi yang tunanetra tidak tahu asap, tapi bisa mencium kan, bisa ngerasakan panas. Nah, edukasi kayak apa yang bisa dilakukan? Saya merasa masih middle ya Indonesia, karena bahkan yang di strain-strain kali ya kita akan berbenturan lagi dengan konteks kebijakan lagi. Bagaimana mereka sudah merasa turun-temurun secara nenek moyang tinggal di pinggiran kali, dan di kemudian hari terjadi mulai erupsi, kikisan-kikisan dari tanah-tanah yang di dekat sungai, mereka tidak mau berpindah. Mereka cuma geser dikit, geser dikit. Nah, sebenarnya benturan banget ya Mbak, konteks kebijakan sama konteks kesadaran. Itu akhirnya yang membuat kesadaran Indonesia saya sampaikan minim. Dan satu lagi yang nggak bisa di EWS kan gempa. Hanya satu-satunya bencana yang nggak bisa di EWS. Kalau banjir masih ada EWS di sungai, kebakaran lahan apalagi mudah dideteksi, erupsi sangat bagus teknologinya. Yang susah gempa, Mbak. Masyarakat kota merasa jauh dari tsunami, merasa jauh dari sungai, depan mall misalnya. Mereka nggak paham bahaya runtuhan dari gempa, bukan pada besarnya skala, tapi pada durasi. Nah, ini yang agak saya merasa agak sulit memberikan edukasi itu, Mbak. Jadi jangan salah, masyarakat kota juga harus aware nih ya terhadap gempa terutama.
1: Iya, tapi ini juga merupakan upaya kita bersama ya, Mbak Ayun ya. Terima kasih untuk penyadarannya dan juga wawasannya terkait hal tersebut. Satu pertanyaan lagi, Mbak Ayun, sebelum kita jeda. Kalau saat ini bagaimana Mbak Ayun di FPRB ya, Forum Pengurangan Risiko Bencana yang tentunya Pentahelix begitu, ini bisa berkolaborasi, Mbak, baik dengan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan relawan, agar tidak berjalan sendiri-sendiri atau harus bersama-sama untuk hal ini?
3: Saya berbicara skala kabupaten, kami udah ada FPRB dan akan reaktivasi lagi di Jember terutama. Belajar dari beberapa kabupaten sekitar saya, udah mulai aktif. Terutama Sampang, bagus kalau Jawa Timur. Mana lagi ya? Banyak sih, Bojonegoro bagus. Madura cukup bagus. Pasuruan oke. Malang bagus. Jember mungkin akan reaktivasi dan semoga bisa aktif. Berbicara skala Jawa Timur salah satu termasuk, boleh, saya tidak akan mau sombong, tapi Jawa Timur salah satu termasuk yang cukup kuat relasi pengurangan risiko bencananya. Ini tidak lepas juga dari kerja keras dan kerja berat, juga kerja cerdas dari teman-teman pengurus ataupun anggota di Jatim. Misal bagaimana kemitraan dibangun secara baik dengan dunia usaha, bagaimana hubungan antara pejabat di Jawa Timur dengan para anggota di Jawa Timur, sinergi, sering kumpul, sering duduk bareng. Kami sering cukup mengundang Jatim 1, Jatim 2 Mbak di Jawa Timur, Mbak Dea, untuk misalnya berbicara satu sejajar dengan relawan di Jawa Timur. Bagaimana konteks dengan kelompok inklusif kami cukup baik meskipun masih yang gerkatin ya, masih bisu tuli. Kami mau yang 5-5-nya nanti mungkin ada PDU apa kemarin-kemarin udah dibahas. Kami juga mau lebih dekat lagi dengan kelompok-kelompok anak sekolah lewat SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Satuan pendidikan di mana semoga ada kurikulum. Setidaknya meskipun nggak ada kurikulum, kami akan sering berkoordinasi dengan siswa-siswa di sekolah atau guru-guru di sekolah untuk edukasi terhadap misal gladi ruang terhadap anak kecil, gimana kalau terjadi gempa, bagaimana simulasi apabila terjadi kebakaran. Hal-hal kecil itu sebenarnya yang cukup kami kuatkan di tingkatan Jawa Timur untuk semakin kita bicara lagi bukan pentahelik tapi multihelik. Penguatan ini yang kami lagi dorong terus, bagaimana CSR kami juga cari, mana sih yang bisa berkolaborasi dengan kami. Tidak hanya CSR, bahkan lembaga-lembaga funding yang mungkin punya program dengan kami, misal ada Siap Siaga, ada PBI, sering juga bantu kami di Jawa Timur untuk konteks penyadaran dan edukasi terhadap risiko bencana gitu Mbak.
1: Oke, berarti PDKT-nya masih sama gerkatin ini Mbak Ayun ya? Tinggal
3: masih
1: menunggu.
3: Banyak gerkatin, ada sih sebenarnya yang lainnya, cuman memang maaf, yang tunanetra kami udah ada kelompoknya, meskipun nggak semasif gerkatin. Kami bahkan kalau ada kegiatan tuh gerkatin bisa 40% yang datang dari keseluruhan anggota. Dan ini kami sangat bersyukur atas kerja cerdas juga dari yang ada di regional untuk menguatkan teman-teman inklusif. Gitu. Saya juga terima kasih terhadap kelompok-kelompok NGO lah, funding lah yang sangat punya perhatian khusus. Khususnya di APRP Jatim gitu. APBI sangat membantu kami juga. Next mungkin bisa sama Pak Farhan juga gitu.
1: Iya boleh. Tujuan EWS juga ini Mbak, merekatkan dari yang jauh jadi dekat, bisa saling bersinergi, berkolaborasi. Baik, untuk semua para narasumber, kita akan jeda terlebih dahulu. Saya akan kembali lagi di ruang dengar Anda, pendengar Pro 3, setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
4: Apa toh Pak? Celere tahun itu kayak siapa?
5: Itu loh, di atas itu. Di langit terlihat seperti tali tambang titik keabu-abuan. Itu yang berputar-putar dan mengalir dari gumpalan awan. Itu nanti kalau turun jadi puting beliung. Jadi leso sindung riwut yang menyebabkan bencana.
4: Lah kok cuma teriak-teriak? Apa ya bakal ngilang toh Pak?
5: Nih, tradisi budaya Jawa masa kecilku dulu. Kalau celeret tahun diteriaki, apalagi yang neriaki cah angon, penggembala, yondelalah badai itu nggak jadi turun.
4: Gitu Pak. Ya wes, aku tak melu. Selamat
6: tahun. Selamat tahun. Selamat tahun. Selamat tahun.
7: Bencana bisa datang kapan saja. Karena itu setiap keluarga perlu siap menghadapi kemungkinan terburuk. Mulai dari hal sederhana, tentukan titik kumpul jika harus mengungsi, siapkan tas siaga berisi kebutuhan penting seperti obat, air, makanan ringan, dan dokumen penting. Serta pastikan semua anggota keluarga tahu nomor darurat yang bisa dihubungi. Dengan rencana yang jelas, keluarga lebih siap dan tangguh menghadapi bencana.
8: lengah. Perubahan iklim membawa tantangan baru. Tetap di EWS untuk informasi dan solusi terbaik.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa Pro 3 RRI, dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya Gea Debora, dan saya masih ditemani oleh tiga narasumber, yaitu ada Mbak Ayun dari Divisi Kemitraan FPRB Jawa Timur, kemudian juga Bapak Farhan Helmi, Founder Dilans Indonesia, ada Bapak Amri, Ketua Umum MPBI. Baik, saya kembali berbincang dengan Bapak Amri. Nah Bapak, kalau saat ini sebenarnya bagaimana kita melihat ke depan dengan banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita simak di media sosial terkait bagaimana kemungkinan adanya megatrust, kemudian juga gunung berapi aktif, kebakaran hutan dan lahan, dan yang lain-lain. Ini seperti apa masyarakat harus menyikapi kondisi tersebut sebagai refleksi diri untuk bisa bersiap siaga, Pak?
0: Bagian pertama mungkin ya saya mendukung sekali dengan yang tadi Pak Mas Farhan dan juga Mbak Ayun bilang ya, bahwa informasi itu harus bisa accessible, dalam artian accessible dan juga bisa mudah dipahami. Ini yang kadang-kadang dua hal yang sering kita miss ya gitu. Dalam artian pertama, apakah informasi itu sudah bisa diakses oleh semua orang, baik itu yang anak-anak, lansia, disabilitas, orang-orang yang ada di kota atau di desa dan seterusnya. Dan yang kedua itu juga bagaimana informasi itu bisa mudah dipahami mengenai apa yang mereka perlu tindak lanjuti ya gitu. Pertama, informasi itu terkadang suka terlalu teknis atau menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa akademisi yang akhirnya orang-orang pun jadinya bingung dan nggak tahu apa yang harus digunakan ya gitu untuk informasi ini. BMKG baru saja merilis peta simulasi dampak untuk megatrust Jawa gitu. Dan dari informasi tersebut, kalau misalnya hanya sepotong-potong, orang-orang jadi bingung. Jadi apa yang harus saya lakukan kalau misalnya saya ada di zona merah gitu, atau ada di zona kuning atau zona dan seterusnya ya gitu. Jadi informasi yang apa yang harus ditindaklanjuti oleh warga itu adalah sebenarnya informasi itu banyak kok yang bisa kita gali ya gitu, mengenai apa yang harus dilakukan. Jadi harus seimbang berita-berita yang disuguhkan ke publik. Seperti tadi kan Mbak Ayun bilang bahwa kita perlu tahu nih resikonya apaan yang ada di sekitar kita, apakah dia banjir, longsor, gempa, tsunami dan seterusnya. Tapi juga harus kita pahami apa yang bisa kita lakukan ya gitu. Apakah ada peringatan sebelumnya atau tidak? Bagaimana kita bisa mendapatkan peringatan tersebut? Apakah kita harus mengecek sosial media? Channel-channel apa yang dia akurat atau dapat dipercaya gitu ya, dan juga kemana saya harus tanya ya gitu. Kembali saat ini sekarang mungkin bukan masalah kita susah mendapatkan informasi ya gitu, tapi informasi mana yang bisa diandalkan, yang akurat, yang bisa terpercaya berdasarkan dari sumber informasi yang resmi dan bisa dimengerti gitu ya. Jadi itu mungkin yang kita bisa tekankan ya Mbak. Ya.
1: Oke, baik. Nah kalau dari MPBI sendiri, Bapak Amri, ini kan nampaknya juga jejaringnya sangat luas. Ini apa yang masih menjadi catatan dan mungkin ada program-program yang sudah berjalan dengan baik untuk mengedukasi masyarakat terkait bencana dan mitigasinya?
0: Mungkin nyambung dengan topik yang saat ini kita sering dengungkan ya gitu, seperti yang Mas Pak Farhan bilang, saat ini MPBI kita ada program yang meningkatkan kapasitas teman-teman penyandang disabilitas untuk memahami dan bagaimana bisa berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Jadi mereka seperti relawan disabilitas untuk penanggulangan bencana ya gitu. Jadi mereka tidak hanya sebagai orang-orang yang dikonsultasikan saja, orang-orang yang mendapatkan informasi, tapi mereka juga yang bisa memberikan saran, mereka bisa memberikan input masukan atau bagian dari proses pengambilan keputusan ya, untuk misalnya menentukan jalur evakuasi seperti tadi yang dibilang bahwa bagaimana kalau misalnya orang-orang berkursi roda bisa evakuasi nih kalau misalnya banjir, tandain rutenya seperti apa. Nah ini yang sudah kita promosikan dan dorong teman-teman seperti Forum PRB di berbagai daerah untuk bahwa teman-teman organisasi penyandang disabilitas atau OBDIS atau teman-teman penyandang disabilitas itu mereka bisa aktif dan berkarya, tidak hanya duduk pasif dan menerima informasi saja gitu. Dan mereka bisa menjadi relawan-relawan yang bisa membantu gitu ya. Selain itu, kita juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk teman-teman di level desa, sekolah, teman-teman lembaga usaha. Karena memang kembali, kadang-kadang orang itu atau institusi bingung ya, informasi mana yang digunakan, apa analisis yang digunakan untuk mengetahui SOP-nya lah gitu, apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah. Nah, hal-hal seperti itu termasuk juga bagaimana cara melakukan simulasi, itu biasanya kita promosikan di berbagai macam komunitas dan lembaga.
1: Oke, saya ke Bapak Farhan. Pak Farhan, kalau secara apa ya, nyata atau mungkin praktiknya, ini apakah Bapak sudah mendapatkan ilmu-ilmu terkait bagaimana mungkin survive saat bencana yang mungkin bisa dibagikan untuk pendengar kita, Pak? Barangkali keluarganya yang memiliki anggota keluarga dengan disabilitas ini juga bisa nanti membantu dan tahu, oh seperti ini ternyata cara evakuasinya dan yang lain-lain.
2: Yang pertama itu, saya istilah orang menyebutnya, saya itu disabilitasnya belakangan. Jadi saya kecelakaan di 2015 dan akhirnya berkursi roda sampai sekarang. Jadi tetapi sebelumnya isu-isu tentang kebencanaan, soal perubahan iklim, lingkungan itu adalah keseharian saya karena saya dengan teman-teman di awal-awal pembentukan undang-undang bencana itu saya ikut berproses di situ. Nah karenanya sebelum saya masuk ke detail itu, apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Ayun itu menjadi penting bahwa kita harus mengeroyok dari semua sisi. Dari sisi kebijakan, misalnya di perkotaan ya, di tempat saya, hampir semua di sungai itu tidak ada sempadan sungai Cikapundung. Bayangkan, padahal jadi itu terlanjur kemudian disertifikasi, padahal sekian meter sempadan itu akan digunakan kalau itu terjadi banjir dan seterusnya. Yang kedua, saya sebetulnya tinggal di satu kawasan yang kalau banjir besar itu di Bandung itu ada 4 RW yang selalu kerendam. Nah, cuman karena saya mendapat keuntungan karena wali kotanya namanya sama dengan saya, Farhan gitu ya. Jadi dia selalu kalau ada itu dia akan kontak gitu. Nah, yang saya lihat itu satu ketika saya di rumah sendirian, lalu bagaimana saya menjangkau kursi roda ketika air masuk dari belakang sungai. Itu kan tidak gampang. Tetapi cara yang paling setelah saya mengalami itu, cara yang paling gampang itu kita punya komunikasi dengan sesama teman disabilitas. Jadi ketika terjadi satu kejadian itu, maka kemudian kita saling mengontak satu sama lain. Nah, yang berikutnya menurut saya, Mas Amri dan Mbak Ayun, memang kita literasinya tuh harus masif sampai level RW. Karena itu yang menurut saya tidak terjangkau banyak gitu. Sekarang kan di era AI, informasi di mana-mana banyak bisa dicari dan lain-lain. Tetapi informasi yang punya rujukan supaya tidak terjadi disinformasi seperti yang tadi Bagia tanyakan itu menjadi penting. Nah, resource person yang ada di MPBI maupun forum
1: pengurangan risiko bencana
2: jadi penting. Menjadi penting karena kalau enggak itu kemudian yang saya lihat itu banyak menyerap informasi entah tahun kapan dan lain-lain dimuat seolah-olah ke kejadian dan seterusnya. Nah, yang terakhir mungkin bagian dari kebijakan, kalau saya sepertiga hidup saya tinggal di Jepang gitu ya. Jadi masuk kepada kebijakan yang lebih melihat ke depan. Sebagai contoh misalnya kalau di Jepang itu sekolah-sekolah dasar atau sekolah-sekolah itu tidak pernah lebih dari 2 lantai dan itu ada halaman besar. Karena Jepang itu adalah kawasan yang sangat rentan bencana. Mungkin juga kita ya. Kita sekarang udah gunung meletus di mana-mana gitu kan. Itu yang menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian gitu. Mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan itu adalah yang tidak ada itu gini. Saya di tahun 2004 menjadi bagian dari misi UN pada saat tsunami besar gitu ya di Aceh, kemudian di berbagai tempat. Yang sering terlupakan ini kita memori kita itu sangat pendek gitu ya. Lalu yang keduanya itu tidak ada upaya pelembagaan. Saya kasih contoh misalnya, harusnya setelah kebakaran, ini adalah kebakaran hutan yang ketiga kali sejak 1998, saya ikut di situ 2015 dan sekarang 2026. Tapi pendekatannya itu selalu pendekatan satuan tugas gitu. Selalu kondisi itu krisis. Padahal sebelumnya itu pada saat di awal ini muncul Satgas, lalu muncul lembaga untuk merestorasi dan merecovery namanya hutan gambut itu. Nah itu tiba-tiba dibubarkan. Lalu kita balik lagi sekarang. Lalu bereksperimen ada, oh ini cara mandeminnya pakai singkong, pakai apa segala macam. Jadi nggak ada pembelajaran basis ilmiah itu padahal di dunia yang sudah lebih maju gitu. Karena itu menurut saya rangkaian dari tadi pemahaman tentang risiko, datanya dibenerin, peringatan dininya tidak selalu seperti tsunami early warning system atau misalnya forest danger dan seterusnya yang menggunakan alat. Tetapi tadi disebutkan kalau masyarakat lokal yang di RT RW itu tahu bahwa ini tuh kayaknya nggak bener nih. Biasanya A kok ini nih. Nah itu kan bisa menjadi perbincangan. Jadi tidak selalu harus ini. Nah saya usul ke Mbak Ayun dan Mas Amri, mungkin cara kita untuk melakukan pelatihan atau drillingnya itu adalah lebih kepada yang langsung masyarakat di situ tuh ada. Misalnya banjir ya, yang ada disabilitasnya. Biasanya kan orang disabilitas diundang ke hotel, dikasih briefing atau apa gitu kan, atau kan di atau dibawa ke taman. Padahal sebenarnya di RW, di kelurahan itu menjadi penting. Orang di kantor kelurahan aja di kota Bandung itu orang yang normal aja susah naik ke atas kok sampai gini, apalagi di fabel seperti saya yang berkursi roda. Jadi menurut saya ini momentum yang bagus ya Mbak Ayu, nanti kita ngobrol lebih jauh juga dengan Mas Amri melalui RRI itu gimana supaya kita ini masif. Karena pembelajaran kalau kita lihat ini terus berulang kan, berulang dan tidak pernah kita itu melihat bahwa oh ini harus diberes ini apa. Bencana misalnya tsunami melahirkan lembaga BNPB misalnya ya, dan itu kan satu rangkaian prosesnya. Nah mungkin sekarang pun kita harus mengarah ke situ. Itu enggak.
1: Oke, baik Bapak Farhan, saya ke Mbak Ayun. Mbak Ayun, terakhir, apa kira-kira ya Mbak ya, langkah yang paling sederhana yang bisa mulai dilakukan masyarakat untuk bisa meningkatkan kesiapsiagaan bencana? Ya, oke. Mbak Ayun bisa mendengarkan suara kami ya Mbak? Oke, silakan.
3: Maaf, barusan gak bisa dipencet. Jadi kalau berbicara kesiapsiagaan, Mbak, bahkan isi kepala kita tidak boleh berpikir gimana kalau setelah banjir, gimana setelah kebakaran, gimana kalau gempa terjadi. Tidak, tapi berpikirnya gimana sih ngurangi resiko kematian, memperluas wilayah aman bagi masyarakat. Berbicara tangguh juga bagaimana konteks kita punya hubungan yang baik dengan pemangku kebijakan nih. Nggak bisa bencana diselesaikan kita sendiri. Bencana itu mahal Mbak ngurusinya, termasuk mitigasinya nggak murah. Bagaimana nih ngasih EWS aja mahal alatnya, belum lagi ngasih pelatihannya ke masyarakat. Gontok-gontokan dulu, alah kalau tsunami nanti kita lebih paham kok, airnya surut. Kadang EWS-nya kadang dirusak, kalau enggak hilang. EWS di sungai deket kita nih Mbak, di Rambi itu hilang loh Mbak alatnya, Mbak Gea. Laporan dari relawan. Artinya kesadaran untuk kalau mati mah urusan Tuhan, itu yang harus kita perlu dekati, perlu pendekatan Mbak, Mbak Dea. Mbak Gea. Jadi gimana sih agar masyarakat lebih tangguh? Ya minimal trust dulu sama kita-kita nih yang belajar lebih banyak. Terutama saya terima kasih sama Radio RRI udah lebih banyak perhatian dengan konteks pengurangan risiko maupun penanggulangan bencana. Sedikit banyak yang dengar hari ini mungkin orang-orang yang aware aja. Yang enggak aware ya enggak apa-apa, tapi kan enggak harus menyurutkan kita untuk berhenti berbicara tentang bagaimana memitigasi apabila terjadi gitu. Yang penting masyarakat sadar dulu. Sebenarnya paling kecil yang saya contohkan Mbak Ayun, aku kegiatan sosial ikut ya, itu aja udah happy aku. Artinya aware, minimal ngerti resiko bencana ya, saya sambil ngedukasi gitu. Yang penting kita jangan pernah lelah. Memang ngajak orang itu gak mudah, jadi gak perlu diajak, biarkan mereka belajar dari apa yang kita lakukan. Bentuk charity yang kita lakukan, bentuk mitigasi yang kita lakukan, biarkan mereka tahu. Edukasi buang sampah yang paling simpel Mbak, tidak buang sampah di sungai yang bisa bikin sumbatan dan banjir, itu yang paling sederhana sih. Tidak buang sampah di gunung yang bisa memicu kebakaran plastik, bisa kayak gitu Mbak. Hal-hal kecil dulu, kalau kita bicara lebih besar konteksnya nanti bicara kebijakan yang menaungi kita udah oke nggak, OPD yang bekerja di konteks kebencanaan udah sinergis nggak gitu. Salah satu yang belum saya sebut tadi kan pemerintah, udah ya pemerintah, radio ya, di pentahelik, di multihelik, saya terima kasih juga. Radio adalah menurut saya masih salah satu bentuk media yang oke, karena pendengarnya juga akan bervariasi. Dari kalangan Gen Z sampai baby bloomers atau sampai yang lansia gitu. Termasuk yang pendengarannya masih bagus gitu Mbak Dea. Jadi penting buat kami tetap bersuara, apalagi kami konteksnya kan yang grassroots. Kalau Pak Amri berbicara dari kebijakan nih, Pak Farhan pasti akan banyak ketemu yang pemangku-pemangku kebijakan. Kalau kami levelnya yang paling level yang paling, saya bukan bilang rendah, level yang paling grassroots, muncul trust dulu, nggak bicara dana dulu, baru jalan. Kalau ada dana ya agak berat sih, dan tidak ada gesekan antar komunitas. Kadang namanya relawan tuh ada aja gesekan, pengen lebih bagus, pengen kelihatan lebih baik, duitnya lebih banyak bantu orang gitu. Tapi itu oke sih, kalau ambisi untuk itu masih bagus. Senyampang, tidak ada black campaign satu sama lain, atau kita tetap sinergi. Saya rasa kalau relawan di Jawa Timur nih, alhamdulillah tidak pernah ya. Belum pernah sampai ada gesekan yang berlebihan. Kami bersama gitu, dalam setiap kegiatan kami ketemu juga. Clear, bicara konteks pengurangan risiko bencana juga oke, tidak ada gesekan antar komunitas yang menurut saya sampai menimbulkan perpecahan. Saya rasa itu juga kerja keras dari bapak-bapak yang ada di bikin program yang bagus buat kelompok-kelompok pengurangan risiko bencana.
1: Oke, baik untuk ketiga narasumber Mbak Ayun, Pak Farhan dan juga Bapak Amri, ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara, namun apa yang tadi sudah disampaikan oleh ketiga narasumber saya malam hari ini yang hebat semuanya, saya luar biasa, semoga bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi kita semua untuk mengetahui seperti apa mitigasi dan yang lain-lain terkait kebencanaan, terutama agar bisa membentuk masyarakat tangguh bencana. Dan pendengar Pro 3, tentu sudah waktu kami menemani Anda di program EWS kali ini. Jangan lupa untuk Anda bisa kembali menyaksikan tayangan ulang untuk rekaman perbincangan malam hari ini di kanal YouTube kami. Dan saya Gia Debora pamit dari ruangan Anda. Sesaat lagi kita akan segera dengarkan dan juga saksikan bersama untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.
8: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara, PhD, sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya.
5: Akan setia kepada.
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945.
6: Serta akan menjalankan.
5: Segala peraturan perundang-undangan.
6: Dengan selurus-lurusnya.
5: Demi Dharma Bakti saya.
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But how ASEAN can make more strategic and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: An international cooperation references often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
10: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
12: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
13: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alex Sabar menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
14: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu pada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
13: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
15: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI

0: Yusrianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
1: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombespol Nur Hamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
2: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil 1x24 jam standby posisi di pos Trisakti, ya. Di pos Trisakti karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
1: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
5: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami

0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
1: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
2: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
1: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
3: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak. Seperti kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program dan lapangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
1: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
4: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senabuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senabuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
5: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, siapa yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
4: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telong Banua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
6: Kendala yang kita pantau itu distribusi program

0: ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Stelwuri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
1: Ya, Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
3: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
4: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
3: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
4: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
5: Persiapan IMI, saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
4: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kembali ke Persatuan Rakyat Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar kami hadirkan mimbar Buddha dengan tema kebencian dibalas dengan cinta kasih. Bersama dengan Ibu Sutija SAG dari Vihara Dhamma Metta, sekaligus menjadi penutup dari perjumpaan kita di Jember sore ini. Saya Sidiwira, kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak, Ibu, serta saudara pendengar dimanapun berada, selamat malam. Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha, yang telah memberikan suatu berkah kebahagiaan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Mimbar Agama Buddha. Bapak, Ibu, serta saudara sedama yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan urayan dhamma pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan sikap anjali seraya melafalkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa. Bapak, Ibu, serta saudara pendengar yang berbahagia, izinkanlah pada malam yang penuh berkah ini saya menyampaikan renungan dhamma yang berjudul Kebencian Dibalas Dengan Cinta Kasih. Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari pengalaman suka dan duka, pujian dan celaan, keuntungan dan kerugian. Dalam arus kehidupan yang penuh dengan dinamika tersebut, tidak jarang batin kita dihadapkan pada perlakuan yang tidak menyenangkan dari sesama kita. Ucapan yang menyakitkan, tindakan yang merugikan, hingga pengkhianatan dari orang-orang terdekat kita. Bahkan itu kerap kali menimbulkan luka batin yang sangat mendalam. Luka tersebut apabila tidak dikelola dengan cara bijaksana, maka akan berkembang menjadi kebencian yang akhirnya menggerogoti kedamaian batin kita sendiri. Bapak, Ibu, serta saudara sedama yang berbahagia, menanggapi realita batiniah tersebut, maka Guru Agung kita Sang Buddha telah menyampaikan suatu prinsip luhur yang bersifat universal dan abadi. Di dalam Dhammapada, sair yang kelima, Sang Buddha bersabda, Nahi wirana wirani, samantida kadacanang, awirana samananti, esadamo sanantano. Yang artinya, kebencian tidak akan pernah dapat dipadamkan dengan cara kebencian. Kebencian hanya akan dapat dipadamkan dengan cinta kasih. Inilah merupakan hukum abadi yang disebut dengan Sanantano Dhammo. Bapak, Ibu, prinsip benci dibalas dengan cinta kasih bukanlah suatu ajaran yang menganjurkan kelemahan atau sikap pasif. Sebaliknya, ajaran ini merupakan wujud yang tertinggi dari kekuatan batin, dari kebijaksanaan, dan kematangan spiritual kita. Membalas kebencian dengan kebencian adalah suatu respon yang bersifat refleksi dan didorong oleh rasa ego. Respon demikian memang terasa memuaskan secara sesaat. Namun, sesungguhnya hanya akan memperpanjang dan memperbesar lingkaran penderitaan kita sendiri. Nah, Bapak, Ibu, kebencian yang dibalas dengan kebencian
1: itu dapat diibaratkan sebagai upaya memadamkan api dengan menyiramkan bahan bakar. Bayangkan Bapak Ibu, jika kita mau memadamkan api tetapi yang kita siramkan malah bahan bakar, api amarah akan semakin membesar, meluas, dan pada akhirnya membakar pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Tidak ada pihak yang benar-benar menang dalam pertikaian batin demikian. Yang terjadi hanyalah dua hati yang sama-sama terbakar. Dua pikiran yang sama-sama dipenuhi dengan kekotoran batin. Serta dua kehidupan yang sama-sama kehilangan kedamaian. Dalam hal ini, Sang Bhagawa memberikan analogi yang sangat tegas melalui sabdanya. Beliau menyatakan bahwa orang yang menyimpan kemarahan dan dendam bagaikan seorang yang menggenggam bara api dengan maksud untuk melemparkannya kepada orang lain. Namun, sebelum bara api tersebut dilemparkan, tangan yang menggenggamlah yang terlebih dahulu mengalami luka bakar. Jadi demikian pula halnya dengan kebencian, Bapak Ibu. Sebelum kebencian itu sampai kepada obyeknya, batin yang membenci terlebih dahulu akan mengalami kekeringan, akan mengalami kegelisahan, tekanan batin, serta hilangnya kebahagiaan. Nah, oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkan jalan alternatif yang dapat membebaskannya, yakni dengan membalas kebencian dengan metta atau cinta kasih tanpa syarat. Perlu ditegaskan di sini bahwa cinta kasih dalam pengertian dhamma bukanlah sikap memanjakan kejahatan atau membiarkan ketidakadilan terjadi. Cinta kasih adalah sikap batin yang tidak menginginkan penderitaan bagi makhluk lain, termasuk bagi diri kita sendiri. Cinta kasih adalah keputusan sadar untuk tidak membiarkan batin kita dikotori oleh racun kebencian, meskipun perlakuan yang diterima tidaklah menyenangkan. Bapak Ibu sedama yang berbahagia, Sang Buddha sendiri telah memberikan teladan agung dalam hal ini, yaitu ketika Buddha difitnah oleh kelompok penentang, ketika dilempar batu oleh orang-orang yang memprovokasi, bahkan ketika upaya pembunuhan dilakukan oleh Dewadatta sekalipun, beliau tidak pernah membalas dengan kebencian. Beliau tetap memancarkan cinta kasih yang universal. Hal ini dikarenakan Sang Buddha telah memahami setiap makhluk yang melakukan perbuatan buruk sesungguhnya sedang berada dalam kondisi batin yang menderita dan tidak memiliki kebahagiaan. Orang yang bahagia secara batin tidak akan memiliki dorongan untuk menyakiti makhluk lain. Membalas kebencian dengan cinta kasih merupakan latihan batin yang menurut agama Buddha adalah membutuhkan kesabaran dan kebijaksanaan. Proses tersebut tidak terjadi serta-merta, Bapak Ibu, melainkan melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang. Sang Buddha mengajarkan agar kita terlebih dahulu mengakui dan menyadari rasa sakit yang timbul tanpa menyangkalnya. Setelah itu, kita harus bisa merenungkannya tentang adanya hukum karma dan karma wipaka. Di sini bahwa setiap perbuatan akan berbuah sesuai dengan sifatnya. Seseorang yang berbuat jahat sesungguhnya sedang menanam benih penderitaan bagi dirinya sendiri di masa mendatang. Pemahaman ini akan menumbuhkan rasa kasihan dan bukan menumbuhkan rasa kebencian. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, latihan untuk mengembangkan kesadaran dan kesabaran, tentu kita harus sering-sering melatih bawana atau meta bawana. Dengan melatih meta bawana atau meditasi cinta kasih dapat dilakukan secara bertahap. Tentu kita awali dengan semoga saya bebas dari penderitaan pada diri kita sendiri. Semoga saya hidup bahagia. Semoga saya bebas dari kebencian. Setelah batin kita menjadi tenang, harapan yang sama juga kita sampaikan kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk bebas dari kebencian. Nah, yang perlu kita pahami pula Bapak Ibu bahwa memaafkan dan memancarkan cinta kasih tidak berarti harus kembali menjalin hubungan yang merugikan. Dengan kebijaksanaan dan panya harus berjalan seiring dengan cinta kasih. Menjaga jarak dari sumber penderitaan adalah suatu tindakan yang sangat bijaksana. Namun menjaga jarak tersebut tetap harus dilakukan tanpa disertai dengan kebencian di dalam batin. Dengan demikian Bapak Ibu, cinta kasih akan menjadi tindakan yang sehat, sedangkan kebijaksanaan akan menjadi pelindung bagi kita agar cinta kasih tidak berubah menjadi kebodohan. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, selanjutnya, benci jika dibalas dengan cinta kasih ini merupakan suatu praktek yang sangat konsisten. Maka akan timbul tiga buah kebajikan yang sangat berharga. Yang pertama adalah timbulnya penguasaan diri. Di sini, seseorang yang mampu menahan dorongan untuk membebaskan rasa sakit hati dan membalas akan perbuatan seseorang akan memperoleh kekuatan batin yang jauh lebih besar dibanding dengan kemenangan atas orang lain. Sebagaimana sabda Sang Buddha yang tertulis di dalam Saeddhammapada bahwa kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Jadi bukan karena kita menaklukkan atau mengalahkan ribuan musuh, tetapi jika kita mampu mengalahkan ego dari diri kita sendiri, itu adalah merupakan kemenangan yang sangat tertinggi. Terus kemudian yang kedua Bapak Ibu, keputusannya atau terputusnya mata rantai karma buruk. Apabila kebencian dibalas dengan kebencian, maka lingkaran sebab akibat yang merugikan akan terus berlanjut dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Namun apabila kebencian dipadamkan dengan cinta kasih, maka lingkaran tersebut akan berakhir pada diri kita. Dan kita tidak lagi menjadi bagian dari mata rantai penderitaan itu, melainkan menjadi bagian dari mata rantai pembebasan. Untuk yang ketiga, diperolehlah kedamaian dan kebahagiaan batin yang sejati. Batin yang bebas dari kebencian akan menjadi batin yang lapang, menjadi batin yang tenang dan sangat jernih. Batin yang demikian akan lebih mudah menerima dhamma lebih mudah bersyukur, serta lebih mudah merasakan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sedama yang berbahagia, di dunia di luar sana, di luar diri kita, tidak akan pernah dapat kita kendalikan dengan sepenuhnya. Akan tetapi selalu ada ucapan yang tidak berkenan, ada tindakan yang selalu mengecewakan, serta situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Namun, satu hal yang senantiasa berada dalam kendali diri kita adalah sikap batin kita sendiri. Kita memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan merespon dengan kebencian yang sangat membakar batin kita, atau dengan cinta kasih yang bisa menyejukkan batin kita. Oleh karena itu, marilah kita jadikan kebencian dibalas dengan cinta kasih ini sebagai pedoman hidup. Bukan karena orang lain layak menerimanya, tetapi karena diri kita sendiri layak untuk hidup dalam kedamaian. Kebahagiaan sejati tidak akan pernah tumbuh di tanah yang dipenuhi dengan kebencian. Kebahagiaan hanya dapat tumbuh di tanah yang batinnya telah disirami oleh cinta kasih. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama pada saat ini kita memantapkan tekad bersama dengan penuh kesadaran dan penuh ketulusan. Mari kita bersama-sama berikrar di dalam batin kita. Mulai saat ini, saya bertekad untuk tidak memelihara kebencian di dalam hati. Apabila dihadapkan pada perlakuan yang tidak menyenangkan, saya akan berupaya membalasnya dengan cinta kasih dan dengan pengertian yang benar. Semoga kita semuanya hidup berbahagia. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikian renungan damai yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, sabisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam. Namo Buddhaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di pagi yang seharusnya damai, langkah riang Eka, Putra dan Doni di tepian hutan penyedia hidup warga desa mendadak terhenti. Kicauan burung yang ceria lenyap digantikan raungan serak gergaji yang datang dari kejauhan. Suara asing yang merobek jantung ketenangan.
1: Putra, dengar tuh, mesin itu gak berhenti. Mereka kok gak ngerti ya kalau hutan ini warisan leluhur kita? Sekarang pohon-pohon gundul, tanah gersang, dan tembing utara bahkan sudah longsor sedikit demi sedikit setiap hujan lebat.
2: Iya Eka, aku juga dengar. Kalau menurut aku, ini sih bukan penebangan biasa. Ini sih namanya pembabatan hutan besar-besaran. Ini gak bisa dibiarkan. Lama-kelamaan terjadinya malah bencana alam. Malah kita yang jadi korban. Pokoknya, kita harus hentikan.
3: Aduh kalian ini ya, udahlah hutan ini kan lahan produktif. Daripada dibiarkan, lebih baik dimanfaatkan.
2: Dimanfaatkan? Kalau udah nebang besar-besaran kayak gini itu namanya bukan penjarahan hutan, Doni. Tanah ini udah rapuh. Kalau terus ditebang, banjir dan longsor itu nggak akan bisa dihindarkan. Yang pastinya alam akan marah, akibatnya masyarakat sekitar yang akan merasakannya.
3: Ah, itu cuma ketakutan kalian saja. Sudahlah, yang penting dari mereka kita bisa dapat keuntungan dan kita dapat bisnis yang tetap harus jalan. Jika kalian bisa diajak kerjasama, aku berjanji akan memberikan apa yang kalian inginkan.
0: Tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah seketika mencekam. Angin bertiup kencang bergemuruh. Petir dan kilat menyambar pepohonan. Ketiga sahabat tersebut bergegas pulang ke rumah mereka. Namun

0: air sungai naik begitu cepat. Rumah-rumah di bawah udah mulai terendam. Hujan semakin deras. Kita harus menyelamatkan keluarga kita.
1: Nah itu dia, makanya aku udah bilang, tanah kita ini udah gak sanggup lagi menyerap air. Hutan di bukit sudah habis ditebang.
2: Eka, Putra, gudang kayu milikku hancur terseret banjir.

0: Bencana alam yang besar yang melanda daerah kita. Inikah keuntungan yang kamu bilang dari penjarahan hutan itu, Don?
1: Aku tak pernah menyangka akibatnya seburuk ini. Aku menyesal. Banyak sudah korban akibat kelalaian dan kecerobohan kami.

0: Meski langit kembali cerah setelah hujan, tapi suasana muram, tak terkisahkan. Warga mengungsi, jeritan masyarakat tanpa suara. Wajah kesedihan tampak nyata terlihat dari raut wajah lelah. Warga telah kehilangan harta benda, sahabat, dan keluarga.
1: Don, bencana ini menyisakan kepedihan yang memilukan. Banyak yang kehilangan keluarga, kehilangan tempat tinggal, dan kehilangan kedamaian. Kita harus membantu mereka untuk segera pulih.
2: Aku salah. Keserakahanku membawa bencana. Masih adakah cara untuk memperbaiki semuanya? Aku benar-benar menyesal. Bahkan keluargaku sampai saat ini belum juga ditemukan. Sepertinya aku mulai gila.
3: Caranya sih cuma satu, Don. Hentikan pekerjaanmu yang melakukan penembangan liar ini. Kita harus bangun kembali hutan kita dengan reboisasi bersama warga.
1: Iya, mulai sekarang kita harus belajar bahwa alam bukan sekedar tempat mengambil, tetapi tempat hidup bersama dan harus kita rawat demi anak cucu dan keberlangsungan bumi.
2: Aku ingin menebus kesalahanku. Bantu aku untuk memulai semuanya ya.
0: Bencana seringkali lahir bukan dari alam semata, tetapi dari ulah manusia yang lupa menjaga keseimbangannya. Tapi selama masih ada kesadaran dan kerjasama, bumi selalu memberi kesempatan untuk diperbaiki.

0: PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, kopi habis 3 gelas, tapi mata masih berat banget. Udah jam 2 malam nih, deadline belum kelar juga. Aduh, kepala mulai kelingan. Mau lanjut, pikiran udah gak fokus. Tapi kalau berhenti, kerjaan gak beres.
1: Kesehatan mental dan fisik sama pentingnya dengan pencapaian karirmu. Mengambil jeda bukan tanda menyerah, melainkan bentuk penghargaan pada diri sendiri. Atur waktu dengan bijak, tidur yang cukup,

0: dan luangkan waktu untuk hal yang kamu sukai. Ingat, kamu tidak bisa bekerja maksimal jika kondisi tubuhmu tidak optimal. Sayangi dirimu, rehat sejenak untuk melangkah lebih jauh.
1: Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar Pro1. Bagaimana kabar Anda di lembar ke-14 dari bulan September 2026 ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, karena mengingat dinamika cuaca yang tidak menentu ya. Bahkan dari sore, beberapa kawasan di Kabupaten Jember diguyur gerimis. Dan ini juga mengingatkan kita agar tetap waspada dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk olahraga. Berbicara seputar olahraga, pendengar Pro1 sepertinya relevan dengan topik ngobras malam hari ini, ngobrol bareng komunitas terkait dengan keringat sehat, jiwa kuat, rahasia olahraga untuk mental prima. Karena memang tubuh yang aktif bergerak bukan hanya membuat badan lebih bugar ya, pendengar Pro1, tapi juga bisa membantu menjaga pikiran Anda tetap sehat dan suasana hati yang lebih positif tentunya. Lalu bagaimana sebenarnya olahraga bisa menjadi kunci untuk menjaga kesehatan mental kita? Selengkapnya bersama saya, Haryo Kuku.
2: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pi.
1: Halo, selamat malam Mas Haryo, selamat malam juga pendengar RRI Pro 1 Jember sama teman-teman yang ada di YouTube, selamat malam.
0: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa tentunya. Kabar baik, sehat Mas Yopi?
1: Alhamdulillah sehat, bugar, waras dan siap nih ngobrol sama para pendengar di malam hari ini.
0: Bugar, waras, sehat, ini kunci utama sebenarnya ya.
1: Sebenarnya itu Mas, tapi ada hal lain misalnya harus ada saldo yang tetap ada.
0: Finansial jangan sampai lupa ya.
1: Nah, benar banget.
0: Oke, apalagi sudah masuk pertengahan bulan ini. Semoga kondisi finansial pendengar persatu juga masih aman. Tentunya bersama Mas Wahyudini Chandra Susila, MKPSPKJ. Selamat malam Mas Chandra.
2: Selamat malam Mas Haryo Kuku.
0: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke, ini ada NS di depan, ini apa gelar atau bagian dari nama ini Mas?
2: NS itu nurse Mas, jadi nurse, kami berdua itu adalah perawat sebenarnya.
0: Perawat dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember.
1: Benar banget.
0: Baik, luar biasa. Tentunya banyak hal yang perlu kita bahas ya, seputar rahasia olahraga untuk mental prima, yang mana ini juga sangat relevan dengan kebiasaan anak muda sekarang dan para runner ini khususnya yang lagi happening ya di Kabupaten Jember sendiri. Dan tentunya ini harus balance, seimbang antara kesehatan jiwa dan juga raganya. Oleh karena itu kita coba fokus ke kesehatan jiwa, stres, kecemasan, emosi dan aspek psikologis olahraga bersama Mas Chandra terlebih dahulu. Nah, Mas Chandra, ini dalam perspektif keperawatan jiwa, sebenarnya apa yang terjadi pada kondisi psikologi seseorang ketika tubuh ini mulai aktif berolahraga dan mengeluarkan keringat ini?
2: Baik, sebenarnya ada beberapa perspektif yang bisa kita bahas. Kenapa sih kok kita harus bergerak gitu Mas ya?
0: Oke.
2: Pertama karena secara biologis, memang secara biologis kita butuh bergerak. Kenapa? Karena untuk fleksibilitas neuron kita, kita itu bisa lebih elastis, lebih baik, sehingga kita nggak gampang stres, imun pikiran kita lebih baik, dan kemudian regulasi fungsi otak dan akhirnya respon stresnya itu lebih minimal. Begitu.
0: Jadi kalau orang yang diem saja gitu di kamar, murung, ini berpotensi besar stres ya tentunya ya.
2: Betul sekali.
0: Apalagi
2: kalau berkaitan dengan perspektif gimana sih sosial olahraga. Apalagi olahraga nih, kalau kita ngomong tentang olahraga, kemudian sosial sangat erat sekali. Interaksi sosial, kemudian rasa terhubung satu sama lain. Terus stres, kalau stres sendiri juga tidak nyaman tentunya ya. Mau mencari penghubung apa, maka itu olahraga adalah salah satu sumber kesejahteraan psikologis.
0: Olahraga adalah sumber kesejahteraan psikologis. Ini menyambut dari statement Mas Chandra ini, Mas Yopi. Kalau kita berbicara seputar olahraga, yang susah ini memulai gak sih?
1: Benar banget.
0: Mulainya ini luar biasa susah, terutama bagi orang yang sudah lama tidak aktif bergerak gitu ya. Nah, kalau seseorang selama ini jarang olahraga Mas Yopi, langkah pertama seperti apa yang paling aman untuk mulai bangun habit atau kebiasaan aktivitas fisik ini?
1: Oke Mas, jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah olahraga, tadi benar banget nih yang dikatain sama Mas Wahyu, bahwasannya ketika seseorang itu olahraga apapun ya sekarang, baik itu angkat beban, olahraga di gym, atau mungkin di rumah, itu salah satu tujuannya adalah untuk membangun interaksi sosial tentunya Mas Wahyu juga. Nah, selain juga berdampak kepada kesehatan mental, tapi yang paling PR juga tadi kalau misalnya Mas Arwe bilang, itu memulai. Nah, cara yang paling simple dulu saya diajarin sama teman-teman saya adalah hindari untuk menunggu waktu luang.
0: Nah,
1: gitu. Karena si waktu luang itu gak akan datang gitu. Dia akan terjebak di jalan mana gitu, gak nyampe-nyampe. Jadi rubahlah untuk menjadi menunggu waktu luang menjadi meluangkan waktu. Nah, beberapa literatur atau beberapa panduan gitu Mas, dan juga tips dari para pakar kesehatan itu mengatakan setidaknya dalam seminggu itu 30-60 menit lah olahraga. Dan kalau misalnya mager ke tempat gym atau enggak, ah Mas, gym ini waduh banget sih gitu. Nah, bisa olahraga banget di rumah. Jadi bisa pakai beban tubuh, apalagi pakai beban hidup juga bisa gitu. Itu bisa menambah beban. Banyak sekali macam-macam gerakannya, kita bisa melihat di berbagai macam platform sosial media. Saya rasa di zaman sekarang itu sumber belajarnya banyak ya Mas. Jadi alasan untuk aduh aku gak punya waktu nih, atau gak misalnya wah aku jadwalnya padat gitu dan sebagainya, itu saya rasa bisa dikurang-kurangin sih.
0: Nah, ini setuju banget ya bahwasanya gak ada istilah waktu luang, yang ada meluangkan waktu ya. Balik lagi ya, semua itu skala prioritas gitu. Kalau olahraga tidak diprioritaskan ya selamanya tidak akan

0: dieksekusi gitu ya. Oke, kembali lagi ke kesehatan mental ini Mas Yandra, bahwasanya kalau berbicara seputar olahraga, gak semua orang ini nyaman dengan jenis olahraga yang sama gitu ya. Semuanya FOMO, gym, tapi ada beberapa kawan-kawan kita yang mungkin kurang tertarik dengan aktivitas gym. Ada yang memilih seperti jalan kaki, sepeda, yoga. Sementara yang lain ini lebih suka olahraga dengan intensitas tinggi. Jadi kayak beda-beda gitu ya, dinamis gitu di lapangan. Apakah ada kayak semacam jenis atau intensitas olahraga tertentu yang lebih efektif gitu untuk bisa menjaga kestabilan emosi seseorang?
1: Oke, baik. Beberapa hasil penelitian yang sudah saya baca menunjukkan bahwa semuanya yang disebutkan oleh Mah Haryo itu bagus semua.
0: Oke.
1: Jadi mau gym maupun jogging begitu, itu sangat baik untuk memperbaiki mood kita. Akan tetapi akhirnya kan dilihat kebutuhannya untuk apa gitu.
0: Oke, benar.
1: Kalau kebutuhannya untuk sekedar mengeluarkan tenaga yang sedikit begitu, cukup dengan jogging. Akan tetapi memang ada beberapa kondisi yang mungkin membutuhkan tenaga yang harus dibuang begitu. Jadi butuh gym. Dan setiap manusia rasanya butuh beda-beda ya takaran dari itu semua. Dan mungkin beberapa hal juga Bapak Yobi mungkin bahkan malah lebih mengerti takaran kebutuhan seseorang untuk porsinya bagaimana.
0: Baik. Jadi memang dari kegiatan olahraga itu pasti ada kayak semacam tujuan atau goals yang ingin dicapai ya. Jadi memang setiap manusia ini beda-beda gitu ya intensitasnya. Nah, Mas Yopi, ini juga menarik apa yang disampaikan Mas Chandra barusan, bahwasanya ini ada istilah keringat sehat dalam tema kita, yang mana ini membuat sebagian orang berpikir bahwasanya olahraga baru dianggap berhasil kalau bajunya udah keringetan, udah basah gitu ya. Padahal respon tubuh setiap orang ini bisa beda gitu ya. Banyak orang yang beranggapan olahraga harus sampai berkeringat deras agar dianggap efektif. Ini benar gak sih? Mitos atau fakta?
2: Jawabannya adalah mitos. Jadi belum tentu yang kalau misalnya kita habis olahraga terus kemudian basah gitu mas, terus kemudian berkeringat dan sebagainya, itu belum tentu lemak yang terbakar. Bisa jadi itu adalah air.
0: Iya bener banget.
2: Nah, jadi kalau misalnya para pendengar dan juga penonton YouTube, kalau misalnya berolahraga, apakah harus berkeringat? Apakah harus badannya pegel-pegel dulu baru itu dikatakan sebagai olahraganya itu efektif atau enggak? Jawabannya tidak. Karena banyak indikatornya, Mas.
0: Seperti apa itu?
2: Contohnya adalah guru saya mengatakan bahwasannya olahraga yang baik itu adalah dengan form yang baik. Jadi gerakannya harus benar nih. Misalnya kalau kita olahraga, saya penggiat fitness. Saya seminggu 5 kali fitness. Ya selain untuk menyehatkan badan supaya yang tidak jadi pasiennya Mas Chandra aja. Gitu. Tapi yang jelas adalah tadi formnya harus benar dulu. Karena ketika form yang benar itu bisa mengurangi resiko cedera Mas.
0: Setuju.
2: Terus kemudian yang kedua adalah pentingnya untuk menjadwalkan. Misalnya tadi kira-kira dalam seminggu sebenarnya sampai minggu kira-kira kosongnya kapan nih? Kita jadwalkan. Nah tadi Mas Chandra dan juga Mas Ryo menanyakan nih, kira-kira untuk memilih tipe olahraga mana yang baik dan benar, itu faktor penentunya banyak. Salah satunya tadi waktu. Terus kemudian yang kedua adalah kemampuan tubuh. Kan kita gak bisa tuh menyamakan orang misalnya dengan berat badan yang berlebih dengan olahraganya orang yang berat badannya kurang. Gitu. Karena mungkin kalau misalnya kita ngomongin berat badan yang berlebih, kemudian si orang ini dipaksa untuk lari, itu kasihan lututnya.
0: Betul.
2: Karena dia harus membebani tubuhnya. Jadi biasanya beberapa pakar itu menyarankan untuk mending renang saja. Karena kalau misalnya renang kan kita tidak menopang beban tubuh sendiri gitu. Contohnya seperti itu. Terus kemudian juga kaitannya juga sama, kita tidak menutup kemungkinan modal juga ya mas. Nah kira-kira modalnya ada atau enggak nih gitu. Tapi kalau misalnya modalnya minim gitu, ini saya rasa olahraga di rumah bisa. Jadi dengan cara paling gampang kayak push up. Terus kemudian sit up. Atau mungkin olahraga dengan mengangkat beban dari bawah kemudian ke atas. Yang tentu saja lagi yang saya highlight adalah formnya atau gerakannya benar dulu. Sisanya kita bisa ngomongin terkait frekuensi, repetisi, set dan sebagainya.
0: Dari sini ada yang paling penting ya daripada olahraga itu sendiri adalah ilmu ya. Formnya harus betul. Kalau kita nge-gym gak ada ilmu, gak ada basicnya seperti apa ya pasti cedera ya. Yang berpotensi besar terjadi. Baik, terima kasih Mas Chandra, Mas Yopi. Ini ada pendengar yang sudah tersambung bersama kami di jalur telepon 336652. Selamat malam ngobras ngobrol bareng komunitas.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yaya dari kawasan Kalisat. Selamat malam.
3: Malam Musi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yaya.
3: Iya, saya mau nanya ini. Bahasa kan umur sudah 89 ini, tapi 89. Aku mijet gitu. Mijet itu kan mesti keluar keringat, apa itu keringat sehat mas? Gitu.
0: Oke.
3: Iya, tapi saya tuh tiap hari tuh jalan-jalan, keluar ke rumah gitu, ke belakang, ke depan, sambil nyapu gitu.
0: Oke, baik.
3: Jadi keluar keringat aku gitu loh. Apa itu namanya keringat sehat apa gimana gitu?
0: Oke, baik.
3: Iya, terima kasih waktunya.
0: Terima kasih Bu Yaya.
3: Semoga sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ketemu lagi ya sayang ya.
0: Baik. Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini kita berbicara seputar porsi dan memang ada sebagian orang yang beraktivitas tapi aktivitasnya ini udah apa ya? Menghasilkan keringat yang cukup gitu. Apakah itu sudah disebut sebagai olahraga? Apakah itu efektif juga untuk kesehatan? Monggo.
2: Oke, selamat malam Ibu Yaya tadi ya Mas ya. Dari Kaliwates apa Kalisat tadi ya?
0: Kalisat.
2: Oh, Kalisat dari Kalisat. Selamat malam Ibu. Tadi usianya sepertinya sudah masuk ke kategori lansia begitu Mas.
0: Betul, 89.
2: Seneng banget mendengar tadi pernyataan dari Ibu Yaya dan ceritanya bahwasannya setiap pagi itu jalan pagi. Saya apresiasi Bu, saya acungin jempol. Kalau perlu saya pinjem jempolnya Mas Heri sama Mas Chandra. Acungin jempol. Terus menjawab pertanyaan Ibu tadi, apakah kalau misalnya pas jalan terus kemudian ada keringat yang keluar, itu apakah keringat sehat? Dengan asumsi saat ini adalah itu bisa dijawab iya Ibu. Apalagi kalau misalnya nanti jalan kakinya itu semakin rutin dengan
0: Okay.
2: Dijadwalkan tadi Mas. Jadi kalau misalnya di umur Ibu Yaya tadi, saya boleh manggil Mbah enggak?
0: Ibu aja.
2: Ibu aja. Okay. Dengan usia Ibu segitu perlu saya acungi jempol dan saya rasa untuk kedepannya bisa ditingkatkan. Untuk usia lansia tadi Mas itu semakin perlu dipertimbangkan. Kira-kira sejauh mana para penggiat olahraga dengan umur-umur kategori lansia itu bisa. Jadi kalau misalnya bisanya jalan, enggak apa-apa, jalan aja. Kalau bisanya sepedahan, muterin komplek sama cucu, enggak apa-apa. Kalau misalnya dulu waktu muda itu suka nyerenang, sekarang mau renang juga enggak apa-apa. Tapi yang perlu saya pastikan adalah perlunya pengawasan. Bisa dari orang terdekat, bisa dari personal trainer mungkin misalnya, atau mungkin bisa dari pelatih yang dia lebih paham tentang kebugaran. Tapi dari sudut pandang keperawatan, hal ini sangat bagus sekali dan layak untuk dicontoh orang-orang sekitar rumah.
0: Jadi luar biasa.
2: Kalau dari saya sih Ibu, monggo dilanjutkan saja jalan-jalannya, tapi hindari untuk jalan-jalan tengah malam hujan badai ya Bu. Jadi harus pilih waktu. Nah mungkin Mas Chandra juga bisa nambahin nih dari segi sudut pandang keperawatan jiwa nih Mas, usia-usia lansia nih Mas.
0: Monggo.
1: Senang sekali saya mendengarkan Bu Yaya tadi yang dari Kalisat. 89 jalan-jalan sampai keringetan itu merupakan hal yang sangat saya apresiasi, keren banget, hebat banget. Dan pasti Bu Yaya tinggal di keluarga yang sangat nyaman begitu ya. Karena Bu Yaya juga pasti dengan kondisi yang rajin olahraga, moodnya pasti terjaga, tidurnya pasti baik, dan hal tersebut pasti saya menyarankan untuk dilanjutkan terus. Begitu. Setidaknya rambu-rambu yang saya berikan kepada Bu Yaya adalah batasi hingga jangan terlalu lelah. Kadang-kadang lansia sangat baik untuk mencadangkan masa otot gitu ya, tetap melatih. Akan tetapi batasan itu yang harus diketahui. Kapan Bu Yaya harus menjaga bahwa sudah capek, jam berapa yang akan main sama cucu dan gitu. Jangan sampai semuanya dipakai tenaganya buat jalan, kemudian proses-proses yang lain, interaksi yang lain itu tertinggalkan begitu.
0: Oke, baik. Berarti tetap diutamakan porsi ya.
1: Betul
0: ini
1: sekali.
0: Baik untuk kesehatan, dan karena memang olahraga ini bisa ngefek juga ke kualitas tidur. Kualitas tidur bisa ngefek ke mental juga ya, kesehatan ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yaya sudah bergabung bersama kami. Ada satu penelpon lagi yang sudah masuk di jalur telepon. Selamat malam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Selamat malam Ngobras. Selamat malam yang terhormat Mas Aryo.
0: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah dari Arjasa ini.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang terhormat Bapak siapa?
0: Ini ada Mas Yopi dan juga Mas Chandra.
4: Mas Chandra dengan Mas Yudo.
0: Yopi.
4: Yopi, mohon maaf. Yeah. Yopi, salam kenal dan salam hormat takdim ya, sehat selalu.
0: Okay.
4: Begini, ini data fakta ya, saya itu memang mengalami jatuh ya, keadaan sering jalan kaki, berjualan itu, berdatang keliling, door to door, itu ya, sering jalan kaki, udah gitu, sampai ke rumah, waktunya pulang ke rumah itu udah langsung pas tidur, kadang-kadang cuci piring, bersih-bersih, masih anu gitu, gak taunya, malam kadang-kadang gak tidur, habis sholat, itu kadang-kadang, apa wiritan apa itu ya baca-baca gitu jarang tidur udah gitu besoknya keluar dan jualan ya itu pas rasa capek pas kayak migrain itu ya kayak migrain tapi saya pantau saya periksa itu darahnya normal gitu
0: normal
4: minum memang agak jarang. Minuman apa yang bisa menstaminakan tubuh gitu. Alhamdulillah sekarang ini saya bisa normal gitu. Ada seorang teman memberitahukan minum obat ini gitu. Ya mohon maaf gak disebut namanya ya. Pertama obat itu tetap. Kedua obat yang nomor dua itu sudah ada tambahan bisa tidur obatnya itu bisa tidur jadi tidak begitu puyeng seperti bumi ini berputar gitu
0: baik
4: ya apa mungkin otot-ototnya sudah terlalu capek apa jarang tidur gimana ya
0: baik
4: mohon pencerahannya terima kasih
0: Pak.
4: Salam sehat semuanya.
0: Salam ya. Sehat.
4: Terima kasih buat RRI-nya sekali di udara tetap di udara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada gangguan tidur. Sempat disinggung juga ya di awal tadi ya bahwasanya ini kualitas tidur ini juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan khususnya kesehatan mental. Ini bisa dicerahkan ini Mas Yopi?
2: Boleh banget. Halo Bapak, selamat malam Pak Ahmad. Pak Ahmad atau Pak Ahmad tadi Mas?
0: Pak Ahmad Abdullah
2: Pak Ahmad
0: ya.
2: Dari Arjasa, salam Arjasa. Kenal Bapak. Kalau menurut saya dengan sejumlah cerita dari yang Bapak Ahmad sampaikan, terima kasih sudah bercerita dan juga telepon di sesi hari ini. Kalau menurut saya apa yang menimbulkan Bapak tadi sementara dugaannya adalah jarang tidur atau mungkin ada kesulitan untuk tidur. Mungkin kaitannya juga sama aktivitas yang dilakukan oleh Bapak. Selain itu juga kesulitan tidur juga ada kaitannya sama usia Mas.
0: Baik gitu.
2: Jadi salah satu faktornya adalah ketika kita sudah bertambah umur, itu juga ada kecenderungan untuk kita kesulitan untuk memulai tidur, mempertahankan tidur, atau kadang di tengah-tengah tidur itu juga bisa menimbulkan gangguan. Nanti Mas Chandra akan lebih bisa menjawab. Tapi kalau dari sudut pandang aktivitas, nah kadang aktivitas yang berlebihan pun juga tidak terlalu baik.
0: Baik.
2: Karena ketika tubuh itu sudah tidak mampu, terus kemudian tapi secara psikis atau mental itu dipaksa, wah kita harus nih, saya masih kuat dan sebagainya. Tapi ternyata tubuh itu nggak bisa masuk gitu.
0: Jadi kalau
2: kemarin saya sempat nonton salah satu podcastnya Dr. Tirta dengan salah satu dokter spesialis ortopedi di Jogja, itu tubuh itu gabungan antara tiga hal, mind, body and soul. Jadi kalaupun misalnya ketiga hal ini, mind itu adalah pikiran, body itu adalah tubuh, soul itu adalah jiwa. Jadi kalau misalnya ketiga hal ini itu tidak match, orang nyambung, orang ketemu, itu pasti ada satu hal yang dia akan menjadi lemah atau kurang. Nah, terus kemudian menanggapi juga tadi isu terkait obat dan lain sebagainya. Kalau saya boleh atau kami boleh memberikan saran, pastikan obat yang dikonsumsi oleh para pendengar RRI Pro 1 itu sudah dikonsultasikan dengan dokter. Jadi hindari untuk membeli obat yang wah jarine tonggoku iki manjur gitu. Katanya siapa ini manjur. Akhirnya beli di tempat yang mungkin tidak resmi Mas. Gitu. Dan bisa jadi juga itu apa ya mas, kayak porsinya atau jumlah yang dikonsumsi itu juga mungkin bisa kurang dari seharusnya atau lebih dari seharusnya. Jadi saya rasa kalau misalnya obatnya ini sudah dikonsultasikan dengan dokter, mungkin di puskesmas atau di fasilitas kesehatan tingkat pertama dari para pendengar, itu saya rasa relatif lebih aman. Tapi kalau misalnya obatnya itu hanya berdasarkan kata temannya, kata tetangganya dan sebagainya, saya rasa itu bisa dikurang-kurangin. Terus kemudian bagaimana untuk bisa tetap berolahraga dan sebagainya, sebenarnya ada perbedaan definisi mas antara beraktivitas dan juga olahraga. Jadi kalau misalnya kita di rumah nih, misalnya nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci baju dan sebagainya, itu secara sederhana adalah aktivitas. Tapi kalau misalnya kaitannya sama olahraga, itu adalah sebuah kegiatan yang dia melibatkan lebih dari satu otot yang sama dalam waktu yang sama. Misalnya tadi main voli, berenang, angkat beban dan sebagainya. Jadi untuk Pak Ahmad, kalau saya boleh menyarankan, nanti coba dicek lagi Bapak, kira-kira apakah ada aktivitas yang berlebih ataukah mungkin ada faktor lain, misalnya dari segi psikis atau mental gitu. Mas Chandra mungkin bisa nambahin.
1: Oke, baik. Pak Ahmad keren sekali, luar biasa. Mungkin apa yang bisa saya ambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad adalah tidur, Bapak. Tidur itu penting sekali. Setidaknya beberapa literatur saya membaca bahwa tidur di antara jam 11 sampai jam 1 malam di kehidupan normal masyarakat Indonesia ini sangat dibutuhkan. Jadi khawatirnya itu adalah penyebabnya begitu ya. Karena apa yang disampaikan Bapak tadi ya, kayak memang kayak orang gak di-chase gitu ya. Tidur itu nge-chase Bapak. Jadi kalau gak ada proses tidur yang cukup di jam-jam segitu, ya memang ya keliangan begitu. Bukan hanya yang bekerja fisik secara keras, bahkan mungkin secara bekerja secara minimum pun kalau tidak tidur di area jam-jam segitu juga pusing dan tidak nyaman. Kemudian begini, ada beberapa hal yang perlu dikaji. Susah tidur itu kenapa? Susah tidur itu menjadi warning berbagai masalah. Oleh karena itu rasanya Bapak, kalau kita ada masalah kurang tidur, kemudian tidak segar di badan begitu, sebenarnya itu adalah masalah yang harusnya sederhana, tetapi kalau penanganannya tepat seperti ayolah ke puskesmas, gak ada salahnya juga. Nah kalau sudah cerita kan simpulnya jelas, ini kekurangannya apa, apakah apa begitu. Kemudian bila tatap muka sudah kelihatan mungkin memang agak pucat, anemis begitu. Kemudian ataukah memang faktor pikiran mungkin ya, yang sehingga membuat seseorang susah memulai tidur begitu. Jadi kalau menebak-nebak mengkhawatirkan begitu ya, tetapi setidaknya Bapak yang pertama adalah diperbaiki dulu tidurnya, harus butuh tidur Bapak. Wiritan bagus mungkin ya jam 10 sudah mulai tidur, jam 2 kembali bangun untuk tahajud, mungkin itu jauh lebih baik menurut saya. Kemudian dilanjut ibadah lain itu lebih baik, dan kemudian makan diperbaiki, kegiatan diperbaiki. Kemudian ya mungkin kalau ada stres juga dipertimbangkan, tapi supaya gak menebak-nebak mungkin mampir ke puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama supaya tidak ngawang gitu ya.
0: Oke, baik. Ini kembali lagi ke konsumsi obat-obatan ya, bahwasanya kalau kita mau mengkonsumsi suatu obat ini tidak cukup testimoni ya, melainkan konsultasi ya, wajib ya, karena memang takaran untuk per personnya ini juga berbeda, dan ini perlu yang namanya diagnosis ya, tentunya ya, tidak bisa diputusi dewe gitu kalau baik, terima kasih. Di balik atau sebelum kita on air tadi sempat disinggung terkait dengan pentingnya kesehatan jiwa dan juga awareness ini ya Mas Chandra, bahwasanya ini juga bisa berhubungan dengan aktivitas anak muda khususnya mahasiswa ini yang di sini yang paling banyak ini. Apa ini urgensinya untuk kita mengangkat yang namanya psikologi awareness atau hal-hal semacamnya? Mungkin bisa di-spill ini Mas. Dan mungkin ada beberapa agenda yang telah terlaksana sebelumnya terkait dengan ini.
1: Baik, terima kasih Mas Aryo. Kebetulan saya di Universitas Jember itu adalah salah satu konselor di Pusat Layanan Konseling dan Difabel di Universitas Jember. Yang mana di sini adalah yang mengelola pelayanan kesehatan mental di kampus begitu ya. Memang kebetulan 10 September kemarin itu merupakan hari pencegahan bunuh diri sedunia. Kalau kita melihat dari tahun ke tahun, jumlah bunuh diri itu semakin meningkat dari 2023 itu 1300-an, kemudian 2024 1400-an, kemudian di 2025 1500-an, sehingga kurvanya naik terus. Kasusnya itu dari data Polri itu naik 100-an terus-menerus. Sehingga ya ini menjadikan kita harus peduli terhadap kesehatan mental, khususnya generasi muda, biasanya dilakukan di oleh generasi muda. Walaupun tidak menutup kemungkinan kasus-kasus juga dari generasi yang matang begitu ya. Dan kesehatan mental itu kita perlu aware, karena apa? Aware itu kadang-kadang disalahartikan. Aware itu akhirnya itu self-diagnose gitu juga.
0: Oke, baik.
1: Tadi di kesehatan fisik pun gampang self-diagnose, apalagi di mental itu juga gampang self-diagnose, bahkan ngediagnose temennya mungkin ya.
2: Sering terjadi.
1: Begitu. Kadang-kadang respon cemas, khawatir itu adalah makanan kita sehari-hari dalam hal berdinamika kehidupan begitu ya. Apalagi mahasiswa, mungkin pendengar banyak dari mahasiswa, mau ujian itu cemas, mau ketemu dosen cemas karena mungkin gak well prepare begitu ya. Dan akhirnya merasa bahwa itu berulang. Kemudian tanya kepada Google, tanya kepada AI, aku sering cemas begini. Kemudian Google-nya bilang, ah kamu kecemasan, gangguan kecemasan.
0: Anxiety gitu ya.
1: Itu adalah salah satu fenomena yang paling saya sedih begitu, tapi juga kasusnya banyak. Dan juga beberapa kasus kesehatan mental juga di dewasa itu juga banyak yang depresi begitu, banyak juga yang akhirnya menyebabkan keputusasaan, ketidakberdayaan, yang akhirnya ada pola untuk ingin berhenti, capek begitu ya. Padahal sebenarnya kadang-kadang manusia itu kan gampang apa ya, pun dengan saya begitu ya, ada beberapa hal kita itu gampang terusik dengan satu hal, akhirnya bikin ada namanya secara kognitif itu ada namanya distorsi kognitif.
0: Oke.
1: Sehingga kita itu nggak bisa adil menilai sebuah hal. Itu kayak kita sudah mendapatkan AAAA yang kita ingat lukanya saja begitu ya.
0: Oke, baik.
1: Nah itu yang menyebabkan kita kadang-kadang itu tidak fair dengan kehidupan kita. Ya siapa yang paling rugi, ya kitanya sendiri. Bahkan mungkin sumber dukungannya ada, nikmatnya juga ada begitu, tetapi karena terlalu fokus dengan hal yang tidak nyaman, akhirnya sedih berkepanjangan. Begitu. Dan yang paling sering adalah lupa bahwa ada teman begitu. Aku merasa sendiri dan sebagainya. Khusus barangkali mungkin bagi mahasiswa Universitas Jember begitu ya. Yang sini real teman-teman gak sendiri, benar-benar gak sendiri, karena ada pusat layanan konseling dari Fabel. Jumlah konselornya ada 100-an mas. Jadi murni tidak sendiri. Bila ada apa-apa monggo boleh menghubungi di PLK di LPPP.
0: Wah, terima kasih. Ini menyadarkan kita ya bahwasanya jangan malu ke psikolog sebenarnya.
2: Mencari pertolongan.
0: Baik. Bagaimana kita bisa menolong orang lain kalau kita sendiri gak tertolong ya, apalagi dengan penuhnya isi kepala kita ini yang memang agak susah gitu ya. Ini mungkin menjadi relevan juga. Terima kasih Mas Chandra. Kita menuju ke Mas Yopi kembali, dan menjadi pertanyaan terakhir bahwasanya memang ini juga disebabkan oleh satu faktor, yakni gaya hidup modern ya, yang serba cepat, akhirnya kita bisa yang namanya burnout ya, mungkin Mas Chandra ya tadi ya. Karena tadi kebiasaan atau aktivitas yang berulang. Dan kalau yang namanya mahasiswa pastinya menghabiskan waktu berjam-jam dalam posisi duduk, entah itu ngerjain tugas di laptop atau semacamnya gitu. Dan kondisi ini tentu membuat tubuh mendapatkan lebih sedikit kesempatan untuk bergerak, Mas Yopi. Untuk orang yang bekerja barangkali, atau mungkin mahasiswa yang menghabiskan waktunya di depan komputer, dan aktivitas sederhana apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mengimbangi yang namanya kurangnya gerak tadi, yang mana ini tentunya bisa ngaruh juga dong ke kesehatan mental, karena tadi kurang gerak tadi ya, disinggung di awal ya. Monggo Mas Yopi.
2: Oke Mas Aryo, jadi buat para pendengar dan juga penonton YouTube Pro 1 RRI Jember, hal yang bisa teman-teman lakukan adalah meregangkan anggota badan yang terasa tegang. Contohnya misalnya nih, Mas Aryo siaran nih dari jam berapa mas?
0: Jam 12
2: gitu kan. Nah salah satu tipsnya adalah bisa meregangkan kepala, bisa dinaik turunkan, kemudian tengok kanan kiri dan sebagainya. Dan luangkan waktu juga untuk bisa stretching. Jadi stretching itu kayak merenggangkan tangan misalnya dilipat, terus kemudian ditaruh ke belakang, atau kayak semacam olahraga-olahraga ringan gitu. Okay. Tapi kalau misalnya pengen lebih advance lagi, pengen lebih naik tingkat, kalau misalnya berapa menit sekali push up gitu misalnya.
0: Oke.
2: Gitu. Tapi yang jelas salah satu hal yang menghambat untuk orang-orang itu malas berolahraga adalah keasikan main sosmed. Keasikan untuk mengerjakan tugas sampai lupa nih bahwasannya kita perlu rehat sejenak. Tidak hanya anggota gerak Mas Aryo dan juga para pendengar, tapi juga mata. Mata juga perlu, terus kemudian pikiran nanti Mas Andre bisa nyambungin dan sebagainya gitu. Jadi bisa dilakukan dengan itu. Kalau misalnya capek juga, jalan-jalan juga bisa. Guru saya tuh punya kebiasaan, beliau tuh dulu S3-nya di Belanda.
0: Okay.
2: Beliau itu diajarin sama profnya adalah ketika udah suntuk banget di kantor, itu bisa keluar kantor dan jalan-jalan muterin kantor. Kebetulan saya berkantor, saya dan Mas Andre berkantor di UNEDS, itu lokasinya sangat oke banget kalau misalnya berjalan muter gitu, karena banyak pohon dan lain sebagainya.
0: Iya, dekat RTH apalagi
2: dekat RTH juga sama. Jadi saya tuh bisa menjadi salah satu opsi juga gitu. Yang paling penting adalah tadi yang saya sampaikan di awal, hindari untuk menunggu waktu luang, tapi yang paling penting adalah meluangkan waktu.
0: Meluangkan waktu. Baik, luar biasa banyak ilmu yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Yopi dan juga Mas Chandra. Mohon izin kita untuk rehat sejenak dan akan kembali lagi di sesi yang terakhir nanti sekaligus closing statement. Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Obras, obrolan komunitas.

0: Sebentar, lagu ini sepertinya harus direvisi. Sampai kapanpun, begadang tidak direkomendasikan. Berjaga tak baik bagi kesehatan. Ibarat ponsel yang harus di-charge, manusia juga harus tidur untuk di-charge. Saat peringatan baterai lemah, indikasi bahwa ponsel harus segera melakukan isi ulang daya. Sama dengan manusia, saat menguap, alarm bahwa tubuh sedang lelah. Butuh tidur. Ketika di-charge, ponsel melakukan isi ulang daya baterai hingga siap digunakan kembali. Begitupun manusia, saat tidur, tubuh mengumpulkan energi yang telah hilang dan membangun sistem kekebalan. Hidup lebih sehat dengan pola tidur yang tepat.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
4: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
3: Semua harus kuat.
5: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Pendengar Persatu dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, Anda masih ikuti Obras, obrolan komunitas, keringat sehat, jiwa kuat, rahasia olahraga untuk mental prima. Tentunya bersama narasumber kami yang luar biasa, ada Mas NS Wahyudini Chandra Susila, MCAP, SP, CAPG, dan juga bersama Mas Yopi Darmawan, SCAP NS, MNSC. Banyak hal yang tadi telah tersampaikan di sesi yang pertama, dan tentunya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ini aja hal yang penting, bukan cuma kesehatan jiwa, melainkan raga pun juga penting ya. Kebalik, raga baru jiwa. Gitu. Karena memang olahraga bukan sekedar soal tubuh yang berkeringat dan stamina yang meningkat ya pendengar Persatu, tapi juga tentang memberi ruang bagi pikiran agar lebih rileks dan emosi jadi lebih seimbang. Jadi mulai dari gerakan sederhana yang tadi sudah disampaikan, lalu dilakukan secara kontinu atau rutin, tentunya ini bisa menjaga tubuh serta menjaga kesehatan jiwa. Mas Yopi, Mas Chandra, kita sudah ada di penghujung sesi. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan ilmu yang bermanfaat. Mungkin ada quotes atau kata-kata yang baik ini untuk menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Monggo Mas Yopi.
8: Baik, para pendengar Pro 1 RRI Jember dan juga para penonton YouTube, kalau dari saya, dari sudut pandang olahraga adalah tadi sama Mas Aryo, jadi tidak usah menunggu ada waktu luang, tapi luangkan waktu dalam seminggu cukup 30-60 menit, lakukan dengan semampunya, sesuai dengan kapasitas, waktu, dan juga tentunya yang penting kalau misalnya sudah selesai olahraga itu happy aja.
7: Oke. Gitu.
8: Mungkin itu aja Mas Aryo.
7: Baik, terima kasih Mas Yopi. Monggo Mas Chandra.
9: Baik, gerak adalah investasi, dan investasinya adalah berkaitan dengan mood, perasaan.
7: Okay.
9: Mood dan perasaan berkaitan dengan interaksi kita dengan teman-teman sekitarnya. Bila interaksinya baik, maka mood kita baik dan sebaliknya. Sama seperti bahwa kita harus diingatkan bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
7: Luar biasa, semuanya Merdeka. Saling terhubung ya. Baik, terima kasih Mas Yopi, Mas Chandra, sampai jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Tentunya sekali lagi terima kasih atas ilmu yang bermanfaat. Sehat selalu, sampai jumpa lagi di lain waktu. Pendengar Pro 1 serta pemirsa YouTube channel RRI Jember, tentu sudah untuk perjumpaan kita dalam obras terkait dengan keringat sehat, jiwa kuat, rahasia olahraga untuk mental prima. Saya Haryo bersama Kuku Faiza yang sedang bertugas selaku operator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa dalam obras episode berikutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi,

Saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula

Yeyen. Gak ngono lho, kartmu ya apa sih, Rek? Masa kan gak harus, ya? Masa itu kok iringan rune aku kayak londong ini. Eh? Aku tabu kayak ngono lho, cocok kan enggak? Iku mang ya tabuhan rumah sing mlaku patut cari skoci. Wong tabuhan pati grombi aku lho, Rek. Masa gak ngerti. Aku saiki dodol jambet. Jamu, ngerti ya? Oh, dodol jamu ngono. Di pasar wak jambet, ta. Ngawur ae. Enak wis, enak ngene. Dol jamu lumintu, timbang dipikul, pundak seyek. Enak ngene robong surungan ngene. Jamu kok sopek ing marek. Heh? Kok nggulih tak kecepit kok ning mang. Jamu kok warna-warna mecek loro apa ae wis. Sing darane jamune wong wedok-wedok lengkap nek kene iki. Wong wedok loro apa nek kene ono wis. Sing darane jamu Anton-Anton iki mang ya, jamu wong wedok. Anton-Anton muda, jamune wong brosot. Jamune wong bobrot. Jamune wong bobot. Anton-Anton muda, satu misal kaya bobot telung wulan iku nek jamune. Wulane jamuku wis tah lengkap-lengkap. Pemane ono aneh mana jamune wong kebulet ono kene. Kebulet utang. Wer-werno atuh sapa? Eh aja anu nyawate rombongan anyar nek. Rombong mari kon cet kon sawet lak beset iki. Oh, des iku. Upamane kok cebuk, gak tuku ganggu tok ae. Masih ki ono maneh wong wedok galian kendor ono. Galian singset ono. Masih pilih sewerno-werno. Satu misal yang nyuwun sewu kan ono wong loro iku mripate rembes ae iku. Mripate mrepes ae. Dipilih si waras saka kepeles kuwi iki. Wong aku jamu iku werno-werno, obat tetes ya ono aku iki. Jadi serba guna obat tetes sing kena wong loro kuping. Saiki aku wong dublek kok saiki iki. Kena udan esuk lagi wong dublek saiki. Padahal, waduh penyakit apa yang tak tambah nung diwaras. Obat tetes yang ngono kuping, tak tetes hilang kupingnya. Enak is. Cuma bojo, sing ngam ini. Saya legendi bojo ini. Bien, dari orang dadol jambu. Aku yang ngono dadol jangkrik, dewe-dewe bien. Gak jodoh. Rasa ini yang ngono. Dan ini nanti, keliling nanti hari ini. Gak wajah, wis repot. Siapa apa ini? Us. Oh, wah, salah.

0: ojo salah paham sampean iki ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Saking cintaku bek padamu.
1: Ya apa, ya apa, ya apa.
0: Tak genano, sampe nak dodol jamu surungan.
1: Surungan.
0: Pantese dikai keset iki.
1: Oh iya, ya cocok yang ngono ya.
0: Iya, penuh.
1: Jamu surungan.
0: Tadi cek gak pegel penuh, Cak Basman. Ambe nyurung
1: ini. Nah, ngarepe dikai iku stiker, ya.
0: Iya, kayak stiker ya, Ci. Apa stiker corong?
1: Oh, corong, iya, iya.
0: Pa penuh nyetel iki, gitu loh. Kan lumrahnya aku ambek ngene ya abot.
1: Corong, kan.
0: Tadi ini aku gak hiburan apa, Kak?
1: Lah, kono juga bisa menyanyi, kan?
0: Lo garingan?
1: Iya.
0: Kedian pancetai?
1: Lo gak mau, ya dipandu arah-arik.
0: Dia anak modern dan didik, Kak.
1: Iya.
0: Jadi aku yang gak watep cilik ngono, kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi nek samen gelem, ya gawin.
1: Iya, kita gawinnya aja. Kan menyanyi aja.
0: Tapi, pak ono lo yang kok nek setelan jamu.
1: Lo apa dipoi barang?
0: Lo ini saya utang yang romben jalan demak aku.
1: Lo seneng ngutang, temen. Pegawaianmu utang lere nono po, kan.
0: Lo, pas biasa.
1: Iya, iya,
0: gak apa-apa. Utang pokok bayar gak apa-apa.
1: Lah, bangus. Bagus. Iya. Ya,
0: tambah mentol irunge peno idrae kok abang kabeh awake peno.
1: Ya panasan, Dik.
0: Itu nanti kok iso abang kabeh ku mau.
1: Liwati ku lho ngene, iki lho Kupang Jaya 1.
0: Makane kena lambe rupane kok kelas Kupang Jaya.
1: Hah?
0: Kena lambe ku abange.
1: Kon ngono-ngono asik kon niku.
0: Oh, peno iku nek gak dicurigai tambah kak karuan, Kak.
1: Oh, dodol
0: jamu jare oleh 3000 padahal tak dolon Dik sak 5000, 2000 nyatut.
1: Lah padha nyatut ngono.
0: Lah iya pek bojo selip.
1: Kayak persiapan, Dek.
0: Oh, ngono iku wong lanang.
1: Ya ono remekmu ngono lho.
0: Tegang ya. Nek aku remek bener tegale mana ya?
1: Aku ndo persiapan bae kon loro.
0: Pokoke jenenge Basman, gak cukup siji, gak cukup loro, telu digarle kabeh.
1: Oh, cok ngono ae.
0: Ono cadangan mana rupane?
1: Gak ono.
0: Cadangan ono satu ka kon ono.
1: Hei. Ngawur ae kon iku. Iku ningmu iku.
0: Oh. Lah wis ngerti, Kak, iku sing tuwe. Aku nomor loro.
1: Nomor iki kok cemplang-cemplung arek iki.
0: Oh.
1: Eh saiki kan nek belajar nyanyi.
0: Saiki ngene dhisik, Kak.
1: Ya apa?
0: Iki dodol jamu ya apa carane? Aku belajar ambek gendeng ngono.
1: Iya.
0: Ambek dodolan jamu ngitu.
1: Heeh, nyanyi-nyanyi ngono lho.
0: Terus aku ambek sampean ya apa dodolane iki?
1: Lho, dodolane biasa kok nyanyi yo bisa.
0: Oh, nyanyi ngono ya. Coba sejak aku coba ajar-ajar, Cak.
1: Ayo.
0: Iki suarane duduk suara gendeng aku.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Suara gendeng duduk iki.
1: Suara apa?
0: Suara biasa iki.
1: Suara kabel. Oh, suara kawat. Bosok. Wah, kok niku biasa
0: iki. Suara kabel iki dodol jamu ya.
1: Iya.
0: Jamune wong Cina apa jamune wong Surabaya?
1: Jamune Surabaya sih ya.
0: Nek wong Cina jamune.
1: Iya, iku.
0: Sampeyan sing nyenggaki.
1: Iya, piye.
0: Nek Surabaya enggak, Dek.
1: Iya.
0: Oh, jamu.
1: Oh, iya.
0: Enggak, jamu.
1: Daun Marlena.

0: aja kowe ngayu.
1: Oh iya. Dilem-lem ana Pak Tri.
0: Aduh pintre de bojoku ngayu potone kok bekelen.
1: Aduh. Takoni Kak melok sampean ki aku saiki tambah bunder panjenengan Kak.
0: Iya gak apa-apa dok.
1: Ya apa peno masih gak mule-mule ya aku bunder ae.
0: Iya
1: mule. Kata reken peno pokok nek mule tak reken bojoku gak tak nek gak mule kata reken opo-opo ngono ae. Lho iku wis.
0: Lho enak kok, nah aku katisen ngawur ae kon niku.
1: Mikir peno, oh. Melok watuk ngekel aku engko.
0: Iku mang lagu apa kenang?
1: Iku ajar jamu.
0: Oh, jamu-jamu ya.
1: Iya,
0: oh.
1: Tapi jamune rada gak enak ya lagune iki mau.
0: Iya, gak gak ma itu.
1: Gak tau latihan peno.
0: Eh?
1: Peno nek latihan modal dhewe ae,
0: bojo gak tau. Lho aku latihan ngene, iku mang ngene bener e.
1: Apa?
0: Suwe gak tau Jamal.
1: Lho kok Jamal? Kok Jamal?
0: Aduh, suwe gak tau Jamil.
1: Suwe
0: gak tau jamu. Jamu sepisan kepenak.
1: Apa
0: nih, Kak? Aduh.
1: Ngono iku ya lho.
0: Suwe gak tau jamu. Jamu kocong tapak liman.
1: Waduh.
0: Suwe gak tau ketemu ketemu pisan bare Cak Basman. Lah
1: iya.
0: Ngono lho.
1: Iya Kak, iya Kak, ya ngono ya Kak.
0: Bulan saiki diatur, Dik, kaya didik rong didik aja hati-hati, Dik.
1: Iya, cok kaya biyen-biyen Kak awak dhewe ya. Selalu meleset pendek ibu.
0: Apa maneh keponakanmu nakale kaya ngono.
1: Iya.
0: Wis sare iki marek metel gak nyambut gawe jalan rokok, jual duwe.
2: Lho, ake.
0: Lho, ake. Lho, ake ya tak to.
2: Lho, Man. Lho, Paman.
0: Iya. Iya bebekmu iki.
2: Lah, pondok tuangan.
0: Rundingan loh.
1: Sangkane nang tuangane iki Cak Basman. Iki rundingan ngono, Dik. Rundingan.
2: Ada jamu-jamu, Pak.
0: Iya, rundingan.
1: Rundingan kita tuh jamu. Nyanyi
2: jamu-jamu.
0: Ya, bebekmu.
2: Lah sing mburi, Mang.
0: Aku sing mburi, Mang.
2: Peno.
0: Iya. Benerno aku.
2: Orang kayak dokar.
0: Kae nek omong arek. Kayak arek. Arek yo wong iku arek iku, Dik. Oh, madok dokar ya.
2: Wah. Pernah kita tol jamu surungan. Motif gua kaset.
0: Iya.
2: Lah bebek.
1: Aku gak ate garingan tak suwun, tak gendong.
2: Oh, digendong.
1: Jamu gendongan.
2: Gendong sing nyuwun.
0: Iya.
2: Sing nyangking.
1: Iya.
2: Koe standen.
0: Eh tak ngono kok sulapan.
2: Tapi wong usaha kana eleke.
0: Apa sih?
2: Ana anu jamu sembarang ana?
0: Lho ana. Lengkap.
2: Lengkap.
0: Lengkap.
2: Lengkap.
0: Lengkap.
1: Ya lo jamu lemu ta?
2: Aku duwe lara.
1: Lara apa?
0: Lara apa kan?
2: Ana jamu nang dengken.
0: Heh?
2: Nang dengken.
0: Dengken iku dipacel enake. Kaya kendang ngono dipacel. Loh,
2: penyakit pinggang lek ana.
0: Ana.
2: Terus ngombene sedina ping pira?
0: Heh?
2: Sedina ping dublek ta iki?
0: Uga ngombene esuk.
2: Terus
0: kadang-kadang bengi ngombe kene.
2: Iya.
0: Terus ana kapsule.
2: Ana.
0: Kapsul iku awan siji, sore siji, bengi 16.
2: Lah kok oke? Kan boleh oke udan lo. Lah kok akeh?
0: Lah lo akeh kenapa sih enggak biasa sih iki.
2: Nek bebek iki bloke kudu las ono.
0: Ono.
1: Oh, komplit lo.
0: Pace.
1: Ono wis kunci pepet kabeh ono wis.
2: Wong lanang kok kunci pepet.
1: Lah kan kok bojone peno, jare mah nyekrakon kunci.
2: Iki pace
1: bar.
2: Iki dodol rujak ta, dodol jam.
1: Jarene kudu laos.
2: Iku ndeplok dhewe ta ngongkon.
1: Oh, ndeplok dhewe dik yo kuatir tanggung bersih wis.
2: Goleke ndi?
1: Jadi ndak omai penuh, ya pulak lo ndak pasar lo.
2: Kau pengen dia kebon dewe.
1: Oh gak duwe kebon ini, sopok kebon ini sintek no pamanmu ngono.
0: Kalau kula apa ngomong ngono itu?
1: Iya ngono. Kati
0: lo, kunci, gembok, grendel, engsel, selot. Dari sokran deh itu.
2: Wah, ya apa penuh. Eh, jamu nih wong cadengan.
0: Aduh lo, cadengan itu asal gak kena penyakit, ketutuk lo, kecepit. Kok lah apa ya sudet.
2: Lah iki ya apa carane dodol jamu apa enak bareng e man.
0: Iya,
2: paman
0: iya.
2: Karo bebek dodol jamu bareng. Peno bebek nduk ngarep, peno nyurung nduk mburi man.
1: Lho aku disurung.
2: Lho
1: disurungne lho.
2: Disurung ya ora dodol jamu surungan.
0: Iya iya aku surungan.
2: Peno mlaku nduk ngarep.
1: Iya Kak.
2: Nyuwun.
0: Iya.
2: Lah paman teko mburi.
0: Aku nyuruh bebekmu ngono.
1: Iya nek tok e.
2: Pak iki nyurung
0: ya wis rombong surungan lho.
1: Nah, iya. Nek tepakmu enggak dalane gak apa-apa lho. Dan tepak modho disrodok aku tekan bumi.
2: Kalau no, bareng, ya apa yeah. Mau tetul bareng, ya apa enak apa enggak?
1: Tetul bareng enak kayak baris.
2: Lu efek, arah baris si efek,
1: efek apa?
2: Efek. Gue bareng bae
1: menawa. Efek gue apa sih, Cak?
0: Anu, gue masalahe lho, masalahe.
1: Oh, mburine ya.
0: Nek dodol bareng payune gak iso lancar lho. Salah siji ae lho.
1: Enak nek dodol bareng. Aku sing ngedong, peno sing ladeni sakjane ngono, Cak Basman.
0: Lah rombongku tak colo lah ilang rombongku.
1: Lho, apa ya nek ngono?
0: Lho, kono gak payu rombongku.
1: Iki diputer kasete gomblo iku.
0: Oh.
1: Di radio. aku sing joget-joget mbek peno sing ngudek-ngudek.
3: Mbek joget kaya uget-uget. Lah iya.
0: Bebekmu tambah lincah bebekmu tata.
1: Enggak, ono iku aku sing menyanyi mbek joget-joget peno sing ngedoli jamu. Uang seteko kabeh.
2: Tapi akibate, Mbek.
1: Akibate apa?
2: Engko lek peno dodol jamu sing sing andek wong lanang situ wong lanang kadek mang sampean sempaman iki nyerudukan Mas.
1: Darah tinggi nih kumat kok ya.
0: Tak tumbuk kon.
1: Iya repot ya, ono efeknya bener.
2: Oleh paman sing sing apa sing tuku wong rondo kan ayu biasa paman gak kenean.
1: Iya, kecantol ya. Iya. Oh tak kena pisan wis sebah.
2: Loh, gak rugi ta?
1: Lu sakjane rugi lho. Delok irunge gak ono.
2: Sing kok boti apa?
1: Irunge sing gede gak ono bandingane iku.
0: Wah, iya paman. Saiki diatur ae nek dodol. Masih dodol dhewe kenek tapi nek mule lho tadi kon lho.
1: Lho ya apa?
0: Nek mule jam 4 pas kudu teko omah.
1: Oh. Oh diatur ngono
0: ta. Luwe gak oleh kurang teko jam 4 gak apa-apa
1: aku. Aku budal saiki padha mbek peno.
0: Iya dhewe dodole.
1: Mule ne pokok jam 4.
0: Jam 4 teko omah. Nek sampe kliwat tak bacok dengkulmu.
1: Lho kok ngono gak be ono tibone awak wong gendong. Ayo.
0: Lah kon iki tiba lho.
1: Sopo sing nulungi?
0: Kalau kok ngecek-cek lho gak melek aku niki.
1: Ngepes-ngepes
0: no, bang Wedo. Kau gak ngelak keceklu ini. Hanya ke
1: retalan. Loh ya, turun tau terus
2: ke ngomongin kutalan. Paman boleh kok cecek.
0: Cek. Pokoknya kau udah gupu ya lo kan lo. Oh, perigi saya tak tabok. Bisa kau udah gak tau.
2: Ini loh, lo ada masalah untuk embong.
0: Iya, iya.
2: Kau udah ngomong terang-terang.
0: Ngono.
2: Kau mau tiba, jaluk tanda tangan wong sing nyiksa nih. Tanda
1: tangan.
0: Kau di ngopo lo, kan lo. Oh, tiba itu saksi lo.
2: Percaya nang penuh. Lo ada terlatih didik ya gak bopong dulu.
1: Iya, pokoknya kok jam cepat-pat. Penuh enak, roda di gelondong melentir. Padahal aku sekil. Gak iso disurung, ya melaku sampai naik.
0: Masa aku ngono. Sindarani musibah itu ndak nek semono.
2: Upamane
0: aku nak terlatih sebab lak rombong surungan sih. Ono bane ban kumpan. Bae bane iku mang
2: bedos.
0: Ha, ya apa?
1: Ya nggawa tukang kompo.
0: Nah. Kok tukang tembel?
1: Iya, tukang tembel nek tukang kompo.
2: Ngetutno
1: nek burine
0: ya. Iya. Entek batine ya. Wis entek batine wis. Kale bati torok lho. Lah ki dibayar tukang tembel iki, Mang.
2: Masuk akal, Bek. Masuk
1: dodol. Nek aku sih enak masih dodol suwunan, tapi ojo diharap podo jam 4 tidak mesti. Uangku mesti sosok sing dodolku ngladeni lemes ngomong rodok dawa-dawa. Sing tuku cek kerasan ono wong tuku. Sosok maneh ono bulet gak bayar-bayar ngejak omong-omongan barang iki koyo apa ayo?
0: Iya, tapi botole, aturun botole.
1: Ya apa
0: botole? Kode botol iku.
1: Botol kode ya apa?
0: Botol nek ganjil rondo. Ngerti ya? Utau perawan lanjar. Botolmu itu ngen...
1: Tentu apa?
0: Bantuku dulu botol, botolnya ganjil masih dianggap rondo. Wong ngajar mepek. Oh
1: tak ganepi ya?
0: Eh?
1: Tak ganepi ya ini?
0: Iya, iya.
2: Kayak aku ngomong arek loro cek bingung.
0: Arek apa lo?
2: Ya apa so? Ini lho, amri keluarga gak sampai geger.
0: Iya, iya.
2: Ayo podo dipatuhi, jam 4 kudu no omah.
0: Ngerti aku
1: tak sini.
2: Sampai, anu ayo.
0: Tanda tangan.
2: Hitam di atas putih.
1: Iya. Adik tanda tangan.
2: Nggo makelar ini ono dhewe lho ya.
0: Aduh makelar lo.
2: Lo saksi ini apa?
0: Mau saksi ini orang lunar apa sih lo?
2: Ya gini.
0: Tangan tangan orang.
1: Apa nak ada wae yang jalo maklaran?
2: Tangan tangan sepisan jamu ini kudu pisan man persen.
0: Oh ngono ya?
2: Ayo udah nabe kono.
0: Udah.
1: Apa jamu kuat laki laki?
0: Napa?
1: Jangan jerutu koyo pamanmu.
0: Jamu peyok ngono no.
1: Hari ini tak delok pon kamu kebien kok gepeng ngaku ya.
0: Masih tawa tak main apa?
1: Masih tawa ani ya.
0: Oh ni rupa mana jiat ya apa? Paman nak ngono jiat ini.
2: Jamu lemu.
1: Jamu lemu ya. Jamu abu ini.
2: Jamu abu.
0: Itu tawon.
2: Ngawur. Jamu lemu. Man, menaku tu gak no jamu aku.
0: Jamu apa?
2: Isu ane moto awas. Lo ya.
1: Ya apa kini jaluk jamu lemu kan jaluk moto awas. Baru ngombe.
2: Perlu nih moto awas. Lepas tuan ketok, lepas jedaan gak ketok.
0: Ojo iso melek ta. Ya apa sih omongan ini? Melu, waduh.
1: Kalau jamu teko aduan ketok, nih teko cedok merem ngono.
2: Iya.
1: Gak melek. Gak ketok.
0: Gampang. Dicengkel beting ae. Ngawur ae
2: kono. Saiki dadi aku iki mek duduk tengah-tengah aja sampe kok sing dhisik, kalau balik geger kok petuk maneh, geger petuk maneh.
0: Ya aku dhewe isis. Isin.
1: Sing garai lak pamane peno ah, wek tuwek gak nyebut.
0: Oh, modelmu kon niku.
2: Wis saiki ngene wis tanda tangan barang ya aja sampe nyalai aku nyekseni wis lak ngono aku tak tak mule ya.
0: Loh, loh. Aku lak betik mbe tak tinggal iku. Wis tak. Aku
1: ora. Aja pringat-pringis, Kak.
0: Ojo rame-rame, emang selebore lho.
1: Sing gak mentolo ya.
0: Selebore kok mersi. Aku
1: percaya 100% Kak Pasman. Aku hanya untukmu.
0: Oh, untukmu. Kok niku saiki ngomong ngono pingin ane.
1: Temenan untukmu.
0: Lah kok lha pingin ane ngomong ngono Pak Man. Ayo. Ambil Parman, ngomong ambil Parman.
1: Iku Parman lah pegawai tadi.
0: Oh pegawai?
1: Iya.
0: Iya tau kan nyidai.
1: Loh, iku biasa, sekretaris pribadi.
0: Loh, bingin aneh aku roh, ngomong ambil Parman, perapatan. Iya.
2: Iya, aku lah pegelinu terus dibobohi Parman.
0: Hahaha, Parman mulian. Parman kok Parman.
2: Saya ini masalah sing marai geger gak perlu diberuncing.
0: Iya, iya loh.
2: Gak usah lincip-lincip, man.
0: Iya, iya.
2: Tadi gue liat umpamanya lincip bas ketatap, jadi beldog.
0: Ya, gue kadang lincip baru aja loh.
2: Terus sampai masalah sing apa?
0: Diperuncing.
2: Diperuncing. Yeah, yeah, yeah. Sing penting nyambut kabar sing temen. Nah. Sampai kena pengaruh.
1: Nah. Nah, itu bener omongan ini pun ini penuh.
0: Lah, ini udah
1: cuman. Lu ngak gue pingin penuh.
0: Iya, iya. Terus dibalik
2: nih. Ini lu ngeri ya.
0: Ini ngeri.
2: Cuman aku tak budal aja.
0: Iya, iya, budal lah.
2: Tak budal lah ya.
0: Iya, iya.
2: Ini rezekinya cek nang olah.
1: Iya lah, iya lah. Lu ngak rezekinya aja ya lah ya.
0: Iya man. Iya iya.
1: Tak kei jamu penuh bensin.
0: Ngerti ya kan. Bebas. Iku keponaan. Ada si Icu yang ngomong kayak ngono. Cuma orang tua dituturi anak daki-daki ngono.
1: Cuma. Saking apa nih? Saking paman nih sing kurang ajar.
0: Boleh belayan ngono.
1: Apa nih? Ponaan sampe nuturi ngono penuh sing gak ero. Yeah. Anak cilik ero. Sing tuwe dak ero.
0: Ya wis padha ae, padha ae.
1: Oh. Sak saiki jatuh karan kayak rezeki cek masuk.
0: Ayo cocok. Ayo ya. Ayo keliling kayak jamu.
1: Dira.

0: Warung.
1: Pat wingi warung eh. Wingi warung dodol lontong sop. Saiki warung sego isih ana sopi ae. Tapi enak. Warung nang gone kene iki ayem. Adik warung nang gone pinggir rembong. Wis pendeke trek-trekan kol-kolan kabeh liwat kene. Liwat tok galeren. Pengenane ya ngono. Ana arek cilik tuku dikongkon makne antarane. Parek tumbas sego garingan. Wis tak kae sego ambe wis runteng kagelem njaluk karak. sego garingan iku karak sing dipik ora male cengkaruk ya lakan. Wis bingung aku. Ngene wong wedok nang pasar blonjo aku masak-masak dhewe. Iki mang gawe sambel. Wis tak ulek dhewe, tak awur ae pokoke ana sambel iki kadung ana wong tuku. Wis yo kacang, tak kei lombok, terasi, uyah. Tak ulek ketak gue teno ae, coweke remek pisan. Lah wong lanang sing ulek bareng sambel tak kekno, sing mangan sego rawon dipangan sambele katut. Katut coweke. Mangane sing ngomong lah, uyah kok cek wongkul, uyah yak nopo sih wongkul, bilani cowek hari ini. Bingung ini kepanya nyambut gae, ngijeni, delek pembantu ya gak oleh, sing no omay.
2: Lampu teplak, katone.
1: Iki rendeng-rendeng usumi wong gendeng.
2: Kayak apa cak, wong sembarang muda ini mis bingung aku, gak dodol mari.
1: Duka dodol sih dipangan apa? Sing dipangan apa? Wong penggaweane awak dhewe iki ya wis iki. Kecuali nek kon gelem becak ngono.
2: Lho. Male ngono. Lho aku empat garis sampean.
1: Lho aku kon becak kon yo gak oleh aja wong wis tuwa kok becak-becak. Engko bala-bali duwe entek gawe bobok ae lak ngono kon.
2: Iya nek tempat dalan modho nek munggah kalau delokan koyo ngono nek giri layah iku.
1: Lah iya. Wis seru penggawean becak ngono ki yo soro pancene. Ya nek kapan sik enom gak apa-apa. Si Tahes.
2: Saiki apa?
1: Apa wong wis tuwek ngene? Tomang blonjo apa?
2: Hah?
1: Blonjo apa?
2: Apa ya cukulan?
1: Cukulan to.
2: Lah apa jare pecel? Ganti acara.
1: Lho ya pecel aja cukulan to. Ya kaya ana gobis, ya kacang. Kacang iki lho kacang panjang.
2: Kacang panjang?
1: Iya.
2: Ya apa panjangnya sak piro?
1: Oh, 3 meter. Iku lho kacang panjang iki apa siaran iku? Kacang apa? Kacang usus ta iku?
2: Iya, kacang usus. Wong Jawa kacang usus.
1: Iya, bahasa Indonesia kacang panjang kon niku. Lah nek pecel kek cupulan tok iku, lha iku male sambel iku lah.
2: Lho, sambel rawon. Enggak, kadang-kadang kan ana sing njaluk putian.
1: Nek putian iku to, Pak. Kon niku istilah putian iku ya omben-ombenan iku putian.
2: Lho. Jangan njaluk putih, iwake njaluk putih ngono iki lho.
1: Oh, iwak putih?
2: Iya.
1: Ya wulune wedhus.
2: Wah, kon macem-macem mbok wong saiki ya.
1: Iya, model-model panjene.
2: Lah iya.
1: Iki gak dodol sego mari saiki ya.
2: Dodol apa enake?
1: Dodol es ya.
2: Hah?
1: Dodol es. Pupuk rendeng. Lho ya sapa iki?
3: Kakek perlu sawi.
2: Wingi.
1: Sawi nang samin ngono kok.
3: Wah, lagi dodol lagi biyen. Nah, awet temenan ya.
1: Ya.
2: Lah apa lang nyewakno omah ya gegegeran.
1: Iya, tak utune ari wis ngene iki nyambut gawe.
3: Lah ya ruwo kok nek dodol anak lak tarik rene mang. Anak lu tak jare ning aku.
2: Sang ana kenduren.
1: Ya ri kendene apa sisan jogrok bandare.
2: Balak-balak jogrokno biyen kopoh wis dirok.
1: Lah iya.
3: Ya aku ngrungu-ngrungu Kastini marung iki jare ini kon gawa dekeng bareng.
1: Warung gak payo gawa dekeng. Kante gawe bayar sih kon iki.
3: Biasane nek ini kono tawuran bareng.
1: Ki tawuran soalnya ya yumu iki.
3: Wong anakku ngomong kok. Takon tuku es jare.
2: Apa sih?
3: Anakku ngomong.
1: Ya apa?
3: Norung cak sukran lho. Ono es jus.
2: Heeh.
1: Eh dua tawuran iki.
3: Lah yo es dijogot jus.
1: Cuma pak jogot jus kan iki.
2: Jus iku ya aku katiko lho terus digeleng mumet ae
1: kon. Iki kok ora dicocok karo mumet iki kok.
3: Sing ana jus.
1: Sing marai geger iki ya yumu dhewe.
3: Wis gak perlu geger.
1: Karepune ngedoli kok jadi mesem, jadi mencet. Wis merenguto ae ngono karepku.
3: Loh, ya diceluk nang Samburi.
1: Iku gak merengut iku. Kudu nyocok iku. Wong sing ngedol iki ya adik mesem.
2: Ya lumrah wong.
3: Iya ya.
2: Wis ngono iku.
3: Kudu sing sume.
2: Kanan
3: ya. Lah kan sume, ya mesum ya nyememe.
1: Dodol adik mripate nek ngedol mripate geder-geder. Kaya mripate karman.
3: Iya keren. Ya uang dodol itu gak perlu cemburu-cemburu.
1: Juga cemburu sih.
3: Masih ning ya ngono nek sok ngedol arek wedok.
2: Jarang lho aku.
3: Bebasno.
1: Lho iki gak cemburu, aku masih ngedol arek wedok iki gak seneng nang aku iki. Kok sing dibimbangi ki aku asale. Lho ya apa?
3: Tadi ning ya ngono. Dodol iku ya kudu sing apik. Ana wong tuku ya dodol ana.
2: Hah?
3: Ana wong tuku ya dodol ana.
2: Ya golek alu dhisik.
3: Lho dodol ana iku lho.
1: Kon muruki ngono kuru awakku ri.
2: Jarang ngedol ya.
3: Napa sih?
1: Kalau saya ngedol ya, aku itu tak tonton.
2: Bagian masak.
1: Masak toh.
2: Bagian dapur.
3: Oh iya.
2: Makanya soro aku ki.
1: Soro atus kau lah mbak aku. Cak atus. Lemari atus ayu ayu.
3: Wah kau ni.
1: Bisa tuku tambah rame.
3: Kau ni. Mau apa itu nyambut gaya mampeng mampeng. Wes biasa ya, sederhana ya. Gak ngoyo-ngoyo nyambut gaya. Kau aku ini gila.
2: Sembarang dirangkep banyu barang ditunggu.
1: Lo.
3: Wah.
1: Jam ini banyu jam telu isu istangi ya.
3: Mau cari tel banyu ngono ka apik nek iso amal noe banyu mi gak apa-apa.
1: Wis separuh tak kekno aja.
2: Iya.
1: Wis separuh tak kekno.
3: Dadal apa iki?
1: Hah?
3: Dadal apa kok pote-pote ndak tau plus iki apa?
1: Rengginang.
3: Lha iki koyo nduk banyu-banyu apa ya?
1: Kumpo. Lha takon kumpo di banyu.
2: Banyu iki tak.
3: Lho ndak tau plus ana banyune kalau ana pote-pote lho.
1: Oh iku ta.
3: Dadal iwak emas bareng.
1: Eri, kudu wak emas iku ri.
3: Apa ya?
1: Apa arane manisa iku?
3: Oh iya.
2: Kolang kaling campurane es iku lho.
3: Tunggak aku piro sian?
1: Heh?
3: Tunggak aku jek piro?
1: Kok kon niku sini-sini ri kon niku.
3: Lah gak apa-apa sih
1: nang kanca. Kok kanca kok kon ate ditungno sih. Piro sih tunggakmu kon takokno iku?
3: Piro nek piro iki? Piro?
1: Oh, tunggakan mek 7500 ya kon takokno ri.
3: Jangka ono 2500 dari 10 iki.
1: Ngono ya?
3: Iya.
2: Bunder.
1: Sir iki warung cilik ri. Kalau tangi 10 miring warung ini.
3: Hah? Tapi saya nak kemajuan dengan saya kan.
1: Sapa hari dek delok nang sapa adik ngejar nang janggutang mana?
3: Enggak aku ini mah ya. Ya
1: bisa sama.
3: Iya anjang sono.
1: Tapi bedo tak ada. Ya yo. Wah, wis.
2: Ngene lho, aku ki wis rumangsa soro anu cak sokran.
3: Ya lho pegat mari. Lah nek soro mbek sokran ya lho pegat.
1: Nek minggat ri, aja nek kene kon ri.
3: Ya soro ki lha apa sih?
2: Aku wis gak ore wangi, mosore jam 3 wis tangi.
1: Heeh. Wis dolan arene.
3: Wah,
1: ya mbok gawe patengane pancen yo ngene, isu kudu tangi. Ane kon isu gak gem tangi medongkrong ae. Ya aja nyambut gawe dodol matengan, dodol mentan kono.
2: Dodol apa mentan?
1: Wak klothok ke pasar.
3: Iya. Dodol wak klothok iki tak culi kucing. Kau seneng dodolan ngono tok kan?
1: Lho, dodol panganan gak oleh.
3: Kenapa di saingi wak klothok bareng iki?
1: Lah kon niku dodol panganan gak oleh tapi kon utang.
3: Tapi kan gak apa-apa sih. Warung nek gak sing utang kurang giat ya kan?
1: Oh iya, ini kan sing utun aja. Sing utun aja kan utang, Ri.
3: Ya, gotong royong lah.
1: Tanggamu apa kan ini bisa kan utang kabir, Ri?
2: Menang pindah aku.
3: Gotong royong nyambut gaya aku.
1: Kau nak gak nanti, kalau kau ada aja ya.
2: Gak nanti, karpung ini lho. Rundung ada apa? Aku ini golek norewang, Rek. Golek norewang.
1: Golek norewang. Saat no yumu panjang ini kalah tentang gaya aku. Pengen tak puji-puji. Aku kawin sampai yumu ke biar sekali nyambut gaya soro-soro.
2: Ket kapan itu? Ket kapan?
3: Nggak jadi. Makmu mulai rene. Makmu mulai rene.
1: Loro-loron.
2: Apa tambang rumah aku kok.
1: Tambang rumah tadi kok niku wis.
3: Tapi wong tuwa ya gak elek sing rumah wong tuwa.
1: Elek temen wong tuwa aku wis tuwek kok kon niku. Ana delekne wong ri.
3: Iya.
1: Wong wedok tapi aja ayu-ayu.
3: Oh.
2: Enak lho. Kayak kembangan.
1: Lho ya aku dikon jare sing ayu. Karepku aku dikon wayu.
3: Ya ono cemburu ngono.
1: Enggak, karepku aku dikon wayu. Arepku iki.
3: Iya, tak golekne wis.
1: Ya dalekne wis.
2: Temen ya.
3: Tapi kon kudu ngerti ambek aku lho ya.
1: Ngerti nek kon nak safari.
3: Iya.
2: Aku iki sembarang cocok wis.
3: Kon lak tantem kon ku.
1: Lah iya aku.
3: Wis seru aku nek safari.
1: Ha iya, sapa? Sapa sing ngarani kon Samin?
3: Uang saku. Uang lelah.
1: Oh lelah.
3: Iya, ya.
1: Ngelak kayak ono. Ngelak kayak nang ngombe.
2: Ngelak.
1: Iya, Bang lelah ya.
3: Iya, golek nang Jember, Cang.
1: Heh?
3: Golek Jember.
1: Cukup dosa aku kan. Cukup dosa.
2: Iki lho karene emang toko pasar ki, Mang.
0: Piro?
2: Alah, 250.
0: Wah, iku mah iku tok ta.
2: Piro?
0: Mosok cukup nang Jember iki kendaraan PP lho, rek.
2: Piro? 250.
1: Kene 250, Ri. Aku ya, sewu.
0: Lah nek tekor ngono ya.
1: Aku gampang nek tekor iki, wis ambe aku tadi kanca ae lho beno.
0: Iya wis, pokoke lere wedo ya.
1: Ana medura iki.
0: Ah iya. Iya.
2: Ndak dino iki.
0: Tak budal ya.
1: Iya. Ayo wis.
2: Nadi.
1: Duh, iku masakan sego iku masakan bangen.
2: Iya, Pe.
1: Oh, kadu dipususi ngene. Tak nyambel mana?

0: ngomong terlalu jamu ya. Waduh.
1: Jamu katangi pelah. Suwe anak ketemu mas ketemu bisa nekok tambah. Loh.
0: Loh.
1: Benar ya.
0: Benar ki total jamu tatas waras.
1: Tuh cak, tak sabar iki
0: yo. Iya. Dengaran buk.
1: Total jamu mbek menyanyi, mbek ngedong cek
0: gak kesel. Iya, sik gak kesel ya.
1: Iya, Kak.
0: Dodolan dia wilayah di sing kono jajan.
1: Oh, bang mubeng wes.
0: Lho aja ngono iku berhitung seraka peno iku.
1: Lho kok iso seraka to?
0: Kadang-kadang iku wilayah Tandes sak Pengulon iku bagian peno.
1: Lho tak dik ngono pokoke cedek-cedek kene lho darah. Ngene nirwana ngetan
0: nteng.
1: Oh, balik nang Blawuran.
0: Iya iya.
1: Wis ngono ae.
0: Sik jamune.
1: Jamu apa peno, Cak?
0: Galian kabel.
1: Kabel gak ono, Cak.
0: Galian-galian sing sedhi tukon bojoku.
1: Peno iku gak pucet gak apa nyeluk jamu sih.
0: Bojoku mang pesen.
1: Oh, kanggo bojone peno.
0: Iya, iya.
1: Lah ngudeke ya apa nduk kene?
0: Ya iku ono peno sekrop. Ya dudek ambek sendok biasa enak.
1: Kok dhisik gak enak, Cak? Langsung diombe nduk kene.
0: Iya, iya, sembarang.
1: Iya, kanggo peno ya?
0: Iya.
1: Apa majon super? Cek iso miber.
0: Ya sehat lelaki, sehat lelaki.
1: Sehat lelaki. Wis sehat kurang sehat engko tambah meledak engko.
0: Yo enggak.
1: Wah, jauh nemen-nemen.
0: Malah aku lemes lah itu. Kurang sehat tau.
1: Oh, lemes?
0: Mm-mm.
1: Oh, sepi job pola poso.
0: Apa kau sepi job? Nek jobku rame aja.
1: Loh, pahit biasa ya, nek posoan aku lah nganggur, Taca.
0: Iya, iya.
1: Padahal bi aku ya lemes, makan tak ngang dodol jamu ini.
0: Pernah ini dodol jamu, aku melulu jamu, tak?
1: Loh, lah, itu dodol apa mana?
0: Loh, kurang kuat, publikasinya aku kurang kuat.
1: Iya, apa?
0: Jamu gandeng ada dodol porkas.
1: Nyawur apa noja sabari?
0: Enak.
1: Kok kita longgo di tempat?
0: Jadi kau gak apa-apa?
1: Gak iso nak jamu digendong, jamu digendong, nak perkas gak iso digendong.
0: Gak apa-apa, bisa minggu pisan.
1: Iku royo bi wong-wong jalui nomor tambahan aku ngolah.
0: Lho gak apa-apa, gak apa-apa jamu ini pasti perkasi.
1: Rupanya pernah aku kayak dalan sih gak enak ini.
0: Enggak, jamu-jamu aja biasa.
1: Jamu-jamu tok aja,
0: ya apa
1: ini?
0: Keranjang sama gede ini, ada gendong ya?
1: Nah ya apa ini gak digendong? Ada bisa wernublek.
0: Ada gendong di?
1: Ya gendong buri, masa itu gendong ngarep?
0: Ya sekali-kali
1: ku
0: keranjang itu gendong ngarep kan dulu.
1: Eh, aku gendong jamu itu dok ngarep.
0: Iya.
1: Kalo cara nih, Cak.
0: Aku kaya dulu permen.
1: Oh, sangkano nih, ngonis stasiun sing tol kosok, main, pan-main, pan-main.
0: Gak guyon-guyon, nah, guyon. Ini kan nanti, kena jamu kan?
1: Iya, jamunya apa? Sito, majun, super.
0: Iya, campur kan.
1: Tambah miber.
0: Amendoknya banyak.
1: Dondok banyak.
0: Eh, jamune jaran
1: ta.
0: Jamune jaran ndok banyak malah ndok biasa ya.
1: Ya wis.
0: Kuninge guan.
1: Ate ndak eh ate. Ate gula.
0: Ndok aja guyon ta. Apa ate ndak iku?
1: Aku bingung ketemu peno.
0: Iya ndok ndok.
1: Saiki metu brengose sampean.
0: Iya, wis ngunduri tuwa, ngunduri tuwa.
1: Biyen gak ana brengose. Tambah tuwek tambah majunya.
0: Iki ta.
1: Iya lah ngene.
0: Pira iki?
1: Murah pi peno 150 wis gak tindok.
0: Metu 2000 ta no.
1: Kok tak doli 2000 temen geblak.
0: Gak 150 ae.
1: Ya 150 nyo.
0: Wah seger kok gak sedeblas ini. Wah iki kurang iki ramuane kurang iki.
1: Gak ngono, iki mau lali gak tak incipi aku lak poso ta.
0: Yeah.
1: Jadi gak tak pakai uya.
0: Lho, campurane bawang dringu.
1: Salah nena peno yo.
0: Wah peno iki kalah tonggoku iku lho.
1: Ya apa?
0: Jamu klor-klor tapi sedep, selalu sedep.
1: Apa? Dikai apa itu?
0: Loh, gak dikai apa? Pasti datar jenengnya sedep.
1: Oh, jenengnya sedep aja nih. Ajak ngono aja sabari. Yeah. Aku kesel ini mau dino either, mau oleh duit piro lagi. Petong atau seket. Padahal aku laku kunir telung kilo.
0: Tapi lah gak ngerokok.
1: Ono aja mau ada ngerokok bareng.
0: Penuh lah gak ngerokok.
1: Lah apa? Nginang nih iyo.
0: Oh iya iya.
1: Ki...
0: Apa ini?
1: Durung oleh mbok-mbok aneh durung balik ini.
0: Iya ya.
1: Kunir, jahe, kencur, aduh. Repot panjang tutul jamu, Cak.
0: Kan itu tempe gula aneh.
1: Nek mendung-mendung ini akeo gak tuku. Jari influenza pilek alasan ini.
0: Iya, iya.
1: Nanti tak ombe dewe aku tambah begar gak karuan.
0: Pernah selamu apa jamu terus. Begar lah tambah jepopok.
1: Seger, bojoku sing repot. Nek aku ketok seger tambah temburuannya gede.
0: Kayak merak. Malah kayak merak aja jepopok.
1: Lah iya. Engkau nek kuru jari ini garing, lah repot
0: olahan. Iya, iya. Olahan ini batu mah itu dok panjang ini.
1: Setep basen mari, ini kayak bojone penuh.
0: Ya jamu iki.
1: Iya.
0: Wong bojoku dhewe ya tetep jamu no omah ta no.
1: Ala lak seje jamune wong Madura mek jamune peno wong Tandes.
0: Waduh. Ora tak beda-bedakno lho ya kampunge padha ae, Mas Madura Tandes padha ae.
1: Jamu Madura ku seje cak ceket jamu Madura iku.
0: Iya ya.
1: Anak bulute polae.
0: Ngudeke buket ya.
1: Oh, katake bolot tadi ceket.
0: Saiki ngene lho Bu ya. Perlu nyambut gawe sedina penghasilan piro sih?
1: Gak mesti. Nek dino hari baik, iku iso 5000 munggah.
0: Lho, kalah mbek bojoku, bojoku iso oleh 20.000.
1: Aduh, ono tete jamu. Jamu apa iku 20.000?
0: Lho, narik arisan 20.
1: Aja ngomong jasa pari ono dodol jamu 20.000, paling kulaane kunir anu entek 2.500.
0: Iya, iya.
1: Sembarang jeruk pecel gula kabeh, pakoke batine 2.000, Kak.
0: Saiki ngene lho ya. Penuh timbangan dodol jamu ngene. Tak kei dalan gelem nah.
1: Aku wis duwe dalan kok kei dalan, dalan apa mana?
0: Dalan apa?
1: Iki kok dodol jamu.
0: Loh, enggak, saiki timbangan dodol jamu.
1: Saiki oh, sampeyan ngene dalan ngono ta?
0: Enggak, tak kei penggawean.
1: Oh, dikei penggawean.
0: Iya, iki.
1: Dalan apa?
0: Kanca dhewe lak golek pembantu ta.
1: Loh, aku dadi pembantu. Aduh, cek menoso teri.
0: Nah, timbangane penuh terus biaya.
1: Kan dadi penyanyi boleh poson kan aja dodol jamu penoson yang babu, aduh.
0: Loh, gak babu.
1: Lek jarene babu.
0: Melok kanca dhewe lagi buka depot dek iku.
1: Ya lihat babu, jongos, jongos.
0: Entar kok bayarane ta?
1: Oh, koki, koki.
0: Enggak, pembantu, pembantu.
1: Ya pembantu ku ya babu.
0: Babu ku kasar.
1: Oh, kasar ya.
0: Iya.
1: Nek pembantu iku
0: halus.
1: Halus.
0: Ono sing halus maneh.
1: Apa?
0: Keset.
1: Oh. Wene men iku.
0: Iya, bayarane iya, gede.
1: Gede piro?
0: Sawulan 40.
1: Temenan iku. Mangan jero.
0: Lho iya, mangan jero tapi gak lae, Bu.
1: Kabeh nek jero ya?
0: Iya, terus jero turu jero.
1: Iya, turu yo apa lak dirubung nyamuk. Saiki ngene, Cak ya. Aku nek dodol jamu bengmubeng sikilku sampe ngapal.
0: Iya, ngapal.
1: Aku kandele eman saaken ya.
0: Iya, kapal feri barang
1: lu. Ini sikil iso ngapal ngene. Becek-becek gak oleh pamanmu sikile aku gak koyo ngene, temenan.
0: Gak sepatu apa?
1: Dodol jamu gak sepatu. Antik lah an ya.
0: Gak apa-apa sih maju.
1: Sing tuku sakal arek nom-noman iku tambah gak bayar aku dikoyak tok lah.
0: Belum tangga.
1: Ya yuk mari ado mai. Loh tapi aku ngenteni bojoku Cak Basman.
0: Sapa?
1: Bojoku Cak Basman pamane peno. Wis
0: dadi ta?
1: Loh kan biyen sik dadi.
0: Wis babang kok aku sing tanggung jawab wis.
1: Ojo gampang-gampang lho.
0: Sing penting saya kelak uang ta.
1: Ya uang tapi Cak Basman iku gampange wo ladenane.
0: Yeah.
1: Temenan gampang ewo, saiki wis damai dek.
0: Oh.
1: Gak koyo biyen geger, saiki damai, penuh perdamaian saiki.
0: Wis sing penting saiki golek kaya saiki nah ya.
1: Iya, cuma aku yo jaga atine Cak Basman. Ngene enake, yo apa iki laporan rono dhisik nang.
0: Wis gak perlu lapor.
1: Kadhe lapor.
0: Gak pokoke
1: penuh tanggung ah.
0: Iya, aku sing tanggung.
1: Iya ya?
0: Iya.
1: Adoh.
0: Sidik iki apa ya?
1: Ya, ya Mbak
0: Becak ya.
1: Mau aku numpak becak gak sedeng iki rombonge ya apa?
0: Oh iya, ya
1: mlaku. Gendongen ae.
0: Waduh, padha ngendong bolan aku. Ayo mlaku ya.

0: golek kendangan ndi kira. Repot. Gak butuh kendange, butuh glodokane gomae tawon. Dile gak ngingu madu, madu saiki regane larang, enake nang cak rukun ae. Jare rukun niku duwe ngoningon. Mbok kucing bocorot. Loh, kon, waduh. Waduh.
1: Waras.
0: Waras ya wong dune kok sik bebek ae.
1: Iya loh. Tambah suwi gak tambah terik atau tambah entek.
0: Ya brek.
2: Jauh.
0: Ya apa tambah lemu bener ya?
1: Ya belum, awak kayak gini ada tambah lemu ni lo.
0: Ya apa ya?
1: Aku bareng ke pedok awak mungkin susah.
0: Lah apa susah? Pedok aku susah.
1: Jelas awak mula cik ayam ini jelas aku lo ya.
0: Apa?
1: Ya ni sedih ya kalau mana?
0: Macam ngersulah itu.
1: Cari ni wang uripiku kayak roda berputar.
0: Ya kadang-kadang nak duwur,
1: kadang-kadang nak nisor.
0: No kata nak duwur tak? Aku. Ayo. Roda pernah lo kata nang duo.
1: Aku ini babar bisa, duduk ningsor terus ya.
0: Wah, incer macet itu. Wah, lo ngurus panjok roda barang.
1: Lo sekali-kali aku lagi kepingin duduker.
0: Lo ya menek
3: oh. Oh, kau bisa. Kau
0: nang duo. Ya usah aja.
1: Ya lo ngobrol kau.
0: Oh biasa ini.
1: Melo. Kau melo aku tak kau melo aku.
0: Lah aku melo pernah terus. Lah saya kari nari objeknya gedindi. Melo aku tak. Nang gembong, cedek.
1: Nang gembong.
0: Teko nggon penolak cedek. Utowo mampir metubi ya.
1: Kare ngejak nglumpuk dari situ.
0: Tapi tubi nang Jakarta wae. Nggih. Tubi nang Jakarta e.
1: Ngene lho. Cita karepmu lak ngene.
0: Ngene lho apa penak kukur-kukur.
1: Lah ya bang tuwa.
0: Apa sih?
1: Rambut wis putih.
0: Ono apa? Ono pendapat apa?
1: Cita maksudnya iku nek awakmu nyambut gawe aku melok kon.
0: Melok aku ta?
1: Iya.
0: Ya ayo saiki. Ya wis melok. Lha wis nyambut gawe kon.
1: Kan iki kaya guyon wae karo. Eh mbok dadal-dadal apa dadal apa ngono lho.
0: Lho lek perkara dadolan paman. Wah, paman obyeke sembarang.
1: Waduh.
0: Kadang nang kanuk gawe nang pandaan. Mulai oleh manuk jalak. Wah, paman sembarang ono ndok mae.
1: Lho nek pancen iso tolek manuk ngono
0: lho. Kenal sih. Sing tau juara ngremo taun piro lho, Basman.
1: Basman ya?
0: Lho Basman cak tubi bareng saingan, saingan.
1: Lho, jare wis dadolan.
0: Iya.
1: Dadol apa ya iki?
0: Saiki ndol jamu ben kok buah-buahan.
1: Tak lemu wong kuning.
0: Lemu kuning kok repno.
1: Lho ya aku gak tuku pagerku dikeki jamu.
0: Lho ala iya.
1: Pagerku dikeki.
0: Pager.
1: Pagerku iki dikeki jamu masih aku gak ono. Engko loro seminggu ditage ngono ae.
0: Iku jenenge depekso iku.
1: Nek jawab iki tak ndelok lho.
0: Bener jabe bojone paman.
1: Lho.
0: Lemu ndek?
1: Iya.
0: Iya.
1: Waduh, mangkane mangkane pas men gak tau metu ngorek kok bolan ngono.
0: Bulan kok bolan. Kayak bulan kok bolan.
1: Panjene pas men iso. Iso ae pas men.
0: Pernah tak delok teko dan kok iso renik-renik.
1: Wah. Iya ya, iya celokan itu.
0: Konco lawas.
1: Mangkane ning ndo malah kesepi.
0: Apa lek liyan pun numpak sepur ndo pinggir ndokno wae. Lho cak rukun wae. Wah ben aman rukun rukun wae.
1: Baru saiki saiki.
0: Ana wong sugihan.
1: Saiki bareng pedak aku rukun rukun. Wah pokok mule rukun.
0: Iya kono lek bareng kok tandes. Ana tandes gak rukun.
1: Nyapa?
0: Penom mlaku roket roket. Aku sih ilmu rukun anak wong sugih anyaran gila ngono waduh
1: ya. Ya ya kabarane kabarane Pasman ya
0: Pasman. Pasman.
1: Lek.
0: Iku jenenge ben iku Pasman opo Pasman. Mulane ndo agraria rada kesro.
1: Iya.
0: Wong jenenge Pasman boleh Pasman.
1: Nek ndo lampu arane Pasman. Nek penduduk Pasman makane nek nolek yanim nang mai Pasman iki repot. Sinten namine kok dereng bayar lho kula Pasman lingkir wong iki pancen digawe ngono pancen. Terus teko mana? Sinten iki? Basman pedot ae kowe. Bakon Pasman babasman pedot ae
0: jengkel ya.
1: Iya.
0: Aku heran. Heran delok penae. Biyen lek ngomong bebas saiki kok ngeget ae.
1: Tanyane enggak, saiki nek ngomong rada gregeten.
0: Oh, tadi paman itu jenis biar itu Pasman.
1: Pasman.
0: Tapi dilararek Pasman.
1: Penduduk asli Pasman. Tapi nek nungguni apa itu usaha apa Pasman. Ya itu mau lo cekol lampu itu mau lo. Lampu lo kalau Pasman balik. Mana mana merono ya Pasman Pasman ketok air.
0: Hei, pernah kerungu?
1: Nee,
0: kaset. Kaset duk gitu lah, bener kerungu.
1: Apa?
0: Iku paman duk kang loro iku.
1: Ila
0: tala. Ila tala. Kau ila tala.
1: Kau iso, kau iso. Jangan lo. Kau iso.
0: Lo, saya kan tetul jamu surungan gaya kaset. Lalu kaset di banterna wong lak kerungu, kerungu no nyedek nyedek. Terus tuku jamu
1: lho. Ya wae masih jamu dimodheri sithik-sithik ta no.
0: Ya iya, kudune dimajokno ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya bener amuan iku teko teko Jawa. Munggo upama sakniki ape gawe jamu Laos ngono. Mbok ya digelintiri ngono aja.
0: Lho ya. Paman, paman dae kok.
1: Ya
0: waduh.
1: Waduh. Mangkane.
0: Nah, mana kan? Man,
1: garuan
0: garuan. Kasate patenono, kasate man. Kasate patenono, kasate.
1: Wis.
0: Wis kasate.
1: Wis.
0: Lho, ya ngene iki obyek e paman. Ono panggling,
1: eh?
0: Panggling.
1: Lho.
0: Wah,
1: iki kok nroto.
0: Lho, ya panggling ta?
1: Sopo?
0: Cak rokon.
1: Oh, iki ta.
0: Ya rokon.
1: Sing ngomong
0: rokon.
1: Iya. Nyo, ya nyo. Waduh. Oleh kayem ya apa mana iya, aku gak tahu metu blas
0: iya
1: njeluk bojomu koyo embolan
0: wis
1: Rabi pirang tahun kono bare iki
0: Rabi tahun
1: dua anak
0: macet macet
1: apa
0: wis tak macet wis
1: lho la ono persoalan iki ta iki
0: ono sebab misapa
1: lho
0: gak diana iki lek sing nom iki
1: lho diseno ta lho iki jeneng nom
0: sing
1: sing nomor piro iki?
0: Sing nomor loro, sing enem iki.
1: Lah sing nomor telu ya?
0: Oh gak ono lho kon. Ngawur ae. Lho sing nomor telu nok bobo.
1: Iya, total bobowan iki apa?
0: Kok ngawur ae menawa cak. Man, man, mari kepedu cak rukun petuk Markeso wae. Dadi eling kanca lawas.
1: Cak rukun Markeso masjid. Kuwi kepedhok bareng legrek. Waduh,
0: ya ngene rek ya.
1: Iya, iya.
0: Ngaji apa iku arane cilik merit jenting ngene iki. Pokoke lek iso ketemu maneh. Suwe gak petuk. Bal-bal kepethuk Aspari ya.
1: Nah,
0: Aspari.
1: Iya,
0: Aspari.
1: Wah, tambah suwe tambah.
0: Aspari gak apa-apa petuk Parno susah. Aduh, aduh,
1: aduh. Ribet ta.
0: Iya, iya. Jam apa? Sir jam apa?
1: Aku jawab ngene iki. Ya jamu sing
0: iki dodone rada sesek supaya dadi lodok.
1: Ya pokoke sampe lodok. Enggak, aku lek cilik ya.
0: Iya iya iya.
1: Kayak ono supaya iso lemu
0: to. Iya jamu sing
1: iso seger bugar
0: ngono lho. Iya jamu sing lagi.
1: Iya iya. Kadang-kadang nang oman.
0: Iya iya.
1: Eh warane nek bojomu ki nek gak ono jamune dijekek nggonku.
0: Ngono ya.
1: Lho Pak akhir jekeki ya kadang-kadang rong gelas.
0: Iya iya.
1: Tasane yo bebas.
0: Iya iya.
1: Jemua pun tak jemua teko.
0: Ngono ya.
1: Jamu dibayar ta enggak? Ngombe to. Ngombe to gak dibayar, peplel.
0: Nah iya sih. Bojoku tetep jamu.
1: Iya.
0: Terus peno dikei, dikei tiap jemua ditarik bayar.
1: Iya.
0: Lah kapno gak bayar ku jamu nyaimu.
1: Iya.
0: Jamu nyaimu atok.
1: Panji panjene kon padha ambek bojomu. Ya kan ya?
0: Ya ya.
1: Ya ya kan muga-muga dadal iku laris.
0: Ya ya ya ya ya. Ya.
1: Nek mule rada dalu.
0: Ya ya.
1: Mandal dibegal wong kan.
0: Ngawur gak nurut-nurut. Keliling.
1: Nanti.
0: Keliling.
1: Golek sapa?
0: Lho, golek bibimu arep.
1: Lho, mule tak durung mule ta?
0: Durung.
1: Lho, dadi peno teko kono mang kaya wong muring-muring perkara bibi gak mule.
0: Durung mule.
1: Ya jam gepen biasa ya
0: wis. Biasa nek ilang temen ya apa?
1: Ya mulai biasa jam pir sih.
0: Lho biasa jam 4 sore perjanjian iki
1: oh. Sini. Oh bagus mana jam 4 esuk.
0: Hah?
1: Jam 4 esuk.
0: Ini goblok arek iki.
1: Iya bener man. Bener lek jam 4 sore ku kurang apa? Kurang kurang kendele. Lah timbang jam 4 sore angur jam 4 esuk.
4: Kenapa lah, aku tidak olahraga.
1: Aku tak rewangi, aku jadi kernetel lah. Cuma nak nyuruh kita ganti ya. Aku tak nyuruh.
4: Tak iso, tak iso.
0: Ya pernah sih ngedoli, paman sih nyuruh.
1: Enak, nek, aku nyuruh jamu ini. Tak nggak selang. Tutupi tak buka, tak lebono selang. Tak sedot sih melaku.
4: Tanggal tadi di pipmu ya.
0: Loh, pernah golek izin namanya?
4: Iya.
0: Wih budal lah.
4: Iya budal.
0: Iya budal. Wah, muring-muring. Sarkun, muring-muring rupanya.
1: Nah iya, iya. Kok mulu. Jangan kok tak dulu bisa.
0: Dodol jamu kaseti pancetiku. Masa itu petang dino ketiku.
1: Sabarnya tak usul no, kok gak iku aja. Ngone, ono kaset iya wong panggling.
0: Eh, timbang nganggur.
1: Iya.
0: Ayo nanggone sokran.
1: Ya sokran.
0: Iya, andol. Ayo, ayo.

0: Dek.
1: Sita, sapari ki lali tai opo sih?
0: Wah, waktu dhisik panjang lho.
1: Kok nandere nang Jember temen.
0: Eh? Kok dhuwit 1000 kok nang Jember iki lho.
1: Kok bae dodol arlojine dhisik.
0: Mbo ning ngono, gak apa-apa.
1: Lho kok eh.
0: Warek duke ini kok ya iko. Warek jemunu. Eh, panitune mendaya barang ya kula nuwun ri aja basa-basae.
2: Ya mbobol liwat mburi malang.
0: Oh, malah bali mbobol liwat mburi. Oh, warung dibuka ngarep, mburi kon bobol.
2: Ya penjaluk amu wis keturutan.
0: Lah kan wis ale, Dik, ora pembantu.
1: Enti.
2: Heh?
1: Enti.
2: Cinduk becak.
0: Duh becak.
2: Engko arep iki mangarep 20 melok kabeh.
0: Kok jan kabeh apa? Nah tak jan transmigrasi. Kuwi wong bocah arek sida sampe 20 kon.
2: Becake bayan sih.
0: Piro?
2: 5000.
0: Erti, omahku ambek. Omahmu ambek omahku iku jejer.
2: Nek becake iku 1000, rokoke mang petang pak.
0: Lha iku rokok ta?
2: Lho iya.
0: Aja diterima. Wis aja diterima.
2: Tukang becake sing rokok.
0: Lah apa aku ngerokoke wong tukang becak?
2: Sing becak kanca dhewe are.
0: Becake sapa?
2: Jamal.
0: Kono becake sampe ta becake minin iku.
2: Kanca dhewe nen.
1: Karo komisi ku kok diatur engko.
2: Iya iya. Ya sajane teko wis oleh rong dino kan.
0: Lho, lah rong dino nak kok gorene.
2: Nginep nang nggon kurang bengi.
1: Datanget, Jok.
0: Oh, tadi tekone wis rong dino.
2: Iya.
0: Tapi nginep nang ndi?
2: Nang nggonku.
0: Lho.
2: Lho kan pegel. Nek kono turu gembul bojoku.
0: Iya. Kok
2: turu aku turu njobo.
0: Wis gak apa-apa.
2: Ngingali. Iku apa rek? Dong gak rek kok. Yo aja ganjak.
1: Oh, biasa nek ngono.
0: Eh, omongane ndira aja ganjak iki. Katong biyen iki omongane.
2: Iya. Iku apa?
1: Wong di.
2: Ah, dadi bae cidek. Ketemu kok nduk kono Jember.
0: Oh, yo. Oh, mae cidek kok ketemu nang Jember iki
2: enggak tahu. Iya, asal Surabaya kene, asal Merowo.
0: Ah, ketemu nih kok nang ndi?
2: Nang Jember.
0: Minggat bae wareku iku.
2: Mbok wong iku nduk emper Cina percang, percing.
0: Ku nang gendeng.
2: Kok kono dodol jamu yo, An.
0: Eh, dodol jamu?
2: Iya, tak jare ning.
0: Jamune dintekno dhisik. Ya wis enten aku kok nyambut gawe kene.
2: Wis tak kon tinggal omah iki mang.
0: Eh? Wis jane iki.
2: Tapi gak usah salin deh.
0: Eh?
2: Gak usah salin.
1: Apa-apa?
0: Kok gak apa-apa, gak apa-apa ae. Padha ambek aku lah
2: yo. Saiki ngene kan ya. Aku pesen kon iki tiap-tiap duwe pembantu, kok mesti sawulan ganti, sawulan ganti.
0: Gak kerasa.
2: Kon iki nek gak mampu yo golek pembantu kan.
0: Lho, mampu
1: ya, apa sih?
2: Ku nang arek kon peres tenagae.
0: Lah apa aku meres?
2: Eh, pembantu kan kebebasan lho ya.
0: Iya, iya.
2: Jam 8 kerja, jam 4 mari jam 6 bebas siculno arek iku. Sing ngasin-ngasin.
1: Manuk ta.
0: Rumah sampe petik ta.
2: Golek hiburan lho kan.
0: Jam 4 mari kerja, jam 6
2: nonton hiburan.
0: Mulane jam piro?
2: Eh?
0: Mulane jam piro?
2: Wis mulane kira-kira jam 8. Terbatas pokoke waktune.
0: Gak jam 12.
2: Gua ojo.
0: Engko bae mulane jam 12 bengi aku mari nunggu lawang aku.
1: Wah, padu. Lah
0: male aku tadi buruwe.
2: Bapak aku ora apik lho, arek iki teko apik lho ya.
0: Iya, teko apik.
2: Ono nang ngene-ngene kok aku sing tanggung jawab engko.
0: Dik kono aja temburan, Dik.
2: Ini
0: aja lek temburan.
2: Mar. Jenenge Mar.
1: Sapa? Mar.
0: Sapa
1: arek? Mar sapa?
2: Markos. Marlena, Marlena.
0: Oh, Markos sempat jadi presiden ya.
1: Sita. Iko ta.
2: Lho iko lho.
1: Kelenen. Lho. Lah nuwun, Dik. Lho, gesek, gesek, ngecek. Pian lak tau ngontrak sing gwegeran gelut niku.
2: Ya
1: iki. Lah nggih nggih ngene sampean nggih. Kenapa roboh kabeh lawang?
3: Oh nika bojo kula nika nggih. Oh nggih sampean sing kula sewa nggih ngriyane nggih.
1: Terus marang ngono iko sing menek.
2: Kon tau ngontrak? Heh, ngontrak wong mae wong iki.
0: Piye?
1: Wale.
0: Lah apa sing ngontrak kon?
1: Ngontrak niki.
0: Oh.
1: Kok sampean sing jomblangi ngoten lho.
0: Oh, kok kon.
2: Piye nika ta?
0: Kok kon niku makelar. Wis
2: pendem rek.
0: Makelar kok iso lali
2: ngono. Iki rek. Ayo ayo, penerungmu mekrok ran.
0: Ya iki bekas tau nang gone kene saiki mel nyambut gawe kene rek.
1: Lah nggih langsung kan nggih, pun dianggap dolor mari.
0: Heh?
1: Nek mel nyambut gawe langsung kan dianggap dolor mawon mboten sungkan.
0: Dianggap bojo mari.
1: Lho mboten dolor, nek dolor niku enak kula malah diajeni kangen tengok-tengok tok nunggu mboten.
2: Tak kei keringanan iki bayarane mang selawe.
0: Heh?
2: Selawe.
1: Polo.
2: Sing 15 tak lempenge.
1: Waduh ana pengguntingan, Pak.
0: Petang bolu?
2: Iya, petang bolu, sak wulan.
0: Dek iya, boy, 15 ya mari sak wulan ya. 15 ya.
1: Saya tak diatur lah, ya apa mangane barang iku.
3: Loh, kula niku nek dodol jamu batine pun pinten sedina 5000 batine. Nek sak wulan pun 50.
2: Mangane yo gak perlu full-full.
3: Kula nek mangan gampang kok ping sekawan sedina.
2: Iya, tapi duduk sego.
1: Apa?
2: Juawut.
3: Sampai ni kuono-ono, aku lo nge sarapan isu. Nge? Nembutin sarapan gemeter, nge nyambut kaya mbutin kuah.
0: Nge, kemangan ni lo romang.
3: Kan jam 11 aku lo ngikutu mangan, nembutin mangan kan nge gemeter male.
0: Nge, kemangan ni mak pindu.
3: Kan jam telu, aku lo mangan male.
0: Nge, nembutin mangan apa? Kemangan apa?
3: Nempet gil kabe, wong jam telung kan saya nyambut gawe, wong warung niku lak kesel tak?
1: Saya enak aja gak didol.
0: Wong sih, kenapa didol? Kangen wong ini. Kangen
3: macam wong ini. Niku lak mele enak, kulo seger warah nyambut gawe ni enak.
0: Enteng, sampean sehat, lemu, pulang roka.
2: Wong ini.
3: Jam malu bengi.
2: Tanggung kurang dinol kan?
3: Nempet saya ketilam nih, buat jam malu buat mangan.
0: Oh nekus.
2: Iki nek. Isane turu nisar di kayak bediang.
3: Tak gelem. Aku
2: nek
3: turu
2: mesti ndek ngene
1: loteng.
0: Lu loteng kan? Loteng. Ngono iki
2: loteng lek nganggur kan.
0: Nrimo wong iki ae ditingkat dhisik warung iki.
1: Kaya apa wis ana lotenge?
3: Lah enten nggih. Penten pen eses kula nek ten
1: loteng.
3: Nggih, kupone doron. Lho, sok
2: sedang. Lah sing kamar loteng lek nganggur ta?
3: Lah niku enggak ada omah loteng niku
0: sampe. Iku tak goni dhewe.
2: Kon ngaliyo sing tinggoni marek enak iki.
0: Ya Dik, kon ambek aku turu njaba.
3: Kok nek turu ngene loteng niku masih mboten ate AC mboten apa-apa ngoten lho.
1: AC mboten enten pun wat wagung.
2: Aku tak balik ya.
3: Mbantu niku nek enak, turune enak, mangane enak, nyambung gane sregep.
0: Oh bener.
3: Nggih.
2: Tak balik kan ya.
1: Ya apa iki rundingane wis ditampa ta?
2: Tampa wis.
0: Tampa ae.
2: Tampa ae wis nang wis.
3: Nggih ditampa nggih.
0: Tampa ae.
3: Ada suwan nggih. Nek mboten salah niki Dek Tini nggih niku.
1: Sampeyan macak sing ayu lho ning.
3: Oh beres pun kula sing ngedep dodolan entek kukut nggih niku.
0: Nek anu klambi-klambi uga nggih. Dadi sewekane aja ora kro kan.
3: Heeh, oh nggih.
0: Bos arep lebu.
3: Nggih nggih.
0: Bos sedeng buka klambine. Ha iku awake sakmono. Nuwun. Loh, hehehe, kertolo.
4: Hai, kancaku ngolai sampean.
0: Loh,
4: suken.
0: Rukun. Aduh, kaya sampean lo. Kan, waduh, semua kamu gak waras. Waduh, kan, yang ngomong mingkem.
4: Saya ini kok nyengek-nyengekan ya. Kok ngajak cili-cilian. Ya, sih lo gak.
0: Wis
4: jagung
0: ngomong ini kok nunu-nunu. Soalnya kan ngomongnya setengah mingkem. Tadi ini malah nunu.
4: Aja dianggap wong andok. Enggak tahu bedok ya wis sana.
0: Kok tak hormati pendeke.
4: Dusono.
0: Iya. Ngono ya.
4: Hah? Dusono.
0: Wah, wong anak gua tak tadu sing ngedusi rukun.
3: Ya esok sore yang wis
0: ya sing ngedep ini iki.
4: Wah, sing gak ono iki.
0: Oh, sembarang.
3: Lah bojomu sing endi?
0: Hah?
4: Bojomu.
0: Oh, bojoku. Masa
4: iya
0: jero
4: petangnya apa?
0: Apa? Petang tak?
3: Ya sana
4: cengkeh itu aja
0: anu lah
4: susu tak susu
0: ojo susu aku ingin sana penuh
4: apa?
0: Banyu putih iya
4: iya
0: ojo gak nambah penyakit banyu putih kan sehat wis tak? Sehat kok tambah tua aku penyakitnya tambah kene mangan enak-enak penyakitnya ngelumpuh
4: iya aduh sing gairek-gairek aja
0: banyu putih
4: ada wortel mentah
0: lun siapa suara kayak bagong ya?
4: Siapa dodol sabun nih? lo wis nduk kene aku
0: waduh demen
4: masalah kon gandeng ambek roket iki rukun
0: kan tuh mana sih
4: oh ada pengesumu
0: jalan ya
4: jalan apa ni saya kena jalan jalan atau
0: iki rotok muring-muring ini
4: jauh masa jauh
0: bebek anak mule yang mula ni tak
4: wes kepedok bebek oh kakak pernah kakak pedok tak nak
0: mula ni tak nek kapan ngengon iku yo jam papat wayang
4: ngengon ya
0: lah bebek
4: Bebek kok bebek ini kok gitu.
0: Bebek. Wong wedok iku aja ditekan nemen-nemen, kan luasa.
2: Lah kelo
0: dino pisan mule apik.
2: Turu tenan mah.
4: Omong rokok iki tidak apik nyelekit to, Bang. Ngarani apik.
2: Kayak kebebasan.
4: Oh kebebasan.
0: Bener. Paribasan masih bojo ya culno ndase ceklono buntute. Lah ana apa?
2: Iya, gak ono buntute lho sikil.
0: Iku paribasan. Ngono lho. Dadi ya dilus ya enggak.
4: Ojo-ojo ditolek jarno ae.
2: Jarno, mulak mule dhewe.
4: Dak, masih gak mule. Pirang-pirang bulan jarno ae.
2: Jarno kene ini kademen kon.
0: Wedang. Man sing anu wedange sik wedange.
4: Aku
0: mbek adem ya adem iki.
2: Iya, wis tak gaken lagen ngombe.
4: Nek wedange bendino anu
2: wis tak celono anu sik.
0: Ada, Dek. Wedang anu teh.
2: Ayo pembantu ki Mas, Dek.
0: Tak golek pembantu aku bareng.
1: Napa? Sekar lemes ge. Sekar soto. Wedang jae.
4: Tolo.
1: Jae telur.
2: Oh, Dek. Anu kopi, kopi, kopi.
1: Oh, kopi mawon, kopi jahe nggih.
4: Kopi sing ngomong ae.
2: Kowe ku ngawur ae. Kopi sik, kopi, kopi.
1: Monggo, Pak, kopi jahe Pak teh pertama lho.
4: Sik kerupuk niku kerupuk mriki, kerupuk. Oh, tempek ae tak kok Pak kerupuk. Terus
2: are iki lara to. Are iki lara sedep.
4: Ya apa tak ada. Kok boleh nak kene lembu iki.
2: Brinjal iki apa brinjal?
4: Kok pindah pintu tok iki.
0: Aja nyedek-nyedek iki gutheke iki. Oh, ngamur.
1: Lho,
4: aduk dengkulmu ngono.
1: Aja ora muring, Cak.
4: Lho, murang muring karepmu ya apa sih kon? Kono kene lampu kon niku.
1: Aku saiki nyambut gendok kene timbangan aku mlaku ototku gede tambahan mlaku.
4: Nyambut gendok kene?
1: Iya.
4: Lho.
1: Enggak oleh ta, Cak.
4: Kon iku ya

0: biasanya nek safari.
1: Iya.
0: Bajingan nyare iku. Safari iki bangsat kok safari iki.
2: Kan aja. Sing salah dadi safari bebek mesti nek ngerti duwe kewajiban.
0: Iya.
2: Mesti karo puno kudu kondor.
0: Tepuk kondor. Oh. Kurmu kabur ae. Kurmu. Loh, selawase. Paman gak tau kondor loh. Aduh.
2: Kondo.
0: Iya.
2: Kok iso?
0: Waduh, hari ini ngomong keluar keliwat lagi. Wes. Ya apa?
2: Eh, aja rame ae. Jogrok karo iki kok.
0: Eh, kan. Aja guyon ya.
2: Wis ngene-ngene.
0: Iki aku gak trimo ya.
2: Dirundi. Iya, saiki dirundi.
0: Iya.
2: Saiki bojo peno tak kok nyambut gawe nang kene. Aku tak tinggal tenang.
0: Iya.
2: Masih peno tak kok nyambut gawe nang kene. Ya
3: enak man.
2: Peno tak dadekno satpam.
1: Lho tambah enak, Kak. Aduh enak.
0: Wah, ono. Melok ae. Melok ae jangkrik iki. Bojoku nak kene.
2: Iya.
0: Terus nyambut gawe.
2: Iya.
0: Aku nrimo menyambut gawe kene.
2: Dadi satpam.
0: Heeh. Cek ta. Warung 2 meter persegi.
2: Apa?
0: Warung 2 meter persegi dadi satpam.
2: Lho, kene iki akeh arek cilik gredlet tukaran, rame. Kayane iya. Sing nglarui, gak wedi ambek aku. Lah mulane pun ada satpam iki, tak kongkon nglarui arek gegeran iki.
0: Ya arek cilik.
2: Iya.
0: Lho, lah dadi kacung-kacung.

Mulyawan nek liwat dupa. Aduh. Wong saiki gak peduli wis ana anak kepingin gudho prawan sampai ketata beca. Paribasane wak urang gak ono buntu. Tuku sewek mele sing ireng wong wis tuwek bola balik meteng.

0: biasa. Waras lah.
1: Lah iya waras koyo ngene gurune lalek loro kari sak piro e?
0: Sak piting bae. Yang iki lho, jane ana lambe abuh gak kena tangane wong liya iki.
1: Lah kena apa?
0: Kena jotos kuwi.
1: Ojo murang-muringan ta kon iki.
0: Kon kae cilik durung tau mimi seneng
1: iki. Ojo mangkelan ngono lah ngancane awake guru mikir apa sih?
0: Lho, iki kon kon ngaranin aku ya apa sih? Guru.
1: Guru.
0: Keliru.
1: Lah ya apa?
0: Iki ngono gak guru.
1: Ya apa, Cak?
0: Balung gak dibawa daging.
1: Ah, iki ya padha ae. Gak ngono mikir apa sih?
0: Oleh gak sedih ya apa lo, wong urip ana ndek kutho.
1: Iya, terus
0: kate penggawe aku ki rok-rok asem.
1: Sedina nyambut gawe,
0: rong dina prei.
1: Rong dina nyambut gawe,
0: telung dina hari besar.
1: Anake piro kabeh?
0: Papat.
1: Omah pinggir rembong.
0: Kate omah pinggir rembong.
1: Arek sik cilik.
0: Lulu temenan.
1: Sik doyan-doyane mangan.
0: Semego-semego.
1: Upama pitik
0: ya akeh selambere.
1: Ha iya sik.
0: Apa akeh selambere
1: iku lho.
0: Pitik sik semlambere-semlambere.
1: Karepku ngono lah kecantol kecantol luntu ya. Ayo pomo pitik sik semlambere-semlambere doyan-doyane mangan. Upama arek sik doyan-doyane nyucuk lah ngono.
0: Omong ngamu rumangsa rumangsaku anakku ki doro ngono ta.
1: Panjene sumpek anjene.
0: Arek cilik usak ketoke.
1: Lho temenan lho
0: isuk ana ini-ini wong dodol es.
1: Gak ngerti nek wong tuwa gak nyambut gawe arek telu njaluk es kabeh.
0: Wong tuwa gak nyekel duwe.
1: Wadah nelongso.
0: Iya, awan titik ana mikul soto.
1: Mesthi anakku njaluk,
0: wong tuwa gak nyekel duwe.
1: Wadah tambah ngersula.
0: Lah iya war, sore titik ana mikul maye.
1: Anakku yang njaluk emak.
0: Omong amu kono, lha apa ana mayit kon dodono iki.
1: Lah arek cilik mosok ngerti lek mayit ta terima wong dodol kethuk lindri lak ngono ah.
0: Arek papat yo gak njaluk mayit, bauyar dhewe-dhewe.
1: Boleh wedi ya.
0: Wedi lho.
1: Mulan tah nyambut gawe yo. Ya apa sih melaku ah?
0: Mbok nek ngono.
1: Pendengaran tajam ta?
0: Sopo?
1: Penuh tajam pendengarannya.
0: Tajam.
1: Penglihatan.
0: Lu jelas.
1: Napas.
0: Lu
1: dawa.
0: Pelayu.
1: Banter.
0: 100 kilo.
1: Bongkok.
0: Ngan didik
1: lah kuat ta.
0: Iya pak.
1: Kuat ngan didik.
0: Bonek didik-didik ngana.
1: Ijazah.
0: Oh duwe.
1: Ijazah duwe ya.
0: Duwe.
1: Ijin orang tua.
0: Wah oh, mesti dijini.
1: Ayo malah aku.
0: Mbah nek ngono ayo.
1: Bekal.
0: Aku kabulo kacau.
1: Napa kok gak gelem?
0: Gak sampel jane kono.
1: Apa? Oh.
0: Kan gak ngerti nek jaman saiki penjagaan ketat,
1: keamanane ketat.
0: Kampung,
1: iya.
0: Maupun di jalan-jalan raya, hansip saiki wadah
1: iya,
0: sudah dilebar luaskan.
1: Apa dilebar luaskan iki? Mamulo lek ngomong cendelane buka ya ngene iki lho.
0: Disebar luaskan.
1: Lha iya, tapi carane sing dadi.
0: Mosok.
1: Lho, sembarang ana carane. Pene iki ojo wedi akibate. Wedi apa sih?
0: Lho ya apa?
1: Lek kecekel ngono ta?
0: Lho jelas lho, wong berbuat iku pasti ya nek berbuat api. Wong berbuat elek iku pasti dicekel e. Iya nek dicekel bapak polisi. Dicekel cek langsung nang ngantar polisi.
1: Iya.
0: Nek cang dicekel penduduk.
1: Dicangkidut.
0: Nek dicekel penduduk.
1: Apa?
0: Digepuki.
1: Wah, sak anggapen pijet lah bubuk elek pijet-pijet.
0: Bubuk apa wong balungku terus mreteli-mreteli.
1: Ta aku ngajak uang lek gak turune gento gak gelem aku.
0: Iya, Pak.
1: Lek gak turune gento ya gak gelem.
0: Nek tak pikir ya aku ya krungu kabar nek kono pancene balane bajingan.
1: Gak ngono lah apa aku kok bajing-bajingno.
0: Lah apa aku kon gento-gento.
1: Wis gelem ah. Ayo.
0: Gelem wis.
1: Saiki ngene pamane peno wong sugih aku
0: wong sugih.
1: Aku bekali.
0: Ngono ah.
1: Peno liwat.
0: Aku liwat kene ya.
1: Tak cekat ya.
0: Ya
1: mulai teko meneh. Hurdah.
0: Lho kok bidek ayo apa sih? Ale gak bidek ya ngomong apa aku?
1: Ya menya pring ngono lho.
0: Eh pring.
1: Hurdah pring.
0: Iya.
1: Hurdah pring. Sopo iki?
0: Kancamu menawar.
1: Heh?
0: Menawar.
1: Sing garo iku sapa lah ngono.
0: Hah? Keliwer dodok rimang takon iki.
1: Kon iki gak kenal muni wong sugih ngono.
0: Lho ngono.
1: Hurdah pring. Sopo iki?
0: Wong sugih.
1: Sugih apa?
0: Sugih utang.
1: Lho. Aku iki begal tak jange ngewangi nyauri utangmu kon.
0: Tolong omahmu dolen, Pak.
1: Kon iki wong sugih donya.
0: Oh, sugih donya.
1: Hurdah pring sapa?
0: Wong sugih donya.
1: Apa nandi?
0: Ya gak lunga-lunga.
1: Eh,
0: gak lunga-lunga.
1: Kon iki wong sugih remek ta ya apa? Kon nang Jakarta ngono lho, War.
0: Kon nang
1: ndi?
0: Ya ya.
1: Hurdah pring sapa iki?
0: Wong sugih.
1: Apa nandi?
0: Nang Jakarta.
1: Nggawa apa iki?
0: Gak nggawa apa-apa. Eh, enggak apa-apa.
1: Lek kon gak nggawa apa-apa sing tak begal bendomu kono. Nggawa tas,
0: nggawa tas.
1: Hurdah pring,
0: sapa iki?
1: Wong sugih,
0: nggawa apa?
1: Nggawa tas.
0: Tas apa?
1: Tas semen. Dudu tas semun ah. Nanti tasman.
0: Wah, tas kulit.
1: Kulit apa?
0: Kulit duren.
1: Aduh. Kulit duren?
0: Iya.
1: Ya lu orang juring.
0: Kayak apa?
1: Ki ngasap bathukmu.
0: Kulit sapi, kulit sapi.
1: Oh, kulit sapi.
0: Hurda,
1: kulit sapi.
0: Hurda,
1: pring.
0: Sopi,
1: wong soge.
0: Apa nanti?
1: Nang Jakarta.
0: Gawa apa?
1: Gawa tas.
0: Isine?
1: Oh, isine kecoa.
0: Piro kabeh?
1: Papat.
0: Jaluk loro apa?
1: Gaya apa?
0: Digoreng. Gecacape brengos.
1: Wah, wow, arek lha pokoke nggo kecoa iku.
0: Isine duwe.
1: Isine duwe.
0: Hurda,
1: pring.
0: Sopo?
1: Wong soge.
0: Gawa apa?
1: Gawa tas.
0: Isine
1: duwe.
0: Tak jaluk.
1: Nyok
0: lho.
1: Aja kene cek muring-muring aku iki.
0: Oh ngono.
1: Tak jaluk.
0: Gaoleh,
1: gaoleh,
0: gaoleh.
1: Siapa saya?
0: Lah, kon Kartolo.
1: Eh?
0: Lah kon iki sapa?
1: Sapa li?
0: Lah sapa nek kon gak Kartolo?
1: Kon gak tahu didik-dik wong gendeng ya.
0: Eh? Lah tenimbang kon durung tahu diraupi wong linggis ya
1: kon. Kon kok kon gak kenal bare aku.
0: Oh, gak kenal.
1: Siapa saya?
0: Tidak tahu.
1: Gak tahu.
0: Tidak kenal.
1: Bawa uang.
0: Bawa.
1: Saya minta
0: tidak boleh.
1: Pilih satu di antara dua. Pilih satu di antara dua.
2: Bingung.
1: Harta atau nyawa?
0: Nyawa.
1: Eh, atau harta?
2: Bingung.
1: Nyawa atau harta?
0: Lah karepmu ya apa?
1: Harta atau nyawa?
0: Oh, iya iya.
1: Apa?
0: Mbok.
1: Harta atau nyawa?
0: Oh.
1: Pilih,
0: pilih.
1: Ah, iki kok penting. Harta atau nyawa kok pilih-pilih ya apa sih?
0: Berat nyawa juga berat barang.
1: Berat Jawa,
0: sampai berat Jawa ya.
1: Berat nyawa juga berat barang. Jadi berat nyawa dan barang. Apa iki? Njuruk lambi iki, eh?
0: Iyalah,
1: rembuk-rembuk iki.
0: Le kon tutupi.
1: Iya,
0: rembuk-rembuk.
1: Iya.
0: Iyalah, lek drijimu kon utak-utik.
1: Eh? Apa?
0: Driji.
1: Kon gak tahu digancu wong. Lapo tri? Pistol, pistol.
0: Apa?
1: Pistol.
0: Oh, pistol lah.
1: Ya, ya. Saya minta tidak boleh.
0: Tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Tembak.
1: Tidak boleh.
0: Kotor, kotor, kotor.
1: Mate, mate, mate. Ya, wong begali kudu ngono.
0: Nek wonge mati,
1: wonge mati barangnya digowo.
0: Ngono ah.
1: Wis iso ya?
0: Wis, iso wis.
1: Iso ya?
0: Iya.
1: Saiki aja aku wong sugih peno begali.
0: Engko tadi sik iku sapa sing gegek ae.
1: Ayo saiki peno begali aku wong sugih.
0: Ayo begali aku.
1: Begali nggowo apa?
0: Lho nggowo pentung.
1: Aku nggowo barang ya.
0: Lho kabulo kajate ae.
1: Lah apa?
0: Wong aku durung iso mbacok aku kena bacok dhisik.
1: Kon nggowo apa?
0: Barange gorene.
1: Aku nggowo pistol.
0: Lho ngono arene. Aku kate mbacok rong kilo aku kon tembak mati aku.
1: Lah kon nggowo apa?
0: Wis pistule aku.
1: Aku nggowo bedil.
0: Engko tadi sik iki jange mbegal ta perang iki.
1: Lah ya kon nggowo apa pistol lah.
0: Aku pistol.
1: Lah nang sugih liwat cekaten.
0: Iya.
1: Potongane kaya wong sugih tapi gak gablek wong iki.
0: Arek gak gelem nyegat.
1: Potongane kaya wong sugih, Mas ya kaya ngene lho. Kucing rembes saya gak duwe. Arek iki kok ngomel ae sih arek iki.
0: Ah ya apa?
1: Gak diurdana ya apa?
0: Eh, urda kaya kan Mang.
1: Wong sik latihan dadakno golek wong sugih.
0: Urda, pring.
1: Wong ndi kon?
0: Wong wetane kali.
1: Kate nang ndi?
0: Nang kulone kali.
1: Tak elingno, Dik.
0: Apa?
1: Tengahe kali kano uwote.
0: Waduh.
1: Di suara suarane iso nyongo. Kano uwote. Oh, kate kali-kalian. Eh, kate kali-kalian.
0: Urda, pring.
1: Wong ndi?
0: Wong sugih.
1: Kata nang dia
0: nang Jakarta.
1: Iya budal,
0: budal.
1: Hari kita
0: terima ketinggalan sepur je.
1: Cegatan kau nolar.
0: Cegatan.
1: Kau nyekat.
0: Tuh tak sih. Tuh nono bang gusu untuk ni melangap ya.
1: Hari kita bekerjakan tak kanda nesuari bisa nono.
0: Ayo, hurta, pring.
1: Kata nanti
0: nang Jakarta.
1: Gak apa-apa.
0: Tas
1: tak jaluk.
0: Kale,
1: lo.
0: Kale,
1: kale,
0: iya,
1: lo kale tem,
0: kale,
1: tak pateni kok,
0: tak lapor Pak Lurah,
1: lelen kok sisi, lo, waduh mati aku lo,
0: gak kon
1: gak sisi,
0: kati mateni aku,
1: gak kon jangan bonong aku,
0: lah lapo,
1: kon manglak ngawi dia,
0: iya,
1: saiki pungkas hari kon kok mateni aku kon, ya apa, sengit, sengit jak manglak yo kon silo,
0: Pungkasane aku katekon lapor nang Pak Lurah iki lho.
1: Wis ngene war, aku nyoba pikiranmu.
0: Iya, iya.
1: Nyambut galiane gak kurang tukang batu ta.
0: Iya.
1: Nyambut gawe becak, pokoke gak mbekal.
0: Pakai masa jaman saiki masa pembangunan.
1: Nah, nek mbekal iku melanggar hukum.
0: Iya.
1: Lho lho kalau
0: sapa ya?
1: Sa Saparia. Anu. Saparu.
0: Oh, Kartolo.
1: Iya.
0: Nek menawar.
1: Iya, Ri.
0: Coba rek kon ramene. Kueker.
1: Oh niku geger apa?
0: Kono jok ngurus wong geger. Pikirin sepatumu iku lho. Semiren kaya butunge tikus ngono.
1: Iki wis kok sulno ping pira iki?
0: Wong aja ngenyek perkara sepatu.
1: Sing penting lak pribadine. Sing
0: penting iku pribadine bener kata Allah iku.
1: Ono kabar apa?
0: Wis ana bangunan ngono iku nek rukun.
1: Rusak.
0: Nek gak rukun
1: mesti rusak.
0: Arek iki kupinge tambah menjelekan maneh.
1: Ono kabar apa lek rukun?
0: Ya, umpamane ana rusake montor.
1: Yo, reparasi sanggup memperbaiki.
0: Mulai bener ya.
1: Rusake sepeda,
0: garasi.
1: Rusake untu.
0: Omonganmu gak enak arek kon.
1: Mosok rek tak rungokno wong iku mbok sing gelek anjang sono namai kanca.
0: Ono apa sih?
1: Ono kabar mengesankan nek.
0: Loh, mosok.
1: Lho, yo aku wingi lak nulung wong ta.
0: Syukur ta wong urip ku wajibe tetulung iki. Kok apa iku?
1: Nulung wong wedok.
0: Ebeke wong dempil.
1: Kok kan iku padane. Lentrik wong dhewe.
0: Wong wedok?
1: Iya,
0: kok tolong.
1: Heeh, sejarahe wong wedok iku lak
0: wis penggaweanmu. Nek iku gak nolong kok.
1: Lah apa?
0: Lho,
1: wis penggaweanmu.
0: Aja-aja lodong iku.
1: Lho,
0: lha penggawean arek iki lak nolong wong wedok aja kuwatir.
1: Terang-terangan ya, irung nek kadhe ndukure irung kadhe ana caplake iki.
0: Wis, wis.
1: Gak caplak iki.
0: Apa?
1: Kon iki olehmu menghina iku.
0: Wong wedok lha apa kok tolong?
1: Iki kandeng-andeng iki. Tak tolong rek. Tak delok wong wedok iku mangkok wedok mulai cilik.
0: Oh, dadi kandeng ngoten iki.
1: Terus tak gawe mule.
0: Iya.
1: No omae iku rek, rong dino gak doyan mangan. Matek saiki.
0: Lho, mati.
1: Wis mati peles iki kok wis.
0: Sak jendik-jendikane ya.
1: Ah ya kabeh war wong mati kok.
0: Rasamu mati nang mati.
1: Ya lek cecek.
0: Buntute tugel sik saka gal-gal.
1: Oh, ya kabeh mati wis.
0: Wis mati ya tulungan pisan kuburan sempurnakno.
1: Lho, jane tak kubur iku rek, aku gak iso. Carane ngubur wong mati ya wis.
0: Gak iso ngubur wong mati. Iki masyarakat nomor piro arek iki?
1: Kok niku manggon nduk kampung to manggon nduk alas?
0: Lho, nok kampung.
1: Mosok gak tau ngubur wong mati?
0: Aku mulai cilik gak tau iku.
1: Wong mati ya termasuk mayit iku.
0: Takono karto.
1: Didusi, disuceni.
0: Oh, nganggo didusi barang.
1: Didusi ya.
0: Iya.
1: Mari disuceni, mari disuceni terus iku lho dibuntel.
0: Oh, dibuntel.
1: Iya.
0: Dibuntel apa lho?
1: Godhong jati, ya.
0: Oh, tadi wong mati iki dibuntel godhong jati ta.
1: Godhong kon kuri. Ngono yo nganut kon iku. Aja takon Kartolo.
0: Ku dhisik ta. Lah dibuntel apa, War?
1: Waduh. Adate wong mati nek wis mari disuceni dibuntel awo.
0: Oh, termasuk kain.
1: Iya.
0: Pirang meter, War?
1: 15 meter.
0: 15?
1: Iya.
0: Lho gak 7 meter ta?
1: Pitu atau songo.
0: Oh, sing songo kaku sing mati. Lalu ini 6 meter.
1: Lalu di kemejan kau mecelono aku.
0: Kau disik takon gak kelamben-kelamben nek anak wong mati. Wah,
1: kenapa tau? Nek wis di
0: buntel,
1: buntel, terus dibu, ditaleni.
0: Taleni apa?
1: Kawat.
0: Kau niku ngerambut wong mati tangga keranjang kau niku.
1: Wis takon apa ri? Takon apa?
0: Ditaleni apa lah?
1: Ditaleni kain, yo dhuwur siji, tengah siji, nisor siji.
0: Termasuk telu.
1: Telu.
0: Sebab wong mati kanggonan budi daya rasa.
1: Iya.
0: Nek mari ditaleni.
1: Terus digowo, dilebokno.
0: Dilebokno ndi?
1: Nang jero kulkas, ya.
0: Sik takon iki ngopen es kaya apa?
1: Kalkus yo, kulkas.
0: Ono wong mati dilebokno kulkas.
1: Aku menawari lho.
0: Aku gak guyon.
1: Tolong sampel ngandani yo dilebokno kulkas.
0: Dilebokno ndi, War?
1: Nek wis mari dibuntel dilebokno terbelok.
0: Pendoso.
1: Pendoso.
0: Iya.
1: Iku terus dibudalno.
0: Budalno nanti?
1: Nang rumah gadek.
0: Oh, digadekno ya.
1: Lah wong mati digadekno iku.
0: Wah.
1: Kok guyon kok tak titik undhuwon
0: kok. Digon nang kuburan ya terus dilebokno kuburan diuruki.
1: Diuruki. Nek mari diuruki.
0: Dikek tenger.
1: Piro lo?
0: Situ.
1: Dikek endi?
0: Dalam tengah.
1: Lho, lak kena udele sing kok.
0: Kondeng
1: karo. Loro-loro ri. Loro. Dekek sirahe karo sikile.
0: Nek mari tenger loro sirah mbek sikil.
1: Marono disiram kembang.
0: Kembang apa, War?
1: Kembang turi sak bumbune pecel.
0: Kok sih ta iki nyiram wong mati ta golek sego pecel
1: iki. Terus disiram dikeki kembang terus di diwacakno.
0: Diwacakno apa?
1: Nini loro mata.

0: wangi wong-wong tambah gak karu-karuan. Masa wong rumah wong mati kok gak iso lah kebacut ta. Wis gak mungkin safari paling yo gawe-gawe. Wis kumpul wong-wong marai jatuh ae prestise. Waduh. Jatuh.
1: Licin.
0: Ses. Sing penting wong si enom dhuwit katik nyekel. Gelar wedok. Saiki nyenek katak arek wedok. Waduh. Pikirane yo koyo gak karu-karuan katik maca arek saiki gak karu-karuan. Engko idepe kurang ditambahi diwalik. Mbok motone diwalik pisan. Iku sapa iku? Hah. Ngene iki yo apa yo nandi anake. Nah, iko. Iki arek ingat-ingatan iki. Pokoke lek arek mesti gegeran nembe wong tuane ta ambek dulure mesti tulung-tulungane gampang iki. Lho, Dek.
2: Lho sampean tukang becak ta?
0: Non?
2: Tukang becak.
0: Ngeten gak tukang becak.
2: Lalan apa?
0: Tukang batu niki. Sampeyan ngawur wong clonone licin, sepatu pote. Klambine pote, golek kaos kaki ganok sikil tak bunder kobot ngene lho. Nggih
2: mboten mesti. Sampeyan niku pun ngoten adine nek ganteng terus gak gelem becak ngoten ta? Kadang-kadang ganteng nyopet njenten.
0: Nggih mboten sih lan apa sih? Lan apa sih kajeng lan apa?
2: Kulo niki boto tukang becak.
0: Mbok kulo tukang becak lan apa?
2: Ajenge kan ngeteraken kula.
0: Teng pundi?
2: Langsung.
0: Masuk teng pundi?
2: Mriku lho nyabrang.
0: Heh?
2: Nyabrang.
0: Kok nyabrang no?
2: Nggih, sampean napa timbang nganggur sama sabrangaken kula.
0: Rumah sama aku iki yuyu kangkang lah.
2: Lah sampean nyarap mawon gak becak ya njaplak.
0: Wong ganteng iki koyo ngene delok ayang-ayangane wis ganteng ini ana no.
2: Kok delok potongane wong brengose gak jangkep ngono kok.
0: Tapi lak sedep.
2: Sedep makane kumpul bumbu nek turu. Toro. Ambune ambu kecoa.
0: Kok anggap aku iki bothekan ta ya apa? Wah, durek rambuti ngembang bakung.
2: Apa ae?
0: Wah, tumone rek, wakee tumone.
2: Bean sih. Kok sampai neliti teko tumo bareng mesti tumo aku akeh apa? Lah karena petan ana nduk kene.
0: Rumah sammu bedes aku metani. Ah, ta ono. Wah, dah. Oh, ada banggaan yang gitar. Roki.
2: Panjeni.
0: Roki anyar rek.
2: Iya sik tas tuku e.
0: Kalunge lho sepuan iki rupane.
2: Ajar sih, buka rahasia ngon tengah dalan masih sepuan gak sepuan lah urus aku sih.
0: Tapi ini jungkar-jungkir di tengah pasar ya. Setahun lah yang nang toko pisan lah di tengah pasar itu.
2: Lapa?
0: Anu, kenapa? Sampean pun dikirani?
2: Lah kenapa sih takon-takon sampean ini?
0: Anu, namana? Namana?
2: Namana ngomong, wis gak teteh.
0: Namanya siapa?
2: Pelo ya ngomong.
0: Jenenge sinten?
2: Kula.
0: Nggih.
2: Tini.
0: Oh, Tini. Nggih.
2: Pun
0: kuatir dik lek sampean gelem kula rabi nedhi kula beton sama sampean.
2: Lho.
0: Tapi nggih.
2: Sampeyan niku ya napa sih angin ta ulur-ulur.
0: Ngenteni rendeng dhisik lek beton, soalnya nongko dereng ngunsum.
2: Soalnya niku aneh-aneh.
0: Sampeyan nedhi napa? Anu mesti tahu nggo mlayu di arisan mesti arek.
2: Mun niku lak kurang ajar ta. Sampeyan mestine sing biasa ngoten niku.
0: Ngene iki bingung ya aku. Wis kudu gandrung.
2: Lah napa?
0: Sopo manis kaya sira.
2: Ngono gak gelem amen.
0: Lah apa amen? Wani ngapik duwe anak.
2: Sampeyan tau dadi anu nggih?
0: Dadi napa?
2: Dadi menak jinggong ketara.
0: Oh, guyang-guyu. Oh, apa sih iku? Melok ae iku.
2: Oh. Sampeyan sing arep gendeng kono gaene wong gandrung-gandrung wong tengah dalan.
0: Kait aksi ngene adakno. Wis ngene wis kondo karo bapak.
2: Lan apa?
0: Lek dino samangku aku rasa bali.
2: Demi ratu wae.
0: Lho ya aja ngenyek marang wong kaya jiwaku lho. Dadi wong kaya jiwaku.
2: Apa wong kaya jiwaku? Sampeyan niku ngumpul ngoten ta? Dume kula niku wong wedok ngoten ta? Sampeyan gudhonge tengah dalan. Gak isin lho diwadani wong kaya lali batok ngono kok digawe.
0: Lah apa wong kok lek adus kena ge cebok mending. Waduh sepatune Dik. Waduh.
2: Napa diukur nggih?
0: Sepatu ning pakune tek 2 kilo.
2: Niki sing sampean kula ideki mriki.
0: Walah anu. Kapan anu?
2: Kapan apa?
0: Kawinan.
2: Lancang.
0: Wetonmu apa?
2: Lan apa sih? Jemapon.
0: Oh, jemapon 13.
2: Sampean?
0: Aku ya 13. 16 iku naga iku 16. Wah, iki mung ora apik mesti cathek-cathekan terus iki.
2: Sampean iki kurang ajar kok nyene diuncar-uncarno tambahan delodok.
0: Anu wong tuamu sapa jenenge? Sapa padanane?
2: Kan kon padanan barang.
0: Omah iru aku.
2: Pundi sih?
0: Simo sih.
2: Ya wis.
0: Iya aku.
2: Goyang guyu lho nggih.
0: Wis tadi pokoke oleh aku untung-untungan jaluk sembarang keturutan, jaluk gak klamben nah keturutan.
2: Iya. Mantes.
0: Bojoku sing dhisik kok. Konro. Oh, tak
2: Napa?
0: Wah, mau biar tahu tak obong barang pisan.
2: Ngono iku, ngono iku ati kaya.
0: Nah, ora. Napa bapak ujine dauk iku?
2: Pengaten tak sampe kudu bunyu wong niku lho.
0: Ayo tak gandrung.
2: Iki lho kok nyegalnya engkol sing ah.
0: Lho, ayo ta.
2: Ah, arek iki. Karo bapak lho.
0: Sopo?
2: Patuhari, bapak.
0: Patuhari krian iku.
2: Patuhari, oh, sampe nek sembah bapakku lho wedi sampe.
0: Patuhari kok Patuhari, sopo sih iku?
2: Ayo.
0: Kandakno bapakmu lak tasih digudho wong lanang wong niatku niat tapi kok ini tak gawe apik, gak tak oret-oret jange kon iki.
2: Masih ngoten nggih men ngene dalan ngeten.
0: Oh, wis kandha wong tuamu lak muring-muring tak cucupe mbun-bunane.
2: Yen apa?
0: Tak cucupe mbun-bunane.
2: Kandakno bapakku temen, Pak. Iki lho, Pak. Awas yo tak kandakno wong blangkonan awas kon yo tak kandakno bapak,
0: Ayo, tak enteni nduk prapatan kene, Nduk.
1: Apane, Mbok?

0: gak ketara ya kaya aku iki. Tak rewangi dukun ya tak rewangi sembarang tani ya. Masih dukun ya ngono. Panganan sak panganan tak hati-hati. Jago. Sekoi, kata Pak Arab aku. Lontong apa mana? Tidak senangnya mak panganan kembang-kembangan, kembang melati, sangir, kembang gading, ayit. Apa mana kembang kenongo? Getir.
1: Enak kembang jepun.
0: Siapa itu? Iyalah. Luputin dukun tak ada wangi tani. Sembarang duwe aku. Wong ngendi-ngendi kok mosok mung nasi didok ana macam-macam, bebek telu. Sapi songo. Betik 8 ekor. Pemane wedhus 35. Beruang 50. Buto sangang puluh pitu. Alah ya apa sih aku sih ngeramal tah gak ngunuhnya lho hari ini memang nanti sih cak wayah yang ini gak mulai lali
2: lho lho pak apa nak cak ngano ngantuk sama mas
0: lho ngantuk ya apa lah apa kan kok mulai sama ini
2: lho ya apa sih aku memang gak sama warah
0: iya
2: duit main titik sing hati-hati nek gobo
0: iya
2: nang pasar sampai nono pasarnya sepi
0: terus?
2: Ya aku ngenteni sepine wong, mang gak mlebu mlebu aku.
0: Ya Pak Mimi ngenteni sepine wong.
2: Ya.
0: Lereng duwe larahan ta?
2: Ya apa sih, Pak?
0: Ya apa Pak Mimi iki? Wong blonjo kok ngenteni sepine wong iki lho, gak keliru ta kon.
2: Ya bareng wong wis sepi aku mlebu. Gak ana wong dodol belas pisan.
0: Wis bersih padha mulih kabeh. Pinter rek anakku.
2: Gole Pak Bandeng.
0: Lah kono len apa?
2: Lah iki, Pak. Tak olehne Pak Gadul.
0: Gadul. Iya. Pinter rek anakku. Iya. Nah, ngono aja kenalan, Nak. Jarno uripe grene tak ceker-cekeran iki ni.
2: Bapak iki wong padha putih ae lho. Masih banteng ya putih, gatul ya putih.
0: Kene iki mang luru nggo nisan-nisan tandur-tanduran ngono ta.
2: Iki mang ta.
0: Iya.
2: Gak tuku.
0: Lah iya apa?
2: Aku laran ndok ngene iki pinggir kali-kali. Aku
0: nyasar. Pinggir wangan iku mang. Lho gak medhok wergul mang, Nak.
2: Lho ndi?
0: Mau pinggir kali iku mang.
2: Oh iya, napa?
0: Menggawan mulai, Nak.
2: Ya apa?
0: Cek itik-itik bapak. Kon iku.
2: Aja ngono ta, Pak. Saiki iki ya kan emak sih.
0: Iya.
2: Duwe iki gak perlu gaya rambu-ramburan.
0: Terus karo
2: blonjo dicelengi.
0: Oh iya, Nak. Celeng ngono, Nak. Sisan bapak cek nyatem ya. Gak mangan apa-apa.
2: Yo niku. Yo gak usah bandeng-bandengan, Pak cilik-cilik ae.
0: Terus kan tukon apa maneh nak bapak?
2: Nah iki apa?
0: Apa iki?
2: Hari tetep bako.
0: Oh iya, bapak dayane nang bako. Emang bako kan tukon piro nek?
2: Yo iki mek titik.
0: Sami niki mek titik.
2: Iki gak keliru ta bako nek iki apa?
1: Lah rambuté jagung.
2: Ya apa sih Pak? Kok bingung aku.
0: Niki kok tuku iki mang kok apa tukumu iki mang?
2: Kandhani wonge wis gak ono ya mbuh tak saut-sautno sak oleh.
0: Iki duduk mbako nak iki nak.
2: Apa iki?
0: Iki bodolane jagung iki rambuté jagung. Kon niki ya apa bapak nak sengir kabeh bapak irungi bapak.
2: Padha ae, lek iki dicampur mbek kobot wis anggapen bako.
0: Oh ngono ta iya wong ajane tukone anakku ya tak sedote nak engko.
2: Tur ngodhok banyu ta?
0: Lho kon iki gak keliru ta? Sing godhog ngono mesti nek awakmu. Lah apa kok bapak kon godhog iku?
2: Ya gentenan Pak, nek aku blonjo bapak sing pamon.
0: Din.
2: Apa?
0: Kok gelas mang alam nggawe wedang ta ya apa?
2: Iko mang.
0: Iya.
2: Apa sih?
0: Lho, wong rasane duduk kaya duduk wedang kopi.
2: Sampe nombe?
0: Iya.
2: Kapok.
0: Lha ngopo?
2: Wong kumang kocane kecap ya diombe.
0: Wong iku pancene wis iso ae.
2: Kecap wis entek.
0: Tonton mang lho, teko pasar kok mbrabak-mbrabak lha apa?
2: Iya Pak, aku ki mang ajane ya mangkel, mangkane wis gak mule-mule aku wis bengong aku.
0: Lha apa kok?
2: Apa nangis aku isin? Mosok wis gedhe nangis turu tembong ya.
0: Sawangane. Iya ya.
2: Iku lho aku mang digudha wong, Pak.
0: Digudha wong? Siapa?
2: Wong ndok embong lho wong iku ya yo ganteng tapi kurang ajar ya Pak.
0: Lho,
2: aku lah diwara bapak ta.
0: Iya ya.
2: Wong ngene sopan nang wong. Padahal aku ya wis sopan lho, Pak.
0: Lah ya apa wong pikir bapak nek kudu dituntut ta iya ya.
2: Jar aku jangan dirabi, tapi kok embong.
0: Lho kan iku kajian dirabi.
2: Iya iku, Pak.
0: Entar kon.
2: Aku ya muring-muring tak
0: kira. Bener nak bener ya ya.
2: Ya apa? Sampun kurang ajar nggih, masih kula wong wedok ta sik duwe wong tuwa, sik duwe bapak.
0: Bener nak ya. Kok
2: kandhakan bapak kula sampean.
0: Bener bener cocok.
2: Dadak rong ngene.
0: Ya apa?
2: Ya apa sih rupane bapakmu? Oh, sampean nek semrah bapak kula wedi. Rene bapakmu. Jarane ijo tuh.
0: Ijo?
2: Enggak. Rene bapakmu. Tak cucupe mbun-bunane.
0: Lho, sampe ngomongi teko semono. Sopamane nak, kono anakku, sopamane bapakmu dicocop kan nak ya apa nak?
2: Aku yo melok nyocop nono.
0: Lho lho lho. Rumah sama bapak iki krejo ta?
2: Ya apa lho Pak, aku muring-muring ta?
0: Muring-muring.
2: Kok tak celatu.
0: Wah, ya ngono nak, iya bener-bener. Iya.
2: Tapi aku gak seneng Pak nek gak sampean sing nglawan.
0: Sawang iso gak nrimakno. Tetep bapak kok nglawan.
2: Ya Pak, golekno Pak.
0: Wong iya apa nak wong nak?
2: Wong blangkonan.
0: Blangkonan?
2: Iya Pak, wong blangkonan Pak.
0: Lanun tenan kene nak. Hei, wong blangkonan.

0: Duh, wonten ini arek wedok balik tangga omahe sing ndi je? Iku mang terus mulai tasik budal arek iku. Lah kok aku nduk kene tadi kembang boreh aku iki. Wis suwe. Loh, sapa?
1: Eh,
2: dhewe.
0: Lho, apa iki?
1: Oh, iki antarane. Ganteng-ganteng yo enggak nganggo brengos. Yo gagah sepatuan. Ngono perbuatanmu.
0: Lho, iki apa sih kaitane kula apa lah? Lah napa kok sampean niku?
1: Kok nyoba-nyoba muring-muring kok, tapi aja nyandak-nyandak wong tuwa. Ayo, saiki.
0: Sing kula candan kapan sampean lho? Sampean kula beta-betaken ta wae lah
1: mboten. Durung rumangsani. Lah kon salah.
0: Enten omplong, anu apa?
1: Omplong-omplong.
0: Enten apa sampean kok metundung kaya kodhok niku lho.
1: Kon rumangsani budare wedok.
0: Lho.
1: Hah?
0: Oh, wau ta?
1: Yo.
2: Nggih.
1: Ya, ning aku.
2: Nggih.
1: Niki yo anakku.
0: Oh, anak sampean ngeten lho bapak mertua.
1: Eh, napa kok nyulak bapak mertua?
0: Sampeyan kok metenteng?
1: Oleh metenteng aku dadur anakku kurang ajar kon. Ayo.
0: Waduh, nyoba metenteng tapi jero seneng rasane ati iku.
1: Kok sing ning apa sih?
0: Iku lho bakal mangan tuku.
1: Lah apa ngepek mantu rupamu iku? Ayo, gelem gak gelem tak ajar
0: kon. Ora napa, Pak. Lho, ora napa ya?
1: Lho.
0: Aduh.
1: Aduh. Lho,

0: gelendang-gelendung kayak gak nyambut gai nomai. Jaran.
1: Aduh.
0: Kok niku lapo kok niku lho?
2: Aku ati ndelok wong baris saiki.
0: Masih ngono yo gak nabrak-nabrak ngono lho kok niku. Kok niku ndelok wong baris ta diuber wong kampung.
2: Ngono apa aku diuber-uber sok guyon ta. Iki ngene lho Rio. Aku lak diundang kenduren.
0: Nggih.
2: Diundang kenduren jalak ke susu.
0: Kok ndak gelem kok dipaksa ngono ta?
2: Iya kabeh wis nglumpul aku malah kari ta.
0: Iya.
2: Nyaut kopiane bapak keliru blangkon.
0: Terus
2: yo gak pantes lho kabeh kopian mosok aku diblangkonan ta.
0: Iya pantes ae sih wong iki mosok mergo pakaian. Bakon blangkonan, bakon udeng-udengan.
2: Kon kok boleh ulet ngono sih. Maksudku ngene lho Dek ya. Kopiamu tak silie, tak yeah. Joli blangkon iki, engko enteno nduk kene, tak olehno berkat gedang ijo sak lengen-lengen.
0: Kok dhisik ta? Kon niku ape urup ngono ta?
2: Iya urup.
0: Lah kon tak gawe?
2: Iya.
0: Kopi aku kon gawe?
2: Iya.
0: Lah sirahmu, sirahku iki gedhe nila gedhe aku ah. Lah kon gawe lak lodok iki kopi ae.
2: Gak apa-apa kok mburi tak subul sapu tangan ya.
0: Dhisik ta. Wah, kon iya sing ngeru kok lek kedune tak sangkan wong bono ngen kon.
2: Wis gak apa-apa wis dilu engko tak olehno gedang ijo sing sak lengen-lengen ya entekno dhewe wis aku wis paling-paling lek gedang ijo gak patah arep aku.
0: Bisa dipercaya kata-kata.
2: Mau ngapa tidur? Marek, tak silih dilu
0: ya. Iya iya jek-jek ya.
2: Iya ya wis. Wis entekno gedang ijo ne ya Dik ya. Wis wis pangan sing sampe gak eling-eling ya Dik.
0: Iya. Golekno sing gedhe lah ya.
2: Iya iya
0: sing wijone nemen lho lho. Wah tepat temen dek, wah blangkon kita gaya apa nih kak koyok dalam.
3: Eh, mau blangkon
0: dong. Duh, siapa ini? Duh, sampean gak lewat deh sampean dah.
3: Saya kira ke diroba wak, ya. Rumah sama aku anggling mana tak?
0: Duh, sampean ku sih.
3: Ayo. Tata saya kira ada awak di gedek, no ada di plester ireng.
0: Gede ta. Lah nek awakku lu saged mimpes
3: iku. Ireng awake gedhe no. Rumah sampe cek panggil.
0: Lah kok nek iki saged gedheaken awak nyilekaken awak kula niku meringsang ta.
3: Kan rumah sampe meringsang ta gak?
0: Nggih mboten.
3: Anak mboten iki. Bayar ayo.
0: Lho gede.
3: Lho gede. Ayo.
0: Aduh.
3: Ayo.
0: Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh.
3: Aduh. Aduh. Aduh. Aduh.

0: wong nek jane oleh rezeki lu ngipi sak ngipi kudu enak ae aku iki. Ma bengi yo ngono jarku yo gak turu aku tapi yo ngantuk tok ae. Lu setengah telu gak kenek ngono iringane omah. Tatak lambeku dileboni orang-orang.
1: Bar,
0: Luri,
1: aras dah.
0: Waduh, keringet temuri.
1: Kupingku cek kandil lah.
0: Iya, Pak.
1: Kupingku cek kandil.
0: Lho, kupingku cek kandil. Lah rumah kamu di sini sapa?
1: Oleh rezeki, War.
0: Lho, ya.
1: Oleh ketang hijau. Oleh ketang hijau. Waduh, wis tambah lenger-lenger kok nek entek situ unae.
0: Temen. Temen lari.
1: Lho, iya.
0: Wis tulus karo ipenku mabengi.
1: Lah iki mang ketepakan kepethuk kon. Aku lah jangan itu nang genduran tangga sebelah itu tak.
0: Lah wis budal po. Oh,
1: budal iku wong kabeh gawe kopi ana aku mau sebelah kono nene. Kok sawangane aku nuweki sih, War.
0: Katik ngene ri nek diaturi genduran iku nek katik nolak berarti kon ini nolak rezeki.
1: Iya wis aja kesuwen iki gaen. Lah kopiamu tak gaen iya.
0: Lah mareng ngono.
1: Wis ta iki gawonku tak tinggal diluk ae. Lah kok iki pantes, War. Gunung-gunung kamu terus anjlok ya.
0: Ya berarti berarti kau nak ngancam patiku kan nih uno?
1: Lo yo gak ngancam uno ya?
0: Ini lo
1: kan? Ikan gua tak oleh nu gedang hijau gua.
0: Temen ta?
1: Tuwowo waduh, bonggoli gua atas nu. Temen, kontak situ gua nantar nih kemelakaran gua nantar ya?
0: Ya,
1: ya tak tinggal ya?
0: Temen.
1: Kena iya wes.
0: Iya iya.
1: Wes popok popok nu imanmu kan ya?
0: Gak enak omong kamu kan nih gua.
1: Tahu nu oleh Belagung Padang.
0: Peri, kau nih gua deg-degi pikir gua kan nih gua. Iya iya.
2: Wong Belangko.
0: Iki pe oleh duwe iki rasane.
2: Berubah maneh ukurane. Adik dicilik-cilikno wae.
0: Paling dikongkon benakno gentengi aku iki rasane.
2: Adik dikurangi untune. Diganti apa jane untune? Hah? Lah kok untu meneng-meneng kon preteli.
0: Jeng preteli iku sapa?
2: Wong mangsak ngono lemune, mundak lemu, mundak kuru saiki tambah kari walung toi.
0: Iki yo apa?
2: Sing lawan meneh.
0: Iki kawitane yo apa kaya ngono?
2: Rumah sama ku panggil Mbak Kon. Iya.
0: Engko tadi sik iki bae bakale ya iki diarani.
2: Wong guyu.
0: Lha mboten guyu wong kari gusi tok ora guyu.
2: Ayo.
0: Lho ayo lah nopo niki?
2: Tak gepuki gelem gak gelem tak gepuki.
0: Iki dadi apa gepuki? Ayo, Mbak.
2: Ayo.
0: Lho, kan tadi sik.
2: Ayo,
0: tadi sik.
2: Ayo.
0: Lho, popong dorong melaku wae kira.
2: Lho, terus kok ayo wong bluang kono.
3: Wis, arek ngomong bengep kabeh. Bah kon gulung kemah bangga. Aduh, ya apa? Aduh, ala apa war?
0: Lho.
3: Eh, kon mari digebuk ya, War.
0: Lho. Pokoke susu-susu aku perlu ning ngekeki.
3: Wet kenduran, kenduran.
0: Kon iki dadi nujum ta kon?
3: Aku iki wis mau gedang ijo aku mbleng.
0: Lho. Iya apa lho?
3: Aku mau gedang ijo, aku mau
0: itu gedang ijo lho apa? Tak ganti gedang kelut lho.
3: Wani wut, wut katanya ijo blangkon. Oh lah apa? Wut, katanya kenduran lho.
0: Engkau tadi sih kok mesti kedasan ini.
3: Ri, ya apa gedang ijo nih?
1: Wesh, tak kayak nomor nawar.
0: Ri, kan jaluk mati nih pojokan pasar kan.
3: Iku mang, yo kate ijol kopi aku ati ijol blangkon. Karo asale blangkon iki mang.
1: Dadi bae.
3: Blangkon mang teko ndi, Pak?
0: Ya teko Sapari.
3: Wong teko aku.
0: Ya apa?
3: Teko aku.
0: Mulane kon gak doyan gedang ijo.
1: Aku mang teko iki.
0: Lah nek kon gak arep gedang ijo iki Kak, jange tak ngangahi kan ya.
3: Ora apa.
0: Bani prauto tangki.
3: Ora apa.
1: Lah apa? Lah iya lah iki iki mang perkara apa sih wong kepo sing gepuk ya
0: aku. Aku dhewe arek wedok. Engko tadi sik. Engko mang digepuki wong kan.
3: Iya perkara aku nggo dhewe wedok. Ya nggih blangkon iki dadi sing nggo blangkon iki digepuki.
2: Oh,
0: iya. Wong sing iki sing iso iso.
3: Lho, sirahe dhewe digepuki lho.
4: Pak, pak sih, Pak. Aja
2: ngopo kok nang to, Bapak.
4: Aduh, Rek, Bapak rek kliru.
2: Iki, kula mbok dadi situ iki.
1: Gini sik, gini. Wis sampean jarakken nawon, kin Bapak sampean niku nek pun batune entek lak meneng karepe dhewe.
2: Eh, masamu. Goreng ta?
3: Sabar, Bang. Sabar, Bar. Sabar.
2: Apa sih?
0: sabar wak ngenteni ngonceki gedang ijo.
3: Oh, tadi petekane teko anake. Kok gak di-stop iki ya ajur ndas iki, Mang.
2: Antara.
1: Terus karepmu ya apa karepmu?
4: Niat apa, Pak? Heeh. Sampe ngawur tok ae, Pak.
2: Kok ngawur kan disumbari wong kaya ngono Bapak gak medhot dok pikir Bapak. Ayo.
4: Ya wong sak iki kaya sampe gepuki kabeh.
2: Lah ya apa wong blangkonan hari ini?
4: Kan mang tak ngono apa sih?
2: Wong blangkonan.
4: Goleki wong blangkonan.
2: Iya.
4: Maksud tak ngono gepuki.
2: Lah ya apa?
4: Takon golek i perlu nih tak kon ngerabi aku.
1: Budisilah.
3: Apa?
1: Tadi kon mang gak perlu digebuki kon golek i saja nih.
3: Karpe si anak yang ngono.
1: Kon rabi.
3: Iya.
1: Nang ngono kon gak wadal kancane mangan gedang ijo.
3: Lah iya tadi rabiku kancaku cek hajur ngono lho.
0: Jadi aku gak mangan gedang ijo tapi mangan gepuk sama glegeken aku
3: mang. Ngeten lho Bapak mertua nggih. Panjen ini
2: iki. Waduh, susune lho Bapak mertua.
3: Jare sing salah Abraham niku sampeyan.
2: Salah paham.
3: Tadi dikenakan dhisik mun kesusu budal teng pundi
2: yeah.
3: Terus anak sampean ngomong nopo lha lek sampean gebuk niki kula imbalaken wong sak pasar lha nggih wong sak buyar
2: kabeh niku kadung emosi arene
1: waduh male kula dadi sasaran wah wah
3: emosi wah
2: karepmu ya apa Din
4: sing iki lho Pak duduk sing bogang duduk sing lemu
2: dadi kon pilih arek iki mang
4: iya sing
2: brengos iki sing iku sing cilik iku gak gelem kok
1: lha niki kula rambuté dhewe niki menawar niki
3: oh tak tonyo kon gak wis kon nek njaluk tuntunan sing guru iki ya gak apa-apa ya
4: bele ya
3: tak no lha iki ngene nek pancen sampean pun sadar Pak nggih sembarang nu dipikir dhisik mboten persoalan iki tok persoalan liyane
2: iya
3: sing akibate teng gegeran niku dipikir dhisik
4: nggih ngoten sampean niku butuh anake wong ngene tengah dalan sampean niat seneng kali kula nggih sampean nglamar lho
2: ya bapakne lungguh ono
3: rasaku lek gak disengkut gak
1: ngene iku
3: apa
1: termasuk
2: salah bapakne lungguh ono
3: bapakne dilungguhi
2: eh kliru
0: dilungguhi kursine
1: nak ya ngono lho ditamoni
2: nah meneh mana ngene nak ya bapak iki ya gak ngelarang kon ngira adekmu ya gak ngelarang tapi carane sing apik sing sopan. Tadi awakmu kudu nangane Bapak Rono, cek sampe digudhong tengah dalan ka api.
3: Nggih, Bos.
2: Ya.
3: Enggak engke Bos ya.
4: Nggih, Bos.
3: Wis saiki ngene ae wis arene semari loro kabeh, ayo ta. Wong limo iki ya. Ayo rengeng-rengeng ayo.
4: Dadi
3: mulih no pikiran sing sumpek mang lho ya.
2: Ngono.
3: Jura juli ya.
2: Kepuk
3: apa wis ah.
2: Mlakune gambe
4: joget.
2: Mlakune gambe seyek-seyek titik
3: ngono ri. Selek se joget-joget lek ase ngidung ngono ae.
2: Ngono ana.
4: Ya pamela ora, Pak.
2: Aku tak melok ae wis.
3: Ya. Dadi bojoku cah ayem lah.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah.

0: totalitas sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Lepas di menit ke-21 dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami. Dan tentunya kami setia akan temani sampai penghujung acara nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam komposisi menarik yang telah kami siapkan. Masih dalam perjalanan Jember malam ini.

0: Tahukah kamu, musik bisa langsung mengubah suasana hati dalam hitungan detik. Saat kamu dengar lagu sedih, tanpa sadar mood ikut melambat. Dengar lagu semangat, energi langsung naik. Itu karena musik merangsang bagian otak yang berhubungan dengan emosi dan memori. Makanya, satu lagu lama bisa langsung bikin kamu keinget seseorang. Atau satu lagu tertentu bisa bikin kamu semangat lagi. Menariknya lagi, kadang kita gak memilih lagu sesuai mood. Justru kita memilih lagu yang mewakili apa yang sedang kita rasakan. Karena musik itu bukan cuma suara. Musik itu perasaan yang bisa didengar.
1: Lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
2: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan, maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini, memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.

Usai sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini edisi Senin 14 September 2026. Anda bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh rapat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.